utai ke depedak rampak hotel ke nuai ya diau serta maga utai ke depedak ari beranda hotelnya terdina sikit mana ya pun ngasai kita nyamai ke ku diau di tau gawa ari tau kira ya rumah ko mentau ko lelaki bernama John Lebong tu tadi peningal aku ngujuang ke alu diau diak me ya 67 tahun ya diau dia. Cukup lama lelaki itu. Tahun 2024 ya check out. Berapa bil hotel ya? Dia ada hotelnya. Dengar kita ya. Udah bekau check out semua. Lalu dia suak kena bil ngege ya. 2.5 juta USD. Pulang ngege duit kita nyukak 10 juta. Bil dia ada hotel ya. Kini nak yang bayar. Tangan yang boleh bayar. Laban ya nasigi. Abah mamai dia hotelnya. Nya cerita kita keterubah peningal ya. Anak lama kita check in hotel. Nga kenalah bayar. Kita mansang ngagi reman berita kita kedua. Mayu orang minta ngagi aku. Nanti nuan usul reman berita sana anang dak hari menua India. Lepas kami kat nemo. Hanya di tau ya ya. Tau ya ibu. Cerita hari menua India tau. Harap ke kita bersabar ya aku nusi ya. Nyadi muna Kanpur Uttar Pradesh di menua India ada dia. Ketegal kentut. Ketegal kentut, lelaki itu tadi ditemu orang belalai dalam rumah. Siapa lelaki itu? Nama pengawal belalai berumah orang. Ia dekat nyerungkai rumah orang. Ia dekat curi. Yang ngipak orang. Dengar kita cerita itu. Yang menaksib sikut lelaki nadai daripada kenama. Tang debu aku mendap video pandak ke di share kaban ku ngagai aku peningau. Nyebengi-bengi tua-tua yang ditangkap orang. Mungkin nama engkau cuma dah ayak betisi. Udah ngansah sabit. Jadi ya, tapi dengan dalam kes tu. Lelaki tu datang ke rumah pangan induk ya. Mayanya apa indah induk ngebalas sudah sebilik nade dia. Nyak ya berani. Bakal maya deh. Duit ngundang maya induk berlam sangkar. Kenyak ya. Nyut kiau-kiau maya berlam sangkar. Datang ke pangan ya. Datang lelaki tu. Lalu berpadu. Masa dua ya berdalam rumahnya tadi. Medak TV. Maka jadi lelaki bini. Masa dua ya berandau-randau di tiang. Tang nak muka-muka. Engkau nak program bala apa indah nak nyadi bala ya ibu nyatari nak nyadi tau ke jampat tembuk ba dua ke dua tujuh sidak ya pan pulai tomu. Nada berpadah nada semua tama ya ke rumah dia rimpu. Buka pintu dia nak muka-muka lelaki itu pun terkejut. Apa? Kau panganin tau ya. Nama bala sirapa aku tomu nak pulai. Nama gen kecil. Badini nak aku belalai tau. Sekiranya boleh lari tau. Kau lakinya peringat. Uji dia ni belalai dalam peti besinya. Nadin tu barang lamnya. Anak raga nuan dia au. Udah bala aku tinduak lagi. Udah pai aku tinduak. Udah hindai aku tinduak. Semua menyadik aku tinduak. Baru aku mansut ke nuan. Baru nuan pansut dari rumah tu au. Ku induknya au au au. Tamak dalam peti besi. Maka musang berjanggut deh. nama deh. Datai dia apa ya tadi. Hei, ku apa ya. Hei, tu sahna. Tumu nak ke programnya temu. Sari tau. Tanah ni ku ngau gila. Kiak baru ku apa ya. Beranau sedak ya. Seraya aku ngirup-ngirup kopi. Memakai roti. Nak memukai pendengar. Siko hari sedak ke benun dua-dua dia. Besi dengar bunyi terkerus-kerus. Dalam peti besi. Nak nyamati nama terkeruk-keruas dalam peti besi. Kau siko hari bala sedak sebiliannya pendengar. Nyari induk kempu pangan yang kebenar belalai dalam peti. Ini sudah irawati. Sudah berpeluh-peluh. Ini yang diri. Nyapai madah ya. Unduk nama dia itu berpeluh. Ya. Tapi peluh mandi dia nak lai. Apa ya pendengar. Nak apa yang ada aku tu. Angan isi semua nak dari relik aja ko induknya nak patut lain adik tau nindiang diri ko apa ya peningau. Nak nyamai diri peningau nyak sidak dengar bunyi tapi keciput. Bisa 3-4 kali oh salah tu ko ayak ya peningau mansang agak tapi bisa gigak dini no teh keruh-keruh salam bilia gigak-gigak tu dengar tadi bisa bunyi kentut hari peti besi tadi buka sudah pedah lakinya nyomu muyul gamal berpeluang. Pada dalam peti besi nyapa madiri ya. Nyuka sejam dalamnya ya go sijian nyuka habis. Cukup tuyuk cukup dada. Nya bentar dik peningal ya. Dia tangkap orang lalu danjuang orang ngagai balai polis dia dia lalu cak ya tadi di bribet ke orang jadi ya dekat di dawa laban tamak ngena di pemendar ngagai bilik orang nya tadi ke Tegal ya ke kentut maya ke pansuatnya tadi peningal nyu dah ke mua tadi nyu kabe si jen nyu pucat tubuh ke nyu bau kentut di rempu.
Jadi nyam tadi cerita ke dikunci ke pengurus YFM Miban po ya nyam Monica Midi. Terima kasih yang ngegenuan Puan Monica. Kita mansang lagi leman berita kita ketiga ke sekali itu. Ah, leman berita kita ketiga itu. Kita akan main dengar India. Agi hari India. Jadi leman berita itu dikirim ke Siko Kaban. Ti rindu ke leman berita. Dia nari bintulu itu pelabakku. Alprofe Ambrose. Kira pihak nama anuan ni unggal pelabakku. Alprofe Ambrose. Hari bintulu dia. Jadi berkini cerita ya. Hari nur ke dokumai Merkut di mana India ada dia. Ngenang ulah siku Indo ya, tinggal agak report pelasu senentang bisi siku nembak mek labuah ngage parit besar nak jauh hari dua sidak ke diau di Merkut de peninga. Jadi Siti Ari yang tadi ya bertelepon. Halo tuan, kaya minta kita datang ngau lengkas ngagai dua kami di Merkut di tau laban bisi siku nembak mek labuah dalam parit besar tuan tu sah nembak mek yang mati yang lagi nan munya merai kaya datai polis datai bomba datai raban penyelamat udahnya tadi de bayi ura piko ke besar laban parietnya tadi nasigi jempal mayu sampah mayu hotel rumput-rumput ketumbuh atas air alu benar murah dia berkawak dini tadi labuah kok bala polis dia tuan dia ke dunia alu nyelam murah kio tadi selam orang dia benda nak temu di tu kawak kita di tu kok tukang selamnya tadi kawak di tu awak ke kulit tamak kita nyok mepikonya besar tangguak pikonya pengawak piko kena orang bersih tak bersih pariet ke nur sidak kenyelamnya tadi ya kedua nembiak miat labuah ko jakau nya tadi amai nak kini nembiak miat labuah dia adinga kita cerita tu kebenar ya peninga udah bekau tembu nyo nya munyi ko ko repun tadi pariat nya nyudah bersih nyo nade gitu kemah semua tai ke sampah-sampah ke melepuang do nya udah de kau angkah ketisi nyo bersih pariat ai nyo leng berjalai ari ujung ngagai kebaruah kin uliah berjalai ai nyo nade penanggu apa nama udah nya tadi nya berindo nya aku tuan minta ampun ku ya nadai kebenaran ni biar miat labuah di tu tang aku sigi sengaja telefon ngage kita laban minta tolong kita kebenaran bersih parit kami di tu lelak na kami di tu tuan ti lebuah maya banjir ti lebuah maya hujan bangan tak melompak air parit tu tama ngage rumah kami nyu bau nya kebuah aku ngagak beketuk tuan minta ampun. Kalau aku nulis surat, kalau aku betul-betul pawan minta tolong upis ke berkuasa, ngadu aku tetuk, tak nak dikibuah ke. Nyak kebuah aku berketuk, tuan. Nyak mebala polis mandah, nak ke penanggul buat hal tu. Tang salah nuan tu tadi. Nuan udah ngiruah kami. Nanti utama menyadi berkini deh. Nyak tadi berkini kata penuan tetap salah. Kau polis. Nah, jadi, ya tadi punya tajak pun ya didawa kira ya buat penyalah ngagak report palsu. Tang induk tu tadi puas hati laban pariat buat dua sidak ke diau yang tadi udah dikawak piko. Sehari-hari tiga jam lebih ya. Orang awak tu dia meresih tu dia. Kok jakuk ngigak nembiak ke labuah dini bisik nadai labuah tang orang agak ribut laban upis berkuasa bandurnya nak meresi pariat nyak macara ya peningai ya dikerja induk tau begini kita nyukung kena kita pengawal ke bangsa tau ya jadi nyak tadi mau macam komen dari balan netizen tim mendak cerita tu bisik setuju bisik nak setuju kita begini jadi nyak tadi peningai pelabak kaku kita ya belalak dulu ya awak ke kita yang tadi berperinang dulu lagu kita berpinang dulu au kita ngetu nak lama kita berpinang lagu tu dah lagu tu lagi kita bisi duit teman berita nanti kita berpinang dulu.

Teman Sambat round kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Kita nyambung cerita kita ke sekali tu ya. Nanti kita sudah sida kita start baru. Ke sekali itu aku dekat ngenang Leman Beritanya di Ari Menua, Meksiko. Dikirum ke Siko. Orang ti mendiang ke program Leman Berita Ari Bintulu Megak. Dia pelabak ke aku Ari Bintulu. Ya tahu nanti yang nak demiridin. Ya di Bintulu. Ya nak Matthew Gendang di Bintulu di dian. Terima kasih yang ingin menunggal. Ngagai kita aku dah ngirum ngagai aku Leman Berita. Terima kasih ya. Jadi kita mansang ngagai Leman Berita kenyadi di Menua, Meksiko. Namun atau kenyadi di Meksiko dian. Kisah pengerindu ya, bini tak nak padam atau ngenang bini tak sayang sama lelaki ya. Pengerindu indo tu tahu di contoh kita tang pengawak di kerja ya nak tahu nama aku buah dengar kita cerita tu nyadi dalam tahun 2011 suba. Siapa nama indo tu? Nama tu dah di kerja ya. Indo tu bernama Maria. Ya datang dengan bas lelaki bernama Juan bak rumah jil dan rumah jil ke dokumen Chetumal di Menua, Meksiko dia. Jadi nyam tadi bini nyuka tiap minggu mendatang dengan bas lelaki ya beranau lelaki ya puas ke beranau tadi lelaki mendap ke ni Toto Solo bertemu seminggu sekali. Susah mai aku tu dia di tu ya agak celap ku lelaki ya. Ya agak suah dan orang makai gena nyamai di tu deku ruang orang berjam-jam ke nyoba ke mayau nyoba ku kui ku lelaki ya peninga nyama bini madah nadai madai ya aku tu ku ya genuan nan kerja penyalah tu mu tu upah ya ku bini ya peninga tolong ku tu selalu nak nakal ku tu di tu rangkai ku tu dah insah orang di tu ku lelaki ya peninga berpikir bini ya berkeni dah nama tak patut kerja aku. Kagi ilap minggu baru nuan datai baik nuan biak kebesainya biak garik kebesainya nyak kena aku ngelari ke diri area tau au ko laki ya peningat au setuju bini ya bernama Maria yang tadi au kita ke bernama Maria ya dan nunda oleh indo tu jadi udah yang tadi minggu siti yang tadi datai baru ya tangguh kai datai tangan puang mai kita dempak aja nak ya datai mai biak kebesai jadi bala polis rumah jil benduanya nyu alit ati meda nama ngemsa-mesai nyebiak bayi induk nyen ngelamak tu nak kalau mai biak dari ngamak meh kok polis engkanya bisi berbaik ke garik laki ya kok bala polis ke berjaga dia berandau masa dua hari peningat maya ke berandau yang tadi lepas sidak tu uliah berandau buat bilik-bilik yang kudah disedia ke tadi jadi laki ya lepas ke bertubuh miat nyak gaya laki itu tadi nadai ke membesai na tubuh miat tubuh berapa aku bisik dalam lima kaki biak-biak tubuh engkau berat dalam 40 lebih 50 kilo biak. Ya lalu belalai buka ya baju ya tadi tinggal cawat putih ngau stukin putih. Tama ya dalam biaknya dengan ngam-ngam. Ngki luang dalam dedian lalu dezip bini ya. Ko jako nya tadi kira bini ya kat naban ke laki ya dalam biak pandai ya kal dua itu. Tang da uli ya kumai ya nama polis rumah jil ko sida ya. Udah bekal habis jam ke ngelawak orang jil tadi. Bini apa beringku-ringku nak terbaik ke laki ya. Laban lakinya pama diri gotai 60 kilo tu. Iriat ya biar sekejap iriat leka. Sekejap iriat leka. Polis kemeda hari pun tadi. Alir hati. Nai nama lagi nak nyu beringku tadi nak beringku. Nyamai nai mai biaknya tadi dia tu tak beringku. Namun tak terbaiknya. Delak kepala polis datai baget. Datai baget dia nak lutan ke polis. Anang gue ibu kami kan meresal biak nuan. Nyamai bini nyengga nyemercik air mata. Lebuh ada buka biaknya tadi. Nyo peluh nerusan kaban dalam nyen kiluang. Nganti diri ke pansa ada rumah je nau li. Alu de tanggung ngebib biaknya de baik ada tamak ke dalam baru. Macam-macam kau uleh de kerja laki bini tu. Nyam tadi sayau ke pengen diri. Sayau nyentuk ke pengujung nyawa. Leman berita kita keempat ke sekali itu nada kau ngau men dia ke leman berita kita setengah jam man sayang men kita ngege leman berita kita ke penudi ke minggu tu disimpul aku ngau cerita kenyadi di benua Huizhou di Shenzhen dia din habis itu tekak tanya aku bagi kita apa leman berita tu. Kita itu semua kalak berpangan ya semua kita kalak pangan baik induk baik laki berpangan bisiknya 2-3 ikut pangan bisiknya 10 ikut pangan ya 10 berpangan sikut kau mamai jadi dengan kita ini ya tang bak menua Shenzhen din Huizhou de din
36 mikro. Lelaki udah mujur di kemula di Kelakar. Siko induk bernama Liu Jia. Nama atau kedahnya di dengar kita. Nyam mentadik peringat 36 mikro pangan ke dempu siko induk. Bekeni yang rintuang. Bekeni yang intu 36 mikro lelaki dalam hidup ya. Induk tu kayak sebab-sebarang. Induk tu skema. Orang Lakar, orang mula, orang melik ke orang lelaki. Ha, dengar kita cerita. Jadi, induk bernama Liu Jia atau peningal. Nyelintir lelaki ke berumur dalam kandang 30-an. 30, 40-an dah boleh. Kau yang no. Kau kak 30-an. Pia. Ya, kau bisik kerja, nyamai dadu, nyamai deligo. Hanya tak kena giga induk tu. Ya, berkelala ngosidak tu dalam laman sosial secara online. Ha, laman mayuah dia tu orang ditipu dengan cara online sama maga dia menua China dan penulis di Kelakar. Mayuah-mayuah orang Kelandia mayuah gak dia tipu di Kelakar orang. Jadi tidak ke dia giga induk tu orang tik mentas. Laban ulih dia temu bah statusnya. Bah dalam FB kini bah dalam media sosial kebukai. Ulih dia temu madah ke diri orang ke mentas nguri induk. Kerja berketau tu tak ada kembuannya main induknya milih. Ni bagi tu nya main laki tu. Atau engkau tu sahgi nyu pemilih ya orang kena giga kengujuan yang boleh 36 ikut lelaki boleh dikelakar ya peningat. Jadi tiap ikut orang lelaki tu tadi nak nemu diri sedangnya ada kelakar ya madah ngagi orangnya oh solo ku ya. Aku tu bama mai ke jadi ngenuan aku ngai main-main ko induk bernama Liu Jia tu mana diri ke gama di ini orang lelaki nyu terkait hati deh nyu maka gintik besi ruwetnya lakinya ya. Oh, nama dia berpada. Amai kah jadi nuang kah aku? Laki itu. Namai aku ngai main-main tau. Nanti kah jadi-jadi mana? Aku ngai ditipu-tipu kita. Au pihak aku sikit. Amai kah jadi kok laki si kau. Nanti kah jadi aku ngai sesebarang. Aku ngai nyewa rumah. Tua beli rumah terus. Ko induknya mandah ngai laki. Oh, nada halnya aku mesti kerja. Ko laki rumah ni dekak. Milih minduknya rumah tu, tu beli tu au. Tang, aku ngai nuan kah nama nuan ba surat rumah tu. Laban aku kak tua jadi dulu. Udah tua jadi, udah kumpul dah sayin baru kah nama nuan, baru kah nama tua. Ko induk tu mandah ke lakinya. Okay, no problem. Ko laki tu lah banyak kak mamai deh. Ah, nama dia beli me rumahnya tadi. Induk tu mandah ke dia intik di nak cukup duit pala rumah. Aku nolong mimit au. Us nyak mengasuh orang lakinya. Saya oge kia. Au pihak ya solo. Au barang nyantik dekat nolong mimit. Mansang beli rumah. Tu sitik kes tu tadi. Udah bekal rumahnya de sayen semua engkah nama induknya dulu adi tu ila tempat kusung tu nungkah nama nuan tang tua jadi dulu au ko lak ko induknya tadi Liu Jia nya au au ko laking udah bekal de sayen udah bekal semua induknya pun sudah hilang. Ha, nada dia pedak lagi ya. Dia gigok di telepon. Nada dia nyawa semua. Dini nak lakinya. Nyo tinggal berbayar hutang. Laki kebukai pun sama. Mayuh macam ngelon kereta. Mayuh macam utai de loan. Tang semuanya nama laki. Barang nyempu indau. Nyamu tak kena kerja indau tu. Sampai dia tahu. Naka leman berita tu kena tusi peningal. Berdau temu indau tu. Ya, pelabak aku berdau temu. Jadi laki ke dia tusui aku tadi peningal bernama Atau. Madah ke diri berbayar ke loan. Rumah 4,100 yuan sebulan. Kira ya 2,000 ringgit duit kita. Babaya rumah, rumah nada daripada laban rumahnya empu induknya. Ngujuang ke lelaki bernama tau tu nyo menisan sana. Nama aku buah bayar ke rumah induknya, bayar ke rumah sewa ni, makai ni, loan ni aku bukai. Kengujuang ke apa dengar nyo papa ke dana. Terima kasih ke kita peninggal aku dah pukul lengok aku dalam program laman berita kita ke minggu tu. Ya, jadi nanti kita ketemu baru aku di mana lagi. Mupuak doro alai studio ke minggu tu. Terima kasih ya bertemu kita dalam awak laman berita aku bukai. Terima kasih hari aku. Bye-bye ngagi kita peninggal semua. Bye-bye.

Ya, lagu ke di Kena Merindang kita bawa penggerak pagi. Jadi kita ya baru dah mendiang ke program Lemahan Berita ke pagi tu beringat setiap program ke ditusun serta di keluarga Elemen Langi. Jadi dah tu lagi kita dekat terus ngigak Brenda berserimbai hingga program Baram Regatta. Lalu danya lagi dekat Gulai Ngulisya mengga ya ke bisi dekat Natai ke Berita atau pengawak ke bisi di Pejalai ke di Sibu Sarito. Ya. Jadi ya, sebenarnya Brenda dan kita enggau siti lagu ke di Baik Heli pagi tu peninga baduk kiruah.

0: lagu ke di by Haley bagi tu peninggal baduk kiru hanya dimunyi ke di semaya ke tadi peninggal kita dekat terus sebulan engkau Brenda pagi tu berkawan engkau program ke benua diatur jam ke diatur berserimbai engkau baram regata. Selamat pagi Bi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ah, nama Rita pagi tu.
1: Mana pernah cakap kami di tok di Marudik tu.
0: Oh, ne, aku tu mana Bi? Oh, kata Gary kita pagi tu mana?
1: Iya, dari kita di Marudik tu cukup mana perincian dari kami di Marudik sebagai penong tu para mereka tadi tu
0: mel. Oh, oh. Jadi tapi puji ngagai kita semua tu dah mujur megak pengawak kita ada malam pada aku ne. Mayu hala kita tai. Oh, baik
1: ngagai mayu temui ngapengapang ke bisi atai tu. Jumpa penong kami pa pentas tu sama Marudik tu tadi.
0: Iya, jadi pagi tu lagi mengkam megak pengawak kita diatur be ne terus ngagai berita tuan.
1: Iya. Iya, okey. Aku cuma sih awe pem kucir. Mau tuan tu berita apa pagi semua balas nikah kita. Atau bagi dia tarik di YPB di tarik tu. Jadi apa pagi tu lagi kita cuci mati perasian para mereka ta. 2006 mereka dipenjadi Amak Rahmat dan Sri Datuk Padiki Dr. Haji Tomar. Opek premier soal kita pada tataran Marudik pagi telah di jam ke di pelapak beratai sepeda 10 pagi ke semua malam ini peringat kita kembali pagi di Marudik di jaga jadi pagi pagi di Sirui Ku Artis merindang kita ayahnya Marina Jana Angau Richard Lee jadi nanti diperhati ke segi penuh dataran Marudik pagi itu lebih lagi dekat nyambut penatai premier Sarawak kita di Marudik Teraito jadi di semua macam program dekat nyambut penatai kita premier Sarawak lebih lagi program para peregasa 2006 ke penuh natur di petas utama dataran Marudik itu. Jadi pagi itu malam ini ke dianti-anti ianya kita bisik pekian perahu kayu ke dataran Marut. Jadi tahun tu bisik 22 ekor kategori di pekian ke yang kaum atau ke kaum kategori lelaki Indo campur terbuka ngau tertutup. Jadi pagi itu penuang penuh apakah malam ini alaman tu ke dianti kita anak sabar dengan nanti ke pekian perahu ke benung diatur jadi siapa ke puncak ini pekit mulia ke Piala Raja Batang Param Regata 2006 jadi pagi itu lagi malam ringan kita dengan mana yang ke Marina Jara baru berkah ada ke Marina kita seraya ngantik Marina Sarawak kita ada ke kenatan ke diri pagi itu lagi jadi itu diperhatikan nanti kita boleh dengar siren itu lagi kira ke udah on the way premier so kita ada ke kenapa sendiri Pak Maglis perasmian kita pagi itu jadi ukurnya aja malam tinggal malam tadi nanti kita bisa perhati ke live kami di Facebook rasmi BFM program bintang barang berkata ke udah muju dan tour jadi bisa baik ko boleh sagu hati ianya Denny Setu Ari Long Antasan Marudik yang Megak Muhammad Sani Ari Miri Nelly Binti Kimi Ari Kalan Ngau Reno Steven Adi Tabunan Sabah Kemai Pulai Mata Duit RM500 Trophy Now Mokce Kemaga Kepisi Mai Pulai Pesembahan Terbaik Tujuh Ngangai Rafael Nojon Adi Pinjam Mai Pulai Mata Duit RM500 Maga Trophy Now Mokce Udahnya ditangkan ke ngau tempat ketiga Tujuh Ngangai Wellness Seludai Adi Kedua Mai Pulai Prize Mata Duit RM1000 Trophy Now Mokce di mana tempat kedua top connect juara mulai ngajai Rafael Xiao John Ari Tinjar mai pulai kai mata duit RM1,500 trophy ngomong cek di mana juara kita berbintang para perikasa 2006 mulai ngajai Spencer Marcus penatari Ulu Linai ke mai pulai price RM2,000 trophy ngomong cek nanti saya diperhati ke Spencer tu dari malam ringan yang main satu kampung okay. Pesan utama kita di Marudik malam tadi jadi nanti diperhati ke live kami di Facebook rasmi media pesan tadi amat penuh tu nak nemu kendi ke mana tu tadi agak-agak bala kita tu lagi bala peningkat kita ke penuh punya kami di YPM Miri tu jadi bukannya aja bala peningkat Palang Tuga kita bisik program Malam Kebudayaan. Kalian dua matai ketarian etik-etik dari kumpulan persatuan. Hanya di bisik 11 titik kumpulan. Hanya kaum tidak ke hari gendam abad. Persatuan Kiput, Persatuan Kenyah Sarawak, Pemegang Persatuan Kayan atau Persatuan Kebukai ke bisik adil-adil malam tu lagi. Tapi apa kita dekat berhati ke program Ratu Barah Regata 2006 jadi bisik 12 ikut atau dekat berebut ke juara Ratu Barah Regata 2006. Jadi siapa pagi tidak terpelikau tu tadi, kebetulan Mac mulai peraya juara mata duit RM5,000 siara sampai agak trofi dia pegang tempat kedua ianya kemai mulai mata duit RM4,000 kodanya trofi sampai ngau tempat ketiga dekat dekat mulai mata duit RM3,000 trofi sampai ngau sebuah tim agak dekat mulai mata duit RM7,000 dia pegang bisi kategori garik si cukup pemandu mana ini kemai mulai RM1,000 Nau lampai, nau sijil apa yang megah bisik kategori catwalk terbaik dekat mai mulai RM3,300 lampai nau sijil. Jadi nau peluang tu narak ke malam ringa kita kelima gini diri di Maruti yang megah di Bintulu nau di ada salah korang sibu sama muda sama bukan kena tinggi diri gericah kaget mengok kita para mereka ta 2006 ke benung dia tu. Jadi hari kemudian di ini hari minggu tu malam konsert sama artis ke dijemput malamnya sama sama kita kena tinggi diri pentas utama para mereka ta 2006. Jadinya report kami di itu
0: okay.
1: Jadi mengajar di Jem.
0: Iya. Okay, terima kasih, Brenda.
1: Ya, sama-sama. Jadi, terima kasih. Dapat dari awak. Jadi, beri salam kepada orang Kuching, ne?
0: Okay. Ya, harap ke penyawa kita mujur, be. Harap ke Arifan yang kuang, moga. Okay.
1: Iya, aman. Malam tadi bisik ke kulit imit. Yang kuang, banyak. Ada ini yang malam,
0: tau. Okay, terima kasih. Selamat jalan ke pengawal. Ya, hanya ke report ke dikenatai ke Brenda ke pagi tu berlingga. Bukulai ngau kita buat penggerak pagi. Berkawal ngau Baram Regata ke benua diatur jam ke diatur.
2: Baram Regata 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke jatuh. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh pekit bintang Baram Regata 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
4: YFM Sibu 87.6 FM.

0: Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Araw pa kita ito po rin lang. Ato ya, ulat-lat.
1: Ya, kita terus sebulan ingau kami bawa FM bawa penggerak pagi kita ya pagi tu. Jadi tadi kita sudah mendiang ke report ke dikenatai ke Brenda berkawa ingau baram regata ya kebenar diatur jam ke diatur peningan. Jadi tu kita dikat terus sebulan ingau Lucy atau Mas Kasau habis megap pengawak ke habis diatur sarito. Nah Lucy, selamat pagi Lucy.
2: Halo, selamat pagi Mel. Mau berita dari pagi tu.
1: Berita dari Empu mana tu si Anuan pula?
2: Aw di rempu tu mana me? Tanya me, gaya hari kami tu ngak kita pun mana pagi tu?
1: Aw ni nuan dia tu dah datai ba namanya palandu ngak tu pengawat tu Lucia?
2: Aw nyukan untung ngak tanya nyak pedalai kami sebuat tu me yang punya kutai tadi nangi ke bandul dia nak kita nanti boleh arus telefon. Nyade dulu nesau balap peningan dengan radio nak kutai.
1: Okay, aw lalu terus ngak nuan sih ya?
2: Oh, terima kasih Mel, pembegam mereka. Selamat pagi kakak kepala peningkat kebisik mendengar report kita ke pagi itu hari Sibu. Lebih lagi mengenang program ke dekat atau ke berenggah diatur pukul 9 itu enyak Persatuan Daya Persatuan Bakat Daya Serikai bukulah engkau Majlis Seni Sawak atau ke MSS bapna kita di itu dekat ngatur sitik bengkel kedekumai bengkel ngeromai ke pantun Iban dalam pengelama 2 hari nyentuk ke pergilah 26 hari bulan 7 tahun 2026 jadi ke pagi tu dia ada aku tu nesau bala peringat kita baluah dia ke semak ngau menua sekuau dipinta datai ke rumah rantai bak skim gempuro berengkari pagi tu laban bisik menyekwakunya bengkel ngeromai ke pantun Iban volume 2 2026 letih tu program tu dia tu bak kalik ke dua ni bekau kau dah diatur tahun sitiknya kemarin jadi tu tahun kedua kali aku tu ngau berpantun mel ni nak kembali nemu berpantun
1: kira ke udah landia ama ketua mandai ne
2: gaya ke memet ya kira ke uliah ke apa yang mel ante ngau bengkel tu kita nemu tuku ke dalam ke bekau ngau pantun nama bidaya ngau sangai pemega ba main asal kita Iban ke Bukai deh. Aw bakal sida ganong semuanya. Munyi ke sepaka tanya meh. Aw ya bisa bida ya. Lagi aku berkunci ke bida ya.
1: Aw tak tahu
2: pantun ngai ke tu pagi tu.
1: Ah tahu ke sia ante ke ngesuah ke sebaris dua baris nya lagi deh.
2: Jadi berengke hari pukul 9 tu lagi dia ranau ke Trupa pegawai ngau pantun Iban jadi ke pesaka lanteng bangsa untuk dekat diterang ke Prof. Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad dan Profesor Sains Politik ngau hubungan antara bangsa deh. Udahnya ditangkan ngau ranau kedua orangnya pukul 11 pagi tu lagi elemen bunyi dalam pantun Iban jadi tu lagi dekat ada kongsi Encik Ngabong Katoy kayaknya pengelica Jabatan Pengajian Bahasa Iban Institute Pengajian Kampus Rojang udahnya ditampung baru sebelum ketua tengah hari bisa pengawal simbolism dalam pantun Iban tu dekat ada kongsi Encik Benjamin Liam pengelica Institute Pengajian Kampus Rojang Megak sebelum pengawal berjadi ke program tu urung yang pukul 1 ngali hari tu lagi nah. Jadi bah pengawal berjadi ke tu bengkel tu lagi dia ada bisik pengawal muka kuta bisik miring api mega di pelabak ke bisik temuan ke cukup di pembahasa ke datai lagi nah. Hanya insinyur Christopher Gera Sambal kabar kursi negeri sitak bagi benua tamin udahnya muak ke lemai pukul 3 ke pukul 5 tu ke nang sikit diantik balap tinggal tok kepala orang keratai ranau tok ke workshop neng kebayang pantun Iban dia ada kita dekat diterang ke dulu nak hari pagi cara ngakak cara nusun cara iyo nyawa apa bagi sangai ngopantun jadi lemai nengke ngareng ke dirempu dan nyangainya ke pantun dirempu ya aku
1: ngakak ke kita delegasi ya
2: jadi ke tanya tau lagi dah Puan Bintang Unyat ngau Puan Helen Manjang yang ke dekat ngembing bala ke ngau kami bagi ba randau ngau syok muak ke lemai tu lagi dia nyak malam main asal orang kiri kangau tarik ke bising ngembuhan penghali ba pengawak main asal kita dia tidak ada cara mandang ke main asal sekali kita berpantun sekali kita beramban menyapa ko besar ngai begandung nyari orang data itu pulang ke mana ya lapan mendiang lalu merti kage ngau dalam tiap beda main asal ketiban ke baka dia sebut kutu tadi contoh ya ni tadi mainnya di bayu sikit ke buka ya ambil ke banding baka munyi ke penerang hari puan Helen Manjan tu tadi kan asyiko hari tu kuah kita iban ke bisa udah kalah boleh ya anugerah bab Noah Scotland saya ko tahunnya kemarin bab pengawal main asal dia ada yang ngebat udahnya sambil yang ngebat dia yang ada kepantun mayanya tahun situnya kemarin. Jadi kena ku ya, ya selalu medak ngelama tu dia orang kena ku bainya nyanya maya nemu dia nyana tidak kena ku bainya antara anak ngiga apa nya jadi kedepada ya alu alu nyabai anak yang ngiga apa ya nadai nadai intro tau ke kumai kita nadai pun cerita deh jadi hanya ada tadi kerang ke ya ngenak ke pantuan menyemula nama indai medak anak atau namanya tak ati tak silu ilau sekali anak temu bisa bisa ribat ngandung ada apa udah nya baru sampai aja ada ide sampai ada mit ngiga apa itu nya baru ngiga apa oke terlalu biaya ke kita lalu ane yang ngiga apa
1: oh iya iya ngena pantuan ya sih ya
2: ah ngena pantuan ya aku tak bisa contoh me tapi nya tadi me ngan mau ngai
1: tahu kang uji deh
2: ada gila me ya jadi tahu mana berarti top sibuk FM bisa ya nerang ke tanya tadi deh utai kok aku tu tadi deh awalnya di ngamek ku tanya ilah nya di ketlebak nyangka nya tu di hari balan nya biak kerba baru orang kudu pakai kumel selalu ngena utai tahu deh au nemu nemu kena tusuan ya dulu deh okay tak awa awa awa okay tak lalu bunyinya deh au bisa rana inai ngau aneh aneh dulu au nya mayu tak kemana mana patut ditemu kita mega tok sikit kan nemu ke aku orang ke sikit nemu tang ngai nak berkunci kelapa bisa udah mendeng kerana usi dak buat baka kita ke besangai ngobo pantun tu munyi sangai tu ya ke ngagok ke ngagok ke munyi dak kena ya jadi pantun tu ya ke alu air alu pia ya
1: iya au hanya ke beda ya ne
2: au
1: au de udah nemu na de pengawannya si ane
2: 2 tahun berjurut nak nemu na tanya meh kena ke ngiga ni ke bunyi ko puannya puan Helen nadai ura betul nadai salah tan kita nguji ngabe utenya sepakar eh
1: iya hari kita kena belajar ne
2: kita nemu nemu reti nemu meliang na bantik sepeda auto dia ada kita itu kumai kita dia berpantun kumai kita sepakar mage munyinya
1: iya
2: aku ada bida dengan kita
1: aku tersia dan te bawa pantun tu namanya masuk nar aku ninggal tanya nemu merti gak aku tak sedaknya dan te bawa main asal bukai terlubah nar aku merti kena
2: tahu nya memang tanya munya kotanya ingat dan ante gemin orang kita dengar radio munya orang tu ganung ai munya munya sampai orang parai
1: alu de padam ke kita ini
2: bu pantunnya benar murtai dia tahu juga umum kata tahu udah mayu orang rembai ke orang ke mayu pekunci ke dia pengerindau kita kat dengar kat mendiangnya dapai pakai bengkel tu nyu mayu ne mia ngau pakai tidak ada RPG reja mayu ada tadi si pas tidak ada tadi
1: ya oke nah gente kita berarti ke bawa pekit ke bisa dia tu bakal pekit kumang mega utai ke begitu enggak suah sida ada bantai ke bala sida ke enggak bu pekitnya kira ke pengelandia sida ya amat tu Lucia
2: ya betul angka di cek enggak pakai kumang yang gawai 2027 atau ya tahun tu belajar aku tahu deh
1: amat
2: au kada moje ke sida ke landi enta ada bakal sida puan Helen moje kontai ke alaba ku ada beranau sida nyu kada geram atina lihat dengan sida lu naku binyak lalu nyabai aneh ada cerita ada ulu warai lai ada ada nama tu kesabai ngiga apa ngiga apa nurung hirup kini nurung makai kini ke kedai nak lu nama ke boleh nyabai sekali yang tadi dalam cerita naku binyak iya sikit ada apa
1: au
2: kene kita madahnya nganuang munyi ke nyak mea pendengar min tampun orang ke nganuang ngampeng teh
1: iya au pia mea
2: au nyak wote ke dikunci aku ke pagi tau ngau kita apa YFM dia pemegang ngau balap pendengar siapa-siapa boleh datai tau makai percuma nak ada berbayar dan nak kat ngau bengkel tu pun yang nak ada berbayar nak mana ha.
1: Oh, sekian mat.
2: Kita memang ambil dari negara yang baik tu pergi lah.
1: Ya, penyawahnya.
2: Nah, kita kakak pantun
1: lah. Kak, mai hati tu kak Lucia. Hati tu kak nar, mendak tu pengenyak, pengawak berkenyak Lucia. Merindu ke berarti kutai ke berkenyaknya tuai umur tu?
2: Ya, kan bala WFM udu program datai nemuai.
1: Oh.
2: Ngame nambah pengap ge kita ni mau hak muka kota ya. Ya.
1: Au si gamat kita nyun nemu ne.
2: Oh, lu kada di buah ka tenemu menau kan ngosi datang kita bisa te bisa kapan kena laban.
1: Ya, bisa kita tu siko ore orang kena nemu ngajat lu si ada maya orang ke bebatak ngajatnya kita mantai ke pantuan ganti nemu ne.
2: Oh. Ya, nya tu.
1: Okey.
2: Aau, jadi hanya dulu mari aku mel. Aau, aduh laku di nyamre sepagi. Selamat berjalan ke pengawak ni tuan. Terima kasih nah.
1: Iya, sama-sama. Okay, harap ke mujur pengawak ke diatur. Hanya sitik program ke diatur sedang tadi bak rumah rantai skim gempuruk skuau. Sarito inya bengkel ngerembai ke pantun Iban edisi kedua 2026. Sarito ngau pergila 25 ngau 26 ribulan 7 2026. Jadi jangan ujung ke pagi kita pagi tu peninga. Terima kasih ya. Kita ke udah segulai sejalan dengan aku kenyari pukul 6 pagi. Nyentuk ngagai 9 pagi. Jadi tu ngujung kawak kita lagu ke penudi. Lagu ke dibaik Linda ke sekali tu enggai berkunsi nuan. Bertemu baru bawa ke bukai.

0: RM2 juta ringgit diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam tingkatan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta ringgit segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada majlis pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800,000 masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politics of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
2: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar jaga, ini Amerika Syarikat bukan calon-calon negara. Saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaporannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri Sembilan, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tabik urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Syah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya, banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Datuk Mama Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Datuk Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara, Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferrer dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang asyik pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kebangsaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan Barisan Pertahanan Negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiwi Ho Yen, Arwin Sean Singh Chalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kan Sin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada asyik akhir di Tokros International Swimming Centre. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arvin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesat. Kemalangan jalan raya, punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah, pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
3: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
2: Macam-macam ada. Rahmah itu
3: berkat.
4: Tutup Swiss bila tak guna. Jimat elektrik, jimat wang. Setiap sen sangat bermakna. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
5: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
6: Frekuensi Miri FM
7: 95.1 FM di Suai,
6: 95.7 FM di Lambir,
8: 98.0 FM

0: di Mini FM.
1: Okey, kita awalkan info cuaca kita untuk hari itu, kan hari Sabtu kita memberi luan kepada Interstation Gelak, di mana cerita hari itu akan kita teruskan pada 9.30 minit pagi. Jadi kita bersama dengan Suria di talian. Selamat pagi, Suria.
2: Ya, selamat pagi, DJ.
1: Sehat tak kita, okey?
2: Alhamdulillah, ada okey.
1: Nah, okey sikit lah. Oh. Okey, boleh kita teruskan dengan laporan gaji cuaca untuk kawasan Miri. Silakan.
2: Baik, masih DJ. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter dengan angin bertiup dari arah barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Sempadan tempoh malam pula di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baik, DJ, itu saja info cuaca ini dari Pejabat Meteorologi Miri.
1: Okey, terima kasih Suria. Selamat bertugas.
2: Sama-sama.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
3: Satu, dua, tiga.
4: Paranda Data 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat. Kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias. Hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Ya, Baram Regatta Marudi. Kita nak bersama dengan rakan-rakan kita di mini studio Marudi. Hello rakan-rakanku.
5: Hello.
1: Wah, okey ke di sana? Makin okay. Meriah. Makin meriah sound di belakang ya.
5: Oh, iyalah tadi ada artis Tena.
1: Oh, siapa artis itu?
5: Artisnya Marina Jara.
1: Okey. Meriahlah untuk hari itu. Jadi bila peresmiannya kan diangkatkan?
5: Mungkin dalam 10:30 macam ya lah. Maksudnya setidaknya belum habis lagi lumak perahu di depan yang baru dapat keputusan.
1: Okey.
5: Ialah ceritanya.
1: Jadi
5: dekat ya lah.
1: Kita berdua lah di siang.
5: Baru ada kawan namun.
1: Benar. Okey.
5: Ayahnya si boleh keluar dulu. Nya mesti keluar dudi.
1: Benar. Kita simpannya lalu perap dulu no. Udah masak kau boleh keluarkan.
5: Benar mula.
1: Jadi lepas tu kami akan berikan kepada kita orang untuk cerita hari tu 9.30 kelak okey. Tapi sebelumnya kita nak berhibur dulu dengan lagu Temberang untuk anda hanya di Geng Pagi Miri FM.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM3.
3: Sabri.
4: Oh, Siti.
3: Hey, Siti.
5: Oi, sampai jual nyaman tetap. Dari lepas ni, aku dengar tak ada buat tetap ya.
3: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh. Rito, kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja, Rito. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Rito, kita... Happy.
6: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
7: Hajat mencipta pagi.
6: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.

0: Okay guys, 9.33 banyak pagi.
1: Betul.
0: Pagi tu macam biasa hari Sabtu, kita akan berkongsi cerita aktiviti daripada rakan-rakan kita dari stesen kawasan. Dan untuk hari tu, rasa-rasanya sidak rakan-rakan Power Rangers kita sudah bersedia.
1: Ya, kami rasa semua pun dah bersedia kini tu Power Rangers lah.
0: Kita Power Rangers Pink Power Rangers. Sudah bersedia, ya. Amy.
1: Dengar kat Amy, kita madahnya Power Rangers Pink tak tahu si. Senyum saja ya. Okay.
0: Alright. Assalamualaikum, gitu. Selamat pagi untuk rakan-rakan kita.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi.
1: Oi, Shamboy. Siapa yang galak sangat ketawa tu? Abang Dan ke? Okey, apa khabar semua rakan-rakan kita pagi tu? Saya mendengar suara saya di sana.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Ni tuju Syaz dengan LY tu.
1: Mereka.
4: Ada dengar sih suara kami dua.
1: Suara dah. Tetapi di manakah suaranya ada, di manakah wajahnya?
0: Visual dari kokpit sih nampak.
4: Inilah wajahnya, inilah suaranya.
1: Mana wajahnya?
0: Ya, di TV dah kira itu.
4: Udah.

0: Tapi oh, yalah tadi kami kata cari-cari
1: dari TV,
0: macam oh, si ada jua.
2: Ya.
0: Si apalah janji
2: janji apa? Suaranya ada.
0: Janji suara ada.
2: Oh. Ada. Okey, okay, okay, si apa betul-betul.
3: Okey. Untuk bagi tu kita dah siap. Okey, mbak tenang.
0: Okey,
3: bagi tu kita nak mulakan dulu untuk perkongsian daripada kami orang di Shock FM. Jadi Aida.
2: Kenapa kamu?
3: Si, perkongsian daripada kita tadi.
2: Okey, untuk pagi tu perkongsian daripada kami on Distro FM itu adalah mengenai Expo Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan DBKU yang bermula hari tu sehinggalah 26 iaitu esok lah, bertempat di Dewan Serbaguna Kampung Semariang Batu Jalan Sultan Tengah. Dan untuk Expo tu dah pun bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah ke pukul 5 petang.
3: Betul.
2: Ada pelbagai sebenarnya aktiviti yang dianjurkan untuk
3: kami suka nama dah.
2: Apa ya?
3: Pertandingan mewarna, kami suka.
2: Oh, kita suka mewarna je lah. Okey, confirm si menang.
3: Lepas ya ada pameran inovasi kita semula yang digelar InnoWest.
2: InnoWest, yep.
3: Lepas ya ada jualan produk hijau dan mesra alam. Lepas ya Tok Aida suka.
2: Apa iaitu? Ya?
3: Lucky draw nak.
2: Of course. Kita kan biasa bertuah. Yang memang ada kami pun bahagian di sini.
3: Baik.
2: Selain daripada ya juga, kita ada pelbagai aktiviti pendidikan seperti kesedaran mengenai kebersihan. Jadi sekira umur tua biak boleh datanglah dua area untuk kita sama-sama mengikuti Expo Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan.
3: Ini ada temanya.
2: Apa temanya?
3: Bandar Bersih.
2: Oh,
3: rakyat sihat.
2: Ya betul, semestinya.
3: Right. Okey, tu yang kongsian daripada kami orang di Shock FM berkenaan dengan Expo dan Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan dari pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Anne untuk pagi tu apa perkongsian daripada kita orang di Limbang.
2: Anne, hi Anne.
4: Ya, Bab. Ya, Aida, hi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
4: Okey, baik. Untuk perkongsian kita pada pagi tu, Bab, dan Aida dan rakan-rakan yang lain, ada tiga perkongsian lah untuk pagi tu. Okey, baik. Yang pertama, yang tengah berlangsung pada waktu tu bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Patimbun Limbang, iaitu Expo Pendidikan Yayasan Sarawak Peringkat Daerah Limbang yang tengah berlangsung bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah ke tengah hari tu. Dan untuk aktiviti yang diadakan antaranya ada taklimat penajaan Yayasan Sarawak, program kesedaran pendidikan ataupun FTES, sesi Q&A dan juga majlis perasmian Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak yang akan diadakan nanti pada pukul 11 pagi. Dan seterusnya lawatan ruang pameran oleh tetamu kehormat dan juga para jemputan. Baik, itu yang tengah berlangsung pada waktu itu bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Petiambun. Dan selainnya juga akan diadakan penyampaian sijil dan hadiah bagi pelajar cemerlang SPM dan STPM bagi tahun 2025. Baik, itu yang pertama. Dan seterusnya yang kedua, majlis perasmian program seminar pemerkasaan ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK dalam penjagaan alam sekitar ke arah pembangunan mampan yang akan diadakan pada hari Isnin untuk kelak 27 Julai bertempat di Dewan St. Edmund, Jalan Kubong, Limbang, bermula pukul 10 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari. Dan tetamu kehormat yang akan hadir dan sekaligus merasmikan program ini iaitu yang berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Aliasan, Timbalan Premier Sarawak. Itu akan diadakan pada hari Isnin kelak 27 Julai. Dan yang terakhir, program jualan agro Sarawakku Sayang peringkat DUN N79 Bukit Kota Limbang yang akan diadakan esok 26 Julai 2026 bertempat di Pasar Tani Limbang bermula 8 pagi. Pelbagai aktiviti menanti, antaranya ada jualan agro Sarawakku Sayang, jualan sayap ayam, okay. Dan selainnya juga ada jualan telur ayam, jualan beras yang akan diadakan sekitar pukul 8 pagi esok sempena program jualan agro Sarawak Kusang peringkat Tun N79 Bukit Kota. Jadi penduduk Limbang dan kawasan sekitar semua dijemput hadir memeriahkan program jualan agro Sarawak Kusayang di Pasar Tani Limbang. Baik, tiga perkongsian kita pada pagi itu, Bab dan Aida untuk cerita itu.
3: Okey, terima kasih banyak N untuk pagi itu. Dan untuk perkongsian daripada rakan kita seterusnya. Sebelum ya, nak nanya dengan apa nama Syaz dengan LY, dah siap belum?
2: Oh, dah siap cedaknya.
0: Jalan-jalan.
2: Tengah-tengah.
0: Dah memang ada jawapannya kan, oh. Tetap kita.
3: Okay. Sebelum kita dah bersama dengan Sida ya. Kita dah bersama dengan Amy di Suaiman untuk pagi tu.
1: Okay. Jadi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Aida. Baik, untuk kita di Semanggang tu lah dan juga di bahagian Betong. Baik. Jadi kita banyak sebenarnya aktiviti yang berlangsung kini tu lah di lokasi-lokasi yang sedia ada. Salah satu daripadanya program Hari Bersama Pelanggan bermula 7 pagi tadi sampailah ke pukul 4 petang berlangsung di Stadium Mini Sri Aman ya. Jadi Hari Bersama Pelanggan 2026 tu yang melibatkan lebih kurang 11 ataupun 12 agensi yang terlibat ya. Jadi dimulakan dengan acara senam aerobik beramai-ramai 7 pagi tadi dan diteruskan dengan 6 taklimat oleh agensi-agensi yang terlibat ya. Dan akan turut diadakan sesi soal jawab kuis serta cabutan petua dan untuk majlis penangguhan pula akan diadakan pada sebelah petang ini jam 3 petang dan untuk maklumat semua majlis penangguhan akan disempurnakan oleh yang berbahagia Encik Mahra bin Saleh Tuan Residen Bahagian Sri Aman dan turut dihadiri oleh pengerusi majlis daerah Sri Aman ya. Pada sebelah petang. Jadi aktiviti masih berlangsung dan untuk majlis penangguhan pada sebelah petang kelak jam 3 petang. Dan kini itu juga sedang berlangsung kempen derma darah sempena peringatan sambutan Hari Polis ke 219 untuk tahun 2026 dan ia merupakan anjuran bersama pihak IPD Sri Aman dan Persatuan Meninggikan Akhlak Cicuan ke Sri Aman dan kawasan rukun tetangga Sri Aman berlangsung kini di Dewan Cicuan ke Sri Aman 8.30 pagi sehingga 1 tengah hari nanti dan majlis disuruhkan dengan kehadiran yang berhormat Datuk Sri Doris Sofia anak Brodi Ahli Parlimen P202 Sri Aman. Jadi dengan masa yang ada ni kalau ada masa lapang ataupun senggang anda masyarakat di sekitar bahagian Sri Aman dijemput hadirlah untuk datang ya ramai-ramai dan sama-samalah untuk menderma darah. Okey, dan langsung juga di bahagian Betong di Dewan Perpaduan Daerah Kecil Debak Betong majlis perasmian sambutan Hari Bapa Peringkat Negeri Sarawak untuk tahun 2026. Jadi aktiviti tu bermula 8.30 pagi. Ya, ia berlaku di sekitar bahagian Betong dan akan datang Hospital Sri Aman akan mengadakan apa ni sambutan Hari Warga Emas ya. Jadi pihak Hospital Sri Aman menjemput seluruh warga emas di sekitar Sri Aman untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Warga Emas 2026 ini kerana banyak aktiviti menarik akan diadakan dan juga saringan kesihatan disediakan khas untuk anda khususnya kepada warga emas ya yang akan berlangsung pada 29 sehingga 30 Julai 2026 hari Rabu dan Khamis dua hari diadakan 9 pagi hingga 4 petang di lobi Hospital Sri Aman. Jadi sasaran utamanya seperti yang kita nyatakan ialah warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Baik, itu perkongsian yang kita bawakan di ruangan cerita apa hari itu. Jadi kita kembali bersama Aida dan juga Bab di Sarawak FM. Silakan.
3: Okey, terima kasih Amy.
2: Ya.
3: Perkongsian pada pagi itu. Dan seterusnya tanpa membuang masa, tanpa melengahkan masa.
2: Ya. Di mana kita nak jalan-jalan?
3: Ya, yeah, kita nak jalan-jalan ke Sibu FM. Oh, macam mana DJ Din? Oh, Din, apa dah layap gila ni, Din?
5: Bab, okay.
2: Apa khabar?
5: Nangga-nangga tu tadi, Bab dan juga Aida, setara rakan-rakan kita yang lain, ialah safari itu, sebab saya di Konti, siapa apalah join apa?
2: Apa
5: ya? Kapit Rap Safari.
2: Okay, baik. Okay.
5: Jadi ada juga di antara warga kita lah yang turut sama-sama dalam program Balik Kapit Rap Safari itu tahun 2026, bermula 24 hingga 26 Julai 2026 lah. Program Balik Kapit itu ke-29 yang berlangsung, yang mana menyusuri 42 km Sungai Balik dari Rumah Jonas ke Bandar Kapit. Rinduk nak bila dapat sama-sama dalam program yang macam tu. Malumlah bila kita tu jenis yang suka ke sungai, kata orang, lebih lagi ya. Makin apa rakit buluh juga lagi, makin menambah cabarannya
2: tadi. Extreme.
5: Tapi ya, yang berlangsung di Kapit, dan seterusnya saya nak kongsikan bersama antara lain yang masih lagi berlangsung waktu tu program iaitu Pesta Daro 2026 yang berlangsung sejak apa nama tadi 16 dan akan berakhir pada 26 Julai 2026. Esok hari lah untuk hari yang terakhirnya. Dan pengisian yang berlangsung sepanjang dari awal program tu, ada banyak aktiviti yang diadakan di sini. Program Daro Klinde, gerai komuniti, gerai usahawan kebajikan dan sebagainya, pameran pembangunan agensi, majlis perasmian gerai jualan Pesta Daro, majlis pembukaan Pesta Daro, dan juga majlis pemimpin bersama rakyat DUN N43 Daro, dan juga Fiesta STEM, pertandingan pembelajaran berasaskan projek Fiesta STEM tu yang berlangsung pada 18 Julai, dan seterusnya pada 19 Julai, banyak lagi aktiviti yang lain yang turut diadakan, antaranya pertandingan sepak takraw, pertandingan bola jaring dan juga pertandingan poco-poco kreatif, serta 20 Julai pertandingan mewarna kanak-kanak bersama ibu bapa, demonstrasi membuat burn cheesecake. Untuk Ida mungkin suka juga anak.
2: Memang.
5: Okey, 21 Julai pertandingan karaoke saringan, dan seterusnya diadakan pertandingan masakan, set makanan Melanau untuk yang mungkin apa tadi si pernah tahu ataupun ingin merasai keunikan dan datang dah ke Pesta Daro tu. Di sampingnya turut diadakan pertandingan tarian Melanau kreatif, Daro Fitness Challenge, pertandingan dart bergum, pertandingan karaoke, dan juga pertandingan tarian Melanau kreatif. Seterusnya pada 23 Julai ceramah perdana, 24 Julai kursus keusahawanan, pertandingan futsal, pertandingan putra handsome dan putri Jawa tu yang berlangsung malam tadi lah di Dewan Terbuka tapak Pesta Daro. Dan seterusnya untuk hari tu, Muara Lasa Fun Walk diadakan pada jam 6 pagi tadi di Jabatan Moral Asa Daro. Kempen Derma Darah hari pertama turut berlangsung, dan juga pertandingan Mobile Legend lah untuk Bab suka.
3: Oh, terima kasih.
5: Dan seterusnya 25 Julai juga antara lain yang berlangsung hari itu ialah pertandingan futsal saringan, pertandingan persahabatan bola sepak, dan juga pertandingan bermukun akhir malam tu. Itu munyus ada yus suka nah. Dan seterusnya untuk akhir sekali pada esok hari yang berlangsung ialah kempen Derma Darah untuk hari kedua, dan juga pertandingan futsal akhir, serta majlis penangguhan Pesta Daro 2026. Ya, antara lain aktiviti yang yang berlangsung waktu tu di zon tengah lah. InsyaAllah untuk minggu depan ada, saya simpan sebenarnya, tapi saya nak beri laluan kepada rakan-rakan kita yang lain. Mungkin ada lagi aktiviti yang nak dikongsikan.
2: Betul.
5: Ya, ajak dari Sibu untuk kali itu, Bab dan juga Aida.
2: Baik.
3: Terima kasih, Din.
2: Terima kasih.
3: Dari Sibu.
5: Sama-sama.
3: Dan kita dah siap sabar nak jalan-jalan bersama dengan Syaz dan juga LY.
2: Betul. Nyedok pun dah bersedia sebenarnya dengan info nyedok di sini. Hai Syaz.
6: Hai.
1: Hai. Waalaikumsalam.
6: Clear sih suara kami dua.
2: Clear sangat-sangat.
6: Dengan Ais kami dua salah. Berlawan dengan sidak di apa, di grandstand tu.
2: Betul. Okey, silakan untuk info kita ada Mirim.
3: Ya, silakan.
6: Kami suruh LY dulu ceritanya malam tadi.
1: Okey, nya bukan cerita itu tapi kita kongsikan hari itu. Okey, Aida dan Nebau. Yeah. Okey, itu berkenaan dengan Bintang Baram Regatta 2026 yang berakhir pada malam tadi lah.
0: Sebenarnya sesi untuk uji bakatnya telah pun berlangsung pada 23 hari bulan Julai lepas. Jadi lebih 30 oranglah peserta mengambil bahagian dan telah pun diadakan di Dewan Suara Baram. Dan untuk peringkat separuh akhirnya telah pun berlangsung juga pada malamnya, dan seramai 15 orang peserta yang berentap pada malamnya untuk kita dapatkan 7 orang finalis untuk peringkat akhir. Dan akhirnya malam tadi terjawablah siapa yang menjadi juara, naib juara dan juga tempat ketiga untuk Baram Regatta 2026 tu, Pak dan juga Aida. Okey, kita nak kongsikan nyempun keputusan lah untuk malam tadi. Okey, untuk malam tadi juaranya yang dimenangi oleh Spencer yang membawa wang tunai tu RM2,000. RM2,000.
2: Lumayan.
0: Nang lumayan, boleh jalan-jalan.
2: Oh, jalan-jalan
0: Marudi tau. Okey, bukan ni aja. Tempat keduanya, naib juaranya dimenangi oleh Rafael. Dia juga merangkul gelaran persembahan terbaik. Dia dapat RM1,500, lepas dia plus lagi RM500. Jadi RM2,000 lah dia dapat. Dan untuk tempat ketiga dimenangi oleh Wellius. Tempat ketiganya memenangi RM1,000 lah untuk hajah Bintang Baram Regatta 2026 yang berlangsung pada malam tadi di dataran utama Marudi. Ya, antara perkongsian kita yang kita kongsikan untuk pagi tu, untuk cerita hari tu yang pertama. Dan kami serahkan jalan-jalan tu dengan Syah sebelah.
6: Okey, tadi ya cerita Bintang Baram Regatta, yang kali tu kami nak ceritakan cerita hari tu yang sidaknya huha-huha di grandstand. Ya, sebenarnya tadi baru dah berakhir sidaknya pertandingan apa nama powerboat powerboat race dekat ya dalam 10:30 kelak insyaallah kita pun masih tertunggu-tunggu akan ada majlis perasmian Baram Regatta 2026 dan insyaallah akan disempurnakan oleh yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Saya juga turut di sampaikan juga ucapan oleh pengerusi jawatankuasa Induk Baram Regatta yang berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak merangkap Adun N76 Marudi. Jadi dalam acaranya kelak akan ada simbolik lah, simbolik pelancaran Baram Regatta dan juga apa nama setidaknya akan turut menyaksikan perlumbaan acara lumba perahu. Okey. Tu yang akan disaksikan sendiri oleh yang amat berhormat premier kita kelak. Semuanya akan berlangsung dalam pukul 10:30 lekatnya setidaknya akan bergerak ke masjid. Kami lupa nama masjidnya. Lepasnya mungkin yang akan ada sedikit acara lain di masjid lepas daripada acara majlis perasmian tu. Tu antara yang kami dua dapat kongsikan lah setakat tu. Si mau kongsi lebih-lebih dan juga nak ya. Sebab petang kelak DJ LY akan kongsi lagi apa yang berlaku selepas tengah hari ya. Laporan petang tu.
3: Okey, terima kasih Syaz dan juga LY.
2: Sama-sama.
3: Okey, last kali kita nak berjalan-jalan.
2: Jalan-jalan dengan Syah. Di Bintulu. Hai Syah.
3: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Ida dengan Bab.
2: Yep. Okay. Apa cerita kita?
3: Lamaknya nunggu kita. Yalah, kita berjalan-jalan.
2: Betul-betul. Silakan. Gila. Silakan.
7: Jalan-jalan. Okay, baiklah. Untuk perkongsian kita bersama dalam cerita hari itu dari Bintulu. Hari itu telah pun berlangsungnya Festa Layang-Layang Antarabangsa BIKF 2026. Dan festival itu sebenarnya bermula sejak 22 Julai yang lalu dan akan berlabuh tirainya esok hari, iaitu 26 Julai 2026. Dan malam tu hari Sabtu 25 Julai kita di pentas hiburan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo BIKF 2026 akan bermula pada pukul 8 malam tu dengan pengisian yang pelbagai persembahan menarik yang menanti kita orang, antaranya tarian kebudayaan, persembahan artis-artis tempatan, pertandingan band dan dan persembahan artis Bem Iban dan macam-macam lagi. Yang di paling dinanti untuk malam tu, artis undangannya Gavin turut menghiburkan pengunjung malam tu. Dan malam esoknya pula adalah malam kemuncak, jam yang sama juga dalam, dan pengunjung akan disajikan dengan pertandingan Ratu Kebaya dan persembahan artis popular dan artis tempatan serta artis artis album Iban yang dipersembahkan. So, mun ada rancangan pada malam tu ataupun malam esok ya, bolehlah datang beramai-ramai, mbak dan keluarga dan saudara mara kita orang, kawan-kawan datang ke tapak BIKF 2026. Selain kita orang boleh menikmati persembahan pentas hiburan yang meriah, kita orang juga boleh menyaksikan keindahan layang-layang LED yang berwarna-warni menghiasi langit pada malam hari. Ya, untuk perkongsian pertama Aida, dan untuk perkongsian yang keduanya pula adalah iaitu Bintulu Amato Motai Challenge telah pun berlangsung semalam dan hari itu, dan acara bermula daripada pukul 8 pagi hinggalah 11 malam yang menampilkan aksi-aksi hebat daripada para fighter Motai yang pastinya mengujakan. Yang paling bestnya kemasukannya adalah percuma. Dan selain pada untuk pagi tu pukul 10 pagi hingga 12:30 hari tu, orang ramai turut dijemput menyertai sesi mari mencuba sukan Motai bersama dengan Aman Cowboy secara percuma. Tu adalah peluang terbaik untuk merasai sendiri pengalaman berlatih Motai bersama salah seorang fighter terbaik daripada Bintulu lah. Dan difahamkan ahli Dewan Undangan Negeri Jepak yang berhormat Iskandar Turki turut akan hadir menyaksikan kemuncak pertarungan pada malam tu sebagai tanda sokongan terhadap pembangunan sukan Motai di bahagian Bintulu. So, mungkin kita orang si tawak juga ke sini-sini gitu, apa kita kita orang pergi mbak keluarga, kawan-kawan serta anak-anak kita orang ya, pergi ke Naim Street Mall Bintulu Paragon untuk sama-sama meriahkan Bintulu Amato Motai Challenge 2026. Untuk ya, untuk perkongsian yang keduanya. Dan untuk perkongsian ketiganya, Aida dengan Bat, okay, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih patutan melalui program jualan ramah madani yang bergerak lah. Pada hari itu 25 Julai jualan diadakan di rumah Ius Anak Esek di serta di Dewan Kampung Baru Bintulu bermula pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang. Manakala untuk esoknya 26 Julai program jualan ramah madani bergerak diteruskan di rumah Nanggai Anak Job Sungai Gerong Jalan Ulu Sebauh pada pukul 9 pagi hinggalah pukul 2. Ia adalah sedikit perkongsian, tiga perkongsian dari Bintulu untuk cerita hari itu, Aida dan Bat.
3: Ya, terima kasih Syah untuk perkongsian kita pada pagi itu. Wah, nama baru saya hari itu.
2: Apa?
3: Aida, Bat.
2: Bat.
3: Yes.
2: Bad.
3: Okey, apapun kita ucapkan terima kasih banyak kepada rakan penyampai kita untuk pagi tu dari Limbang, N Syah Bintulu, Syas dengan LY di Miri, Amy di Syaman, dan juga Din, lepas ya Bab, Bab pindah dibaca. Nah, ya ujungnya.
2: Ya, betul.
3: InsyaAllah ada ruang, ada waktu, kita akan bersua lagi pada hari Sabtu depan.
2: Betul.
5: InsyaAllah.
3: Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Bye. Okey, seketika kita bersama dengan rakan penyampai kita di stesen kawasan untuk perkongsian cerita hari itu.
2: Betul.
3: Jadi Aida, kita dah pun sampai ke mini-mini yang terakhir. Macam biasa, mini-mini yang terakhir kita ada apa? Kita ada Tok.

0: The life has ended. Betul lah, sampai situ ajalah. Kita pun selamat pagi Sarawak. Terima kasih kepada pendengar-pendengar untuk pagi tu. Dan juga selamat berhujung minggu. Dan juga selamat menjalankan apa je aktiviti yang kita jalankan untuk hari itu.
1: Pastinya untuk hari itu sebenarnya macam-macam aktiviti ada, adanya di waterfront, adanya di apa tadi, di apa lagi, di BKU,
0: BKU tadi,
1: lupa kami di sini,
0: Expo
1: di
0: dan,
1: Kampung Sembilan Batu. Mungkin tak orang situ nak ke sini. Mungkin rasa nak pergi makan seafood, boleh pergi ke Telaga Air. Oi, siya nang boleh kita kan syurga tu.
0: Pun sini boleh ngembak family pergi ke Noya di sekitar Perawan ya. Kan ada.
1: Ya, betul-betul. Masih kan hari tu?
0: Masih. Jadi mun ada nyangkong nasi Pakistan dah. Nyangkong kan kami dua sekali tau. Okay lah guys. Sampai situ dulu untuk selamat pagi Sarawak. Lepas tu anda akan dapat ikuti ringkas 10 pagi dan Rinas akan bersama dengan anda untuk ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang. Suara FM.
1: Satu sejiwa.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk mendengarkan Media FM.
1: Media FM kembali. Hai, selamat pagi semuanya.
2: Hai. Bersemangat kita pagi, Tok Syaz. Kita digabungkan kembali. Okey, tapi di suasana lain, di tempat lain. Untuk kali pertamanya.
1: Yang pentingnya kita dua mesti dengar Ais juga tu. Lain macam di belakang kita dua bunyi jatuh nak.
2: Apa kita ibadah kelahi?
1: Bunyi kelahi tapi si ada si sebenarnya. Mungkin kami dua ayu-ayu seperti yang kita selalu dengar dalam konti kelas. Suara kami dua si keluar.
2: Kalah kita kena S1 pun suara.
1: Udah ya tadi S1 indah. LY, kita dua ada tetamu sebenarnya.
2: Betul.
1: Lepas tu.
2: Tapi jadi, kita simpan dulu.
1: Jangan ke mana-mana. Dah bersedia. Sebenarnya kita berehat dulu lah S1.
2: S1. Kita rindu S1 kan?
1: Jangan diseru namanya. Yang nanggar kami dua live di Titi, DJ Syaz dan juga DJ LY. Kita orang boleh pergi ke Titi, boleh share live kami dua tu. Lepas yang FB jangan lupa jua. Kita boleh share dan tap-tap jua di sini. Okay? Amun dekat FB dapat nanggar semua kita tiga. Yang dekat Titi, kelak kita akan dapat nanggar wajah tetamu dekat Titi kami lah. Okay? Jom kita dengar lagu daripada sekali-sekala bereggae lah kita. Reggae? Kedong cuaca teh hangat.
2: Panas.
1: Panas. Panas.

0: kita kembali lagi. Aha. Adakah anda bersedia LY?
1: Okey, apa? Sudah belum?
0: Sudah belum. Jangan jalan-jalan dulu lah.
1: Jangan jalan-jalan dulu. Kita ada tetamu seperti yang kita wawarkan tadi kan Syaz. Kita ada tetamu istimewa untuk pagi tu.
0: Betul. Kita nak ucapkan selamat datanglah untuk Puan Roslin Mawar Lati. Terima kasih Puan.
2: Ya, sama-sama. Terima kasih juga menjemput.
0: Sama-sama. Ya. Sudi juga hadir. Alhamdulillah. Walaupun kita memang sangat-sangat busy. Kita tak nak.
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, dan sebenarnya untuk kita orang yang mendengar dan menonton kami bertiga secara langsung di Facebook Live dan juga di TikTok Live, Puan Roslin Mawar Latif adalah dari Yayasan Perpaduan Sarawak. Benar, Puan?
2: Ya, ya.
0: Okey, jadi pagi tu dengar-dengar khabar banyak. Cerita-cerita best mode di-share dengan kita semua. Ya, lesi sabarnya, Teh.
1: Kami suka nangga senyuman Puan Mawar.
2: Terima kasih.
0: Dan nama bunga.
1: Oh, lah kan.
0: Okeylah, Puan. Jadi untuk pagi tu, memanglah kita selain sibukannya, memang ada kaitan dengan barang peringatan. Semua. Rindu juga hati kita mau dengar dan berkongsi kepada pendengar di luar. Jadi untuk mula-mula tu tadi, Puan. Boleh kita terus, Puan?
2: Boleh. Silakan.
0: Tentang apa namanya, Teh? Barang regatta tu kan biasa kita sinonim lah kata orang Tina dengan semangat perpaduan. Maklumlah kita di Baram terutama di Sarawak juga kita banyak kaum. Jadi mun dari sudut pandang apa namanya Yayasan Perpaduan Sarawak tu sendiri, peranan kita orang dalam menyatukan pelbagai kaum yang ada terutamanya dalam program kita tu Baram Regatta macam ni ya Puan.
2: Okey. Terlebih dulu saya ingin mengambil kesempatan menerimakan terima kasih kepada DJ yang bertugas dan selamat pagi juga kepada semua pendengar sekalian. Okey, untuk Yayasan Perpaduan Sarawak, seperti kita sedia maklum, Baram Regatta merupakan salah satu acara yang paling bersejarah di Sarawak. Baram Regatta adalah simbol perpaduan di mana ia menyatukan pelbagai kaum kerana semua orang berkumpul, bekerjasama dan meraihkan acara yang sama dengan gemilang. So, ini adalah kekuatan Baram Regatta. Bukankan hanya mengangkat tradisi dan warisi, tetapi sebagai jembatan perpaduan yang menghubungkan rakyat berbagai kaum dalam semangat kebersamaan. So, YPS melihat kekuatan ini dan sama-sama berperanan untuk memupukkan lagi nilai perpaduan, khususnya di kalangan generasi muda yang akan meneruskan legasi perpaduan kita pada generasi akan datang.
1: Okey. Oh ya, sinonimnya kan?
2: Ya, sinonim.
1: Okay, kita nak tahu juga Puan Mawar berkenaan dengan peranan peranan YPS tu. Kenapa YPS tu memilih untuk menyokong Baram Regatta sejak memperkenalkan Piala Perpaduan pada tahun 2023?
2: Kalau saya boleh berkongsi sedikit, kali pertama penglibatan YPS dalam Baram Regatta dalam tahun 2003 kerana kita merasakan sumbangan YPS dalam Baram Regatta mencerminkan committed mencerminkan komited perusahaan YPS dalam menyokong acara yang berteraskan perpaduan serta juga meraihkan kepelbagaian dalam masyarakat terutamanya di negeri Sarawak.
1: Kenaknya Pak Syazah.
0: Okey, untuk Piala Perpaduan, nama dah Yayasan Perpaduan Sarawak. Ini pun ada Piala Perpaduan. Jadi message-nya Puan, message perpaduan yang ingin disampaikan melalui piala tu apa sebenarnya?
2: Piala Perpaduan YPS merupakan inisiatif Yayasan Perpaduan Sarawak yang diperkenalkan kepada Baram Regatta 2003. Mesej yang kita hendak kongsikan melalui Piala Perpaduan ialah perpaduan, kerjasama dan keharmonian dalam masyarakat. Selaras dengan sejarah Baram Regatta yang sendiri kan, yang menyatukan pelbagai komuniti di Baram. So, melalui Piala Perpaduan YPS, kita menghubungkan peranan dan identiti YPS selari dengan Baram Regatta melalui matlamat yang sama, iaitu mempukuhkan perpaduan, keharmonian dan semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat Sarawak.
1: Okey. Yang untuk piala perpaduan puan noh. Kami kami orang dipahamkan juga tu puan noh berkenaan dengan piala etnik Gemilang. Tahun tu
2: piala baru.
1: Ya, piala baru kan. Jadi untuk tahun tu YPS memperkenalkan piala piala etnik Gemilang. Jadi kita nak tahu lah puan noh apa keistimewaannya untuk kategori baru tu.
2: Tahun ini YPS memperkenalkan kategori baru iaitu Piala Etnik Gemilang. Istimewanya acara tu adalah melalui penyertaan pelbagai etnik yang bergabung dalam satu besukan untuk bertanding. So that's why ia dipanggil Etnik Gemilang. Kita mengimpunkan sidak dalam satu pasukan.
0: Okey. Ia dihimpunnya untuk piala etnik. Jadi konsepnya Tok Puan, mengapa semuanya tadi digabungnya dalam satu pasukan? Selain daripada ya tadi saya konsep, mesti ada message-nya nak. Sinya suka-suka digabung.
2: Penyertaan pasukan yang menampilkan gabungan peserta dari pelbagai etnik dalam satu perahu bagi memperlihatkan semangat kerjasama, toleransi dan saling menghormati. Mesej yang hendak kita sampaikan ialah kepelbagaian bukan menjadi penghalang, sebalik menjadi kekuatan dalam membina masyarakat dan bersatu dan harmoni.
1: Oh ya, nyempun mesej tadi Syah. Sukan dan perpaduan. Kita dengar. Sejauh ni puan regata mampu mengukuhkan perpaduan masyarakat tu.
2: Seperti yang kita tahu, regata adalah simbol keharmonian masyarakat Sarawak. Regata juga dapat mempukuhkan masyarakat dari beberapa aspek. Kalau saya dapat kongsikan di sini ialah di antaranya melahirkan semangat kesukanan, kerjasama dan rasa bangga terhadap warisan budaya Sarawak. Ianya juga dapat penghayatan nilai perpaduan itu sendiri dalam kalangan masyarakat. Kesimpulannya, melalui regata, ianya sangat memperkukuhkan masyarakat kerana ia menyatukan komuniti, mengumpul kerjasama, memelihara budaya dan merangsang ekonomi setempat.
0: Jadi kita mau teruskan dulu ataupun kita rehat
1: dulu? Kita rehat dulu.
0: Kita rehat dulu puan, lepas tu kita sambung lagi. Mun tadi lagu Inggeris tu kita mau ke Jepun dulu. Nama dan perpaduan kita mesti bergabung dengan semua budaya. Okeylah, kita dengar lagu daripada Mayumi Itsua untuk hiburan pagi. Kita orang mesti geng pagi.
1: Dari FM.

0: Okey, kembali lagi dengan kami bertiga untuk Geng Pagi Miri FM.
1: Okey, masih lagi bertemankan Syaz dan juga LY.
0: Tadi tergantung soalan kita dengan Puan Roslin tadi.
1: Okey, sambung balik lah.
0: Sambung balik. Tadi dah bercerita tentang sukan berpaduan, konsepnya apa semua. Jadi tu mau tanya juga tentang kaitannya dengan generasi muda. Jadi bagaimana Yayasan Perpaduan Sarawak sendiri apa namanya untuk menggalakkan lebih ramai belia menghargai budaya dan juga perpaduan melalui program macam tu Baram Regatta terutamanya lah.
2: Kita percaya belia merupakan pelapis. Kalau kita cakap tentang Baram Regatta, mereka adalah pekati, pelapis untuk Baram Regatta pada masa hadapan. Jadi bagi kita di YPS, kita harus terus mendekati belia ini untuk mereka menghargai budaya sendiri. So dan juga memberi galakan pada golongan belia. Kita perlu pendedahan yang sesuai untuk mendekati mereka. Seperti memberi ruang untuk mereka memainkan peranan dan menyumbang idea dan juga mereka terlibat secara langsung dalam pengacara-acara. Melalui pelaman seperti ini dan bergaul dengan pelbagai komuniti dari berbilang umur dan bangsa, mereka lebih menghargai budaya, memahami nilai warisan, nilai paduan dan seterusnya mengekalkan terus Baram Regatta pada masa akan datang.
1: Okey, ya, tadi berkenaan dengan generasi muda Puan. Okey, macam ni dengan warisan Sarawak kita tu. Mengapa Baram Regatta tu masih lagi relevan sebagai warisan dan juga identiti Sarawak tu, Puan?
2: Ya, Baram Regatta masih sangat relevan sampai bila-bila. Ia bukan sekadar perlumbaan perahu, malah menjadi simbol keharmonian masyarakat Sarawak. So, nilai-nilai perpaduan yang diterapkan melalui acara ini amat selari dengan aspirasi negeri Sarawak itu sendiri dalam memperkukuhkan keharmonian sosial dan hubungan antara komuniti.
0: Okey, ya, berkenaan dengan warisannya. Jadi untuk bertanding tu mesti kita apa-apa kita mesti ada semangat pertandingan. Kan? Jadi sebagai selain daripada hadiah, mesti kita mau hadiah LY. Jadi nilainya yang ingin diterap oleh YPS sendiri kepada peserta, selain daripada sidangnya happy-happy dapat hadiah duit dan sebagainya, apa sebenarnya?
2: Seperti yang DJ Madah tadi, kalau ada bertanding mestilah ada yang menang kan. Jadi selain hadiah kemenangan, hadiah yang untuk penat lelah mereka.

0: dari YSS YPS sendirilah oh, kepada peserta dan juga pengunjung untuk Baram Regatta 2026 tu. Apa harapan puan lah?
1: Ya, kita tahu. So saya mulakan dulu dengan harapan kepada peserta ya.
0: Okey.
1: Harapan kita kepada semua peserta-peserta, mereka akan terus menjadi duta kecil kepada Baram Regatta. Kerana kenapa saya mada duta? Mereka lah yang akan meneruskan warisan semangat kebersamaan, perpaduan yang terus dikongsikan kepada generasi akan datang. Jangan berhenti bercakap pasal Baram Regatta. Terus kongsikan keunikan pada acara ini. Jadi, so ialah peranan duta kecil dia.
0: Kena lagi tahun tu, tahun melawat Malaysia tu.
1: Ya, benar.
0: Jadi kita memperkenalkan budaya kita.
1: Warisan kita. Bapa abad dah kita kekalkan.
0: Benar.
1: Jadi untuk seranan kita kepada pengunjung, adi saya berharap para pengunjung selain menyaksikan perlombaan, juga mengambil kesempatan untuk memahami sejarah, budaya dan nilai perpaduan yang dibawa oleh Baram Regatta.
2: Ya, hanya tadi harapnya kita tercapai semua yang kita impikan.
0: Kita pun difahamkan untuk penyertaannya ada dari negara Brunei Darussalam.
2: Kan? Apun marik kita dangkalkan LY, rata-rata Brunei Limbang menang. Nak menang marik ya. Atau kalau kita sih tahu macam ni. Yang kita tunggu. Jadi sebelum kita mengakhiri temu bual kita, Tok Puan, mahu juga tanya sebab perpaduan jadi jemputan kita pelawaan untuk sidak di Duaya untuk nangga 2 igik perlawanan tu. Silakan Puan.
1: Okey, terima kasih kerana memberi peluang kepada kita kan. Di kesempatan ini saya ingin mengajak orang ramai untuk datang memeriahkan Baram Regatta dan menyaksikan pertarungan hebat iaitu Piala Perpaduan dan Piala Etnik Gemilang. Marilah kita bersama-sama menyaksikan aksi yang penuh semangat dan para peserta dan menikmati keunikan budaya dan tradisi sepanjang Baram Regatta.
0: Pukul berapa ya kerak pun?
1: Pukul 10 dan pukul 11 pagi besok.
0: Esok. Mesti kita dapat. Tapi kita dulu dalam tu.
1: Boleh.
0: Terima kasih Puan sekali lagi. So sudi. Ibu juga pun ada keputusan. Mu ada pemenang yang boleh mbak ke situ. Mbak juga esok.
1: Boleh. Kita boleh cuba aturkan ya DJ. Terima kasih DJ tugas.
0: Boleh.
1: Sama.
0: InsyaAllah. Ialahnya tadi LY. Puan Roslin mau alatip. Dari Yayasan Perpaduan Sarawak. YPS Talk mempukuhkan semangat perpaduan di Baram Regatta 2026.
2: Semoga maju jaya untuk semua-semua yang dah dirancangkan. Terima kasih sekali lagi Puan.
1: Sama-sama.
2: Okey, kita dengar dulu lagu tu. Lepas tu kembali dengan kami dua LY sekali lagi.

0: Kau ni apa
1: hal? Ha? Kau tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat kita semua tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Kadang-kadang
1: panas
0: lah. Hati saya
1: kita nak dari apa pintu kita tu dari gate kita tu Syaz silau
0: yang kami hairan tek Winnie tek si pakai stand mic tu stand headphone ni ada hairan
1: si nya tadi nak nolong kita
2: tengah mencari-cari settingnya
0: cari harta karun kan
2: kenapa macam tu lah nampak
0: nampak besar sia
1: kan ni okay. Sebab kita pakai kameranya teh gitu
2: pusing dia
0: tidak apa kan nanti kan orang tengok saja muka Livan dalam TikTok Miri FM ya tapi mau kita orang mau nangga full kami bertiga kita orang boleh pergi ke Facebook Live Miri FM apa ceritanya kena tiba-tiba DJ Livan ada di situ
2: sebab aku tahu tiba-tiba
0: sebab mareknya
2: serba terjun
0: ya kan badan kita dua marek LY ya katanya kami tu mau nangga macam mau nangga perahu berhias
2: sempat sempat ku turun dan meredah hujan selepas perahu berhias
0: ditinggalnya
1: tapi
0: kita
1: tapi jangan lupa macam ialah kita ada tiga serangkai
2: tiga serangkai jadinya pagi ni saya angol-angol sikit
1: jadi kalau kita berdua geng pagi jadi tambah teh si Livan tu jadi tiga serangkai
2: dia bukan geng pagi lagi
0: tapi tiga serangkai bukan tiga serangkai sebarangan. Tiga serangkai sekawan. Bukan tiga serangkai sakit yang berteman.
1: Tadi LY dengar Livan Madatik nak nyamadanya berhujan. Ayalah penipan lah angol.
2: Ayalah. Petang mare aku sempat pergi nangga perawak berias ya. Sebab yang dua tahun lepas kami si sempat nangga. Nangga ujung-ujungnya je.
1: Tapi
2: tahun-tahun tadi sempat
1: alhamdulillah tapi best juga kami dua sempat tidur.
0: sejam lebih je.
1: Tapi bukan kami lainnya.
0: Ana pula ke janji. Sikit guarantee lah kita tidur.
1: Sebenarnya masa mari kami orang pun teringat nak turun juga macam Livan pada tadi nak ujung-ujung je tahun lepas. Tahun tu nang full lah.
2: Full lah aku tahun tu tadi.
0: Kacak-kacak lah perahu sidaknya mari.
2: Boleh tahan semua. Ada persembahan, ada muzik semua sidak di atas ya.
0: Tapi
2: sebabnya ada konsep-konsepnya sendiri.
0: Soalan kami ni si Sen pun gambarnya nangga perahu dengan kita kan?
2: Aku sendiri saya dah bergambar dengan perahu ya. Saya dah puji ya saya punya telinga.
0: Kenapa ini? Saya pun tidak tahu. Bercakap sajalah kamu sana.
2: Okeylah saya tidak perlu pakai inilah.
1: Tidak perlulah.
2: Ini adakah?
0: Adakah? Cuba sajalah. Okeylah. Perahunya sangat-sangat best kata Livan.
1: Salah dia. Salah.
0: Sangat best dan juga dalam hujan punya redah juga tapi kan yang paling bestnya yang tadi kita sempat si nangga pagi tadi kami dua nangga ujung-ujung je
2: saya sempat nangga dua aja tadi 15 dengan yang 25 aja tadi sebelum saya daya pergi ke tapak peresmian sempatlah saya nangga tadi dan yang untuk pertandingan perahu berhias marek ya ada 9 persatuan ataupun 9 perahu berhias yang bertanding lah sebenarnya ada 11 tapi saya tengok dia mereka punya senarai ada dua yang tidak ikut iaitu persatuan berawan Sarawak dengan kaum Bisaya Marudi.
0: Ada Bisaya juga Marudi Panunggalo. Kami baru tahu.
2: Ada.
0: Selalu kan Bisaya kan di Limbang.
2: Di Limbang.
0: Di Marudi ada juga.
2: Ada.
1: Kan kita perpaduan tu.
0: Benar. Selain dia Livan kan yang membesar di Marudi.
2: Sekolah
0: 2 tahun. Mestinya tahu etnik-etnik ataupun suku-suku yang ada di situ secara spesifik kan. Kita dua memang sih tahu.
2: Zaman sekolahnya dulu.
0: Zaman-zaman kita sekolah 2 tahun ya. Apa selain daripada kita tahu Narum, Kiput, apa lagi yang kami dua sih tahu?
2: Saya pun tak tahu.
0: Kan tapi kita
2: macam-macam penan, Kayan, Penan, Kenyah. yang di Marudi tu macam kebanyakannya Kiput, macam ialah yang banyak pergi sekolah dekat situ. Sidak Berawan, Berawan pun banyak. Sidak dari Mulu, dari Long Terawan.
0: Jauh ke dari Mulu ke situ?
2: Saya pun tidak pernah.
0: Ha? Kita kan pernah ke
2: Sidak. Kalau dari Amiri, tak ada. Tak ada
1: lah jauh. Sidak. Dulu di SMK ni.
2: SMK Marudi.
0: Wow. Yang pun junior, neng seniornya situ,
2: neng sama yang junior, seniornya sama best. Adalah pernah.
1: Malah tadi ada jumpa seorang kan?
0: Ada.
2: Yang mana satu?
0: Banyak.
2: Oh ya, yang atas pentas itu. Ya, itu kawan saya Nora sama best dengan saya.
1: Ada lagi seorang.
2: Mana?
1: Yang ada sedekah jat dengan kita.
2: Oh. Kawan rapat saya itu bestie.
1: Nah, bestinya.
2: Classmate lagi kami dua tahun kami dua classmate dekat situ.
1: Ya lah namanya teh apa teh jodoh suratan untuk menemukan sedaknya balit ya. Kan. Rinya.
2: Bestie saya tu itu Encik Ajib. Dia memang suka berniaga sejak sekolah lagi dan saya inilah jadi cashier dia. Jadi apa dari nama kalau dekat sekolah tu kan ambil order apa semua. Bukan dekat sekolah, dekat kedai makan tu tukang ambil order. Itulah
0: dia beli saya dari duit masa sekolah.
1: Tapi terima kasihlah dengan Cik Ajib memang tadinya sedekahkan kami nasi apa teh nasi lemak daging. Alhamdulillah habis.
2: Saya pun habis. Alhamdulillah. Saya nasi lemak hati buaya dengan kerang.
1: Ada dua pun jadi dua.
0: Jenis menu. Kelak kita pergi siagi.
2: Okey, macam mana ini perahu berhias tadi?
0: Ya ya, sambung lagi lah. Masih ada sambungkan.
2: Kamu tidak mau dengar lagu dulu kah?
1: Tidak mau.
0: Tidak, sebab itu mau berita okay nanti pukul 11.
2: Okeylah, saya mau kita pergi ke 9 perahu yang bertanding semalam. Yang pertama iaitu Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Cawangan Marudi. Yang kedua JKKK Cina Kampung Pemindahan Marudi. Yang ketiga Persatuan Tuai Rumah Beluru. Yang keempat Komuniti Melayu Daerah Marudi. Yang kelima Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Marudi. Ini Marudi semua ni. Persatuan yang keenam Persatuan Tipun Penan ataupun Petipun. Ketujuh Rurum Kelabit Sarawak Cawangan Marudi. Kelapan Persatuan Lakiput Sarawak. Dan kesembilan Persatuan Saban Sarawak. Ini jauh mereka datang dari Long Bangak sana. Mereka bawa perahu mereka pakai lori dari Long Bangak. Kalau dari Long Bangak sampai ke sini saya rasa mengambil masa 12 jam.
1: Dengan pakai lori.
2: Pakai lori.
1: Dengan jalannya
2: jalan kem, jalan balak. Okey, keputusannya kenapa telefon ini macam ini?
0: Tidak apalah.
2: Okey. Johan, pertandingan perahu berhias kemarin adalah Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Marudi. Yang kedua, Persatuan Tuai Rumah Beluru. Dan tempat ketiga, Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Cawangan Marudi juga. Okey, mau sampai sagu hati ke-9?
0: Dah lah cukup. Okeylah kita rehat dulu. Lepas ya kita masuk lagi lepas pukul 11. Bukan berita tadi sebenarnya. Kita ada gap lah di siar. Rehatlah kita tiga dulu. Dengar-dengar dulu lah kita lagu-lagu. Kami mau pinjam suaranya tu berlagu lo. Sekali-sekala. Boleh juga.
2: Jangan.
0: Okey, lagu retro. Aduh jadi DJ fast kami. Si pandai nak nyebut R. Dianoknya kita di nun jadi sungai nun dah. Jomlah dengar lagu tu lo isi dan kulit.

0: promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: 3FM, mesra bermaklumat.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Percubaan suara 1, 2, 3. Anda sedang mendengarkan Miri FM Mesra Bermaklumat.
1: Hiburan sensasi bersama kami di Miri FM.
2: Okey, kembali lagi kita.
3: Ya, hiburan sensasi bersama di Miri FM. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang hadir, Syaz, di live TV kita. Kita ada Ijan, kita ada RRO04, kita ada TV Al Karyawani. Kita ada siapa lagi? Kita ada Jeffrey Jul.
2: Kita ada Haji Halim.
3: Haji Halim selalu.
2: Ayahnya dah beri gift-nya bagi kami, a squirrel tadi.
3: Alhamdulillah. Oh, Chipmang yang tadi.
2: Siapa lagi?
3: Kita ada Anik.
2: Anik kah?
3: Ada Anik juga.
2: Anik yang setia dengan kita dua tadi.
3: Betul.
2: Tadi. Di ajarnya kita dua mula kota alusi pandai ujung-ujung jadi kecil jadi.
3: Siapa asalkan aja.
2: Ada Abang Mael nangka kita dua. Si tahu lah yang masih stay ke si di siang.
3: Ada Abang Mael ni Abang Mael kita tu teh. Hai Angga. Abang Mael tu mesti Acik Gu Mael lah kan.
2: Dua lah. Singgit kah?
3: Awo. Benar jua. Tapi bila kita nak nyebut tek 2 ringgit tak nak rasa lapar pula.
2: Sabar ya. Oh, ada uga. Selamat pagi juga kepada kita uga. Jadi kami berdua tek nak nyeru juga kita orang yang mungkin ada dekat depan-depan waterfront tek nak jenguk-jenguk kami dua rasa malu. Mau masuk si.
3: Betul.
2: Masuk
3: je lah. Janganlah di pintu aja apa? Benar. Kenapa singgah kalau tak masuk? Kita mana tek nak.
2: Banyak sidaknya sebelah-sebelah kita tu jual luar. Kami nunggu-nunggu je sidaknya masuk. Mau ngembak sidaknya.
3: Malu.
2: Ni hati-hati. Tapi siapa lah.
3: Mak naga dari luar je katanya. Nak naga LY dengan Syaz. Tapi Syaz, kita dah berada di situ selama 3 hari.
2: 3 hari, 4 malam.
3: Betul. Kita dari hari Rabu.
2: Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu. Kami hari tu kami ingat hari Jumaat tadi. Sampai sita hari.
3: Sama. Sama. Sebab bukan apa. Kita rasa kemeriahannya sampai kita lupa hari kan.
2: Adakah kita si move on, kita si mau balik Miri lepas tu?
3: Si move on, si mau balik Miri. Tapi kalau acara dah habis, kalau kita mesti rindu Miri kan.
2: Kan? Si rindu Marudi lah. Awak kata
3: awak kata DJ E tena. DJ E tena dah awak katanya. Tapi nyaman dah mok stay situ. Kalau ada radio di situ, mau kita minta kerja situ.
2: Lah nyawa kami berjaga studio, kita orang ditinggal, kita orang kami seorang, kami dua aja ke usun situ.
3: Awak lah kan kita dua ya tokenya.
2: Toke panggung. Toke panggung. Mun buka yuran, siapa buka pintu beri RM2, RM3 kaya kami dua.
3: Awak nak benar. Tapi alhamdulillah cuaca mengizinkan untuk hari tu kan Syaz kenaga dari luar belum kita pergi keluar kita di dalam tu pun kita rasanya macam silau.
2: Okeylah Elway kita berehat dahulu kami rasa sebab di pentas utama setidaknya tengah ada majlis rasmi untuk majlis perasmiannya yang amat berhormat premier dan kita akan beribu dulu dengan sebuah lagu kita slow lho, okey sebuah ataupun dua buah lagu. Jadi jangan ke mana-mana.

0: FM di Miri FM.
1: Apa tunggu lagi kalau kita orang berada di Maru di Tok Kan Syas?
0: Tahu lah.
1: Datang lah situ.
0: Kita mau juga jumpa sidaknya. LY kan ada yang malu-malu. Siapa? Mungkin kita orang malu jangan masuk kamera. Dengan suara pun boleh.
1: Kita off my off kamera lah.
0: Off record.
1: Okay, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama kami berdua lah. Masih lagi bersama Syas dan juga LY.
0: Oh.
1: Okay, dan kita akan bersiaran 12:30 hari sampai 12:30 kan.
0: Kena kita dua main lagu 3 gig tadi kan.
1: Kena.
0: Sebab kita beri laluan dulu dekat pantas utama tadi kan, ada lagu Negaraku Surauku Sayang, majlis perasmian apa semua. Relax dulu lah kami dua.
1: Kita kembalilah tok kan.
0: Kembalilah tok. Jadi aktiviti kami dua setengah jam terakhir tu, kami dua baca-baca lah komen-komen kita orang yang ada di Facebook, di FB,
1: di Titi.
0: Ada tu Sabariah katanya masih di rumah. Kita dua nunggahnya ke situ tadi.
1: Kami orang menjemput kita Sabariah. Jadi kepada anda yang sekiralah yang ada di dalam live TikTok tu, orang Marudi yang ada di sekitar waterfront tu, boleh datanglah beramai-ramai. Boleh datang jumpa dengan DJ Shaz.
0: Kami ajak kah?
1: Malas. Oh, kita ada bukan selain daripada Shaz, LY, kita ada DJ E dengan DJ Livan dari Perkhidmatan Kayan. Nah, jadi sedaknya ada situ mungkin ada yang dalam live titik kita tu, ada yang ada di waterfront lah.
0: Ya.
1: Kan?
0: Tapi tahu setidaknya tenaga kita dua. Ada yang mau masuk kotak tadi, keluar lagi. Siapa? Mungkin tak mau masuk kotak, masuklah kita masa kami live di situ di Marudi.
1: Tapi bukan apa Syah, setidaknya dua tiga hati tak nak masuk. Boleh ke si masuk tu katanya.
0: Tapi si boleh kita dua dengan suara setidaknya, maksudnya setidaknya ketek aja dekat.
1: Awak setidaknya kena buka pintu. Lepas ya, kami sapa, kami sapa. Kelak kita persilakan duduk lah kan. Macam ya lah Syaz. Tapi alhamdulillah rakan-rakan kita pun masih lagi setia dalam live TikTok kita tu.
0: Ada siapa tu? Roslin Yulang, salam dari Pelugau Balingian. Di Balingian. Jauhnya tu, di Bintulu Roslin tu. Patutnya. Hanya saya dah nanggar layang-layang lah tu. Pesanan layang dia pergi makan angin ke Balingian, jauh Balingian. Jalan Kak Roslin.
1: Jalan tak, tapi itu adalah kesempatan sebenarnya Syaz untuk membawa family sedang kan, ataupun ada urusan keluarga apa. Sebab tu hari tu hari Sabtu, ingat kita hari tu hari Sabtu kan. Yalah teh, kita dua tu selalu jam ada hari tu.
0: Tapi mana hari tu hari Jumaat. Hari tu ada berapa? Mainkan lagu ya tadi. Lagu dangdut kan selalu S1 main lagu di jam kedua.
1: Patutlah,
0: lagu dangdut.
1: Patutlah kita ingat dengan S1 ja. Kami teh awak lain no. Kami teh apa kata ramada teh malah je tersebut mau nunggah DJ Fast, DJ Fast.
0: Sidaknya busy bapa hari dah.
1: Nang benar. Hanya madah teh lepas tu hitam kami katanya. Mana kami tak si si Fast tak lah. Ya kami dah sama lah kita dua. Kami dah nak bersebelahan dah samanya. Kalau di dalam live ni putih melepak si DJ Fast tu. Tapi terima kasih untuk semua lah yang tadi kita dah bersama dengan tetamu kita kan tadi Syaz. Dari Yayasan Perpaduan Sarawak YPS yang telah pun berkongsikan info berkenaan ada piala lah yang terbaru. Setidaknya pertandingan untuk esok hari kan Syaz?
0: Betul.
1: Untuk esok hari, jadi kita orang selain daripada kita dua kita berkonti, jadi kita setidaknya boleh menyaksikan. Piala apa tadi? Etnik Gemilang.
0: Piala Etnik Gemilang dengan Piala
1: Perpaduan.
0: Kami chat dengan DJ Mul. Kami pada dengannya memang setia, masih standby katanya. Si ninggalkan kawan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Makasih Mul.
1: Kelak kita nak hadiahkannya lagu lah.
0: Kelak kita dua hadiahkannya lagu. Tapi esok kita bertiga cicit-cicit dengannya. Jam pertama. Lepasnya seperti biasa jam kedua ketiga kembali dengan kita dua. Mul yang mau dengan kita dua sampai pukul 12 esok pun boleh.
1: Boleh. Yang namanya kita saling teman berteman.
0: Kami rasa kami nak nyeru Mul lekat tu. Sebelum kita tutup kedai. Boleh Mul kan?
1: Boleh Mul.
0: Lari kita ke kota. Konti Mall. Hanya masih di Konti sebenarnya. Sambut kita dua, kami dua pastor. Kami mau main lagu lo. Sebab kita kakak Sarawak kita tengah hari itu. Belum tengah hari. Main lagu ocek-ocek lo kita. Pergi kita mau standby kita di siang.
1: Oh, sudah ocek-ocek tu maksudnya apa tu, Sash?
0: Masih tahu kami. Ada ada sidangnya pada hari ya. Sembah Ratu pada hari.
1: Sembah Ratu?
0: Awaknya suka lagu tu. Nya paham maksud lagu ya.
1: Okey, okey, okey, okey.
0: Okey, dengar lo.

0: Ianya lagu Cinta Ocek-Ocek.
1: Ianya berkaitan dengan minyak wangi.
0: Ianya tentang cinta. Ianya cinta Ocek-Ocek. Tapi mu nak pio bahasa Sarawak, ya Farid ya tahu apa Ocek-Ocek. Ya. Kita dua si tahu. Ianya tak tahu. Ianya orang Sinun. Tidak tahu kucing.
1: Tapi Syaz, Ianya Kak Noh tak tahu. Ianya cinta minyak wangi. Tak nak. Ya, kita tetangga tak ke kedai di Marudi tu. Ianya minyak wangi. Dijual orang. Ada yang paling legend. Minyak wangi Duyong. Ingat kita?
0: Ya, kita dua mau nanya mul. Ingat si minyak wangi legend.
1: Ingat si.
0: Oh, mul.
1: Oh, sis mul.
2: Uy.
0: Oh, jauhnya suaranya.
1: Sis mul. Kita tak pernah si nangga minyak wangi legend dulu. Zaman kecil-kecil dulu mari. Zaman kami on dulu ada minyak wangi Duyong.
2: Benar. Minyak wangi Duyong. Tahu. Paling kami tahu minyak Atta aja dah.
1: Atta tu kan Atta sebelah tu. minyak Atta. Tu Atta. Cuba Atta cakap lelok tak.
0: Enggak, kan Maya. Lekat YFM lekat ke aku.
2: Nya Melayu juga. Nya juga Noya juga Iban juga.
1: Nya tu Inwa.
0: Mul. Benar. Kami dua tek mul. Ingat kita tek udah say goodbye.
2: Belum lagi menunggu. Sekiranya ada apa-apa, saya boleh menyambut di sini.
1: Atau lah kita tengah menyambut lah tu.
0: Bukan apa mul.

0: Kami dua tadi belum nak nunggah kita sebab sidaknya tengah mula perasmian tena. Sila kita nak ngaco sidaknya tengah ada lagu negaraku apa
1: betul,
0: semua.
1: Betul.
0: Untuk dah lain dah clear, senang kita bercerita.
1: Jadi okey lah, dah habis dah perasmian lah, semua settle dah.
0: Ada masa tengah tu.
2: Dah settle di apa untuk acara
0: acara pentas lah, untuk acara perasmian utamanya udah.
1: Jadi abang Joe kita pun dah ada sialah.
0: Ada.
1: Udah ada. Boleh bergambar kita orangnya lah.
2: Insya Allah.
1: Okey, esok kita akan bersama kembali dengan kita dua juga. Tapi siapa yang kami esok?
2: Kami dua.
0: Kami dua juga.
2: Pasangan apa yang si akan dapat dipisahkan.
0: Kami dua nunggu je kita dua. Kita nak nunggah kami dua esok.
1: Betul. Okey, set esok.
0: Senang kerja kita.
1: Kita akan jumpa lagi pada esok hari untuk last day lah no. Barang ingatlah. Hari terakhir. Jadi kepada kita orang yang berada di Miri, boleh lagi pergi ke Barang Negata. Masih lagi ada pelbagai acara program yang berlangsung di Sia. Atau merupakan hari yang kedua lah sebelum berakhirnya pada esok hari nak. Jadi esok hari, hari terakhir, kita akan dapatkan lagi rakan kita di mini studio Barang Negata Marudi. Jadi sampai situ ajalah kita orang. Saya nak kembali kepada Miri FM untuk info solat lepas tu. Okay?
0: Okay.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, disampaikan info solat bagi zon 2 untuk hari ini 25 Julai 2026 bersama dengan 10 Safar 1948 Hijrah hari Sabtu. Maksudnya solat fardu zuhur pada ini pada jam 12.33 minit tengah hari nanti. Solat fardu asar pada jam 3.56 minit petang. Solat fardu maghrib pada jam 6.41 minit petang kelak. Manakala solat fardu isyak untuk hari ini pada jam 7.55 minit malam. Dan solat fardu subuh pada keesokan harinya pula adalah pada jam 5.10 minit pagi. Selamat menunaikan solat buat muslimin dan juga muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Baiklah, sampai di sini sajalah mula menemani anda di pertemuan kita geng pagi untuk hari ini 25 Julai 2026 hari Sabtu, dan sampai sini saja mula bersama dengan anda selama 3 jam dan juga Mul ada di sini saja sebenarnya, tapi memberi laluan kepada rakan-rakan kita di mini studio Mir FM di Baram Regatta Marudi, okey. Dan juga esok akan kembali lagi bersama dengan kami, dan dari Mir FM akan juga ke Marudi untuk sama-sama kita ikuti aktiviti di sana dari semasa ke semasa. Jadi akan kami bawakan lintas langsungnya terus kepada anda pada esok hari. Jadi jaga diri anda, privasi peribadi anda, tolonglah ya, teruskan kekal positif, kerana aura positif ini baik dalam kesihatan kita, dalam pemikiran kita, dalam kehidupan kita seharian, okey. Jumpa lagi pada esok hari. Bye bye.

RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Selamat tengah hari, bukan lagi aku Daniel Stephen. Berita tengah hari YFM. Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU nang anda empolita ngau oleh orang diterjun ke sungai Ari Atas Jematan Darul Hana bakati viral ba media sosial. Ba sebengkah penerang di BKU madah ke Sida Mega nang anda bertendu ngau oleh di bezentu lalu ngagak report polis. Hari baru seksen 268 Penekot oleh di beketuk tahu dipadah ke ngacau pengelantang ngau penglikun orang mayuah kelimpah hari ting nyai ke nama infrastruktur ke nyadi lambang menggeri Kuching. Mansia mayuah kenemu pasal isu tu tahu ke ngelala siapa orang ke terjunnya udah dipinta ambil ke data nolong pansia perkara tu. Mansia mayuah udah dipinta berjimat ngau email penipu ti dipadah ke Ari Sarawak Energy ngau syarikat Sesco Berhad. Penerang Ari Sarawak Energy madah ke sidak nang nadai ngeluar ke phishing emails atas nama, jenama tau ke identiti pengerja pengawas sidak. Sidak megak nang ndak minta orang mayuah madah ke password, password sekali ke kena tau ke penerang diri ngena email. Orang mayuah megak ndang ndak dipinta berbayar ngena akaun orang siku-siku tau ke bansa akaun di ndak dikemnar ke. Sarawak Energy dia tu benung ngemata ke perkara tu. Lalu dekat berjalai ke atur dipatut kena mutar ke perkaranya. Dalam dunia globalisasi kemayar itu, identiti asal raban bangsa patut ditahan ke ngambil kena pupus laban ubah pemansang. Nyalai pengerami bakar barang regata patut semampai di Kelati ke serta digagak nyadi ke pelasar dikena ngempuang ke rakyat ari pupu raban bangsa ke diau ba Siti Nur. Kaban Konsen Negeri Sitak Telang Usan, Dato' Dennis Ngau, madah ke pengeraminya megak oleh nyawa meransang orang rebat baru semampai temegah hati ngau jaku adat budaya ngau pesaka bangsa sidak. Baram regatanya ukai semutik pengawak berambi ajak yang megak nyadi ke sejarah ngau pesaka bangsa sidak. Yang maksud ke jaku tu lebuh ke berjadi renggat ke penudi benar pekit bintang baram regata 2026 berdataran Marudi. Pekiannya ke dipasuk 7 ikut orang ditabur ke terus hari pelasar digital RTM. Tika semifinal pekir tanda ngau lagu Melayu asli ke diatur bak Ditar Putra University Malaysia Sarawak Unimas demalam dekat ngepun ke pengerami tanda ngau lagu Melayu asli ke 36 Renggan Zon Selatan. Programnya ke diatur nyentuk ke malam ditagak ke dekat diguluk Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengerami ninting tawanya ke diatur Konsel Seni Sarawak MSS dekat Dur 10 ikut orang pelaban bak kategori Lagu Melayu Asli. Kelimpah harinya 8 raban tanda dekat bersatup dalam 2 kategori ianya tanda asal ngau tanda kreatif raban bangsa asal. Pengerami ni megak dekat nyadi ke pelasar dor ngigak orang baru ke bisik pengelan dia. Kelimpah hari ti meransang mansia mayuh rindu ke seni tradisional serta milih orang ngari ke zon selatan berpekit renggan menua Sarawak. Sembilan belas ikut orang, ianya 10 ikut kari, ngau 9 ikut kariah. Bisa ngau masuk pekit macam Al-Quran, renggat pelilih menua Bintulu. Kaban Konsen Negeri Sita Jepang, Iskandar Turki, madah ke programnya dekat nyadi ke Jalai, dikena orang ngangkat ke pemerhati hati sidak, berkawal ngau Al-Quran. Pekitu di berambai ke Jaku Umah Maju Makmur, dan senutuk benar. Ngau pengawak di dekat nampak komuniti di Stimbang, hari sukur fizikal, ekonomi ngau rohani. Gelar kari ba pekitu pulai ngagai Abang Hakimi Sarizal Abang Jasmani. Lalu gelar kariah pulai ngagai Aina Yasmin Natasha Abdul Aziz. Ba kategori orang tuai umur Nanwan Tini boleh gelar kari ke pemandu nyulut. Lalu Hamdiah Tini boleh gelar ke ba kategori kariah.
Tenaga kami nabur ke berita RYFM, berita tu di Dusun Nur Akila Amain, lalu di Salin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung, Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad. Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggeri nokati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Pun pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram rikata 2026. Bertemu kita di Maruni.
3: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nambaga Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbau. Ninja hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.
4: Kita udah sedia.
5: Bersedia kekak menung sapa juara capai kemialan minggu tu.
4: Sapa kedekat rupiah surat kabar. Ketawa engkau kami.
6: Alah, dulu. Alah, dulu.
7: Alah, dulu.
4: Lagu engkau.

0: Begulang kami dah bukan stesen. Hari ini pukul 1 yang hari buat YFM.
1: Lagi berenang sebuah ya.
2: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pedak. Kita pun nyawa belakang.
3: Aku anda lemah. Lepas hari itu kejap sih 2 kejutan.
4: Perindah ya.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
1: Ingat ke pengari kita di Limbang. Maka ke tengah hari itu.
5: Awang. Tukin ni.
6: Kalau minta orang
5: bau. Bisa bala tu minta. Tukin ni awang.
6: Sama pagi.
7: Awang jadi kira ke duit vouchernya. Kira bisa orang bau.
2: Kita. Sirap Nora.
0: Carta Kenyalang tahu dipada ba Facebook YFM Iban. Ninteng arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.

0: Okay, selamat tinggal hari, selamat tinggal ke YFM. Kita ke baru tinggal ke YFM. Kita ke baru masang radio, baru nebang radio. Nangira dini kita oleh ke ulin dengar radio YFM. Engkanya ulin dengar bak channel Astro 871 serta megabak frekuensi ke semak menua kita. Ngam megabak RTM klik. Selamat tinggal hari, selamat tinggal ke kami, selamat bergulang dengan kami bak YFM. Okey, jadi hari itu hari 6/25/7/2026 kalai ba hari 6 tu bakal selama kita dekat begulai ba randau minggu tu ditangkan kengau carta kenyalang udah tu lagi. Okey, jadi hari itu begulai aku dan Stephen dari YFM di Kuching di tu, lalu aku dekat begulai ngau pengeluar program ke bukai ke dekat begulai aku dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu nyentuh ngagak pukul 3 ngali hari. Kita ke utara menua Sarawak dulu. Siapa? Aku dah nemu siapa. Kita megap pan dah nemu siapa. Yampu pan dah nemu siapa. Yampu. Siapa hari Limbang?
1: Hello Neil.
0: Dah ada siapa nyapa?
1: Dah ada siapa nyapa?
0: Dah berharap dalam.
1: Apa berita? Pagi itu tak ada yudaga.
0: Bukan merarau nama paginya.
1: Oh, nyame merarau bedau punya.
0: Bedau mak yang kita apa aku merarau.
1: Oh, nyame. Tu, yo baru berengkah dengar ini.
0: Ngede merarau nda merarau apa buku tiga lagi mah.
1: Ya, me nyoke kayak merarau gini lagi. Lagi sempat merarau buku tiga.
0: Meriril.
1: Lain macam ini. Meriril.
0: Nah, nama dong. Benda bisa nama pukul tiga. Ya, benda goreng agak nama neng. Kau ni makan lemai kini?
1: Okay, gak.
0: Gaya hari di mana?
1: Gaya hari itu bagai selama hari panas di Limbang. Jadi nama berita dong ya?
0: Gerai.
1: Kapan baru keterubah engkau nganuan ba
0: sike.
1: Serta ngelak tengah hari na. Oh, sike lagi meh.
0: Nah, kalah dong.
1: Kalah leh.
0: Tahun tu engkau cerubah apa buat kau?
1: Tahun-tahun minyak ini. Oh, dah kalah.
0: Kalah. Tahun lepas. Tahun tu engkau cerubah. Baru bulan 7 tu. Baru cerubah ya. Okey. Kita ngagai Miri dom.
1: Ya.
0: Miri tu. DJ B.
2: Ya, B. DJ B. Oh, dah dengar dah tu Neil. Benar capuah kami tu di Marude Sarito. Benung pekit nama tu. Prau Bekayu.
0: Benar ngetuk orang main tu Nabi.
2: Oh, dah ngetuk tadi laban baru dah meniang ke nama tu tadi kita impu Premier Sarawak baru dah ngerasmi pengawal kita Be Sarito Neil. Ya.
0: Aku ingat tetap gembang nyawa aku tu bi. Kata dengar dia ngadum dia.
2: Bagaimana nih?
1: Ya, bergembar betul.
2: Mana tu, Neil? Hari Miri kini?
1: Ya, hari Miri betul.
2: Hari Miri nih. Okey, nengawak lagi tim kami di MCA atau lagi ngatur ya?
0: Ya, balak mesti waya ke baru kaki dia ni. Tahu cabut.
2: Anang kenyak.
0: Dia ke warna merahnya.
2: Nemo miku tu benong nama tu berpanas kami makan itu.
0: Okay, Bi. Sementara kita ngadu kata dia. Kita ngaji Bi dulu, Bi.
2: Iya, boleh.
0: Kau tutup dulu mikrofon tu, Bi. Ya.
2: Oh, nengawak. Terlepas ditutup, mereka kami di miring.
0: Iya, kasih sama kita. Nengawak. Cabut mikrofon tau, Bi. Okay, kita ke Bi dulu. Hello Bintulo.
3: Hello Neil.
0: Hello Yon, apa berita Yon?
3: Mana?
0: Bisa dengar B bergembar? On call tu lu bergembar baru. Tutup B, tutup dulu.
2: Udah tutup kau ni.
0: Dah tutup, okay. Kau tutup dengan dia ditutup kak? Sarito, mana gaya Rion?
3: Kak bermuat. Tu rindang medak gudi baluar kebenaran ni lepas nari konti kita itu tadi uliah medak deh
1: uliah pedak nah yon
3: uliah
1: raminda kita dia nah
0: ini
1: rami
0: oh bisi ribut kebalannya dia yon
3: apa ditok meh
0: lagi terusnya nak ke kau bapa dan bilonya
3: Diterus ke tang ikon BIKF kita. Inya King Kongnya udah nadai menya. Nanti kita mendak bawa media rama deh. Nemu kita King Kong kebesarnya.
0: Ini nya.
3: Kita bisa bawa ikon BIKF bawa bintolo di tong nadai ya. Kan? Awe kebesarnya.
0: Dah pukul ribut.
3: Kena laban ributnya kanya pecah kini angin dengan nadai ke kini.
0: Nya rusak menya.
3: Rusak. Ngarap ke nadai beribut lagi laban mayu aktiviti ke ngerinduk kati baka glamping. Nanti kita nemu ke glamping. Baka ada ke camping ya. Benung diatur atau ba lasar kenyalan dia.
0: Tiga hari raya tu. Baka camping sedar dia.
3: Ya, camping masih dah ya. Itu lagi ambias tu lagi. Nguji nyinguak tu lagi.
0: Oh. Gak dia ni, Yon.
3: Oh, meda orang.
0: Okay, ngerau ke Mujo Mayon tajak pan gayari. Ya. Nya apa tadi buka ke
3: beribut.
0: Oh, bisa viral ba media ramanya tadi. Kati namanya.
3: Tekebu atau apa nama namanya ba semak kami din. Ba menua batu apa ne ba jalai kami kin meh. Bisa atap ke sekedaknya tekebu.
0: Nya apa pada ko ya ke tanyanya. Segi aman nya ni on.
3: Nya amat ukai ke di viral baka ke bisa orang ke viral bisa sitip. Labak aku nemu nuanya nil ke viral orang ke namanya nyungut tiang-tiang atau cabutnya. Okay, bermula kita itu anang nakut ke orang mesir mayu. Anang namanya anang nyadung berita ke tak betul. Siap dulu mau tay.
0: Engkau mula bermula bukanya tadi tang. Yang mana yang tentu ke kita anang dia bawa bintu lo nya. Kita dia akan mau tay amat enggak bola ni Yon.
3: Ya.
0: Okay Yon, kita enggak sibuk. Hello.
4: Ya Nana di Sibu.
0: Mau berita Nana?
4: Ya mana berita di Sibu? Gari panas kami di Sibu Sarita.
0: Okay. Nama dia katanya aku lagi Nana. Dah makai.
4: Makai tengah hari berdarah nyebut pagi udah.
0: Mayu tak jemput Nana.
4: Oh macam.
3: Ane nanya Nana.
4: Ane nanya.
0: Nada itu kenada Nana.
4: Oh ya tutup.
3: Ke nama renggat kedua.
4: Tentu mau bulan tu paham. Maya sedang kaya.
0: Lode.
4: Udah tertengah bulan tentu lihatnya.
0: Ya kita ikuti namanya reward lah, reward negara Dreampo.
4: Ama.
3: Reward lama.
4: Nama tak kempampa.
0: Kempa saya okay.
3: Kasih kenyawaan nak.
4: Kasih kenyawa. Jadi pada kita orang negara yang sudah uliah makai sudah nauli.
0: Kadang nyawa lagi uliah makai kempa aja.
4: Kadang nyawa lagi uliah makai kempa.
0: Ya, nak ngalau ya.
4: Ada nyampak kubat.
0: Yang nomor dua nya. Lain dah laut nah.
4: Ya, yang penting nyawa penting deh.
0: Asal mah puas neh.
4: Kasih kenyawa, dia amat puas. Dia makan teker ke hati. Eh, apa nyun ada ngelai lah. Nama terkena ngunyah neh.
0: Aku ngelip lesum eh. Bukannya dia halangan ya. Nak boleh nage angka makai. Nada ngelip. Biar ngelip lesum.
3: Nak boleh ngelip dulu.
2: Lagi bergemar tu.
0: Okay, kaya si Sri Aman ni Bin. Bin?
5: Oi.
0: Apa berita Bin?
5: Berita mana? Panas belama kami di Sri Aman itu.
0: Panas belama sama kita di Kucing itu. Lebih kurang apa aku Bin gaya hari nanti Jawa.
5: Ya.
0: Sri itu udah, ya, udah nyeput. Pagi tadi.
5: Pagi tadi udah. Dia tempai. Si gaya udah kediri itu. Nanti kak. Nyamah tak dire ya tiada dua atau tiga bisa dia lansau kaki
0: sing ka padah sing kan nama kita dia kedire na bian
5: ya
0: makai ban nyel malembau masa makai na bian
5: tika jepot tengai na
0: ya ama
5: si Don Dominic nyang kongko
0: banyak bian
5: bos dom ku selalu nyang kongko kako
0: ya ngede bukannya gedom
1: tanda banyak.
0: Enggak ikut mana gede. Dah banyak.
1: Dah banyak. Awak ke?
0: Okay Ben. RMT Randau Minggu tu. Terus gagal kita di Sri Aman.
5: Okay. Sebenarnya ngenang King Kong tadi kasih anda King Kong na ya. Nyaw degi kemarin.
3: Sebenarnya.
5: Ketika ban ya bukai sa jugam gau rimau agek.
3: Agek pelabak. Nah sedap madahnya minat kebesainya aja meh ke namanya ke bakal balat bakal.
5: Oh, ik kebesainya kepilih sedap eh. Okey, terima kasih.
3: Ya. Baru menyelak ya.
5: Oh, terima kasih Teacher Yon. Selamat ngari ngagai semua kita. Kita lima, Mus Daniel, pihak Mega Ponana, pihak Mega Yun, Brenda. Okey Brenda Dian, orang merudek.
0: On ni baru
2: ni. B. Gerai. Au. Agi pisi bergema tu Neil.
0: Agi.
2: Agi ne.
0: Agi pisi.
2: Agi. Agi. Laban ba kami di tu nadai ga bisi bunyi bergema.
5: Kulit kembali kemarin.
2: Apo semina ulen inga sedawai ketawa jatuh bien na, nama tadi. Laman penuh bisi penanggul kami di tu.
5: Okey okey nanti.
2: Lagi
5: kita berandau mana baru?
2: Okey okey.
0: Kau tutup dulu DB.
2: Oh Neil. Nama nak kemarau dek kita Neil. Kanya jauhnya.
0: Ya siapa kegawa ada.
2: Oh, itu bisi kunti, bisi kunti itu nya, kau nyepet dia.
0: Jauh mana, bi, bi.
2: Okey, Ben, Baba. Jauh, kan Yuan? Kau yang jauh hanya.
0: Okey, Ben, to.
5: Okey.
0: Balam mana yang kami kebelian kau tadi to dulu, Ben?
5: Terima kasih ya, ngagai kita lima. Selamat tengah hari ke sekali lagi ngagai semua balap ninga kemudian kita. Jadi ke sekali itu YFM Seriaman jadi yang ke bab program Randau Minggu to. Lalu topik yang kedebai Hari Sarawak sejarah ngau pemansang menua kita sekumbang ke udah megai menua dirimpu perintah dirimpu. Jadi Hari Sarawak tu balap ninga sebengkah hari-hari ya kepatut pihak megameruan dikingat ke genap peranak menua kita Sarawak itu disambut 22 ribuan tujuh nintiang tahun bab Sarawak itu megap kena ingat ke hari keterubah wilayah Sarawak merintah diri jadi niang tok nan niang pehen sri adenan satem lebuh yang nyadi kepala menteri menua kita Sarawak mayanya udah ngeletak 22 ribuan tujuh. Nyadi hari kena ngintu hari Sarawak. Hari itu udah digazet perintah negeri itu nyadi hari pemisi berengkah hari tahun 2026.

0: Entuk ke Datuk, Mensia Mayu hagi bersibil penemu sentang reti. Ti benar, nama hari kedekumbai hari Sarawak. Lalu ko premier menuk kita Sarawak jam Datuk, yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pengawak berandau kereti yang kebenar hari Sarawak, ndak tulih ke pengujuang ya. Entik sidak yang kengembuan penlebak bab karato belak mantai ke penemu direk. Sama ngayan ke penau ia kerik mesek, ngati ke direk belama ndak berserakup, ndak sepenemu. Lalu pihak megak kuya, awak ke pakar-pakar sejarah, berjurai ke pekarato, lalu kita patut berasai bertuah laban uliah ngintu hari Sarawak, hari terpenting bersejarah perintah negeri itu. Tuliah kekuasa merintah direk dia itu, ko Premier Sarawak nambah. Nyalai berserimbai ngau nyerombak hari Sarawak 2026, berambai ke Leka Jakok Sarawak Maju Makmur, segulai sejalai aram kita belak ngenang tipan jalai jerita penumbuh hari Sarawak, pihak mega pemansang menua kita Sarawak dia tu bekau dah 63 tahun merintah direk. Jadi kita ngawak ke YFM Kuching lansak sekedar cerita lama penumbuh menua kita Sarawak. Okey, okay, Daniel di Kuching.
1: Okey, ni boleh bahas lagu ko Nebin. Macam tu je Nebin.
0: Oh,
1: okey. Ngenang pasal penumbuh menua Sarawak tu nah. Jadi kenyau hari kurun ke-15 kalai Sarawak diperintah Kesultanan Brunei banyak. Lalu bak tahun 1841 dia pemesai Brunei di Sarawak minta bantu James Brooke di datai dari England. Kalau ia minta bantu nyawa itu ke serang bala orang asal Sarawak atau ke pribumi Sarawak tinggai ke perintah Brunei banyak. Jadi tegak timujo nyawa perintah Brunei di Sarawak dia Sarawak diserah ke ngagai James Brooke atau ke dikangau Raja Brooke ya udahnya. Jadi maya tu James Brooke mina nguasa bagi ke satu aja sebenarnya tu tadi ti ngermai ke kuasa ya ngagai bagi menua bukai nangkan kenyap. Jadi perkara tu ngasuh orang asal Sarawak atau ke bala dayaknya tadi maja angkat laban perintah tindak dipersetuju ke sidak merintah menua tu. Jadi perkara tu jadi beratus-ratus tahun lalu jeman raja-raja berani bala pelima Sarawak Iban Megak matak bala diri angkat ngelaban Brooke. Lalu pengudah ambis Perang Dunia Kedua dia Sarawak dikuasa Perintah Senadu British di nyadi tanah jajahan mahkota Sarawak atau ke dikuasa Inggeris meh ia kemegak dikumbai Crown Colony of Sarawak. Nyadi itu dipegai British dari tahun 1946 nyentuk ngagai 1963 sebedau penumbuh menua Malaysia. Jadi bantah hari rakyat asal menua tu meruan di pejalai ke penyarut bisanya di Ken Kia minta merintah diri di menua tu ngai ke Colonial British lagi. Lalu danya Sarawak menuju tulis ke kuasa merintah diri berengkah hari tahun 1963 22 hari bulan 7. Lalu ngau nombor ke Persekutuan Malaysia 16 hari bulan 9 1963 bertahun kesama. Lalu ditangkan ngau mega Alexander Weidel Gubernur ke Perudi Perintah Koloni di Merintah Sarawak ninggal ke Astana ngena perahut borak merakak Sungai Sarawak lalu ngagak simbolik nyerah ke kuasa merintah menua ngagai peranak Sarawak bak tanah seberai rumah Astana. Lalu pemegak tambai kolonial diturun ke lalu tambai menua Sarawak di baru ditikik ke. Lalu ditanggan ke ngau megak Gubernur nyeri ke Niang Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan nyeri Kepala Menteri Sarawak di Keterubah. Okay, nyerinya sejarah di penumbuh ke atau ke penumbuh menua Sarawak bin.
0: Okay.
1: Lalu agi bisik ke Tobin?
0: Agi bisik.
1: Oh. Agi bisik kau tu. Sejarah numbuh ke Malaysia. 22 yeah. bulan 7 1963 Sarawak rasmi jadi wilayah di belak ngau numbuh ke Malaysia. Ini dia ke Perambu Komiti di Dikumbai Suruhanjaya Kebol. Yang kawam engkeman lagi ke disebut kalai 2 bulan nangkan kenyak 16 bulan 9 1963 dia wilayah Sarawak Megak ditangkan ke ngau Malaya Sabah ngau Singapura mujur numbuh ke Persekutuan Malaysia. Nyalai hari Sarawak atau disebut nanda ke menua tu

0: mujur merintah Derempo, nak ada pegai kolonel lagi, lalu diperintah menua tumpu, lalu mujurnya di sebagi hari wilayah di Nombor ke menua Malaysia. Ini adalah sejarah penumbuh menua Sarawak tu, Ben.
1: Okey, terima kasih Denal di Kuching. Oh, rindu nak dengan nyawa Denal. Saya kelama udah nanggau ya. Nama orang ke pedeg-degum tu. Okey, kita ke sekali itu terus ngawak ke Kristina di Sibu, YFM Sibu.
0: Aku nampak tebak. Nampak dalam Ben. Okey. Nguji ke B dulu. B, berjaku dulu B.
1: Hello Brenda.
0: Dia berjaku dia be.
1: Ya dia berjaku ni berjaku.
0: Berjaku ya.
1: Nak masuk.
0: Nak masuk. Oh.
2: Bisa dengar?
0: Bisa dengar be.
2: Bisa? Bisa datang ni.
0: Tadi lagi bergembar ke dengar Ben?
1: Nadai. Minat yang lagi Jawa.
2: Jawa ni nyawa aku.
1: Jawa gara mulutnya.
2: Dato deh. Agi.
1: Okey, mana?
0: Okey.
2: Oh, mana agi? Okey. Nya ya.
0: Bisa dengar bergembar bi kami dia.
2: Ba di tona dai ka bisi penanggo to Neil. Mana didengar?
0: Di ben aku asai ko agi sini bergembar tu ben.
1: Brenda ndak bergembar, Nuan bergembar ni.
2: Iya.
0: Nanti dia ben,
2: aku nak bergembar.
1: Aku nadai.
0: Nadai nah.
1: Bisa.
0: Bisa nah.
1: Pedih tu.
0: Kita ngagai B bergembar. B ngagai kita nadai bergembar.
2: Betul.
0: Nengok. Terus kerja ngagai Sibu Ben.
1: Okey.
0: Sementara
1: terus ngagai Sibu. Yeah. Nona. Nuan terus berkenang ke program nyambut dari Sarawak yang sudah diatur di Sibu itu nak. Yang sudah diatur di Sibu tu tadi. Okey, terus ngagai Nuan.
3: Okey, terima kasih Ibian di Sri Aman yang di Sibu tadi berjurai ke bersentang cara nyambut atau fakta menua Sarawak ya. Jadi saya ku acara kita nyambut dari Sarawak tu saya kunjuk sama nindian tahun yang kita bisa pengawal atau kedikumai kita tadi upacara rasmi ya. Saya tanya buat tikas komuniti di semua pilih menua kita yang kaum pengawal nikik ke bendera ba Dewan Undangan Negeri yang maga kita bisa dengan ucapan khas hari yang di Pertuan Negeri Sarawak biar mega ramai macam pengawal atas panggau untuk dikumai kita tadi persembahan kebudayaan lalu mega bisa menyukuran tadi festival makanan atau ke pameran warisan mega bisa diatur kelimpah hari pengawal bergelumuk komuniti biar mega berjalan berbala mayuh lalu mega bisa anugerah atau kedajah kebesaran rakyat Sarawak yang cemerlang mega bisa diatur jadi berkongsi ngebala peningat kita itu Bin Daniel Flora Brenda Ngodum dia tontok dia sibuk tadi udah nur kita ngatur pala nur ngintu atau kenyadi tuai rumah ya nur ngintu hari Sarawak jadi antara pengawak ke bisi dia tuh bersama ngau ngintu hari Sarawak ke tahun tuh tahun 2026 beramai ke leka jakuk Sarawak maju mamu segulai sejalai. Dia pengawal pemandang dari agensi-agensi perintah yang kaum ATM Sibu mega sudah diatur berengkah 3 hari berunggu yang 20 hingga 22 hari bulan 7 tahun 2026 tu tadi lalu kena ke temu pagi 21 hari bulan 7 pihak mega bisa diatur Zumba pengarik kita di Sibu bisa ngau yang jadi ikut pengarik kita di Sibu bisa ngau Zumba maya tu yang puan KBR kita Jenny Achan ngau puan nama tadi penolong jurutera kita ini Ethel Andreda ada. Lalu kena ke 22 hari bulan muak ke pagi temu pagi bisa diatur unity walk berengkah dari pukul 6 pagi lalu pengawal tu tadi sudah di sedak ke berjalan itu tadi sudah dilepas ke tuai pemegang menua Sarawak nya Tun Pehen Sri Wan Junadi Tuanku Jafar pada dataran Tun Tuanku Bujang lalu muak ke lemai 22 hari bulan bisa diatur town hall bergulang premium menua Sarawak nya Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Tok Abang Haji Openg Abang University Teknologi Sarawak lalu pengawal diatur malam kena ke 22 hari bulan ianya pengawal bergelumur berbelah mayuh atau ke dikumai tadi perhimpunan hari Sarawak serta konsert rakyat mega bisa diatur nyerumba ke ngintu hari Sarawak di Sibu apin lama tu tadi jadi kita berkongsi antara fakta bukan menua Sarawak Ianya keterubah tadi kita di Muswatu tadi kaya ngau mayuh macam pesaka asal atau kebudaya. Laban kita di Sarawak ngembuan lebih dari 40 kumpulan etnik ya. Belak bisik ngembuan adat asal di Rimpul, Jakuk serta gau nama tadi main asal ya. Jadi hamina bisa di Benua tu. Lalunya tadi semua kita ke dia di Benua Sarawak tu tadi kita nemu kita tadi mulih kurang maya pupura bangsa ulih besrakup jadi anak Benua tu. Jadi kedua tadi bahas tentang pemanah rampak menua atau ke sistem biologi dia hutan hujan Borneo atau ke kampung galau terbilang bak seluruh dunia ambil ke banian bak gunung muluk ngolaja entimau biar megak kita bisa rumah panjai ke dikubai kita ikonik komoditi pribumi di menua tu lalu pihak megak kita yang buan flora dan fauna di mana ya ke tautnya di eko dagang temuai ke dikerinduk temuai di serata dunia ke alai mayuh spesies jelu di dekat punas hidup pihak megak ke ngambil kebandingan bakal sidak mayas atau ke burung kenyalang atau ke jelu kebuka ya pihak megak jelu siga unik di Sarawak megak di Kemata dijaga ngemuan ngambil kesih tadi meruan di pedak ke rebat dudi ambil kesih tadi nak punas ya ketiga tadi bahas tentang festival pengerami. Jadi antara festival tak pengami kebisi datu di Sarawak yang tadi dikumpai kita Rainforest World Music Festival pengami gawai daya serta pengami tip mandang ke pesaka budaya adat asal adat ngomain asal kumpulan etnik di Sarawak pihak mega apakah di Sibu kami bisa menyukuran tadi BCF Borneo Kacau Festival dah. Lalu pihak mega dalam pengrami atau festival tu tadi ya boleh nyerakup kaki komuniti sama belak berbahasa pengandiri berbahasa ke pengarap pengandiri ngau adat ngau main asal pengandiri lalu keempat kemudian ianya buat sedentang ekonomi dia kita di Sarawak tu tadi ngembuan pengeraja asal bakar kayu minyak ngau gas penatai pemisik ti menyekurang penting ke penumbuh ekonomi kita di Sarawak lalu Sarawak mega aktif mengayuh kage penatai pemisik ya hari ngewansang ke perkara dagang temuai bertanam tupik serta bergagak ke mengayuh macam barang ke pengelantang menua nitih ke segang pemansang ke mayari ok hanya tadi hari kami di Sibu
1: ya. Bin, terima kasih ya Buah Nana
3: nama main lagu kita ni Buah Nana
0: minta
1: ni Buah
0: Nana lo Bin kan nyelap nyelepak baru Ben ngangau kebe dulu nguji kebe baru kebe
2: okay. Okay. Oh. Pergi bisik penanggul
0: nah dari dengan aku dah okay tu Ben
2: udah okay. Okay
0: nah
1: okay okay
0: okay nah
2: udah mana
0: okay ada mana puji Tuhan
2: okay puji Tuhan kira panjai kira oleh panjai meranau kita lagi ne
0: oleh ada tak pukul 6 lagi Ben
2: oh kira kengau orang prau kita tadi
0: okay. Okay. Okay Ben, terus ke Ben.
1: Okay, terima kasih ya kita di Sibu, Puan Nana, dia tu kita meriawak ngagai Puan Sharon kita di Bintulu berkongsi ke penerang kati kau kita enggau di Sarawak tu. Di Pebasa ke, di Kingat ke. Jadi kita terus ngagai Yun di Bintulu. Okay Yun.
4: Okay, terima kasih Ben. Jadi hari Sarawak tu tadi Ben nang patut meruang di Kingat kita di Pebasa megak laban ia tipan cerita pejalai nguliah ke merdeka bak menua kita itu hari perintah British dalam tahun 1963 jadi hari ti pemaduk besar reti bak kalender menua kita Sarawak ia megak simbol penegut kawul komuniti ti pupu bangsa di menua Sarawak sekali ke Malaysia serta pengerami penyerakup bangsa budaya pihak megak jadi ke pesaka menua harinya menua tu megak terus maju pemanah rampak menua uliah ditan pengayap pesaka budaya bangsa dijaga serta ekonomi menua dekat tegap jadi itu meh kena kita ya uliah mata temuai menua luar nemuai kita serta uliah beranak ke pukuk bak menua kita itu jadi tahun tu 22 bulan 7 tahun 2026 ianya hari 3 lalu ya hari pemisi atau ke cuti umum di kas negeri di Selampur menua kita Sarawak ia megak di gazet hari baru ordinan cuti umum Sarawak. Jadi ya semua opis perintah ngau sekolah megak ditutup, pengerja pengawak sektor swasta di Sarawak sigi boleh cuti bekaji. Pihak megak bank ngau pejabat pos di Selampur Sarawak megak ditutup, Lalu hari pemisi hari Sarawak tu minat di Pejalai ke bak Sarawak di tu aja ya nak nyengkaum negeri Bukai bak Malaysia. Lalu bak tahun 2016 dia kepala Menteri Menua Sarawak mayanya Pehin Sri Adnan Satem tau ke Tok Nan ngaga 22/7 tu tadinya di cuti umum di Sarawak. Lalu hari pemisi tu diwarta secara rasmi dalam tahun 2017. Jadi ku berkongsi megak tahun-tahun ti penting ba sejarah menua Sarawak 1841 ngagai 1946 dia Sarawak diperintah Brook tau ke Raja Putih. Udanya tahun 1946 ngagai 1963 Sarawak jadi koloni mahkota British. Lalu 22/7 tahun 1963 Sarawak merintah diri. 16/9 tahun 1963 Sarawak ngau numbuh ke Malaysia. Nyak tadi bin
3: namanya menawak baru deh.
4: Nyak baru nyu nyu nikal baru kesal ku. Asal kelari ini nganya tadi. Param-param meh.
3: Iya. Ya bau.
4: Timbal neh. Nekanya nah kaki dah.
0: Udah oke. Udah oke nah oke makin.
1: Okay, terima kasih Teacher Yun di Pintulu. Kita sudah mengenang tipan jalan cerita lama menua kita Sarawak. Dito kita mengenang Sarawak kemari. Jadi terus kita ngawak ke Cikgu Brenda berkongsi ke info pemansang-pemansang menua kita Dito. Menua kita Sarawak, utai aku dah digapai Sarawak jam Dito. Okay, Cikgu Brenda.
2: Okay, oh, terima kasih Yubin. Oh, lawam aku dikangau dengan Cikgu jam Dito. Okay, oh, boleh ingat kita?
0: Boleh.
2: Lah.
0: Terang okay.
2: Okay. Oh, jadi terima kasih Cikgu Ibin sudah menyediakan topik kita untuk ke minggu tu. Ia berkawal dengan topik kita hari Sarawak ke dintu kita ninting tahun. Oh, jadi tu ngenang ke topik dikongsi ke kami di YFM Miri tu. Ia ngenang pemansang benua Sarawak 63 tahun sudah merintah diri. Jadi munyiko sapit Menteri Besar Malaysia yang berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof Mpai Lama ramai kejako hari Sarawak tahun 2006 tu Sarawak maju bakpor segulai sejalai hanya mai reti pemujur serta pemansang menotu uliah keamat ke dicapai hari genap rakyat tip serakup abad semua perkara. Jadi koya meka nambah ke hari Sarawak sudah jadi simbol penekut penyerakup pengelantik pemesai penua serta julati genap komiti tip pupu bangsa macam jalai pengarap serta budaya tip meruan ibu ke penglikun serta pemansang menua. Jadi perintah menua tip betuai ke Premier Sarawak ianya Tan Sri Abang Johari Tun Openg negeri itu dekat terus mansang kelebih lagi bak sektor ekonomi kuasa hidrogen energi tip ulih di Kemaru pemaga transformation digital pemansang infrastruktur modern pemaga pengawak menegap ke perkara pelajar pemaga pelajar ngau latih technical vocational tok ke TVET. Jadi pemaga tu bekal ngau ngena pemansang menua Sarawak pemansang menua Sarawak mega yang kaum ngemansang ketikas penghidup rakyat model mensia serta peluang bersemekih bak semua perkara. Jadi genap rakyat tim luar tu kelebih lagi rebak di dekat datai. Jadi ke situ tu inya industri penerbai bilun. Jadi nanti diperhati ke kita bisik medak kita bisik company penerbai bilun kerimpu ianya Air Borneo. Jadi tu kena nyedia ke sistem perengkap pengangkut langit di dekat dalam nyukung dagang pemegak penguat meranak ke pukul dagang temuai serta kawal ekonomi Sarawak dengan Malaysia serta dunia. Pemegak bala peningal kita pun bisik teknologi hijau tak ke gadung pemegak semiconductor dengan teknologi AI kemayar itu ke di kelebih lagi kita ke nitih dengan mansang dengan teknologi AI pemegak aerospace dengan ekonomi digital. Oh, jadi itu mega bisi projek mega pemansang infrastruktur Sarawak inya palan penyangkai bilun di Kuching ti baru serta lebih besar penyangkai kapal tasik dalam deep sea port pemegak pemansang model mensia human capital development pemegak serta pelajar tinggi tindak berbayar untuk anak-anak Sarawak tinampung pelajar beruniversiti Perintah Menua Sarawak berbidang STEM perubat serta undang-undang. Jadi ini sekadar info ke dikongsi kami di YPM Miri Tubin bakal mengundang ya. Pemansang menua Sarawak di 63 tahun sudah merintah diri itu. Jadi pelay baru di Seri Aman, Bin.
1: Oh, terima kasih Breda.
2: Ya, terus terima kasih Maga, Bin dan yang dia ke topik kita kena minggu tu.
1: Oh. Dia tu kita ngawak ke bos Dominic di Limbang tidak dapat kunci ke nama tengok pengawak kita yang kenyadi rakyat Sarawak nyerombak hari Sarawak. Okey, terus ngagai YFM Limbang.
5: Okey, terima kasih Ben. Dia sudah nama tu nyedia ke topik kita ke tengah hari itu ini bakal ngawak hari Sarawak ke baru di Indo kita. Jadi munyi ke tuai ke Megai Menua atau ke TYT yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar madah ke Menua tu enang lama sudah terbilang ketegar negeri di Wan Pupu Bangsa macam jalai pengarap serta budaya tamujo hidup sejalai berserakup ke pengelantang Menua. Jadi nyalai rakyat Menua tu patut terus nan ke penyerakup pengelikun Menua tu atau ke negeri tu serta meruan berbahasa kepangan diri rakyat Sarawak di pupu bangsa. Kuya mega terus bergulai atau ke bekerjasama nan ke pemanah kawal antara kita ngambil ke semua perambu pemansang mujur di pejalai ke ba Menua tu. Pihak mega Ko Sapit Menteri Besar Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amidi negeri ti terbilang ngau pemayuh budaya tu serta penyerakup rakyat ia ti pupu bangsa di Sarawak itu meruan nyadi siti ari jalai menua Malaysia berserakup. Jadi nyalai rakyat menua tu patut terus nan ke penyerakup ti tau meri empas besai ngagai pemujur ngau penegap bangsa serta menua. Jadi ku yang pemansang menua mega boleh ditentukah hari penyerakup semua bangsa serta rakyat ti bisi pengasai hati sayau serta ibu ke menua. Kelimpah harinya festival melasa pengerami pengawak mandang keada asal genap bangsa di menua Kitai di itu patut belak disambut tanda berbahasa kepesaka sesebengkah bangsa di bisi bermenua itu. Jadi pengerami tinerima sambut mana hari Raban Pupu Bangsa Mayora Datai mandang ke pengerami nyak nyadi pelasa penyerakup pemayak gau pengelantang. Jadi perkara pelajar jadi pelasa ti berguna ke dalam nempak penghidup nembiak gau mensia mayuah jemailah menyenagi. Jadi alai belajar ke pengasah hati berbahasa serta rindu ke pangan diri platform keterubah kena nyerakup ke rakyat ti pupu bangsa. Jadi kita ti nyadi rakyat Sarawak mega patut menggati ngitang tambai menua Sarawak ibu petiwiku nyerumba ari Sarawak di intu kenyau ari bulan 7 tu tadi tanda sayau patriotisme bahasa ke pengawak bala pemesai menua ti dulu bebenar ngulih ke kuasa merintah menua diri. Jadi pihak mega rakyat Sarawak patut terus nyukung genap inisiatif perintah menua dalam ngemansang ke penatai pemisi infrastruktur perkara pelajar serta pemansang sosial ke pengelantang semua komuniti dan ngira bangsa jalai pengarap gau serta pengarap serta menua. Jadi nimbiak reba baru mega diperansang berat merti ketipan cerita lama pemesai-pemesai menua atau ketuai-tuai raban bangsa menua tu dia sudah berambun nyawa nan ke menua serta bangsa hari kacau perintah menua luar atau ke semangat agi dua ging laban dia tu sudah nyadi ke simbol pemberani teguh ba pedemu serta sayau ke menua. Nya tadi tanggung pengawal rakyat kita atau ke semua kita ke nyadi rakyat Sarawak berserimbai ngau hari Sarawak. Nanti dia rintai ke itu Ibn mayuh benar tanggungjawab kita intinya di rakyat benua Sarawak. Ibn jadi ya. Nyajak lah nakak ke dia tau lalu pulai baru ngai nuan di Seri Aman tu Ibn. Terima kasih Ibn.
1: Oh, sama-sama bos Dominic di Limbang. Akan sekali itu aku ujung ke program tu ngau berkongsi sekedar info di berkongsi ke aku dito ke nyadi ujung jako program RMT Randau Minggu tu penegak mono kita Sarawak ke seminat Tegal pemisik pengerja asal ia megak data dari penyeraku perayat menua tu di pupu bangsa macam jalai pengarap di oleh hidup segulai serta meruan bebasa ke pangandire. Hari Sarawak ukai seminak kena kita ngenang tipan cerita lama menua yang megak ngingat ke semua kita yang ngambil meruan enan ke penyerakup yang megak hak menua kita Sarawak yang megak pemansang ekonomi negeri itu serta tinjau pengelantang menua dudi hari ila. Jadi munyi ko pantun yang tok nan subak nyur gading puncak mahligai sayang ketupat berisi inti hancur badan tulang berkecai belum ku dapat belum berhenti. Selama hari Sarawak 2026 Sarawak maju makmur segulai sejalai kami bertuah jadi anak menua Sarawak. Okey. Nyari YFM Sriaman ngujung ke program Randau Minggu tu kita ke sekali tu.
0: Okey. Okey, terima kasih Ben. Sebelum kita mulai program Carta Kenyalang, kita ningat ke dulu lagu tema Carta Kenyalang. Terima kasih Ben ada nyedia ke topik kita cukup siliak pelabak aku. Cukup namanya tadi lengkap mah topik ongkup hari Sarawak ke tahun 2026 tu. Okey, dan lagi kita dekat mengenai program Carta Kenyalang, kita tinggalkan lagu tema Carta Kenyalang dulu sebelum kita tinggalkan pemutus serta meri awak ngagai peninggal ke dekat belagu ba Carta Kenyalang minggu tu.

0: Lagi beranau sebuah ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagau pedak kita punya orang belakang.
2: Aku andal mai laban sari tu kejap si 2 kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
4: Wow.
6: Tu kenyo. Ale minta udah rempau.
4: Bisa bala tu minta. Tu kenyo.
7: Sama pagi meh.
8: Kau jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bom eh.
1: Kita sirap lora.
9: Carta Kenyalang tahu di peda ba Facebook YFM Iban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.
10: Okey, Carta Kenyalang oleh di peda kita live ba Facebook YFM Iban yang tok ngagap pukul 3 ngalih hari to lagi Carta Kenyalang bakal selama dekat bukalai ngau aku ianya hari stesen kawasan Kabukai bakal Limbang Dum. Ibian dari Sri Aman Nana Risibo Bintulu kita bisi Yon serta Ari Miri kita bisi B ya ke live Ari Mini Studio barang regata ni bi.
1: Iya betul.
10: Barang regata.
1: Dataran Marudek itu.
10: Bisi orang ngau cerita bi.
1: Oh untuk kap bisi sikok ngau pembayar.
10: Bayar apa?
1: Ya.
10: Okay, free na bayi, mabaya.
0: Saya orang kau jepun semua ni.
10: Ya, muka kau. Saya orang kerusi ni celap muka kau.
1: Ya,
10: betul. Ya.
0: Celap kerusi.
1: Namanya madan nanti kak asuh ya bugulai ngok kita. Minta dibayar kau ya kene ya.
10: Kene ngok kan ya.
0: Apa?
10: Sama.
1: Ha? Oh.
0: Apa paham lah ni bayi.
10: Yang kau bayi, yang kau ngika namanya penanya berdia.
1: Okey, jadi bisik dah pengari-pengari kita itu udah nganti ke itu ni?
10: Mayuhana.
1: Nanti dikira tu tadi bisik
0: 4
1: oh, kelalu dah. Bisik 4 ikut itu lagi. 5.
10: 5. Bisik nak bagi kita. Kira special regata baram lah sering itu.
1: Tapi paham-paham ni PM tepi minyak Neil.
0: Mayar
10: ya.
6: Aku ngai nala sorang mayar lagi. Nara sian ku kena mayar.
1: Apa?
10: Kedek mana dah loda tadi. Kedek
6: barunya.
1: Oh, baru mayar. Tadi apa?
6: Kena mayar punya
0: anjir.
6: Oh, baru mayar madah.
1: Baru. Apa?
6: Kai kena mayar punya anjir. Kena mayar makai. Oh,
1: okay.
10: Makai. Nada tahu nada. Ini nak mayar gini.
6: Mayar punya bukan yang suka nyayang dah.
1: Apo? Kamanya.
10: Kau tak makan de, okay penyanyi na. Faham ke kau na?
6: Happy tummy.
10: Okay kita tinggal ke pemutus Carta Kenyalang minggu nyin kemari. Kita tinggal ke dulu.
11: Carta Kenyalang.

0: carta
1: kenyalang.
2: Okey, pemutus carta kenyalang minggu tu, minggu tu, minggu ni kemari ne. Namanya Yon, kata nama mana? Ibin B, ngau megak dum. Okey, Nana, pejalai katanggo pengawal na.
3: Okey, pemutus carta kenyalang minggu ke 29 kena ke minggu yang tadi 18 hari bulan 7 nombor 6. Tiwas hari hari Selangau ngari kesibu ngalagu ya dong belalai nombor 5 Roni hari sibu telefon ke Bintulu ngalagu ya tepambar nombor 4 Daniel hari miri ngagai miri atau datang ke konti to anti meh aku ko ya lagu ya nyoka kentante nombor 3 Felicia hari suang ngari kesriaman ati nuan ati aku nombor 2 Risha hari srian ngari ke kucing peminat nuan patuat yang so kegamang atau dah lalu juara Heslovia hari limbang hari kelimbang air mata lelengau okay, pada ada
2: Ya, bakal fikir ham dong pada aku.
3: Kayaknya tak ada pemutus catat kenyalan kita deh.
2: Okey. Fikir ham juara deh. Mereka pegagah tim agak-agak Heslovia. Datang agak-agak konti itu hari ini dong.
4: Ya, datang ke konti.
2: Nama tu bala kita dong.
4: Okey. Bisa kemudah minggu yang kemarin, Heslovia atau adik ngagai Ezia inya penyanyi ya keng mai lagu Kaban Sabai Mati Besi Lok.
2: Pia tu bangsa nama tu ke mana ya?
4: Ya mix camp Lumbawang Iban ka. Saya punya.
2: Heskia Hesbia saya ke pia.
4: Ezia. Nama ya Eslovia.
2: Lebih kurang kenal nama ya Heslovia.
4: Iya lebih kurang.
2: Okay, kita muka kangau serta megak engkau kita ke bisi pengari datang agak konti Ibin Dom B Nana Yon tadi dah kebaru aku ya
3: sibu-sibu nadai
2: ngambar dah kucing nadai mah ngarap ke
4: limbang nadai
2: ya nyam minta sangkum be itu di miri
4: nyam eh nama ta limbang sari to nadai
2: nadai ndum sanu be bisa ambe nadai siko limbang
5: ya me aku to kami di miri itu mayu calon-calon kap lagu
2: oke ana ya dua kali tata di sigi sigi beri ngage kita dia magi tahu
3: sore ngage sira miri
2: nah sari to sigi special regata baram sari to
4: ya
2: regata baram sike
5: ruang ngage sira ya ni mantai ke bakat sida buat radio deh.
4: Betulnya.
3: Antai ngelama sida ngelama tau sida pedes kayak konti deh atau mereka sudah hari mini studio kita ini. Angelak ke pejam kita lama itu.
2: Okey. Angelak ke pejam be. Boleh pulai dulu kami be.
5: Oh, wala ke.
4: Kita boleh ya kita.
2: Kita buka tiga lagi
5: itu kita baru. Kapan sampai mati tadi deh. Ya.
4: Boleh kita.
3: Okey. Ni kan kau kelengan dulu kita.
2: Ya. Ketiga closing lagi datang baru ke kami.
5: Oke, okay. Oh, jadi terus ke miri tu Neil. Lepas okay, naik ke lagi ini nak cukup masa kita ni. Kira ya, kita stesen buka yang santai aja. Mari awak kami okay. Mari.
3: Pemerintah nuan beda lagi ni ke tujuh ke limbang ni ke seriaman
5: tapi pengari tu mesti miri dulu ya kira
3: orang ya
2: asal kami bisa bi
5: warna irau lagi milih kita pun milih nya nitih
3: asida ya asal milih lagi
2: engkau ke baju merahnya engkau lagi
5: baju merah
2: bisa kena baju merahnya
5: undi bagi baju
2: bisa ya
5: laban kuna dia oleh mana
3: screen baju celum bisa
5: baju celum
4: baju celum kebeliak de malam bisa.
5: Oh, nyak nadai.
2: Dengar deh,
4: kita gay baju. Oh,
2: aku mungkin ke boleh juara regata baram namanya idolnya.
4: Tadai.
3: Ya, juara nya. Sudah pukir bayi. Sudah pukir bayi.
5: Sudah pukir.
4: Kau mereka kita.
3: Anak tengah minta lebih ya.
5: Okey namanya lah ni laban non dah madah tu tadi lagi. Kira ke ya buka tirai bercatat kenyalang sari itu.
2: Okey. pengari kucing okay, nah. Okay, thank you, Bri.
5: Oh, nanai nak tahu, nak cii nyum pokoknya.
2: Nah, aku okay. Nanti mengambut tadi. Oh,
5: mesti ngambut. Kenapa ya buka tirai deh, laban mana ya juara. Jadi ya terus ngari kemiri lah. Okay, kita terus.
2: Terus diambil nih.
5: Ngu yang ngagai pengari hari wife miri itu. Ah, nyai ngena cuma tahu.
0: Wow.
5: Itu juara gamal, macam kita. Juara malam tadi itu.
0: Ya, juara atau?
5: Olah juara munyi kok ko ya muka tirai kita sareto buat catatnya lah.
2: Siapa mau juara mana?
0: Matanya.
5: Iya. Okey minta mandah ke diri dulu. Ah juara kita. Okey.
2: Apa nama? Bisik BJ dia nah.
5: Iya. Bisik BJ itu.
3: Ana terkencur-kencurin tidak. Okey siapa nama Jang?
1: Selamat tengari. Nama aku Spencer Marcus anak Dana. Oh, sudah sama saudara Dana di Kangau Koreng Bana.
5: Oh, ese nama.
0: Namanya Bana.
3: Triple B.
2: Hari ini asal tu?
1: Hari Linai.
2: Linai berininya nih.
1: Linai Ulu, Bamurde itu.
2: Merde, orang Merde itu.
3: Nama lagu kita ada. Hanya gue nanya kamu ada.
1: Lagu kak.
2: Mana resibut?
1: Lagu kakak ada baik kau ya bertajuk Midang Belalai Alex Wan.
5: Anak tu tadi nama apa? Malam tadi Jang.
1: Penguak malam tadi nya penentuan final siapa kebuliah juara.
5: Jadi siapa ke juara malam tadi?
3: Aku
2: yang nama saja.
5: Siapa juara malam tadi? Uji sebut ini semua stesen.
2: Kura-kura dalam
1: pelabak. Pelabak aku. Ya ke nama yang tadi Spencer Marcus sebut orang.
3: Lebih-lebih.
0: Okey nama di Bana tadi kah?
1: Aw Bana. Aw.
2: Aw ini dah tahu Bana nya nih.
1: Dan hari tanah lahir kumpu.
2: Nama Siti hari nama dimpu lah.
1: Aw.
2: Okey.
5: Okey.
2: Tanya lagi.
5: Okey. Jadi kita terus.
3: Asal lagu ya.
5: Iya kita terus ke pengari hari wife Miri atau juara. Ianya peket bintang barang berkata 2005 malam tadi. Okey, jadi kita terus ke lagu ya. Ari Alex One Midang Belalai.

0: Hindi wifi nito. Tumbok jari.
1: Ya. Okay, terima kasih Spencer. Mada komen ba nama tu bi, ba Facebook tu. Mai orang komen 8 10 9. Tak kurang 8.
0: Iya. Okay. Terima kasih ya guys semua kepada komen-komen. Jadi
1: kata nama yang tadi. Siapa namanya Spencer udah tadi nah.
0: Oh Spencer udah. Okey.
1: Kita meri jadi peluang ngagai bintolo dulu tu bi.
0: Okey, boleh.
1: Udah ingat lagi pulai baru ngagai kita di mini studio Regatta Baram.
0: Okey.
1: Ya, so ngiro ai dulu sudah ya.
0: Oh. Cuma sih Neil, lagi pulai baru ngagai miri.
1: Okey, Yon.
2: Nunggu. Okey, terima kasih Neil. Jadi itu namanya pengari kami hari Bintulo. Nunggu ayam sikit gaya munyi ko Lucia atau tadi namanya manual magang. Nunggu ayam. Nyak ya senanyi kami.
1: Ya. Siapa nama tu tadi na?
2: Siapa nama tu tadi?
3: Hello, so pagi.
2: No pagi? Okay, tengah hari.
4: Tengah hari sudah. Kesal hari sudah. Aku satu sudah.
3: Aku Priscilla. Asal kau dari Kelawit Tatau.
2: Kelawit
3: Tatau. Kau tahu dekat ngau muka nama aku Sila aja.
1: Sila lah.
2: Okay.
1: Ari Tatau.
2: Okay nama. Ari Tatau. Jauh tak senanyi kami tu.
3: Nama lagu kita yang sarito mau.
5: Lagu aku tau lagi. Ari penyanyi Lily Stibin. Penampak Delindung Muari.
3: Okay. Kalau enggak cetak kenyalang?
5: Tu baru pertama kali.
1: Ketubah tu nih.
2: Kesal kabar.
1: Kita bisa first time atau?
3: Okay. Berdiri ke duduk atau?
5: Duduk aja.
1: Duduk. Mana ya kau berdiri?
3: Okay. Ada kesal. Ke mana mana?
2: Okay. Kita sama mendiang ke Priscilla. Ngau lagu ke penampak di Lindung Muari.

0: Pangari kami ari bintulo niya. Kami na steady manua kami. Kami ka mo blabang. Sila mi ari.
1: Steady.
2: Okay. Yun. Nawa yun. Sekali sekalaga kita hidup blabang eh.
3: Nama dia hidup blabang.
0: Ya. Agi mayo manu bi dia.
2: Oh, nang aja. Murati ku cerito yun, mari ngake semua station cerito.
0: Kenyang kita berbagi.
3: Kenyang kita. Terima kasih Priscilla. Jadi bisi gak mendak sekadar komen tu Christina Anyan boleh tahan suara nuan Priscilla aku ya. Engkau kita kebukai ke benda benong benda Facebook dia tu kita ke ngatai ke komen kita atau ke merik point oleh ngatai ke ba Facebook YFM Iban.
2: Ya.
3: Dia tu ngatai ke komen kita semua. Kelimpah hari kita ke oleh meri namanya meri poin mah. Hari 10 yang tadi berapa ke patut diberi ngagai penanyi ke bisi berlagu kita untuk minggu tu. Okey, bisi komen kita ke buka. Priscilla tadi tau ke Spencer tadi.
4: Ada.
2: Spencer, okay. Sikit mana ya belagu lah, buat ya juara deh.
4: Ya, mesti lah. Mesti lah. Berapa kali perlu nyebut juara B?
2: Oh, mesti kak nyebut lamanya.
3: Maka
2: bapak nak kuda nyangkung kita deh.
3: Okey, B mana ya juara tadi B? Oh, terus ngagai mini studio kata dia.
2: Okey, terima kasih Neil. Betul Neil bergagai jak kita ini. Okey, jadi kita terus ngagai pengari kedua. Hanya di itu lagi nitih ke pengari itu meh. Ya kan ngari ke stesen ni lagi. Okey, jadi kita ingin uji. Okey.
4: Persilakan duduk.
2: Iya. Diri magang tu lagi, aduh.
4: Okey, berdiri.
2: Okey, minta nuan madah ke diri dulu. Ngagai semua apalah peningai kita ke bisik menian kita esok itu.
5: Halo, selamat ngelai hari. Ngagai semua kita ke bisik medak catar kenyalang beka ke ngelai hari itu.
6: Ya, bukai ke petungkat kemarin itu.
2: Ya, benya.
0: Nggak siapa itu tadi?
5: Rafael.
3: Rafael.
2: Ya, Rafael Gau John.
5: Nah? Oh.
0: Ngari ke siapa Rafael?
5: Ari namanya.
2: Ngari ke stesen ni laban kita bisi Kuching, Sibu,
4: Sriaman, Limbang.
2: Ngau Limbang, ya.
4: Limbang.
3: Ni bagi pilih ada.
2: Pilih non. Pilih aja. Dek.
3: Sebenarnya biasa hari ini Rafael tarik hari ini.
5: Ari Long Jegan.
2: Sikit orang asal Marudek.
0: Okay. Ngari ke siapa?

0: Tantainya darah rumpas tubuh amit. Ngaso rindang ati lantang rans yang gagit. Terima kasih.
1: Ya.
2: Steady.
3: Gari kelimbang,
1: pemahami. Gari kelimbang. Untung kelimbang nih.
4: Di sini nggak komen orang. Mula yang buka radio, sangka ia penanyi Ori. Nak ingat ke cerita cerita kenyalang Ari Jimmy Nguyen. Oh, kau bayar Ori nih. Maya muka komen tadi, bisi komen tadi Rafael tu uliah mai lagu genre ke begitu, kau ya. Gul-gul Rafael mana Ari Spencer tadi 9.9 Ari Google-nya. Okey aku Abi. Lagi macam komen tu Kembar Mawan Ari Jack Codin 10.10 Ari 10 kaya. Ari Danilo mantap kaya. Anda mantap Rafael kita. Okey Bi.
3: Give me
1: say. Oh, yeah, okay.

0: Diyos na kan ba yun? Ang paapangiro ang liya.
1: Laki na to ba?
2: Lama, okay na malaban ba nung ato sila pangari mistika. Ang ato man naman. Nalaban sila nga rin sa tip station de. Mesti jaga sila baka mas na gitu. Okay, jadi pangari ke. Yan yun?
0: Na, ku ali ating ako krusi spianya. Alo na day orang duduk spianya. Ano ba?
2: Na day. Tanya semangat. Kasi dito, tunggak semangat dito.
0: Aku muda kameranya tanah tetengahnya aku gumpai bisi orang.
2: Nanti ni tu bisi partner di tadi tam yang ngelak aku diri.
0: Aku ni ke kameranya mungkin ya.
2: Iya, nanti ngacau. Kira aku lihat.
0: Nangawa angangan bisi orang
2: ya angangan ya bisi di top ya
3: payo kita
0: payo
2: bisi di top ya
0: lain payo
2: oke kita terus ke pengari ketiga oke minta madah ke diri dulu penata hari ini oke
4: le hari selamat ngali hari thank you DJ. Semangat alih hari enggak guys semua bala DJ Cetak Kenyalang. Okay, aku Cecilia Anna. Okay, thank you Ari Marude.
2: Cecilia.
4: Oh, Cecilia.
2: Ari Marude.
4: Betul.
2: Okay. Jadi Cecilia kan ngari ke siapa?
4: Siapa kan ngambil kau ini?
0: Aku milih baju merah tadi nih.
4: Si Bua.
0: Dia milih baju merah tadi.
4: Okay, ngari
0: kucing lah, kucing lah.
4: Kucing kah?
0: Kucing yang saya sedia. Aku milih baju merah tadi.
4: Okay, sorry DJ. Milih lah, kucing kah?
2: Okay, nama lagu Nancy lah.
4: Peminat Nuan.
2: Ya, peminat Nuan ya Neil.
4: Peminat DJ ini.
2: Ya, okay. Jadi kita terus ke pengari Ari Kucing yang Cecilia ada kemain lagu peminat Nuan Ari Florence Law. Jadi sama-sama kita dengar ke pengari Ari Kucing.

0: terima kasih.
1: Okey, ya, sisinya ngari ke kucing tadi.
2: Ya, ngari ke kucing.
1: Kaya kesal mimit yang tadi Neil. Mana nyawa yang sebenarnya tidak dengar kami beritahu tadi.
2: Ya, terima kasih ya Cecilia. Udah ngari ke kucing. Mayuh mah nama di tu ne. Aku muda komen ber Facebook tu. Mayuh mah dah ya kesal.
1: Mungkin nama ni lawan mayuh diri kami tu dalam mini kunti studio tu deh.
3: Oh, ya kesal udah ini.
1: Ya, ya, nama lagu tujuh kan ini arwah ya, ya.
2: Ini dah kesal Haji tujuh dengan dua minta ni, dah kesal.
1: Ya.
2: Mada peningkat dua.
3: Ngai kejilai ibian lagi.
1: Nyanyi
3: ya cerita.
1: Okay, jadi ngagai balap peningkat kita lepas kita minggu tu ada juri nih, Neil. Tapi nengah caw kita meri awak ngagai peningkat kita, kita tahu meri komen 10-10 tahu ke 8-10 ngah nitih penemu balap peningkat kita meh nengah ke siap pengarya di step session nih, Neil.
2: Ya, okay. Bisi dito mada. Cecilia kurang beberato kaya kontrol suara kamu enggak penafasan regul-gul tau.
1: Iya.
3: Dah bisi juri.
1: Komen-komen malam ni kita ni.
2: Hanya komen juri awam lah, komen juri awam.
3: Iya, juri awam.
2: Bisi 8, bisi 9. Okey bi.
1: Okey, jadi kita terus ke pengari ke 1 2 3 4. Okey. Jadi empat, minta empat, madah ke diri dulu.
4: Hello semua, selamat lemai.
3: Hello.
4: Penata S aku orang Kapit, penata Bamiri.
5: Nama-nama
4: Nixon, Nixon.
2: Apa nama?
5: Nixon.
1: Nixon nama ya.
5: Nixon ngari siapa?
4: Ni ke Badau deh.
1: Ya ke Badau deh.
3: Sibu Badau.
5: Sibu
3: Sriaman.
5: Sibu Sriaman. Sibu Sriaman.
4: Kau pendak Sibu nya mesti mek Kapit.
3: Terbaik.
5: Okay,
4: nama
5: lagu.
4: Okay, beri pemutus hati nua Ricky Anderson.
2: Beri pemutus hati nua.
1: Okay, jadi kita terus ke pengari kita keempat. Nixon dekat main lagu beri pemutus hati nua.

0: Ja.
1: Okay. Ok.
2: Tu vas casser un Excel.
3: Ok.
1: Ok.
3: Kesal ni tadi mana?
1: Bisik madak komen tu Ari Kenny Juan suara mana dan saya pilih lagu. Salah pilih lagu ko Kenny Juan tu.
3: Ya.
1: Dan yang tadi kebukai bisa meri 8, bisa meri 7 poin ya. Terima kasih Nixon. Tu Ari Danilo, artikulasi 9, penghayatan 10, tempo 10, sebutan ya terang, serta mega palusi dari segi vokal ko ya. Dan yang tadi bisa mega lagu tu tinggi non segi kapedias di baik ko ya. Nyameh hari pernafasan ngawari sport hari Christopher Kiri yang madah ke di top patut dijaga aku yang madah. Hanya sekarang komen hari peninggal be.
3: Hau jadi harap ke balap balap peninggal kita terus sambil komen awak ke semua pengari itu. Namun nama tu kira kebisik ke bab lemah-lemah ni tadi ni Neil.
1: Ya.
3: Boleh diubah baru tang dah ngacau. Cuma si Nixon lah pada ngari ke Sibu tadi.
1: Kira meri kita belalak dulu tu bab nama tu bab regata dia abang Rodi dia abi belajar dulu laban kita tengok yang gagai Sri Aman dia tu.
3: Okey
1: boleh gagai orang semang yang ibian ka belagu ke. Dayang bintang ni bin.
4: Eh kita terus ngagai pengari kita eh. Ya.
1: Hmm. Siapa tu ni?
4: Ya. Mr. Roy. Ya, pernah dulu kau ya.
5: Bojong dia lah dia nama.
1: Ya, berapa kali udah kau tanya tu Mr. Roy?
6: Tu kali ketiga.
1: Ketiga ane. Sebentar tu kemaya ke penudi benar?
6: Dua minggu lepas.
1: Betul tu lama dah.
6: Ya.
2: Nama lagu minggu tu dah.
6: Aku kau main lagu Sunyi Nadainuan. Jimmy Nyayang.
3: Iga gaya sunyi. Kami berangkat itu, nade sunyi itu, jang.
6: Harus sunyi, lawan World Cup dah habis.
3: Ini itu,
1: ini nuan.
2: Kalah lah.
3: Kalah ke menang tim mantau.
6: Tim malah Jerman. Aku juga Jerman.
2: Oh, sini Jerman.
3: Tim sini nana.
1: Lama udah lah, Jerman.
6: Lama udah lah.
2: Oh, sini Jerman.
5: Betul sunyi dari Jerman lah.
3: Ya, sunyi dari Jerman.
5: Jangan kasih ketara lah.
2: Jangan kasih malu kumpula.
3: Malu kumpula. Nah, ngacau kenya Jerman. Ini lagu baru. Nah, dah ya sunyi deh.
2: Oh, tadi kami pakai
5: sedang
2: Jerman.
5: Okay. Okay. Okay.
4: Okay. Jadi bos. Nggak kira bos dia dulu.
2: Malat gatua ibu.
4: Gatua ya hanya, kau gatua aku.
1: Nak pedak mua Ben.
4: Nak pedak mua?
5: Kamera ada. Kamera ada kat atas.
4: Okey, okey.
5: Eh, mimik ke Ben?
4: Ya, mimik. Ngelola lah, ngak.
1: Ngelola lah, ngak. Mimik ke. Pemadu tinggi ya, Ben?
4: Agui. Ngelola ngak.
5: Okey, okey lah.
1: Baru terang.
4: Okey. Nama lagu tadi.
1: Track nombor 2.
7: Track nombor 2 apa ya? Nombor 1 nya opening selalu ya.
4: Steady bos me.
5: Alright.
4: Okay, terus ngegay ya. Ngari ke Suryaman.

0: Ya, ya. Pengari kita Ari Suyaman.
1: Terima kasih Roy.
0: Ari Betuang.
1: Ari Betuang ni Roy.
2: Ya, ya Ari Betuang.
1: Ketiga ya Roy. Mesti kesal dah ketiga kali berlagu.
2: Selama ni aku nama dah kita berlagu tu memang bukan bisa saya kesal pun Ari pun. Tapi ya. Dah kita masuk dalam lagu nak lagi kesal.
1: Memula aja ni Roy.
2: Ya, memula pun. Ari pun nanya memang mesti kesal mimik. Kata saya tu ya. Tanya bila dah tamak dalam lagu nya dah lagi dah dah menjiwai lagu.
3: Nak kesal pada Ibian Wan Roy.
2: Entah.
0: Ada iya kesal kaku.
1: No, ya, kesal pada Ibian ya. Kesal Ibian ya.
0: Sini aku nya.
2: Sini Ibian aku tersebut.
3: Ini nak kesal lah banyak sini. Ya.
1: Ibian manca ke bahas sekolah sebab? Ya.
0: Hampir 2 tahun. Setahun. Setahun.
2: Setahun. Ya.
0: Apa penuhi aku?
2: Ya, nanya pun.
1: Okay. Terima kasih, Roy. Pada mayo garam muji nyawa Roy nyerito 10 poin harmoni suara Roy tadi ko ya mayo meh komen dia ke positif ba Roy tu tadi. Okey Roy, terima kasih sekali lagi Roy.
3: Okey. Ya.
1: Capuh mak capuh man.
3: Ya, laban dia tu benung paket perau tu. Neil.
0: Patutnya capuhnya dia.
1: Orang berebut ke Raja Sungai.
3: Iya betul. Penuangnya kayu sidaknya.
1: Iya.
3: Sebenarnya nak salah aku paket terbuka laki ngau induk tu campur.
1: Campur nih.
3: Jadi aku bisi mati ke tubuh pagi tadi sidak induk kayuahnya iya cukup steady balai ibu kayu yang tadi nil.
1: Ya.
3: Hero wanita magangnya.
1: Tahun jadi lah. Bisa ke kita nabi nganjung pengari ini.
3: Oh. Kita sudah RTM magang. Kita hari wife M magang.
1: Mai sudah dana sudah yon ne.
3: Lama aku. Sikit laju dulu kita datai.
1: Ya, dulu datai ba ujung ya. Ujung. Surut.
3: Surut baru.
1: Okay, B. Okay, bisa ni. Mana sabuang kita ni?
3: Oh, okay. Okay, jadi itu pengari. Nah, nanti kita ngantik yang pula akan ngari ke stesen ini. Okay, jadi minta Nuan Badah ke diri dulu.
4: Hello, selamat ngalari ngai DJ Lima Pintu.
5: Selamat hari, Sapato.
0: Tengah hari.
4: Hello, nama aku Brenda. Buka stamen tua Brenda tu.
3: Nah,
4: YB aja. Brenda anak Awi.
1: Orenda.
4: Already Brenda. Jadi asal aku hari Selejau, hari Merudik Empu.
3: Hari Merudik.
4: Aku kan nguji ngau sike tu selalu medak live.
3: Selalu
4: terlalu lepas peluang konti bisa ditau uji je tau.
1: Ni boleh datang lagi konti.
0: Mana mana.
5: Okay, ngari ke siapa sore itu dah.
3: Kita bisa semua bisa pengarian tadi ni.
5: Dia tau pemilih yang ni ni.
3: Pemilih.
5: Ngari ke siapa sore
1: ngari ke Miri tau. Bisa
3: Sibu bisa Bintulu bisa
4: Miri lah ngulih dampih gay.
3: Okay. Miri.
5: Nama lagu kita ada.
4: Okay, lagu kelemai tu Muji mai lagu kemayang ngerindu. Lagu Arelinda.
1: Steady, steady.
3: Tu lagu minatku tu. Gitu.
1: Ini pun milih kata ni.
4: Tu lah nyuka setamen tak.
3: Tak tak, sikit yang pun milih lagu tu dia.
1: Okay.
3: Jadi Renda tadi ni.
1: Ya. Sini Renda.
3: Iya. Nari ke Miri ngau lagu ya kemayang pengrindu. Iya. Mesti juara tu.

0: Iya, nya ya. Renda tadi nyari ke Miri.
1: Assalamualaikum.
0: Ngaume ya dah ngari ke Miri. Lama yang hari merudai.
1: Nama deh. Baka tepasalnya.
0: Okay. Di mana nyawa ya?
1: Renda tu sikit selalu karaoke berumah tadi pelabak kau.
0: Pelabak kau? Renda selalu berlagu di... Selalu karaoke mak lagu tu ne? Selalu. Oh, selalu kau ya.
1: Alex Candai madah ke penuh perasaan kau ya. 9.9. Yeah.
0: 9.9.
1: Felicity madah mana nyawa ibu tu. Setiri ibu ya. Misi Asun boleh tahan mana suara 9.10. Doni Singaleng dah kemo dah tadi. Sigi orang lama.
0: Sigi orang otai yang po tu.
1: Ari Babeh Tasa. Oleh jadi penyanyi pengerami orang kahwin tu ya.
0: Iya.
1: Patrick yang madah ke nyamai didinga sada nyawa. Cun pilih lagu. Lagu tu sigi sesuai dengan nyawa. Renda tadi. Ko ya tadi.
0: Nyuka Brenda dak bunyi.
1: Ditambah bi. Sama yang sedoi.
0: Probak aku dah lebak merinang orang berumah panjai Renda ne mai lagu tu. Bama gini?
1: Hah? Oh, dia nanya Renda kan ya kami?
0: Oh, Renda.
1: Ni Renda tadi.
0: Lagi di tu.
1: Lebak kau ya?
0: Nantu ni ngah ya. Nang acau, okay. Jadi terus ke pengari Siti Siku kak tu. Okay. Minta nama dah kediri dulu.
1: Siapa nama?
2: Aku Patrick Louis Jabang.
1: Patrick Lewis.
2: Penatai hari Sungai Rang Merudek.
0: Rang Merudek. Ya.
3: Okay, ngari ke siapa?
2: Ngari ke
1: Madam Brenda dulu ya. Kebedau dia tu si ibu.
3: Kucing si ibu. Kucing si ibu bintu lu Sriaman.
4: Sriaman.
2: Ngari ke kucing lah.
1: Kucing.
0: Okay. Kucing. Nama kau mau ngari ke
3: second round tu biar.
4: Okay.
5: Second round.
1: Sigi rindu. Kak jadi ngorak kucing ilah.
0: Nak.
1: Dia mesti rempu kak Patrick.
0: Ni nama orang rempu, tempat orang kucing ni.
4: Soalan mau merangkap.
3: Okay, nama lagu kita sekali tu Patrick.
2: Lagu ke debaikku cerita yang udah terlebak bah. Dari Harry Francis.
0: Ya.
4: Dah kelebak nama jang.
0: Udah terlebak nama tu.
1: Kebet memanah ke dia Brenda?
0: Okay, Neil, dah sedia no Neil.
1: Aku deh.
0: Okay.
1: Kesuruh kemana Patrick? Sedih Patrick.
0: Okay. Jadi terus ke ngau pengarik kita di kucing Patrick main lagu ya. Udah terlebak.

0: Okay, Patrick, okay. Mari ke kucing. Terima kasih, Patrick. Okay. Oh.
1: Steady, Patrick.
0: Ya, yeah, steady.
1: Ya, Patrick, ada enggak orang berlagu tanya ya, nyak?
0: Pekit nak dai. Malam nak dai.
1: Macam sekedar komen tu Ari Nawai mah umah kesal ya ko ya. Ari gul-gul nyawa mana ya mina mic nya kelalu semai ko ya. 9.4. Poin ya. Jack Liman low note okay, high note kajaga pitching bisa lari mimit ko ya. Graman mana-mana nyawa penyanyi orang Marudi. Patrick 9.9.
0: Ya. Alex Chanai. Main orang Marudi. Ya. Pemain mantap dan nyawa sirat itu.
1: Ya, namu mantap nyawa.
0: Iya.
1: Sigi steady. Steady membagi. Lagi mari orang nongak kita di ADB.
0: Oh, dah tembok magang.
1: Dah habis tergantar dia.
0: Ni aw bedau.
1: Oh.
0: Kumai ko pengari tadi. Agi benuang capuh tu. Anil benuang pekit prok mega. Jadi engkau sida ngatu na lama. Jadi udah tu lagi sida deka nama tu tadi. Pekit terbuka anti nak salah ku kategori lelaki. Jadi tu mayo kategori tu bisi penyampau 3 ngagai 5 kategori. 8 saringan dulu. Jadi pergilah baru peringkat akhir pekit perauk. Pergilah
1: baru raja perauk sungai
0: kayu. Ya, betul.
1: Anda ingat ke sarito hari 6 ko? Saya hari minggu
0: sarito. Ya.
1: Sarito lagi seringan. Ya ke capuah tadi siapa menang? Tim hari siapa? Mesti orang menang pemotos ya?
0: Nantu ninga tu tadi. Tapi ko bakal kebisik ninga nombor 15. Nanti nak salah ko tadi.
1: Makan plat nombor 15 ni.
0: Iya, betul.
1: Sedap landas sikit ni.
0: Ya, nak pasti ke Neil. Tapi ngau tu, ruang tu aku dekat promo ni. Okay. Ngau tu kemana ke ngagai balap ringan kita. Kelebih lagi di Marudi kita tahu ngenatai diri berprogram barang mereka ta ke benung diatur di dataran Marudi. Jadi mayu macam program mega malam tu kita bisi program malam kebudayaan ke diatur mega di pentas utama dataran Marudi. Ianya program malam kebudayaan kalau no dekat mantai ke nama tu persembahan etnik-etnik hari setiap persatuan tu malam tu lagi Anil. Jadi pihak mega nyengkawan program Ratu Baram Regatta. Jadi bisa 17 ikut dekat berbuat juara malam tu lagi. Jadi nanti ada penanggul kita bisa live hari Facebook rasmi Miri FM lagi. Ya.
1: Bidik jadi MC.
0: Ya, MC malam tu apa kena DJ Fast.
1: Ya, ada mana.
0: Okay, Neil.
2: Kena punya dah Neil.
0: Oh,
2: jadi bisa pengaruh dia be.
0: Udah nada lagi atau nana. Bisa apa ikut kita tadi pengaruh di Marudi.
2: 8 to 6
0: ya.
1: Tegi bisa lagi mana ke be hanya siko dah lagi.
2: Siapa?
1: Ya benar nak live.
3: Mana ni lihat dia nya.
1: Oh, lagu dah bintang bisa ke? Bisa aku
4: ni dek ni dek.
2: Anggu idea.
4: Kita.
1: Ya, lagu dah bintang mesti ya.
3: Tak lagu baik ke ya.
2: Habis saya.
0: Okay, bos kita tadi BJ.
1: Oh, yang so macam pemutus.
0: Ya, pemutus pekit tu. Ya, ulih ni aku macam pemutus seraya kita nanti nama tu.
1: So special regatta baram tu dah sering tu dah.
0: Ya, betul. Yeah. Jadi tu kategori 18 HP tunnel tu final pusingan ke-6. Ya, nyanya nama pasukan kebulih penduduk Lumbur 4. Ianya Ari Bat Super Gamang Ari Berkenu. Banyak ya. Udahnya boleh penduduk nombor 3. Ianya Ari Pasukan JSR Ari Bintulo. Udahnya ke nombor penduduk nombor 2 nama pasukan ianya Lee Min Racing Team dari Sabah pemenga dekat ya kejuara atau ke boleh keduduk nombor satu ianya SSRT Ketam RT hari sebau megak tu. Jadi kira ke empat itik tim tu sudah mujur boleh kategori 18 HP tunnel berpusingan ke enam tu tadi Anil. Ianya powerboat empu.
1: Ianya powerboat ya.
0: Iya betul. Adanya tu kategori kedua tu ianya 30 HP dua piston tunnel. Jadi ke boleh penduduk nombor okey. Jadi ke boleh nombor tiga tu tadi ianya kumpulan dari Raja Kerbau Gembilang dari Brunei. Ya tahniah dengan orang Brunei. Punya kedua kumpulan dari Kima Baru dari Bau. Adanya kejuara ke boleh kategori 30 HP 2 piston tunnel pusingan ke-6 ianya juara kumpulan dari RJ Racing Team dari Sibuti ya tembap jaring yang sidak 3 tu cukup steady ni kategori ianya powerboat race tembap jaring ni bukan yang main-main ya. Laju dirinya pada aku tadi mari
3: laju.
0: Lepasnya seminat siku ajak dalam apa ubotnya tadi. Okay.
1: Speedboatnya.
0: Betulnya di itu longboat empo. 15 HP longboat. Final pusingan ke enam. Kebulian nombor tiga hari kumpulan Tegalan Racing Team hari Belaga. Udahnya kedua. Hari Pancaran Ratna, hari Belaga megak. Oh, boleh tahan orang Belaga tu. Udahnya juara, ianya kumpulan hari Guan. Hari Miri, hanya ya orang Miri mai juara. Kategori 15 HP longboard berpusingan ke-6. Udahnya kepenuhi tu, Anil. Ianya kategori 50 HP below tunnel. Pusingan ke-7 tu tadi. Ya ke boleh nombor tiga hari kumpulan Triple Z Racing Team hari Limbang steady orang Limbang. Udahnya kedua kumpulan dari Raja Kerbau Gemilang hari Brunei mega steady orang Brunei ni cukup nama tu mantap sih orang Brunei. Udahnya juara hari kumpulan RT bukan tak lagi hari Kapit juara ber-15 HP below tunnel pusingan ke-7 steady orang Kapit tu nyak yang mantap. Iya
3: pemerudai dengan kuning
0: ya saya ke pemerudai ni. Nanti tadi yang bagi semua sidak ya ke udah boleh penuduk 3 2 1 berpaket powerboat race tersari tu tanya
3: penjari
0: jadi orang Brunei orang Limbang kira pihak kira ke mana powerboat
3: Ya, betul.
1: Pergilah. Dan tu final bi. Asal itu agi seringan magan eh.
0: Agi seringan magan. Pergilah baru sidak yang final.
1: Pergilah baru mayo final. Pergilah Rindu benda pergilah. Pergilah agi agi ba mini studio agi kita ne.
0: Agi ba mini studio ngagai hari Minggu pun sama tu Neil. Pergilah.
1: Pergilah lah nya.
0: Iya, betul.
1: Ya ke mando barunya, ya ke baru diterima nya. Nama motor saya.
0: Bakal boleh pula tipu laku kenil tu ni. Tu okey aku terus macam ni kena berdua ke program kita. Jadi tu pemutus rasmi nama tu lomba prau tu. Jadi tu ke boleh penuduk kelima not prau sidaya nombor 16 tu hari Terawan Mulun tidak salah ko hari Benerang 4. Okey jadi ke 4 not proud sidang nombor 1 hari apa amat steady orang tu ni hari SPDP hari Brunei nya ya amat steady orang Brunei. Ketiga not proud sidang 44 Yanya nama perawat sidaya Ari Taming Sari Staria anti nak salah ko. Udanya kedua not perawat sidaya 57 kumpulan Ari Singgah Jagal 1 anti nak salah ko. Udanya pertama not perawat sidaya 31 nama perawat sidayanya Lakin Belaga 9. Nah, kira kurang Belaga meh. Mai juara berpekit lumba perawat tu tadi. Ya, tanya orang perawat. Orang perawat. Orang Belaga.
3: Okey, ga orang perawat.
0: Iya, jadi tu tadi kira ke bisi nama tu Piala Khas, Piala Khas Ari yang berhormat Premier Sarawak tu tadi kategori lomba perahu tu tadi. Cukup special pekit tu.
4: Piala Premier.
0: Iya, betul Piala Premier. Jadi juara mai pulai 15,000 ni.
1: Tu dah temu tu saringan yang tadi.
0: Kira ke alu
4: final ni. Final tadi.
0: Kedua tu tadi mai pulai 8,000 nya. Ketiga mai pulai 6,000. Keempat mai pulai 4,000. Mata duit ngau kelima 3,000 ringgit nya. Kira kena rugi nombor 5 lagi mai pulai mata duit tu tadi ni.
1: 1 sampai nombor 5 lebih.
0: Betul. Au.
1: Okey.
0: Kak ni ke pekit bisik. Atau tadi ke kategori itu kepada aku pagi tadi. Okey. Jadi itu tadi ni ke lucu mimet ku mana sida laban sida ya lubeh de tang kayu sida sebenarnya laju tang boleh tahan sida Indo tu tadi. Jadi kategori lomba kayu ke Indo ke juara. Kira aku umum ke nombor 5 tu ne. Kelima not proud sida ya 37 Ari Sri Pawana 6. Udahnya keempat not proud sida 58 Ari kumpulan Singah Tagal 2 Mega. Udahnya ketiga not proud sida 17 Ari kumpulan Terawan Mulu Naga Mulu atau Ari Penatai Mulu tu. Udahnya kedua not proud 14 ianya Ari kumpulan Terawan Mulu Benerang 1. Udahnya ke juara not proud sida 30 Ari kumpulan Lagin Belaga 3 juara Ari sida Belaga Mega amat steady sida ke
1: Bandipin.
3: Ada seru.
0: Ya, steady sida ke Indo tu tadi.
3: Cukup Belaga.
0: Steady.
1: Cukup kategori Indo nya nembe.
0: Tadi bisik ke ujung-ujung sidak ke bukain tadi nyu lembau sidak yang ni leban nyu mesti kat di kayuh sampai abian eh berujung line sidaknya
1: nyu datang ke sport mana stamina nyu kurang datang badan dah.
0: Iya betul.
1: Yes, tanya
0: ngaji semua sidak ya.
1: Tanya dan nembok ke lombanya lebih.
0: Iya betul.
1: Okay. Kita mulai baru dengan SDK Pabakku. Angka kita ada angka bisi nerima namanya tadi.
0: Berita baru.
1: Penghari kini. Yon, Nana, Ibin, Dom.
2: Nadai.
1: Nadai ne?
3: Nadai tu. Sikit Nadai.
1: Ya meh. Dito Nadai meh. Berapa ikut dah tadi? 8 ikut na.
0: 8. 8 ikut kita. Kira ke semua bisi penghari.
1: Ya, Pabakku dah tak tutup.
2: Bahkan nen tutup 2.5 dah.
1: 2.5.
0: Kira ke kongsi pemutus
1: kongsi ke dia be.
0: Ya, pemutus bintang Baram Regatta kemarin.
1: Berapa ikut finalis?
0: 7 ikut. Hari 15 hari peringkat semi final sarinya 9-15 ikut finalis ke mujur masuk ke dalam semi final. Jadi kemarin 9-7 finalis nil.
1: Ya ke hari semi final nanti bisa infonya tahu makun sebe.
0: Okey, semi final ni.
1: Nanti nak dari finalnya aja agak.
0: Final aja lah. Lapan semi final tak sempat. Okey, nak ngacau. Okey, jadi ke pekit bintang Baram Regatta kemarin ke mujur ya tu. Jadi ke Bulia Sagu Hati atau kecubanya Dennis Sita Bulia Sagu Hati udahnya ke Sagu Hati ketiga ianya Muhammad Sani udahnya Sagu Hati kedua ianya Nelly Kimi Nelly Kimi tu Siku wakil hari Sida Indo tu, ayah ajak ke Indo ke Mujur masuk dalam final tu tadi Neil. Udahnya seguati ke empat ianya Renault Steven. Pian mereka ke boleh persembahan terbaik tu tadi ianya Rafael Gaujon ke belagu tungkat semangat tadi. Yeah. Udahnya ketiga.
4: Tungkat kemarin.
0: Iya, betul. Bisi menang kemarin Ubian.
1: Bisi menang lain.
4: Mestilah kita support.
0: Nyak baru kapan. Okey, jadi ke bulan nombor tiga. Welius Celudai. Nanti nak salah ku hari Kenawit orang tu. Orang Kenawit.
3: Ingatlah dia belagu sering minggu lepasnya bisik wakil Sike Sibu. Hari
0: Bisik ni.
3: Welius nama.
0: Welius Celudai.
3: Minggu lepas kah?

0: Linai Marode sige orang Marode empo mai juara tahun to di Bintang Baram Regatta.
1: Ya, ya ke namanya pemotor spool ya menyana be.
0: Iya betul. Ya mai kemarin tu Neil ya mai satu kampung ya turun padangnya.
1: Penyukung ya nai.
0: Penyukung ya au jadi penuh dataran Marode kemarin. Lamban penyukung dari semua berdepan pentas. Nah.
1: Ya, penyukung ya sedas sebilia amanya.
0: Tiau sida serupa panjai pelabak kunya turun.
1: Jawah kini manua sidanya be.
0: Nanti asai ku nak jawah bisa dalam setengah jam aja. Nak jawah ngagai dataran Marode. Lamban di Marode tu mayuh rumah panjai ne ke ulu ke ilekian. Hanya ya benung capuas tidak ya. Pekit perut muka. Tang anti di pedak kaku tu tadi asai ko campur atau ni laki ngau indo.
1: Agi seringan eh.
0: Agi seringan tidak ya.
1: Ya, nak sama kamu dah pemutus siapa bagi raja sungai namanya tadi Mbak Regatta Marode tu.
0: Iya.
1: Dek kecubah ngau tu be. Regatta Marode
0: iya,
1: kala
0: betul, sebenar tu. Kecubah ngau. Ngelamat tu ninga aja.
1: Benda aja ne, benda aja ba telefon.
2: Ngasak mai ni.
1: Ngasak mai. Iya gangan.
0: Iya, nanti diperhati ke jam dia tu pukul 2:30. Jadi tu pekit. Pekit kayu. Indo. Piala kayu Indo tu tang seminat 10 ikut atau tertutup empau. Tang sidak kena jenis perahu kayu tu.
1: Okay fiber ne.
0: Okay fiber. Au kayu empau. Udahnya.
1: Tunggu dia pin.
0: Iya.
2: Nah dah ikut ni. Okay terus ke? Terus sampai mana?
0: Nama hal pin. Kak ngaurang.
2: Nah dah. Kak. Lama ada nak nyebutnya. Tahun tu bulan berapa nak nyebutnya lah.
1: Ya. Bisa ke dia pin?
2: Prabu bisa nyadi kena ilak kita benda nyadi kita buat.
0: Okay.
2: Tambahnya semak ada katanya dalam pusingan. Mangut muka sarito ada kata mangut di tungak sepawah kan.
1: Ilak kucing lah. Lagi abis.
0: Jadi udah habis tok lagi kategori tok. Ditangkat ngau kira ke penuh dia tau ngakai kita sebuat ianya Piala Raja Batang Baram Regatta tau baru ya kayu nadai terhad tau ia terbuka ngakai semua ke udah juaranya tadi atau dua kategori fiber ngau kayu
1: okay.
0: Dua kategori terus
1: ya ke
2: so, kita
0: perhati ke au
1: nama tadi
2: pagilah cerita nama itu lagi
0: oh pagilahnya tadi au pagilah
2: pagilah
1: raja sungai
0: au minta ampun au hanya tadi pagilah empuk kategorinya tapi dia tu amat sikit kayu ke Indo tadi sama kategori ya ke sarito ke benung dia di pejalai ke.
1: Artinya tadi pergilah semua yang final macam mana
0: betul pergilah semua final macam.
1: Sarito seringan minat ke Piala Premier tadi ya ke lalu terus masuk ke gara-gara final nah.
0: Betul.
1: Okey, datang main bebala mayuh kerbe lagi kita ke Semai Marode di Miri dia oleh datang ya, ke Marode berapa jam kini?
0: Nanti Miri ke Marode kurang sejam.
1: Kurang sejam ne.
0: Bisa dalam 45 minit nanti nyemak laban dia tu bisa jabatan baru diadu jadi nama tu sesak enak untuk balat nalah nak bakal sebadar tu Daniel. Laban bisa jabatan jadi nyamai lah semua bala nama tu kita impu bala peningah atau ke bala orang Miri atau kena tai gediri. Tang kemari udah penuh mai orang Miri nurun ngagai Marode tu Daniel.
1: Serta mega nanti ke meda mini studio ke Benua On Air berangkat pukul 9 pagi nanti.
0: Ya betul hari 9 pagi nyentuk ke pukul 5.
1: Ya nanti ungkup namanya tadi bagi ban dekat berangkat pukul 12.
0: 12 ya.
1: Nyentuk ngagap pukul 3. Ya bi mega pergi lah nanti.
0: Ya betul. Aku maka pergi lah.
1: Ya, tahu main lawak mini studio. Ya ke Semak Nur.

0: sama orang hipertrofi.
1: Ya, betul.
0: Betul.
1: Di dataran kita yang pun ya. Di Maruti. Oh,
0: hipertrofi kita di mana be?
1: Supaya nama tadi dia?
0: Nggak jauh hari. Kita nggak jauh hari tanya kah? Nggak jauh hari Indo Adan ya kah?
1: Oh, nggak jauh semua.
0: Siapa ngerimbai kita dia lah?
1: Ke ngerimbai kami di tu nama tu pentas. Nadi jauh ya kami berpentas itu. Pia maga bisi nama tu bisi stol pemakai bakal sida pemakai ke Melayu pembisi pia maga bisi pemakai bakal sida di nama tu rumah sap mengasap pembisi itu pia maga bisi mantai ke craft-craft kita di Marude tu nail. Segi mai macam Marudik. Program ke bisi datu di tu. Hanya dia pergila anak nak ingat hari ke penudi program Baram Regatta malam konsert perpaduan hanya di kanemu siapa artis-artis ke diundang pergila kita sama-sama nganti siapa mai artisnya pergila bisi 6 ikut artis tidak salah ko
0: ya ya ke merindah malamnya
1: iya malam pergila
2: Yang kombi tujuh ya.
0: Yang kombi tujuh ah. Tapi pan bisa berlagu pergi lah.
1: Nadai, nadai berlagu.
0: Nama lagu dia pergi lah. Biar nama lo malu di mana.
1: Nadai, nadai berlagu pergi lah. Ngelak ke artis berlagu.
0: Okay, apa bakal?
1: Okay, Neil. Hanya hari berita di Miri. Jadi harap ke bala peringat kita. Sama-sama ngedatai ke diri di Baram Regatta Maru Dito. Cukup mayu bala pengunjung Dito. Nanti diperhatikan aku berada depan mini studio tu dia new penuh ni ke sidak ya beli ke pemakai nama tu ni ke medak pekit-pekit perauk kita sarito kira ke wash-wash ice meh
0: tapi sampai malam lagi nah
1: iya sampai malam ni
0: ya malam pun bisi merindah yang
1: iya malam kebudayaan malam tu
0: malam kebudayaan pergilah bisi berlagu-belagu kena
1: ya pergi lagu ya betul pagi tadi pun kita bisa Premier Sarawak ngetai ke diri dataran Marudik kita kira ke majlis perasmian sering nanti YB Premier Sarawak kita itu tadi bisa dua ikut artis merindang kita ianya Marina Jara Jana ngau Richard Lee tadi Neil
0: okey kena cukup ke jam kita itu engkau Yon bisa kau berkongsi ke BIKF Yon.
3: Oh, aku tak kebenar jenguk-jenguk keluar tu ni.
0: Ya kau balik kingkong ribut ni.
1: Aku dek kita dia na
0: Yuan ni. Aku
3: ingat ke kingkong ni.
1: Jadi lebih tulang sih dah.
3: Bak langit dan deh. Kita kita kita kamu dah suntuang kan nama semua benda dikit maka.
1: Mbak ya.
0: Gaya ribut mana ni Yuan?
3: Benda mana panas. Aku mula tadi maya kita bak pun sikit tadi berdaun tu penuh atasnya. Jadi dia tok nyu penuh langit atas dia. Aku berbesarnya mega. Aku medak benung medak live tu deh. Benung medak baluan live. Bisa aku ngiru gambar ngagai dom tadi. Nganjuang video na dom.
2: Iya betul.
0: Okay live
2: tadi berdaun tu mayu lah. Nah.
3: Tok dah mayu dah dom. Lagi kuiru baru.
0: Bukan live video nya, nang live pada mata dream pun ni.
3: Live pada mata. Untung ngegawak di tu. Terus meda. Dibuahkin meda hari tu. Jadi meh.
0: Pergilah lagi bisa yon.
3: Pergilah hari ke penudi ya.
0: Pergilah mayuh lagi yang kat berapa kau? Kebesar-besar ni.
3: Malam pun mana-mana laban malam gudi ke bisa LED. Terbaik.
0: Oh, bisa LED.
2: Banyak lah.
3: Lawa.
0: Nak aku kalau mendak LED nya, mendak data dia.
3: Pelabak aku tahun tu pelabak aku
0: terubah.
3: Ke terubah ya saya ko.
2: Ya, boleh ya main layang malam hari.
0: Ya, rindu gi mendak apa aku ni ben.
3: Ya,
2: ya, malam hari ya, bisi LED deh. Set lampu. Bisa sitik dak kemari siapa? Batman ke Superman? Batman.
3: Batman.
1: Lemik tulang Batman.
3: Ya benar.
2: Lemik tulang Batman.
1: Lemik tulang.
2: Jari pepiak jari.
0: Nak cukur ribut.
1: Ni saya
3: terbaik Batman. Ben
1: guru-guru
2: kira. Kok kau kenduli Batman jari lawan jari.
3: Nengwai lagi aku iru ngan wan bian gambar
0: Ben. Nak cukur ribut.
2: Gagah steady teacher Yun. Oh, snap
3: ya. Keluarga TC ni.
4: Oh, snap ya.
0: Oh, snap ya. Ya, mengarang ke mana hari di Bintulo dia Hion.
3: Ya.
0: Datai ke pengelak nyangkung pengawal kita ya, meh. Dan sesambilnya sementara kita nyukuk ke jam jakuk ke penuh dia ke penuh dan nyukuk ke penuh dia lu tutup Yon dulu Yon lang-lang dah berjakuk.
3: Okay, terima kasih Neil, terima kasih ngagai semua semua kita sama dah mujur ke program tu. Jadi ngarap ke semua program ke di Prambu bakal sidak bak miri din mujur megak sidak bak sibu megak benuang ngatur pengawak kan eh Nana. Harap ke semua mujur meh pengawak kita yang sebuat nah. Ngonya merik selama ujung minggu, bertemu baru pergilah.
0: Okey ni. Nana, nama program di Sibona.
5: Nama program Sibona ya gebla.
2: Selangaunya aku ikut.
5: Pergilah bala bala bala DJ Anga KBR kita.
0: Ketua pesta Selangau. Ni ngau kita ngapa ya tadi?
5: Berakit pergilah. Namanya Selangau Raf nama tadi challenge. Benar lah. Ayo belum.
0: Aku aja ronde yang ambil.
5: Okay, ngarap ke sudah tiga DJ Mar, puan KPR kita, Jenny Achan, pihak mega DJ Menti kita, serta Kak Lia, Alia kita hari ngari ke Sibu dah. Ngarap ke
2: steady, steady.
5: Sudah mujur meh pergila dah berakian bisa boleh lumu pamo. cayo guys sudah ya.
0: Ya. Ibin.
2: Okay, selamat hujung minggu semua. Terima kasih lagi kita ke bisa ngau kami CK tadi. Temu baru bawa ke Bukai. Selamat mujur mengganggu kebalah kaban. Ya ke bisa ngulu program-program ya ke dia sebut kita nya tadi. Okay, saya okay semua kita.
0: Dom.
4: Okay, terima kasih Neil. Jadi peluang tu aku beri terima kasih ngagai nama tu B tadi ti udah meri wakil
1: sama-sama.
4: Pengari. Dari Kelimbang, ini siapa namanya tadi? Rafael, nah.
1: Iya, Rafael Gaujon.
4: Jadi, ya terima kasih ya, agak semua peninggal. Jadi, pihak mega, nan ingat lemai itu kut, udah biasa sike itu lagi kita bergulai ngau program 34 hari Limbang. Inya siku nembiak kita inya Ebner Domingo anak Kulin. Bergulai ngau Indaya deka leban ya tu tadi siku nembiak hari SK Sandman. Di dekat ngagai London asaiku gold medal Ten Angel Malaysia qualifies di nyulut berjakuk ribai tu. Jadi dengar ke program 34 pukul 3 tu lagi udah habis tu lagi.
0: Okey.
4: Terima kasih semua. Bye.
0: B.
1: Oh. Okey, terima kasih ngagai pengari kita tadi ABC 6 ikut tadi udah ngari ke step station. Hanya di pemega ngau peluang tu ngarap ke semua peningai ke Adi Miri ngau Adi Marudi anak-anak kena tai gitu dataran Marudi kita sama-sama kita capuk lagi rami lagi berprogram Baram Regatta. Hanya di anak-anak ingat malam tu kita dekat medak malam keberian kalai dekat ni setiap persatuan dekat mantai ke persembahan tarian etnik-etnik hari setiap persatuan tu lagi. Jadi kita tahu medak live Facebook hari Facebook rasmi kami di Miri FM tu lagi. Ngau tu kita bertemu baru pergilah. Ya.
0: Yeah. Okey, terima kasih Abi. Serta mega terima kasih mega dan beri pengari meh untuk kami di Kuching itu. Ngau mega terima kasih ngagai semua ya ke udang ngau cetak nyalang Spencer Bana, Priscilla, Rafael, Cecilia, Nixon, Roy, Rendang ngau mega Patrick ya ke udang ngau cetak kenyalang untuk minggu tu. Okey, nak tu aja sike kita ke sari tu. Terima kasih semua ngagai peninggal ko dah meda kita ba Facebook YFM Iban. Ngau ya ke bisik meda kita atau ke kupsi ninggal kita ba radio sari tu. Bye bye.

0: Ciarta.
1: Kenyalang.
0: Info activity Y.
2: Aku Raba Jaro, publicity skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kat Dewan Serbaguna Selangau. Tujuh program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu merik peluang agar nenggak di kandang mono pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang.

Ya, boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawat. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitihkah pemutus persa engkau kurs titik rinduk ke sidak. Yang itu juga kalau ibu untuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang dan niat senang tangkus, engkau peluang gawat kuliah ditanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah.

tapi pasto balangan dia mayanya. Disediakan agar balangan dia pelatai ngeluk pokrento. Kenap ikut lembia anak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelan dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nemiak serta pengelalik terbetul, raban nemiak hari kedua-dua kandang negeri, ngau menapu sisir, ulang ubah penghidup sida serta mantuk memang sangka main lagi ruang bilik sida, serta mantuk langkang Sarawak. Kita daya

0: Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 peringkat hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai kepalan berdewan serupa guna Selangor.
1: Info aktiviti Y. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboat, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboat tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Belenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.

0: Tapi dana ada hina salam ma Malaysia madani mana telolim bakai-bakai radio kaya dalang lebu peci dah hina telol ngejelo program ma PDK peci dah hina kelok lebih ni itu no jam tama kerani tu sumine telol lebu kun hatelo lebih ya dalam maklarah tambah lebih 6.25 dah bulan tu su dalam tu mana 2026 no dengah mana telol lim bakai-bakai radio kayaan. Ya kena talam maklarah ta malavi ni telah pun batong alang sayu make paen ya talam maklarah ta malavi dot nom ya kahum hadoi lang telok na bi talam mandu ti asen hado ke pa jaki tela santa radio kain mire FM ngejala program PDK man pukul na telok ani atang pukul na malavi ngap dah hina sen hado ngap telok peji. Ya, tak kure-kure info alang anak telo kusi talam maklarah tamak lebih ani. Ya, lebih nak tecoh hadu ya alang dana ha baram regata talam maklarah tam ya. Okey, talam maklarah tam lebih ni nak lo mai sekena mana DJ Rin, DJ Baun alang lasi geri telo talam program ngelarah ngelonin hapan ya man pukul 22 bulat do datang pukul na telo ani. Ya, jadi lebih ni ngeluak peji dah kadijang mana kerana mana program tam ya peji telasan tam radio kaya namiri FM alang paan ngapci itam.
1: Yeah.

0: Yeah.
1: Belaga dahin hat langusan paket pagdidiyak SWGG 665 kHz.
2: Okey, dalam maklarah ta malavia ni ya kerani ita ma pia-pia ha peji ya dahin DJ Levan nalang te ha mini studio bara meregata marudi ya dalam maklarah ta malavia ni ya ha sayu ha kenap mana tolalim. Hello nyang. Ya, hello Malika Levan. Dengar mana telok lang teh Amrodi?
3: Ayah lah suwe ya. Jangan ni korang mesti ku jam nono tu ka ni ra nono no. Alah suwe ni. Ami ai telefon ku tok dikenyi ki mot ku tok ju kaung tak nate lah suwe ni korek. Wi na dah lang teh ni nang belu baharuk jaka ni. Abin kerai ni alam dah belu baharuk kerai ni. Kahum ka dah lang ote pidah teh lirin-lirin bahe ungai melodik tinin. Jahin lah ote ka balai lang teh ni ngau. Teh ni nang ngio tenun ni ngejelos screen aya alang an sedia ha kemah aya ha dataran meludi ini ya abin nate lasu abin te balai alang gerida hanyam gerida hukuku dah kemlo na dah titi tua jeneng screen nanti abin aku ma apa nuni no tak tahan usi lo tahan jaki ka ku teman ade aya sila tahan gorem abin no apa nana ke abin ha jaka keluan nuni ke adang ha jaka ni to ke tanya nang dah beloba haruk besan nuni ya.
2: Ya, Norana asen ado ya telo alang teh ha murdi ya hatelo Norana de atak sandut.
3: Ya, atak sandut to kan den alo den ho ke mentelo alang teh atang ha meludi ini kelita klo ti mangklo melo na tengah ban alang mamen lalo alang kelita ke bahi amte ngab kelita ya tike amdang te lalo titin a ujung-ujung dan lagi kelita telo tena telo pala kelita bai hilang netung kelita ko ni kurang telo ka bisa lang telo ka ti ya an telo ngioh lim aturan pihak lang te kuasa alang te jaga hamludi jarun regatani abin ate balai alang alang an ka pusi ne tang si te kelita dang ne tang alang pasen ini paking na suatu an no pana telo jaga ni to ka ti ate ke daun ha telo ne dang negeri kelita telo alang anu ne tam tanggal lepasan dunia bin dah kapalan pa sedang ane masuk ini ke nate keselamatan kati beda nyam lawatalan dalam buku lawatalan nanti ke dah amdang negeri kelita dah tanggal lem ini
2: ya saya so, kena mana kali van bin aku si info-info mana telo alang te hadui lang dah nak hamurudi jaka ni ya kina mana telo alang te hamurudi pelahu lami sayu ya dalam barang meragata ni ya kahum pelebak hadui lang telo nak korek. Ya, dalam menuti asun hado kurin DJ Levan habde ngioh keselamatan na telok lim dan jaga ageh telok teda do lasu ni.
3: Jauhnya ngaman uhanin a telok peji dehin hakai ta malang te ankawa usun ufuilah de peji dehin telok lebih ni hakai to kati no si kete hala bagi ta alam acara-acara regata lang anadu mana ni bi ani telok menuhanin a telok peji dehin ketua kapung ading lah men umaru long suling barom ya bi empan ana ring kelang hiji lagu ring aku seng apa pan telo teji lagu nak mentelo alang te ujung alang alun cakani mentelo alang te alam baris telo loh julun telo loh ne tengha meludi ni je lagu alang kenan Daniel Bampa lagu alang kumak mengtimah mentelo lim dai men ohanin ai tam pejo peji dahin mai tam ketua kapung ading lah men umaru long suling.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam. Okey, pejabat-pejabat telah san Radio Kayan Mir FM. Hina tak pengawan telur teja kan ni ke ngina hitam lima la batu ngalang magih. Kena palang melu dahin denak sayur tu ate dau kelarah telur ujung migo nuni dahin lebih ni awilang kurik menadi tam pejabat-pejabat dahin amai tam nurepa dua hakai alang nai peji dahin telur lebih ni ngecelo program api dike telur lebih ni saya lebih mikamai. Amai telah ni hati ketua kampung ding lah Man Umaru Long Suling ya. Hiran di kuatang ni nampak regata ni dia.
1: Saya lebih apa keke ding Man Umaru telok kaya Man Long Suling. Kawan ni Man Umaru telok Long Suling hati megak dia lebih 24 kawan ni tang ham lebih.
0: Oh dalam dia.
1: Dalam dia.
0: Nah, ni nang dah lagu ya. Kena keluaran nang kena pelan kau nyenang ni.
1: Alam keluaran lah naya kawan naya hati kawan naya kena jam nyenang nado. Kaya tam belum baharu hati. Anana lang keluaran kawan lan naya nyenang ni deh. Ne tek tu kan ni.
0: Dah nak kau ada kalang naya ni.
1: Wing yo mentelo manumaru halung suling ti kawat dap galang nayan ni di. Mungkin te kadalo manlong suling galang manmiri ni te kadalo kuri kahum ja ke nak man ade bin nay manuma ti kawat dap galang nay manuma di.
0: Okey dan ka para lengap galang nay ni.
1: Jadi alang lengap ku nay ni handa ti doh. Dah kui ran nak ti pegi.
0: Pegi anda dengar ke tadi nai sayu. Okey dahin lahu ke ani haud duman ku nai napa regata ka to nono ni.
1: Awi mio halang jam kui malam kui nyemake tega ku nai bia kui nah dau duman kuri dan regata. So alang lang hituk kui lalani hati. Aku sendiri geri telah uma long suling nai belubak hamlo di ni megak tel duman 2020 telok di kalau nai nengioh dan geri je heruk
0: jangan lebih duman ani ke tak ya
1: duman ani ke telok halong suling di sibuk lan telok sena kalau te na nendi sedia. Jadi kedua nel alho awi ngioh duman nelang oh di kita. Jadi kalau kai nanti tolong te serikat pembalakan nelang jelang te beu ma telo ti kahi nanti belajar awan alam minyak awan kalau negeri harok lo kalau menudik te tang ham lo di ni. So memandangkan duman ani ke mungkin usiten nete company lang jelang te kalau awan kalau ngelait. So anak keji na ayak na kalau amne alang kedua na ke lagi-lagi pun lega minyak kerana sate mahannya anak lim na kalau nanti kira
0: bahat
1: ok ne nak palang duman regata langsung nail Allah kalau memang sedia ngenap sang nai.
0: Iya, we ha duman-duman teguk kelo te ning yo belubaan ni dike te lubun kelo ya.
1: Ang yo hana kalo nai jakanan dia usi kalo ngenap ihapa sang te lubun cukup melu ihapa te lubun melu lo kalo abin nun nende anana areng pertama kali kalo ning yo dah nai regata hamrodi ini.
0: Alang kategori non jakanan.
1: Kategori laki TK puluh laung.
0: Puluh laung.
1: Kategori doh TK puluh laung. Anan dap kalang an kalau dang yo bi lubun si kalau dang megal lubun. Aing yo nak aring petik tiawi nak kui kalang. Usi aku yang tay nende. Tai nyinang ataupun tai pelekak dalok. Tak nyinang ring lekak ti memang ha ate dahin haruk dalok long panai nan di kejelang bagat binduno kalau hudik itam kelonan hudik usi te anun di belatih belajan mesai nup nah haruk ke tena jekak masa belubak ti pelalau tengah tahdi piah dah nyam di ke hujung harok pelalau.
0: Oh, enak.
1: Mungkin nana ji lah.
0: Ya, wi kelodang nai dumana ni di ke ju oh mana kalau te tu kati oh pengale menaring dah kalau kuri.
1: Iya.
0: Agina teka nundi te duman duman alang sen nai lah anak petua ragata nundi ke dang matan lah ankom. Abin wi tanya nang ke ita malam hau di kiti lah ke kanyalan penyertaan. Kalau alang jelang jelang kan ni tu alang kehom penyertaan ala bagi te alam belubak belubak alang anak nau. Okay, wi menika sendiri ke nai akan duna alang nap im jinang petgu gata baram ani anak.
2: Beku ike ni mga kue minat kan nyinang dah belumpa ni. Lanpa kue am tu ake. Be aku minat nyinang nyinang baharuk.
0: Marung katalangan anda juan-juan area bin ke homeland hadu su alang te anda juan ni patek ka wala
2: ka anan cil ho memang usik ka kue melakanan memang kue naik ka panau-panau te pondok-pondok alang te da bajuan anan
0: ngelo anda ni nang katalangan anda juan ai ke mina nun jam ta kalau men alung suling sendiri petgu regata nun ni ke ni kaji peluang awang tam lho sang anak juan barang nun ni ke nun jam ta kalau biro wanita ka ate mapang-mapang hadi sudah umaru mina dang alaji bof mandalo umaru tike nai ajuan jangun tikom ana cadangan mandalo umaru tike behite alang nep ajuan hadi su lang andana binta nyindang dah umaru kareni pa ka hom dah lang amana hadi su wis sudah jam mina te juana mina te peluang-peluang besar ni ke telo dang geri dalo la anu repa mapang hadi su lang andalo na ne juan jakat dah ka hom lo ni ke bin hom lan ke kata lang anda juan tuhom lan kan dah lang ngedep ngedep lek kata lang entam lah til hobin hasil tak sendiri nanti ke abin aku nyenang telo umaru lung suling kat tan jaga telo kuri lubang amin le
1: keren deh lubang amin telo alam teh ha umaru suling keren deh hati jatuh dua tuhom umar telo alam teh lo suling termasuk gereja lah
0: jatuh dua deh hau ngedep ku metang ke kedona lang awi fountain deh nanti dah
1: fountain alang tak nan dia tak nan dia awi man beh telo alung suling pipe tu alang am tahan tak alang an kalau nanan mungkin te kalau nanan lang ni oh ataupun mudik lalau tengah bananan mungkin dah kuma pipe telo alung suling tasa so alang anan untuk mengelakkan tekanan air alam pipe alang anan abin telapo tu so jadi kalau nana kira belo nak lenganan untuk mengelakkan nende presa atak lempai abin sebelum mani kita kalau ampaian na belo nanan di mungkin usia mungkin an setiap bilik putung-putung jih ma te ne leput ataupun komplain pipe na peso alam madu umai alam jaban
0: so
1: toa ai kerene te kalau na te maru te lo tinan te kalau na usaha sendiri na pipe untuk sedia bahite nonde tutung te tusah te umalah kalau te usaha sendiri so host nak rai ni alang an telo pakai jadi aku te kai te dah nanti jabatan bomba host alang am dah pakai ke aku ingin nak pesak na apabila aku dah mau aku host alang loyan ke alang am dah pakai jadi aku pesak na tu cukup tu lah biar aku ingin nah kerjaan GPS ni lah dahin jabatan bomba dampat mai tu kan ni te telo halung suling lah
0: tengah ayat ti ote ke kom
1: tengah ayat kalau ti ote mungkin kalau ngenap dah nai nyinang lan nono ka oa ta ha telo titi
0: jitu kalang sayu lan panana bin aku jarun darah ni ke aku nyinang kata ni ke nona ni pa kata lang anda hana jadi ikon uma lung suling ke ni lo gorek abin nyinang na awi air pancet fonten nana ni ke oh anana tu juana kata nanti putung daun kalau nana nonan ke ataupun tek jakak na
1: si memang ha putung daun nana 24 jam kecuali teguh ha usan si ho pahit kalau tak sah ha amte atak musang apabila ha kalau oh namanya na memang sentiasa pelalau te na tak tinabin awi apabila nan te pekap memang te pahit palang pesok Tamin ji.
0: Okey ha ke ta guma ja awi klo ha tam te ngaban na awi ta paso da nan di anung suling na nan ko den ha pa dalang amang ale te modik ke inang nan da ha tino lu suling ke le mina te ke ji to kalang dengan klo na tinana ji tarik kan na bedo ni na ko de ka mai de na u ke dan marung baram regata norepa marung regata ni ke abina ni o mendumani rana ni di perlu saya pitam perlu pitan regata ni pa nun abin kerai ni kita dah nyam na lenggam hadui kerai ni ke nun harapan ke norepa nun na hotangan ke ke mendah tebin nyam kerai ni jadah mejoh keluan-keluan regata ni tengah-tengah bayati huina tejoh kebudayaan tam norepa datasan tam ha orang ulu norepa daerah baru.
1: Jadi awi man beku kalau lo sayu kenapa te regata ni aku ingin ada generasi men kerennya tang generasi bayati pejoh te tok hadui belubah harok ni lah hadui ni lalang naik tam makin nundeh te jelang te tam panak men be oma halang hak be
0: ini apa te pesok ke
1: tu gua jaka ni ni tam pesok hen ngeluan lalan lah
0: mendalok nyaman ni ke behit hati hado tu te kebudayaan tam
1: ya nan ke jil ho abin aku nyenang generasi ku keren ni te nende kurang ya anak men generasi sepun ataupun taman tau men dah haman nak nak awi men beh telok halong suling aku ngio si te alang haman nak nak an kurik so nan lim nah ta saya kenap te ni ja nende ja tuk ati am te pupus ke te pade
0: dan keharapan kate tak te keluhan-keluhan regata dunia pin menuna te dahana tengna jadi kerai ni ke dapna acara-acara nak nginah te ne ke duman-duman alang seng nain dapat mai tuk-tuk alang besar ni menitam jasi abinita malang te haram ni kita kaum telo orang ulu narepa te hang dalo hiban dak iput lima orang ulu lah wina aku ring aku ngiok ke te alam 10% nunan ke orang ulu haram ini ngina tuk ati ke dang anda hanyang dang antam petulang luak ada tasen tam menuna norepa halang mijat antam ninang ke tek pentas ayak biar pentas barang regata ni ke menika sendiri ke nai non harapan ke minate kaum wanita norepa tam doh ni pedgu barang regata no ni minate hadi-hadi usulkan norepa tek keluan alang anano
2: mapeh kui ke tai kui panau-panau haot dah te nak jualan ai barung tok pa kerap tangan ni ke lalau nak kedap kui ke jabak na tok noni alang na ha umah hiti ke lan pa abin kerai ni pa kahum tam alang ampayan ai adu inu ni ke masa diri pa oi si kunono haman ke jadi tek lo kalang tengah ayat lalu alang tohinan alang bayi-bayan ni ke tek kalang berminat aku nginang jadi aku nangan lah nangan jadi lo pejohanan jadi tek ji daunnya hangun ke harap tek kalau lang men beh umah lo suling lah harap kalau daunnya matan awi tok nak jualan ya awi tok daun lang nuni ke regata ni harap tek kalau lah kampung lo suling kalau tek nak jualan tek duman-duman akan naik ke dan harapan ku lah.
0: Okey, saya kenap mak gua amina dengan ini toka sangun telah lebih ani korek ni sikat ke hom tam ku dengan gua. Angina hirang gua sang tuli.
1: Lebih
0: ani ada benen aga den hongina ando gua tuli ha miri do ha lung suling.
1: Beli ha miri kau nah lima ka temudik.
0: Okay, nginah nak kuat tang dan sayu tatang miri ti dahin nginah kuat dang pendengar mendah alang teh awang ti lo marong keluan keluan alang ana ha meludi ini. Awi hadu mana ni kuat nyenang ke kahung keluan ya?
1: Awi nyo hadu mana ni aku nyenang piah duman 2020 telok ni kau goreng. Bi duman ani aku nyenang menbe haruk alang ne belubak kahung menu 2020 telok dia. Mereka belubak nun dia speedboat racing nun dia. Kahum jangan nun ni.
0: Okey, ja ini ni tu beji deh nak ada wa amai telo ni hati amai tokapung ding lah manu ma arulung suling dahin inai pegi dia ada wa ne manung suling ni di dahin sang teuli ha miri alvian ni okey ngina lim hadilang an kuana ha maru lahu ala ong din sayu tuhan puboh lim hadilang an kelana dan pandau dahin sayu lahu okey tampejak larah tam kleng hiji lagu lang kenan janan ini hati lagu alangkuma dup-dup alam usuk mentelok lima reda kayaan Miri FM.

0: teska.
1: Ba, urok nun imelek nan.
0: Jankah urok nun teka ok macam tok na abe, situn, dahin kulat ok nunan.
1: Nyat. Ini nerim. Inang imbekan na mang malak bekan na nalam baku nanan. Masih katakut kelunan sang temetat na menikah ya.
0: Sayuka, jinu nak tahu apa ya aku, lebak kelunan tini.
1: Nih, mang inku manunan kerang, nusi kajam kelunan kahu maya tini ya. Sidah kelunan jeak nih milih ngawan dah tepu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
0: Sayuka, asam susah kenap, kan ke kelunan lebak tini. Tukai ini saya berapa harga? Kenapa?
1: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tam tai abin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
2: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tike na pickpocket hati. Anana to kalang antam nyinang kare ni da manuanan ho marungtok gejala dada dahin.

0: Kina na nanji lagu alang kenan Ezra Music lagu alang ko mak livang te uma aru aku pesaya ita malang te ha pasen norepa mentelo alang te ha dale halang habeh udara amuli ha umaru livang paan kenap telo pelamana uma aru telo alang te ha udik ti norepa mentelo alang te ha belaga ha sap ha tu bau norepa ha baram hino to umaru telo te aku pesaya telo livang te uli ya huina mentelo alang amdang ne uli ujung duman na te ha dui na te sekolah norepa na te nunun to aka to kalang amdang antaloang ya dahin kira ini hitam pejoh ngelua peji te alam program tami hati program PDK peji dahin kelo lovey ani peji dahin ji hakai telolaan ni hati aji ji ada kenan pengusaha pengusaha kraftangan alang te bejuan apat gu bar amregata 2026 ni sayo lebih menika kenan kakak ku ni han ini bi menita menim ke mina telo o ka hum dala nak han ni hati puan aran lah ya ini jala ke puan aran lah alang asana ni man
1: lokese
0: lokese sayo dengar ke dunia
1: sayo ka
0: eh baik ka o huyan no ka jarun no kurik dau o bejuan ha meludit ini
1: lai kita ke beta ngeloan
0: aku mak ke ada hina ngena pu we ha lang nak loh ke matang te jo hadu su nerepa produk-produk alang imjuan apat bu barama regata 2026 ni barang-barang lang imjuan ni ke kenon lem
1: ke berasa kenap mangkelo RPM alang masa ni peluang ini menakui ngabandang ni bara-bara produk ni te daur regata ni memang aji masa alang kelalo sayu men kami alang bejuan lah petulah hadui su kami ataupun hadui-hadui lang au anme na te daur lang au anina barang-barang alang ak alang au ak gri te bloba ni hati kerap tangan man produk rotan way produk way kahum kan an-an na alang alang ak teka lang alang ak na teka lang akalate dah man be penan alang itong kami pia-pia masih kati aku masih dalok dalok ke masih aku lo agri barang man aku jadi hadui-hadui entak nake jadi maju ke halo abin ni tepiah-piahnya dui nah te kahum na an ka barang-barang agri yang unani be puji Tuhan lah alam kurik dawan ni kira sayo kah juan ku
0: abin dan ni pelahu ke sak ke hubna kelunan dan ni lahu abin ha maka te do suti dah nyam kare goreng apa na dah na lim dan ni ke ngendap ku matang ke o matoh men do man hera ni ka matoh na hadu su waya ni dia katalang imna indona pakai waya ni dulu
1: Aring-aring ko na masuk dalam kraft tangan ni memang aku minat teh hadu usul ke lah teh hadu way ni menduman kira menduman puluh pitan anan atang kerai ni memang atang dua puluh dan ni
0: ya wi ku nyenang ke bag kena lang kau mim nah ha bag ni imanyam sendiri kan nono ni
1: alang kerai ni memang usiku dang manyam lah adui manya mani ada te ala masa dahin rumit lah mesti tadang nana je hangun jadi akapi bele anu dah lah
0: yang bele
1: bele oke okay. Ihat aku
0: menang
1: nanti menang nana bag jadi bag awe nak ku nyenang je kanan lim kelunan juan bag kan bag alaman penan teh dah alaman penan hajuan alaman penan hajuan jadi kira mesti nanti laku ne jadi han aku teh kenap ku kenap sang ubah na jadi ji bentuk kalang maring
0: di produk kalang ada pelan
1: ya bentuk na dap na men ulang anda hajuan paan-paan jadi jahat sayu anda pakai jahat selesa anda pakai paan na naring-aring na
0: okey awi alang te imna sendiri ke alang apiah barang alam hak beh ke telang imna sendiri alang pakai wayne ya produk wayne
1: menuna di teka kuinana nawina bakul na bakul awi ngawan matahluti tigo Christmas na bakul awi persem, awa, bakul persembahan kurdah kaum gaok naman ha gereja-gereja bela kaum kan halang jama ko yo nanan hin bisi na kuidang nanan ak serahman ji kakak ko yang nanan di na lang nanan lang na na wayanan
0: na bakul
1: wayanan jadi ko itu pute lang aja tadi ni nah lang nak bagan ni
0: nanan. Okay, alam jarun dua dau kalau dua ni kita dua dau kalau juan ha barang mereka tani nun produk ka lang paling ka home anda boleh.
1: Aling alang paling gahong halah han bag alang sedang sederhana bag handbag
0: handbag kan dia
1: kan
0: nah kan dia lek bo lain kalau ore lo nginep la lani nang tebel an menar ya mulai an an dia den lo ke te alam proses kan bag tike nginep pa kui jam no tok proses kan bag abin manyam la dike da ala masalang dara kurim dia hawi ka ala mendaha penan ni ya penan ka haga nala kata
1: yang
0: kan nunok dah anak anak an imalaman dah pernah nak ni halang o anda ha najat notika ataupun nunok ni
1: okey awi ku ini ho dalo lalan ala dalo alang abin te dua laung dawa penan dan dua laung dawa menudik lah ak ni ho nama nak ku ibin dawa ten dawa dua anan tua ku ini ala ala wai lah dawa manyam simple tua okey usih ha jadi awi dawa nana huu ketamahan legah na awi dawa nana kebunang ngeluang nundo manyam beliling beliling sama kula ja ha, murah legah na salat dawa na murah pelegah na lawa makula
0: sini tusah tak sang nasak nasak ke dalam
1: cuma aku munang bulan tu asih sini aku nasak lah
0: oh nengke ngepat na
1: ngepat na tu asih sayang aksau sau malatin nana dah hukum dawa
0: dan proses na lang atak katak katek na
1: alang masalah na tigo tangapat lang mahingi ya izin talang amdam
0: oh izin nanti ke izin kepat izin basuh mereka kan na
1: abi nak ko isi kepain ko te belajar alang alang lebih lebih katlah alang lebih tusah jadi aku pakai yang biasa to lah izin biasa. Izin ha menu nak ni ke lang pakai cepat
0: pakai udak kan ni.
1: Pusing yang pusing
0: musim. Oh ni ni. Eh abin ni ka udara na hadu isu ni ke te agensi no repaplita halang o tolong ka te jo hadu isu ni.
1: Menu nak ni te jadi dalam pertanian asas tani nan ada te dalam tolong aku ok. Te ka dalam le izin mak ku bak ku amdam pakai izin dalam ok aku ya na abin. Sihat dam
0: Sihat
1: dam nolo win aku am te belajar marung empat pakai izin nolo mesti nak aku pakai na aku yang biasa nak aku pakai izin menunaan tu lah
0: win o mangalai na
1: mangalai
0: deh na ho pedgo barang regata no ni kita ke home dah lang nai belek no tiket te ke lega jaga barang no regata no ni lebih murah ke ataupun nono ni mengalai ka
1: barang regata no ni awin jelang haut haut barang regata te ka ko juan na kira dua hangun barang regata ni aku te juan abe ka ni jadi legah na akna memang telang tetap telang kurang boleh kurang telang siha mahal lah lelah
0: nyoh dang tak kakum okay dan tak joh barang alang anak na ihati barung wai abe kan dia kalang kahum kata
1: abe
0: kan nun lim na an abe kan dia win ita ni kita tete lo bag kau masuk masuk na antanya nang ibah lim lim tak jaja si dah lo alang tak kelang hirin dia kaya lebih ni ibah ni apa lah lepau kelat tete
1: okay alang paling alang dah suka urip kerai ni ha alang alang te dua handle dua apaan gam nak ke perintah di dua apaan gam na ji anda bilang ji an gam teguh dah te awi nahwa ka te dina ka anda bat na bilang lah te dah gam tu ane ha anak nalang paling laku aku jual lah jarun ini alam bye bye ni lah.
0: Alang habis tiket nun lembaga anak te
1: kalang bag alang dah kaya alang bekira awan dahak alang hipun anak awan susu dahak ka kira teh nyenang nyenang na keperluan tam itam murip ni pa teh lang kamanak teh lang nganap mete mo dah pempas dah lang beke nganap dah ya apa dah
0: teh ji anaan mari ngala ang nyenang jarun ini na na ni lang ngaban telepon na di nya aku
1: ada jaun tutak aku na na nu na di biha paan paan lah aku ke kayak bak aku na tusah na na bin dau
0: oh tusah tasang ngepat na
1: tusah ngepat na anan lang aku yang nunok na nawin
0: bi laku lan
1: laku kah bi tu sana
0: oh anu nan ke alang pia vaksin nu nan ke nunok kah
1: te kalang vaksin na na bi nak na hadui ke tanda ku na katalang da ok akira lega na akira hadui ku ada longkut te pendapatan ku sayu kah atau ti atau nono teh lam ji barang. Awin tanda aku gam ji ajat ke jam aku kuri lega na kuri gaji ku oke tak lem tu na. Jadi awek sin dak kanan husi ku nono na awin husi ha kuri hadui ku teh husi husi pendapatan ku ka home teh yang ana man oh alang dak kaya dan awin awi tadi katna lah
0: kate panalang dak kuri ni
1: ko kate parang na ada oke sang tak namahan husi dak na beli na. Vaksin dak okan lah sa anta namahan ke sidhang na blena sa tanong murah ay tarang lugi
0: biat dia lang paling kate na anan na kira ji kening kering tam dia lah ketah na kalau na hadu su lang
1: tapi tok dalo lang na kar
0: dalang bele lah hukum aja dah
1: bele
0: bikin lale nun lega ni mahan lai kontak kami anta nyenang hadu-hadu ida tike ji cabaran ya katilah ho bin na to kalang jaha kajau anda pakai jaha kajau na jaha sayu jam na anta juan hukum ke men generasi dah nyam kerai ni ke nunuk ke nyenang sambutan dah nyam tek jo hadu su pihak na tek bag kalang pihak im juan na ni ke nunuk tok dah nyam tek home ke dah beli anak ke ataupun minat dah tek barang masa nun ya
1: aku nyenang dah lang nyam hala memang ngenap tek dah lang ngenap ke bi usi dah mentang eta nono tu sana ni do anti usi dah kuman uti sak dalam mentang nunan jam ku explain men dalam sempusah ke nono jadi tek dah lang umun akhir umun tengah hana memang minat dah nuai Usi dah kira lega. Usi dah kira nuno tusah. Nyenang nabi ngenap tu dah lah lah kena tu.
0: Okay. Pergu event dah kaya, dah lepas keluar dah kaya pihah barang regata nuni ke nun cabaran kalau alang juan jaka dau barang regata nuni.
1: Okay. Jangan ani alam kuri darah ni lah alam dua angun ani alang cabaran nak hati siwa tak baulan.
0: Oh, siwa baulan.
1: Jadi anak-anak ji ngawang amdang turun harga barang. Tutui pa kenap ta pa alau li bayan siwa.
0: Siwa dau.
1: Siwa.
0: Siwa dau kan no
1: siwa ngawan tadi.
0: Jah gun pelalo bayan tadi. Okey, awi telo alang ne nyenang barang mereka ta no dikit telo nyenang awi barang dalo ti awi mahan dika awi dalo plamana te bayan siwa dalo kate laho bin perlu ada bayan lepo-lepo dalo ti pa. Lubun kuri lepau kok de.
1: Lubun lepau kui tusuk lu ji.
0: Tusuk lu ji. Belum bang lah. Melayu lo dah lok de. Anu si ha kata ni bag ni tu anda lo juan. Bin aku dah lam dia nyenang tek kitchen. Kitchen anu dia lang anda tok tek bag lah. Kitchen.
1: Panah de.
0: Oh panah. No dah kau bayar dah lam de. Apa aku lah dua jadi. Nan kalau ho lang kacau lan na teh ha.
1: Kitchen lang man be manway.
0: Kitchen manway lah ho.
1: Nan selap kerja nan abin ketukui nak nak kan.
0: Oh, okay. Alang te aran melu di anan lang andah pilek lan kore ka bin ka jo jam nan depa.
1: Ya bin ka dia dah. Dia ada lang am nai tip.
0: Ada lang am nai den hau ada lang ketu nai ham lu di kana lo kore nya.
1: Kenangan dah nai rigata.
0: Okey, awi marung harapan ka ate jo hadu usu ate alam bidang hasil hutan pihawai nu ni ke anun harapan ka te jaka alang sang nai lan.
1: Harapan ku ngenap lan ku itam alang lebih-lebih naman kampung lah menudik nunan antam pakai na bahana lang te te halam dali tam na wi wai ni awin malay lan tam balay ni la wai pa wi si tam haman no nuno pakai na ke aku jatam pia-pia ninang bahana lang te te be tam jatam am lale bele lan antam alati saktam banana benda lang an, lang magunah ka lang dang tam jawan ka engka hom ka gaya antam nana pa antam nabakul ka antam miang-miang ka nabakul awi no dah hiwan ke kahom lan hadui dah hiwan man oi tam kayan ni marungtok nak wai ni pa lan dah sadiri ka lang tay alana dah sadiri ka miang na maina manyam na jadi bakul antam lo ba tam lo lo ke te ji jaka awi bang sarigata no ni ke tam green na na yuan na jadi ji benda ji tabung tam pala lo ke tam na nati pa tam tam na ke lo nak nak ke lo ba nai na ji jangun ke tam na green na jadi te pendapat

0: Tam tak jatam te lega hadanan
1: lan kurim te jinang ke haman ke dah tu ge ke dah na produk produk te ke
0: kaum bahan lang te alam tam pa wisang ai bulu re dam tam na na antam lo na na lo mang takut ha ka melo nunaran jaha jahan nai kahum ke nai tegrin ke kahum na ate masa-masa
1: awi dah lang melok-melok ko ri mana nak ngio dang kedah baran nang kelo alang te juan no ni ko ri ko
0: baran kami lang jan-jan pedong ke dang na maok na man kami ja kami gerina ka ja tam pia-pia na ti lah
1: jaha cukup barang anta juan ti ko mabin pedong sita habah na kahum ke
0: sita habah bin dua ko su tan ni
1: ke te na miat-miat dan kelo alang ute ti ke ju kahum ke tu lah antata menahan nanti kom. Okay, dahil lah okay, marung kenalaan mana di taksi di atau marung pesanan ka, pesanan ka mana ada hadoh kerai ni ke, jadi tangan norepa amuha eh ke, tapi tak alam hadusu norepa hadui, hagan na juan-juan ni lang anda ha eh tipa, anda hati aman ke dah, bete dah juan ke, emu eh ku juan ke tak na ni, min dah ku maha am kacau nanti ke, nuna tu marung nuna ke,
0: okay, memang nuna na gaya tam gaya ku iman nuna memang usi ku makang lah. Jadi tain aku tutak-tutak dahin dah anu ni ke. Jadi jam aku masalah tam doh ni lah. Halang lana ha eh. Ayo ha eh ku bara hadui ku ken dah na. Bi halang lana im tigri ka jangun. Bi dap dap noh ka kenap ka awi barang ka laku ji. Ai sa semangat ka nan. Jadi tain daw lang laan ti ke tangan ni ka. Alang tangan ku ite itam dah lang umun ni lah. Kahum ni tam yang umelok ni. Melok ma jaga saw ka. Jaga melok ma tak amtik nun. Nun jaga saw lelalan. Asak kalau pesak na awi hasang tek dah. Awi kuri kereke dah udik na. Na biteh ka. An kalau juan tek na kami. Tek na dah lang oh ni dah lang belek na. Dah lang manyam na lan. Nunan. Jadi an ha tek na hadui dah lang oh ni lah. Jika tu sah tasang nana bau lah lek pa win abin kahom proses nama tuhan.
1: Abin dah lang mati ke malay dah lana. Bi si dah man kenun dah sangat dah
0: na. Jadi an ngepah nana tua ok man kami elang berjuan ni.
1: Jam ke kelok nuno sang nana.
0: Jam nana dah lang haman. Tak ada halang haman, lang kreatif kau dah di. Manyam nak ke, nak hong ke. Abin mengalai nak hong, halang uteteh oh na, halang pidoh-pidoh na. Jadi tak ada katuk, dah saw dah, ataupun dah nak, halang tak hao. Na barang ti lah. Nunan lang, halang bikin kuih te marung hadu-hadu yusu ni.
1: Okay, Mina tak ada humlaan, kenulaan sang kira mubuy dah na, barang regata ni. Abad ku lamai dua daw tak melak lah ni dan ini jima ya.
0: Okay, ya saya kenap harap kalau lang lang kelang hi ini dah hi ya kalau bingak ni ne tang hamrudi ini lan kaji akan lan tike pelihai kata apa biar lambat selamat kau dah hari naik nak lo nyinang kahum lamai sangat dah na lebih na men kami lang jawan nani ke kahum kat lang tung tungan nami jawan ni
1: alang barang ni kena
0: ni te pa ino te halang jawan ino te kami lang jawan
1: ni kata ni men kalau lang nyinang lan buah mandi
0: aman nani lah aman nani mang kalau takut nuwu aman ni aku bagi aku lah bolan pendapatan ku teh ke mana ni lan hawi ji kat lang am guna ka hom halang mengalai pakai barang ni intubo jadi nai mang awi kedua kan kan mang ku maha sayang kan sarah ayo sayang nang buah man ku ni mang kelok ku manunan kan kelok lo mahing ku katok kelok lah mang nana mahing aya
1: bina te pa balai lang am jam no tok na ha tegang no ni saka isak im katok dalo
0: ya hana korek teh ya jadi mang kelok nana mahing aya batang ha coklat mang jadi tanah unyi anyi anti an kelok bat na git na kalau nukun ke bat na git na ti mayo keledau kajawanan jadi kan kalau lo na bimbang melok na gak dih lah
1: banyak pitam
0: telam sud
1: Cengok bung ya.
0: Saya si
1: apa lo anta? Nedau
0: lah. Yang ada megang, okay. Lo anan lam sud. Dang ji jiwan lo anan.
1: Nelaan. Nih nih halang laku lan gurena nanti bihana.
0: Tusah
1: na na. Win tanya dang kata win hab. Nunda dah ok kata kata sem. Ngepat nak bung.
0: Tusah ngepat ni.
1: Okay, ni kacau ni. Tekat nak lah
0: anak. Ani na lang kitchen lang maring
1: anak. Kitchen lang maring lang ani kalau jadang halai Facebook tega kitchen lang maring deh. Cao ke kitchen way. Telok dang te matai nak te bag telok kan ni lah ho. Te bag lang tak gom tuan ani kau. Dang lem kan ni lah ho.
0: Ino ni mengalai kan lang
1: ada. Kitchen lem kare.
0: Ani je kelihatan hak nyam
1: kan ni. Imna sendiri lah kan ni. Ni.
0: Tupi oh mankun kayo
1: mankun kayo jomel jomel keren hadim ya lekun nana lekun
0: lekun way ni hadim tamu nuna ni pa
1: emna sendiri lo kan ni
0: teka balai akna sendiri balai akan lati dah
1: ni cantik ini kacau lekun lang anda lo nani okay alang tabang tabang arah lah
0: balai kan
1: lo kan balai kan arah kurena kau melin dah nuna benda ni
0: kau melin
1: alang way way arah bijak kita ni lang na okay mina dengan itu kan sanggup tu lebih ni korek saya kenal mereka abin habah ni peji dah hek om dalam ni jaji na lah
0: apa kali tu tak na jaji ni
1: tu tak lah na jaji ni om mendu mana reh dengan korek om jam ok saya kenal mereka habah ni peji dah hek lebih ni angin na hatek kelan yang akan bantu peji sanggup tu ni hamiri ti korek ya dan ho hatek program-program kalau ke dangka pendengar nalho man kalau jasi kalau barang mendah aku nak bangun ke manina dah doh lah wina menitam doh ni jadah tek tangan kenap dah nyoh hadui-hadui lang pihak angkelo na ni dan ho ngina hadui lang angkelo na ha petgu pa barang regata ni ke laong den sayu panau den sayu lah ho teh atang ka oh nak jimati ke ay tam pejak larah tam lebih ni lah anak keleng hiji lagu lang kenan joli jengan lagu lang kumak livan doh kayan mitam lima radio kayaan Miri FM.

0: Alarah Jaki Miat Pengjam.
1: Nun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubunji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalet tegatan matandau. Lubun telok hitup pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai mata lah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atat tua dahin matutak dui atat mi. Lubun enam mandui atat alang hipun Kevin.
0: Mani Neiman Radio Kayan Miri FM.
2: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen di mahlale.
3: Kalau men Radio Kayan bara sayu keneplan menitam.

Okey, pejabat-pejabat di telasan Radio KN Mir FM ngejelah program nerepas segmen PDK tam lebih ini dahin kira ini ke 10 telok minit lalu pukul 4 lebih menadih telok opeji dahin 2 hari tam nerepas hake hak konti telok ihati amai dinglah menadia dahin lahu hari telok puan arenlah ngejelah sangun lebih telok lebih ini di petgu baram regata. Okey, aku ingin para ok atek joh baram regata alang ana ha meludi ini acara-acara alang an petading ajih ma anih di norepa atek joh perahu kayuh ya alang an petading menjih ma di te kayuh telok pulu lake masai telok pulu lake tertutup baram onang ke masai unlimited doh onang ke masai unlimited lake masai haruk masai haruk unlimited lake onan masai haruk campuran pekletani 20 laung 5 doh 20 lake terbuka.

kalau dahin masai telok puluh laong lake, masai haruk telok puluh laong lake, masai haruk unlimited lake, masai haruk $45 masai haruk 20 laong lake, puluh laong doh dahin unlimited laho. Ana nalang ana atang lebih ni dahin acara menjimadi tino jimadi ihati marung majlis perasmian baram regata ya, majlis perasmian alang pejadi kenan yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bintun Datuk Abang Haji Openg ihati Premier Tam Sarawak sendiri dahin lahuke malam ini na te acara ihati malam kebudayaan dahin Ratu Baram Regata alang matoh man pukun 6 junang lewi anina pukun 6 junang ihati perarakan kebudayaan mentelo alang teh meludi norepa lamano telo ne ha meludi ni dangna telo teh sedia pelalo na ha dataran meludi ini teh nyinang norepa sedia teh joh perarakan kebudayaan alang sang matoh teh pukun 6:30 minit lewi anina. Dahin tetamu kehormatan malam ini yaitu yang berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak dahin lahu merangkap adun N76 meludi dahin malam ini ke Ratu Baram Regata hika langsung jadi Ratu Baram Regata Duman 2026 pihak-pihak telah nyinang petandingan ini malam ini dahin lahu minat take live korek bi nusihak man kalau Miri FM lah nak live malam ni marung petading lagu dikek kalau kalang tak nak live bi malam Ratu Baram Regata ke anu siha kalau ha tak nak ke joan kalau share ke ha Facebook kalau sendiri lah home ke nana acara-acara lang tak ana lam doa ni ihati don nama ni 25 de bulan 5 jima ke mentelok lang tak san ham ludik ni nasi salana telok ngioh te fiesta senam robik Baram Regata lang matoh man pukul 5:50 minit jima pendaftaran peserta dahin alang ne plaong nerepah alang te peji kulunanaya alang te peji dahin tam te alam fiesta senam robi kani hati yang berhormat Datuk Gerawat Gala Timbalan Menteri di Jabatan Premier Buruh Immigration dan Pemantauan Projek alang lahu adun entusu saya mulu nan jima na dahin malam jima ke ihati malam penangguhan dahin konsert perpaduan Baram Regata alang matoh man pukun tusu malam alang nai peji dahin tam jakani ihati yang berhormat Datuk Gerawat Gala loh ka dahin jima malam jima noreh acara noreh pah oreh keluan Baram Regata 2026 ni anak pelepak noreh pah hak pah ya alang matoh man 20 telok de bulan di atang 26 de bulan tusu Duman 2026. Okey, madohan ini aku sempat pantau teji lagu dahin pejoh pelalau dahin dawa harinta malang teh hakonti hati peji dahin DJ yang dawa DJ baun kurik halang teh hakonti hamir FM itu pelalau pejoh teh alam dengan lebih dahin alahu aku ingin dapat pihitu kita mle malang teh naik dapat Baram Regata doni angina hitam lim nyinang sayu teh jauh davan davan dalam antlok grip ya nak back telok ke telefon telok ke behi hati melak behi hati legak teguh telok nyinang dah beluba haruk ti biar telaga kalau mungai ti gure kare telaga nak ayo je to kalang tu sah lan panan telefon ni hati ji uvong alang atak penting lan ngaban telok pahbong ilo dah panak parin telok nore pada alang pia paji dah telok nai ti ke hati lang antak awah bahi telefon tak te pade nu ti ya man telok lang geri dah nyam lah ngina ada lok nyam tam apaan dui tak lang suku pawin aku nyinang matoh mencih ma dia tang lebih ni lah su landau kalau uku-uku telah anginah teka kalau nyingau ha kemah hayak langan dah sedia hiti sayu noh ti ang larah ni ti jakiring jarun keliah-keliah alang anano te anano lebih ni okey tam pejok larah tam dahin menuh nen ake telah pejok pelalau dahin dua hari telah alang teh hakun ti miri FM miri hiti dan ini tanda telah peji men meludi ini gina hitam pesuk meluak jima matoh men pukun telah lebih selvi sang larah metam lim ji lagu alang kena rosena urai lagu alang kuma hayukun men telah lim hari dia kayaan miri FM

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itu.

0: Ya, mani tamle men do nana telo PP apa je dah ne di je livana lang te ha mini ha studio baram pengute baram maragata ha mengupdate ya. Jadi meloka 2 minit kala ana telo sampai je tala mendengah lebih alang ana telo pahmo temo man radio kayan mana miri. Ya, dalam nuti mai sekarang mana telok lim bagai-bagai radio kaya dalam pan peji ngajalah program. Ma PDK peji dah nak keluar lebih ni ya lebih nak mana telok lantai ha. Pasal nama Rudi jaka ani lang nepa bara maregata ya sekenap ya mana telok lim. Ya dalam nuti asun hado ya hado ya ta langsung do kurena di jelivan ngahap de ya. Dah nak tak kore-kore info lang nak kusik marong keliah-keliah lang dah anu ha hambaru di jaka ni ya ha pagute barem regata mana telok lim. Ya pejo ha panci hatela santam radio kayan miring FM lampaan ngapci itam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itau.

0: Sayu ngelarah lebih puji dahir DJ Yang ngeyeloha program PDK puji dahir nekelo sayu kenam.
1: Sekadar mana telah lem bake-bake radio kaya dalam puan peji ngajalah program PDK peji dahena kelo lebian ni ya mai segena pelahu mana di jerin alang u basa dengah mana telo ya dengah lebi dan ana telo kerang ngalua te jaka alang piah ngua lebi jima. Ya, jam tam ha konti kerani 42 minit lalu pukul 4 lebih, pukul 4.45 minit lebih ngaha petelok peji talam madua dengah men awang ngadal eh. Ya, dalam maklarah tam lebih 6.25 di bulan tusu dalam duman 2026. Ya, lebih nak mana telok alang tenepa regata baram dalam maklarah tam ya kuri-kuri do ni deh. Ya, teno lasi no de pepah jima. Ya, sun hadu hitok tek keselamatan na telok hitok tek age ha telok ya. Hatek kuri-kuri do ni lebih nak do ni do lasu. Ya itu kageri ata nguyu ata telo asun hado geri hong ke atenye nang da perang harok ya lasu do hajaka ani ya dalam menuti sekena mana telo lim lebih nak mana telo langari yang online radio no napa mana telo lantai ha pasenaya miri no napa mana telo lantai ha pasenaya kucing semarahan serian bau dahina lundu alang pejang peji dahina telo mempukul 62 bulan do atang jaka ani ya. Okey, we nak telok te payung HP Radio Kayan Tam. Ya, sekedap mana telok bake-bake Radio Kayan pelahu lang like. Hai dah, dahok telok doa ni. Ya, sayu ngerah lebih. Kita nuban, CMS Fred, sayu lebih. Ada Blin Kek Baja, Wan Ajeng, Ilen DPJ, Rabin Moshidi, Richard Lingan, Kevinda Imang, sayu kenap. Ya, dan pelahu Ulau Jang, Ulau John, sayu ngerah lebih menikah ulau. Anu nampalahu Paulus Jok yang sekenap. Ya, kurin bakeh telok Paulus Jok habde sulubi DJ. Kurin nak hello bakeh-bakeh. Kurin nak ya, dok nam telok ngeluan pahabong dahin DJ-DJ lebih aneh kurin nak ya. Lu nampalahu selewi man ilen di PJ. Selewi kata tabi man ini aran korena ya. Sekenap menikah ilen. Ya sayu lewi lahu man ini aran. Hino kata jaka an ini aran. Kena hamageh apaan ya. Lu nampalahu mai sekenap man Jennifer Jen. Selewi DJ korena. Ya selewi menikah lahu. Kahi lagu liveng. Kena Nadiana Nini. Katok malim alang kelanghi radio lewi ani. Dahin mana dah lok panah kui alang tek hamiri lasu ha matang hini ha DJ korena ya. Ya segenap pelahu mana CMS Fred watching live from Kuching stay tune korena ya segenap menikah lahu. Ya jam lain telah pagi telah madua dengah men awang dalih telah kering jakir yang tejo sejarah dari pahlung alang jadi done.
2: Dawani halam duman 2004 RTM Sarawak umna sejarah tegudang na persembahan bermukun pah aruha Malaysia dahin an kalung alam Malaysia Book of Records MBR. Persembahananan ena jarun dara 50 jam mengetak-ngetak matoh men 20 telok di bulan tusu duman 2004 ha auditorium kecil RTM Sarawak. Tulunan ayah alang teknei nidang pangani ihati yang berhormat Datuk Seri Adenan Haji Satin, Menteri Alam Sekitar dan Sumber Asli Jakaanan. Alam Panganan Pengarah RTM Sarawak Cik Nur Hayati Haji Ismail. Terima sijil pengiktirafan MBR alang anjay kenan Puan Nur Akmar Jailani. Bermukun ihana seni adat asen alang tek dahak nyanyi pantun, magan dendang, nyivan dahin tek lahu dak asen. Seni ani analanaklan alam hang kehumnaan bangsa.
1: Ya, dalam maklarah ta melebih ni, telah pecah peci dalam dua dengah men awang daleh. Ya, nak loh telo tanya nak ngaji dengar. Ini hana mega ate jo tutung ya. Dengar men Algeria saya tidak lebih jia tu luong dah anak sok teh awak perah u tu sah tutung tuan alang mega hati hatta ngaji tu 50 uma haji pasen ok timur laut Algeria nunan kurena menteri dalam dalehanan dalam de. Ya, tenuk tutung alang jadi hati dua-dua lalu ha suradi hanah ji pasen ok ha barat pasen anaba dahin ngawanani hanah ha penu norepah ate te ekuasan tuan. Ya, tenuk dah pasukan pelindungan awam te mano hadui maramapui te jihma do telok. Ia tengok ngiyoh menteri talaman negeri Syed Sayyid Bara menadah wartawan Haji Umar Prah Alang Teh. Ia tengok lebah dah Alang Prah ni dah asok teh Umar Prah. Dahin aninang tak lama batong Alang Sayur. Dahin uka Haji Atu 50 Umar Alang Anabara tabin tak lama tu sahatu tonganan. Yang ulo talam aji dengah halang abaya loh mana telo talam dengah man pinon pin tenok pengarah biro penyiasatan persekutuan FBI Amerika Serikat hati kas patil bara tenok membe hadu peji dahin Kamboja aja pepiah hanya kang terjatuh sah hati penimpuan cyber hanaji tersah pamoh talam talian. Alang anhinang talam rugi hati berbilion dolar ha seluruh Asia Tenggara. Ya mana telo lim hanunana telo pepiah baci talam dua dengah men awang adaleh. Dengah men awang daleh dang ana telo kusik ngeluak te jaka alang piah nguak lebih jima. Ya, tepat pukul 5 lebih ngaha patlo payang ajaki te kerang dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Yang enggak penuh pengake lagu ha bake ha telo Jennifer Jane dengan hab de ya ya ke lagu pepe pahni pahapan dalam maklarah ta melebih ni lagu lekenan Diana Nini nakato male medah langklenghi radio kayan korena ya dahin medah pandak na alang teh ha miri ya dalam maklarah ta ha telo hani apa ngerang lagu lekenan Diana Nini lagu Livangkui.

Saya pastinya di sisi Oke. Saya menjanji bahwa kita akan buka pasar perang, termasuk jalan daripada Miri ke Bukang. Kita saya mengucapkan, ada masalah atau tidak ya kan? Begitu kita kira, kita akan memudik ke Lombok Tarawan. Hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Tidak tahu dengan kereta mudah kiraya daripada Mubudi sampai dekat Mubudi. InsyaAllah 2029. Kalau saya dah akan menita, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau Lama dan Long Panah. Hingga ada nickname, mungkin Long Lama, Sit Lama lagi. Long Lama jadi Long Pahu. Sebab bila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun ini tu kita sedang pakai diesel.

0: Ya, nah, dahun premier tam ada jo alan hamiri baram man KU te do mana 2002 pelebitan ya. Okey 56 minit lalu pukul 4 lebih malah telo minit kelaan telo sampai yang ja kita kerana dengar mana pu dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya mana telah lantai ha Hamarudi jaka ani ya lebih nak mana telah langsung te hanya nak program apa program malang dah na malam ani. Ya megat te 25 dia bulan tisu dalam dumana 2026 ya tino apa program mana hari te pukul 6 majunang lebih ani te jo parakan kebudayaan. Orang kat pukul tisu malam hak datang dah ya kelunan kelunan ayah dah hina pukul tisu 25 minit malam hak nak dif kenamaan lim katang dah hina pelahu pukul tisu junang malam hak datang nak tetamu kehormat yang berhormat Datuk Doktor Pengguang Manggil Nombor 2 Menteri Agar Awam Perumahan dah hina Kerajaan Tempatan Sarawak merangkap adun N tisu 26 Mak Marudi. Kak Teh, apa tadi yang Ratu Baram Regata 2026 malang dah nak malam ini ya? Hika Ratu Baram Regata, Teh telok nyenang malam ini ngahap ya? Mana telok lantai Hamrudi, Nur Palang Jelang, lebih nak mana telok lantai Hamiri, ya telok dengan Teh Kili ya? Telim ke artis-artis jemputan Nur Pahan dah uvui ya Teh Pahni Pahpan dah malam ini. Dahin mai haplais man dah Ratu Baram Regata 2026 malam ini ya. Ya ki ok ka huma peleba dah te hanyeneng ni hak naji apa tadi yang halang dah na maga te jo Ratu Baram Regata 2026. Kena dah finalis salang lebo te ha final lah ni ya na dah ne sayu aku dah ada sana lengi ho rely ku dah ni pa ya ja menang berapa kalah ada pertandingan kati ya terima dah ne kena palang terbuka tua ya okey dalam kelarah ta aku ide jang mai sekenap mana tolak lim apa je apa je pukul 5 lebih mambai dengar man puun dengar radio mana Kuala Lumpur u ane
1: sayung larah lebih puji dahir DJ yang ngejeloha program PDK puji dahir nak kelop sayung

0: Nak selamat ke Taub, tahun ini tahun 6, 25 atau bulan 7, 2026. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta lidio kenyam Miru FM, pemongan akek Pauline Lenik. Jabatan Pertanian ka Dale Sarawak akan pagar petangan ngan ngabiok la'a puyan dalam sektor pertanian ka Dale ini. Ini pa ngan capuyan mentransformasi ka la'a ketai puyan mula padai ngan gaya tradisional ngabayak ketai model komersial ya berskala biok ngan teknologi moden. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Datuk Paulus Paulu Gumbang Kuma, ini napuyan yak sukat mepo ngan mengembau lah hasil pengeluaran. Dalam bina apa, ini pesukat menguat lah sukariti penguman ngan ini nak penigah dalam ekonomi Kuma Ida yak untana pakai mula. Ia pebadala'a ini na puyan yak tiga ngan inklusif ngan ini na gayeng pekua ngan na kelunan kado o kena projek ini kan ida pasat. Ia tisu ini tegok tai ka ca puyan sesi libat urus ngan dialog pembangunan tanaman padi sawah. Ini pemong ngan na kelunan kado ka lepok kampung terimah ka Dale Limbang. Puyan penganjuran Festival Layang-Layang Antara Bangsa Borneo BIKF yak ke Pulau Pien sukat penjo menguat lah ladung Dale Bintulu tai palak jadi ca ukok pelancongan yak bertaraf dunia. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming Kuma puyan yak lepekkan ida pasat ngan tiga edisi liwai ini lepek ngembadak ca keyakinan yak embau cin komuniti antara bangsa Kuma Dale ka Bintulu. Nak peda pejuma ngan kadok-kadok penusa kuak baan cabaran global rega tambang bilun yak embau ngan gangguan ketai asat bilun. Ia ti isu ini teguk pejadik puyan BIKF yak ke Pulau Pien ka tapak lapangan terbang lama Bintulu. Ia pebadala puyan ini sukat menat ngan mening mengin kelunan kadok nai kuak kenai pelancong cin awang Dale. Dalam binapa puyan ini sukat mengembau la'a ketai ekonomi ka Dale ini pekuak ngan gayang pekuak cin suwe ca atau 60 ya undageng atau pe usahawan ya naik ke ekspo perdagangan ya ida un pasat teguk puyan ini. Ya peharap apana puyan penganjuran BIKF 2026 ini aka penjo jadi ca awang ya penjo sukat mepeng kelunan kado ngena binapa penjo sukat promosi keunikan Dale Bintulu ka persada antara bangsa. Festival BIKF 2026 uman ini lepak mepeng dalam pengado kiok-kiok suek cin ca atau lema puluk peserta cin Pulau Pien cin Pulau Pien peserta cin awang Dale. Kio-kio dalam pian atau lemah pulau usa atlet cin Dale ilu kini lepak tai ngebayak latihan intensif bagi pejadik sasaran kontijen Sarawak apan sukat nginulek 75 pingat emas liwai ini. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu Kuma. Persiapan kontijen nakini dalam tahap yang memuaskan dengan tiga. Dalam pekena temasya sukan yang kurang cinca bulan inilah, inanai dati polok lemah atau bulan ayah ini nak. Dalam pengaduk 23 USA Assistant Chef de Mission, ACDM lepekan siok milik apan nida jadi penyelaras pengurusan 37 jenis sukan yak ken nida main teguk inana. Ini pengena penglibatan cin ketok pat ato 60 aya sukan ya ida kapasat teguk sukan ini. Ya ti isiu ini ka Kuching. Dalam teguk inapa, ngadan atlet nak kini lolo pa kan ida muktamatkan uban ina ubana uban kadol a puyan ya ida kelok menuken. Kuak baan naat isik tahap kecergasan ngan tahap pengagat caca usaha atlet ina. Dalam binapa un kuda-kuda acara pelepek ida gugurkan uban acara ina gagal ida gagal memenuhi syarat ya lepek kan dulu netap. Ini na peging ngan acara rapid pistol individu dalam sukan nimak. Golongan leto atau pe wanita kak dale ini kena petangan apan penjo tiga yang pekuak bak kuak baan puyan kemahiran teknologi digital ngan ala awang ngan peluang dalam gayang keusahawanan. Puyan ini bagi menguat laah ketai gayang pekuak cina golongan wanita atau peleto ini dalam agenda pembangunan dale Sarawak ya makin naik bio. Ahli Parlimen Sri Aman, Datuk Sri Doris Sofia Brody Kuma, golongan leto ini mesti pekuto sedia dalam pejuma ketai perubahan-perubahan semasa ngena binapa ala awang te belajen ngena un kemahiran dalam binapa ida un isen pasen penggunaan teknologi bagi mepo ngan mengembau taraf sosioekonomi dalam pengamin ngan binapa dalam pemanakra. Ia pabadala ang, pembangunan kak dale Sarawak ini ngebayak ketai empat teras utama ya lepek buka kuma kadok-kadok awang kuma leto dalam bidang kuabaan keusahawanan khususnya dalam industri cottage ngan binapa dalam bidang ekonomi digital. Ya ti isu ini tegok tai kaca program Jelajah Jom Sedia Wanita PRS 2026 ka Sungai Asap. Ina tuak dengar to ini, dengar lepek sedia ku unah Muhammad Al-Hadi Samsawi Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejai ka usai talidio Kenyami Rui FM, selama sembak ngan penuh ku un dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Nah, selamat kita tahu, salam pemung kejai, selamat petegok ke usia tali dia kenyah kita tahu ini. Ya, pemung kejai ngah ke DJ Lenik atau pada DJ L. Pasal oi ke macin pukul telu, kita tahu ada pabe nakini jam ke telu, jam pukul lima, pabe pukul enam kita tahu. Ya nyelamai kemong sanake atau yang tu yang bake ya bio metit dawa tali do kenyah kata tahu ini harap ikam on salau ya ino dengar ya kembi kembi ikam ngelingai lu kata tahu ini harap ikam on bangan ono manyi tua dalam ini ino papuyan ikam pasat kata tahu ini. Ya tu ni 25 bulan 7 ya tu 6 ya tu tu salau tu denak ku mamung ya ambil pegayang tu ini ya dalam bina pasan ake rapilu on tau ya denak tu ya 3 dalam ilu pasat tu 6 atau pe berhujung minggu ku samat berhujung minggu ku mamung ikam ya ngelinga ilu ka usai tali dia kenyak. Dalam mina apa akikah baca isi dengar awang kumailu dengar awang kata tahu ini ading ya akikah baca dengar awang ya ke dalam miri ya dah dengar awang ke dalam miri ini kata tahu ini on bayu bagilat kaca dua uko ngena tahu tena on hujan kaca dua uko ilu tepukena isi dengar awang ke dalam marudi. Kak dalam marudi kata taup ini on bayu begilat kak ca dua uko ngena taup tenah on hujan kak ca dua uko. Ya ini saya dengar awang kak dalam marudi ilu tenah dengar awang kak dalam telangusan. Dengar awang kak dalam telangusan kata taup ini on bayu begilat kak ca dua uko ngena taup tenah on hujan kak ca dua uko. Ini saya dengar awang kak dalam telangusan. Ilu tenat pukin nat dengar awang kat dalai belaga. Dengar awang kat dalai belaga kata taup ini on bayu begilat kat ca dua uko ngena taup tena on hujan kat ca dua uko. Ya ini sedengar awang ngacina dalai miri marudi telang usan ngan binapa kat dalai belaga. Ya ini saya uko ngepat-pat uko ni on hujan kata taup ini ya. Harap dengar awang ini sukat mampu ikam dalam ikam puyan ini apa. Asat-asat gayang gam kata taup ini ya. Nen saya dengar awang ya lepak ngin kuma ilu cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya hantar kembi-kembi sana ke lo pamung kejai ka usai tali dia kenyah kata taup ini.

Selain terkambi-kambi sanakek, lepas ni lu ke pemongan DJ Eni Bungan, ya. Lepas ni lu ke penjo alak reput atau terima reput terus cina marudi, cina barang regata marudi.

0: Ya, okey, tiga sana ke kami kemudian kejaya ngelak ke usia tali dia kenyamir FM. Selamat tetap do tu yo ini DJ ini ni. Ya, ora DJ Lenik. Ya, okey. Manino bana ke ke halak sengana tepat DJ Usun ya nak kini ngena ame dua ya ngering ada reput-reput pas untuk ke kadok masam acara ya un ke Amarudi kina nang pasak alut lah inu-inu tu lah. Jadi ilu mimpah lah telefon cins dengan tepat DJ Usun. Hello.
1: Saya lebih.
0: Saya selamat tahu pedau kenya.
1: Selamat tahu. Selamat tahu betul kan?
0: Ya betul. Pandai.
1: Ya panas ini lasu ini.
0: Lasu. Ah, sama lah Kak Miri pun macam tu. Ya. Ya. Jangan kurang minum air ya sis.
1: Ya ya. Ya. Ini saya rasa air itu memang laku. Utamanya air mineral water. Memang panas dalam 1-2 hari ini.
0: Ya nampaknya. Macam meriah betul bunyi belakang tu.
1: Ini memang meriah.
0: Okay.
1: penuh waktu perana Marudi. Okay.
0: Okay, silakan dengan laporan dari Marudi.
1: Okay, terima kasih. Saya kena main hari ini telah DJN ni. Alang teha kunci Miri FM. Tuan ni. Aku senukum barang dengan hati jauh regata Sarawak alante Marudi. Jadi kerana aku doan menemini studio alante Watafran Marudi. Okey, minta melim saya kenap dengan saya berhabung dengan doa ni muta mak do ketelok regata Marudi Anna dengan jam nak dalam program belang Anna pukul 10 jema ane deh yang berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohar Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Openg Pemda Sarawak kerti pejadi ramai regata Marudi Anggona ni. Dino simbole ke pulung regata cima ihati peleka apa tadi yang harus stay telok puluh loong kategori terbuka unlimited pilih masuk ke Premier Sarawak. Kita menyinang menbe 24 pasukan pengayuh tidak terhad alang hati-hati bagi talam petadiang alang anna hati para oka petadiang alang anna jima jima ni dia nak jadi barang harap saya telah perlu loong terbuka lagi keputusan rasmi alang anna alang pinumok GPPLN Sri Marabong nomor harap dah lo 20G dah lo besi darah saya minit 25 saat nomor 2 Terawan Mulu 1 darah dah lo besi harap saya minit 26 saat nomor harap dah lo hendak pulu telok dilengkapi nombor telok Tamik Sari and Tusuk 6 Naga Mas Sakti saya minit 26 saat dahin nombor harap dah lo hina 40 tapi nombor 4 hina lakin belaga sekapan nak mandu satu saya minit 20 saya minit 20 saya saat tengok nombor harap dah lo hina 20 saya nombor 5 lakin belaga sekapan mandu 2 nombor harap 52 tengok dah lo besi harap saya minit 20 pitana saat anak keputusan alang anak dalam pertadian sekarang harap jima ini dah tengok hadiah nama tu pekolosan jima dalam kategori telok puluh laki, telah puluh long laki. Okey, men pertandingan doh terbuka, puluh long. Nombor G, doh lakin belaga tiga. Tidak nombor haruk, dah lho telah puluh, darah dah lho besi haruk, kena pita enam minit. G saat, nombor dua, Terawan Nemulu, benerang G, nombor haruk dah lho, hina nombor puluh empat. Tidak dah lho, dang besi darah pita enam minit. Dahin nombor telok Terawan Mulu, nombor 4 Singgah Taga 2, dahin nombor 5 Hena Sri Pawana. Dara ada halo Sri Pawana alangapi nombor 5 besi lekak man Adan dahin atang Adan anda papal yang pindah minit 40 saat. Anan keputusan rasmi dalam kategori wanita terbuka puluh loong besi harap usung jima anide. Okey, wanita ni tamat ni nang ngerua. Tek jo pertandingan pilih masuk ke Premier Sarawak dalam keputusan kita kini tidak terhad ialah Premier Sarawak kalangan na tek pukul 10 di Gima ani de tek 24 harok. Alang api nomor di alang api masuk ani ya na lakin belaga 9. Tino alang api nombor 2 ya na singgah tagal 1 dan tabing sari dan susun 6 alang api nombor telok. Jadi tak menyenang tak dalam hadiah daripada prize mendah alang menang. Tapi bagi tak dalam pilih makuk ke Piala Premier Sarawak. Alang anak jima ini dia tidak terhati. Alang api nombor jihan 25 ribu ringgit. Alang ngapi nombor dua saya ribu ringgit ane anpak ladahin mako kedah. Dain lang nombor telah ina 6,000 ringgit anpak ladahin mako kedah. Okey DJ ni tanyinang talam petading alang anna. Lebih ane deh kita anjing tek 25 ada bulan. Tindak petani yang kayuh 25 lagi ada susu barang. Hin pekayuh 20 campuran. Ini hana tertutup lim. Campuran ini hana 5 jauh deh 25 lagi. Wanan pekayuh, wanan piala kayuh 20 long lagi tertutup. Ini melabin mereka melibatkan 20 long lagi. Deh 25 jauh tertutup. 15 doh tertutup adahin piala kayuh tiada terhad tertutup alang ana bayak loh lebih ani de tidak aja payan tek keputusan ani atang pala telok adahin man na trok lima lang tepeji dahin radio akhirnya lebih ani ikam kusang barang tejo program lebih ani atang andahana wata frana marudi titik tejo malam kebudayaan dahin ratu baram regata 2026 Tino Kluna Naya, alang ngepulong hadiah ni malam ini ya, nah, Tuan Rahmat, Datuk Dr. Pongwang Manggil, di malam Menteri Kesehatan Awam, perumahan dahin kerjaan tempatan Sarawak, kerjaan tempatan dahin merangkap adun N26 Marudin. Okey, Menteri Olim ikan banget para, malam ini tak persembahan kebudayaan, empayan dah matau olim program, tak dah nak perarakan kebudayaan, melibat 20 di etnik alang habah ni atang alang tak talam dalih mudi ni dahin malam ni aku mute DJ ni seorang tengok nganap nginang ya dah dah alam tadi yang ratu baram 2026 ni tapi ente 22 peserta 22 long peserta ya jadi aku ingin anak oka dengah malam suara yang doa ni dahin kita hantar peji lahan cima ya so kena peji dahin DJ ni dahin DJ Paul kita lantai hak kongsi miri
0: ok saya kena bye bye okay. Ya, pengen tempat ngering ada report pasen tok kado acara ya tika beludek pasen tok baram regata. Jadi aku mekam dah bersiaran ngam mek kau saya tali dia kenya Meri FM mekam penco kejai ngan DJ Lenik kelepa ini ngana tiga tawai aku mekam dah paketo kejai ngan mek ka tali dia kenya Meri FM.

Baru biok lo ngelinga dengar cin Marudi ya, ngelinga dengar cin Marudi siaran langsung cin Marudi cin pengulasan cin Marudi kina nak kini ada ya. Ini seca dengar atau apa ya, ramai sek dah kina ya, nai sek ramai sek kelunan kado nai nuai sek puyan-puyan ni dati ke Marudi nah ketai tahup ini. Ya bina apa oni se on apa dengar atau apa dengar live ya nai cin mong de pengulas ya Kak Marudi nembam milu ke ngelingal ha cin ida Kak Marudi nembam. Ya nak ini telu puluh minit lah pa cin pukul lemak. Lemah kita tahu ya. Nah dalam setengah jam lalu kejahi ke Use tali dia kenyah. Dalam mina pakai kena isi meses ya naik ke Use tali dia kenyah kini ya. Ini cik meses mading ya naik cin Irene Wang. Bicam-bicam cin Marudi lepah amik mesai pulok leto tertutup waram. Wah ini siapa cempat dengan peserta peserta mesai alut leto tertutup baram ni na meses ko mai luka usai tali de kenya ko mendengar ngam meses Irene Wang ya nama kuda agama nama kuda agama la onda on numbun gam ka dalam kategori pulok leto tertutup ini ya harap ikam on na numbun lah ha ko boleh na dengar ko mai luka usai tali de kenya boleh tahan ni dapat leto di ni ha. Celewai uman-uman mading lah medo DJ ini tema saya lutkan dulu. Wakil RTM tali dia. Ya. Ya ya sengana ke ya am tekambe-kambe lo pamong kejai ka use tali dia kenyak ini ya dalam bina apa ke kem kusil aca dengar ya aca dengar ini sepatutnya dengar pas untuk buka ni. Ya, saya dengar ya ada Tita Update ya. Puyan ada Tita Update inana Spencer Marcus Dana alak lubuncang atau pejuara pertandingan akhir Bintang Baram Regata 2026 ngan bina apa ya alak nombor 2 ya alak yang ginulek peraih dalam pengaduk 2000 ligit ngan bina apa piala ngan sijil ngan bina apa ya alak nombor 2 atau penaip juara inana Rafael Gaujon ngan ya pala anugerah persembahan terbaik taup day ngan Well Lies Celudai ya ini ala uko ya lubun telu ya ni si telu usah pemenang dalam pertandingan akhir Bintang Baram Regata 2026 ya Bintang Baram Regata ini neca platform ya kanan lan dalam ngemusit kak dola artis-artis tempatan pekuak ngana pembangunan industri kreatif kak Dale Ilu Sarawak ini. Ya ini saya punya ada tetap day na ya lepak lapa tetap day ngan tetap ini nak ya on pe acara atau pe pertandingan Ratu Baram Regata ini na capuyan ya ditunggu tunggu cin kelunan kado ya kumai kami tenat isi first pertandingan ini nak ya selamat you know harap ikam on on you know happy lah have fun nak isi pertandingan ida pasal tetap ini nak apa boleh buat lah okay besok kata nak jadi okay ngelinga dengan macam ni kamu tu lah Kak Miri kini. Dalam ini pasal anak kaya yang terkembi-kembi ya kek ke pasalaikum lah angan belian ya lepas ini pakai belian ya Cina Patricia Nana Dau Lekaya Nyelawan.

0: Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Kesehatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fizikal. Jangan malu untuk meminta bantuan jika anda berasa tertekan. Hubungi talian kecemasan kesehatan mental atau berbual dengan orang yang dipercayai. Anda tidak bersendirian dalam perjuangan ini. Pesanan ini daripada kami di Mirai FM.

Ya nak ini 43 minit lah pacin pukul lemah ke tetap dalam 40 menit lemah minit lah ilu ke lo ilu sukat pekerjai ke usai tali dia kenyah ke tetap ini. Ya dalam minat pasan ke ya ke kekusil acab dengar mah pasan tu ke ni dengar cin dengar cina parlimen yang anak yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul Mukloh Munga mo ketok pengaduk 2 atau 22 ahli parlimen pegingan ayat naik Cina Sarawak mati capuyan atau program larian cergas ke dale ida masing-masing atau pedale dalo ini bagi membudayakan gaya hidup ya sehat, gaya hidup ya magat dalam kategori dalam kalangan kelunan kadok ngan bina pe ngan dalam lepo wakil rakyat ini larian dalam pengecok lemah kilometer ya tading lah ni dati ke perkarangan bangunan parlimen atau ini ada yang nenaca penadinglan kuma inisiatif ya naya cina yang dipertua Dewan Rakyat ini yang jumlah jarak larian ya ida mepeng ina ini nenaca usaha ukat report rekod dunia cina pengado ya pekuat cina ahli parlimen petipo dale lu kat negara ini. Puyan ini pe pakai menguat lah kak pepeng kaang ahli parlimen tanpa menaat isi fahaman kod politik dalam bina pe menjadi ida ca contoh kuma kelunan kadok dalam puyan mengamalkan gaya hidup ya sehat dengan gaya hidup ya tiga. Ya ni se ca puyan ida ti kuma 2 atau 22 ahli parlimen peging ka dalam dale Sarawak ini dati ca program larian cergas ka dale ida masing-masing. Ini ca puyan nak tiga pakai lu dalam mailu kesihatan usaha lulo binapa ngan kuma kelunan kado sukat pepeng kelunan kado dalam meleti puyan-puyan nak binisik. Ben ini caga yang pekua cin ahli cin no kelunan latak binapa gayang pekua ngan kelunan kado ya tai ngebayak isik puyan-puyan dati kuak baan ini puyan ngasa ini.

Sana kerana binapa ni cedengala cina Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU atak alak serius lan dengan capuian causa yakti aksi petuun cina Jabatan Darul Hana ya lepak tipo ke media sosial dalam kuda-kuda tahu ini. DBKU bada ke ti isu ini kuma kelunan kado ya pihaknya abek kelok kompromi kuma puyan atau pe salah kanan ya deti ini ngan DBKU pe lepak ti reput polis ya tindakan sukat kena dala kenda section 2 atau 60 ayat kanun keseksaan uban ngacau ngan ganggu awam ya tindakan ini pe jadi ca ancaman kuna kuma kelunan kado ngan sukat menjejaskan ketentraman kelunan kado ngan bina pe sukat mencemar image kemudahan awam benina uko ina jadi ca mercu tanda kuma pasen bio Kuching. Ya, kuma kelunan kado ya un maklumat atau pe dengar pasen tu ke puyan salah ini ya pasen tu kelunan ina apa na sukat bada ngan tai pala pihak yang bertanggungjawab ngan apa nida sukat membantu siasatan pasen puyan ini. Ya nasi puyan ya manu petua nasi jembatan jembatan Darul Hana ya ya yang pepeklek tu katai ya ini cah puyan ya bahaya lah. Puyan ya abe tenang ngan inu pe alasan lu tiba kena ya lu kenang ngimat lado ya ngimat lado inu kesan-kesan ya ilu kalak dalam luti binis ya kado akan ilu ngimat ya anak-anak banyak kini ya ayan buat kima atau paya kalau main-main lah kalau pepiat-pepiat binis ya pepiat-pepiat tapi pepiat ya bahaya ban dulu dia ya ya harap ini cah dengar kuma mong anak-anak lah mungkulan ilu mungkulan kado lah apa ni luar ban abek abek ti puyan ya pekelek tua ketai kuak bahan gaya ya binis ya.

dalam binapa ke gama kusi cam dengah ya ini dengar pasal untuk ke program nak da ya da ke pasar tegok 26 te bulan 7 nembam ini ya 26 te bulan 7 ini pokok ngantau minggu nembam ya da ketika Miri Division Vuinang Association ke tingkat ca bintang Mega Mall ke Miri kini ya cin pukun pian tading bam pabek pukun ca ke tai tau pian ini se program nak da ya kengkini cin unit perubatan transfusi dan tabung darah Hospital Miri. Kementerian Kesehatan Malaysia Hospital Miri. Ya kumai kembang sadin seken bake tuyang eklo tena da tego tau kelembam ini ko pengalai kam suka sedia kam suka dan nak disi agak usang ge ma cukup loro cukup nisap sungai cukup rehat lah malam ini apa nak kam suka sedia tai ngebayak isi puyan atau program nak dah ada ke pasar tanah tading bam nembam ya lah awang tai ini cia puyan nak tiga ya puyan nak suka menolong lah menolong community ban dulu ya kok bandu alok dah ya setitis darah dapat membantu tiga nyawa lah dau kok bahan slogan derma darah ini.

Ya ramai lah pakai na selamat hujung minggu, selamat tahun 6 kumai kemung yang ngeling ada tali dia kenyang kini. Ya harap itu ona dana ona bangan tawai pasat tahun 6 ngan bina apa pasat tahun minggu ya kelembabnya ya. Tau ini tau dana tau ya relax kumamong ya abek pegayang tau ini bakumai kemai ngeling ake ka usai tali dia kenyang ke dalam kereta bina apa kemai ngeling ake ka amin. Ya harap itu on salah on dana on bangan tua ngan pasat tahun 6 ya tau ya on pale ko ake on pale klo lan na tan namani banda suka rehat suka pemong kejai suka madong you know kejai ngan dia pengamin da ya on pale BBQ tap ini ya sedia ya ko mai kam we ke dapun kina ya you know ya dalam ngam mati pesak ujau pakai ngam mantap ini ya ha na harap ikam salau tu ngelinga dong ge pesalo ikam ka usai tali dia kenyah kata tap ini.

0: Ya sana ke ya mana kini 52 minit 52 minit lapa cin pukun ke lemah kata tahu pi abe majuk lah ilu ke petat cin useh tali dia kenyat kata tahu pini dalam bina pakai Allah awang ni na biok 3 tahu ai ku mai ke mi among lepak pemong kejaya pemong ngena pemong cin pukun telu pa abe pukun nama kata tahu ini ya tiga tahu iban pekempagat nyukung ilu ka usai tali do kenya singgat singgat tau dan bina pakai ala awang nak nak tiga tahu iku mai ke mek lepak nak like bina pe kami nak love aku ma akek ka usai tali do kenya inana cin amai jeng Irene Wang Petrus Wan tepak beliling Michael Lian Betty Ali Jen Annie Helda Apoy Janet Elvira Andrew Utong, Kelly Vicky, Michael Cheng, Clement Cheng, Michael Almi, Brenda Urai, Jit Juda, David Balan Kule, Devina Baun ngan binapa Cina Dublin ke Baja. Ngan ku Michael melepak nak mesej, saya Dublin ke Baja, Asfian Mahyus. Clement Cheng, Michael Almi ngan binapa kin Kelly ngan Iron Wang lepak nak mesej ku mai luka usah tadi do kenya tiga tahu ai bani kam lepak kam kejahi ngakini cin pukun telu pa be pukun 6 katai taup ya kok pengalai ya ilu ke pejahi la nembam ka jam ya kua ka siaran ya kua ya dalam bina paksa nake kenalu mampepetat cin usah tali dio kenya kata taup ini. Ya, ku pengalai pai ni nak dahulu ka usai tadi dokenya. Ya, tiga tawai uban mung kumai kum ilu mung uban lepak kejaya cin pukun telu pape pukun 6 nah. Kembi-kembi pe kem on jaga agat, jaga kimat, ya, jaga udip lu ka ang ilu serpe. Harap ilu mung ona pagat manyi dalam inu-inu pa puyan-puyan ilu singgat-singgat tau. Ya, tiga tawai kumai ilu mung ya. Dalam binapa petegol ah kat tau dia ca ke frekuensi ya kuat akek ke pasal ilu lembam ah ta minggu lembam akek ke pasal ilu ka usai tali dia kenya kuat pengalai cin pukun telu pa be pukun 6 katai taup ya kat pukun 6 na ilu ke ngelinga cin YFM Imban Kuching ya dalam pagat menawai kami kami lo follow atau perlu like ilu ke Facebook Miri FM tali dia kenya kami suka tiki dia ya, nyukung ilu ka usai tali dia kenya. Ya dalam mina pasan ake ake lenek ya ama kada lupa tat kini ake lenek ya petegol atau kelembam ka jamek kua ya petegol bye bye dalam mina apa ake kam pasalah ilu ngan belian ya ngebayak lan ini ya cina John Denver Take Me Home Country Road pakai pasalah ikam ka usai tali do kenya ku mai kam ya driba yang ngin kereta dalam ini nu pemuyan gam kata tahu ini ya arab belian ini suka pasalah ikam dalam ngelinga ilu ka usai tali dio kenya ya tinana sampai sana ke tiga tegol ah kelembam ya bye bye.
1: Dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Sada lemai,
2: sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
5: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Kayaknya tadi lagu Kena Mungkal Sada Lemai Kita, lagu kedebat Lily Stephen penampak di Lindung Muari. Terima kasih mengagak ngagai DJ C udah gulai ngau kita ba awak rentak ngali hari. Jadi bah sada lemai kita bergulai dengan aku Mian Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Kenang ke lagunya tadi peningan ti ditinjau aku hari pagi tadi nyentuk ke lemai tu gaya hari kami di Bandaraya Kuching cukup mana. Ya, tumu pagi tadi pun udah tumu ayan mata panas, jadi kelemai tu mata panas pun lagi terang mancar ke lemai tu. Nih, kira ke agi hangat nanti nayang drempo bak luar jam ke dia tu. Ya, jadi tusun program kami untuk ke lemai tu lebih lagi bak sada lemai. Nanti nak ada penangguh lagi kita dekat ni ke report. Bak hello why kapit kita. Bulai dengan pulau program kita hari kapit. Piamaga aku dekat maca pesan berat ke BC Dianjung. Bala peningat kita. Dianjung nak email tak ke WhatsApp YFM Iban. Di pukul 7:30 lemai itu lagi, mai kita mendiang ke berita ke ditabur terus hari YFM Bandi Kuching, hapi amaga malam tu. Aku bisi temuai datai ngagai konti YFM Iban. Hapi amaga kita boleh medak live Facebook YFM Iban pukul 8 malam gulai ngau nembia amit kita bak program nembia amit gulai ngau anti min. Nih pukul 8 malam hari sekolah ni nih lagi anti min madah nih. Kita berperinang dulu peningan ngau lagu kudah ditusun aku ke sekali tu lagu hari Daniel Petrus ngau Danny Umpiang. Engkiniang.

0: biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Giga FM.
1: Okey, bakal ku dah di pada kaku dulu lagi tadi peningah. Kita ya dekat ningah ke berita hari menti sigih ba hello why kapit kita ke lemai tu neh. Jadi baru telefon kita dia tu menti udah nyedia ke diri dekat berkunci ke berita begulai ngau kita ba sada lemai. Hello Dara.
2: Ya, hello, sama lemai. Saya jalan ke pengawak, Min.
1: Ya, sama jalan ke pengawak megak ngagai. Nuan, pia megak bala raban tim RTM megak dia, nah?
2: Betul. Mm-hmm. Ya, aku kalau ke nama tu, terang di dinga, berita ke dekat baik aku lagi, laban kebenar ya, Min, ngagak pengen mayu. Aku dia tu, namanya rumah. Rumah peti Selangau.
1: Selangau, bah Selangau, nih. Nama nak pengawak Selangau. Di Selangau, dianti.
2: Iya, sekarang aku mai ke Peningan Mayu, berkawal dengan pengawal ke dekat dia tu, bagi penawar ke Tais Langau. Sebenarnya, berkongsi dengan Peningan Mayu, perjalanan kami sebuat. Okey, seminar aku ajak kita di say, KBR bagi penawar ke Tais Sibu, dan ya, Puan Jinia Chan, di say dengan DJ Lucia, DJ Margarita kumpul, kami ke adik ATM Sibu tadi, sehingga ngagai rumah rantai, dua pengawal ngeremai ke pantun deh, volume kedua, baru berantai dia, kedua, sempat ke nu namanya ngolok pengawaknya, sebenarnya dipercayai ke lalu megak pengawaknya, udah digolok hanya sekretari politik Encik Petrus, jadi sebab pengawaknya aku medak cukup mana, cukup menerima sambut ke mana, ni Min, laban tu nafalah aku, abang hari keterubah pengawaknya, nuan bisa ngau ni ya.
1: Keterubah mak sebab bisik-bisik ngau.
2: Bisik ngau ne.
1: Ya, rindu nanti.
2: Ya, nyame tadi aku ninga bisik namanya sempat ninga nya Puan Bintang kita hari kapit mega bisik ngaya kalau ke pantun ngai pengabang kita udah nyak besangai Puan Helen Mayau ne. Merasa nak pengge hati nama ke pula laban dua-duanya penari orang kapit mega nabe ya. Ban bisik datang mega mega sidak ke bukai-bukai kelane bepantun bala pemasai ke bukai sidak kenang kengatu pengawaknya mega sama bisik datai kenya ya. Lalu udah kami ba sekuat dia kami sebuat terus ngagai Selangau. Dia tu bawa rumah panjang itu no pengawak ngelepas ke rakit Safari Selangau. Nu lain lah bunyi saya kenyebut ne. Lama tu nyebut Safari balik kapit.
1: Ya. Ada tu nu Selangau.
2: Nggak kesalah sebut aw. Yeah. Nale nama sana ngumai ngelepas ke rakit dia pengen. Nah, hari itu aku bawa rumah namanya peti ketika tadi nih, bak Selangau itu nung lepas ke rakit. Kalau tahun tu cukup nerima sambut ke mana, nanti tahun sikit je coba munyi ke 30 lebih. Tahun tu bisa 45 itu kit ke dekat dilepas ke pergi lah. Mayu hanya. Jadi, kami buka kita tahu ke kita riatin si Bupan bisa namanya ngayuh ke Siti Akit ngarap ke kami mega mujur ulang ratai dempu ko kita bahas tentang pengawal safari rakit bak Selangau itu. Okey, nyak pengawal ke mega dia tu pergi lah peningan mayu lah. Jadi ya tu kita yang nguyang agak ya kapit kak berkongsi ngau peningan mayu mega kalau ya berlabu hari 26 hari bulan pergilah 26/7/2026 dia traffic light berbagai benua kita dikapit dekat di ketu kelama laban pengawak ke dekat adu kunya nyentuk ke ngakai 28/8/2026 ngarap ke kita di bagi benua kapit mereka berhati ke perkaranya ngarap ke mereka sama berciman lebuh berkenak tegak lalun lebih baik bersentang traffic light sama-sama namanya berciman berhati-hati kita laban duanya ditutup deh atau ke nur sidak yang ngadu ke baru tripit lainnya dekat ditutup nyentuk lagi 28/8/2026 okey Min ngam ngap tinggal mayu nyak utai ke boleh dikunci kaku ba hello wai kapit kita ke sekali itu boleh baru ngan Wandi konti YFM di Kuching terima kasih
1: okey sama-sama menti
2: iya.
1: Okey, nyak berita ke dikunci ke Menteri Sigih bah hello why kapit kita ke lemai itu lagu hari Lucy M ngai tunde deh.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Memati Melda anak sunggong. Melda anak sunggong. Jadi Melda anak sunggong tu udah nadai kemarin, ianya hari 5, 24 bulan 7, 2026. Jadi ia udah nadai berhospital besar di Kuching. Jadi niang tu dekat di Sungai, 25 bulan 7, 2026. Ianya sarito hari 6, pukul 8 malam. Jadi pesan tu mega dituju ke ngagai Kaban Belayan, ke diau di Selepong, Punggo, Ran, Gua, Keramut, Nyelam, Kelawah, Poai, Melugu, Entulang, Lacau, Karak, Empilik, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Kaban Belayan di Sungai Tengang, Panto, Nangesan, Nyengkawum, Kaban Belayan di Sibu, Miri, Bintulu, Ngau di Kuching. Biar mega semua Kaban Belayan kebukai kena uliah di selintiang di tu, kita kenglala niang tu ianya Melda anak sungguang kau dah nadai kemari hari 5. Jadi ia dekat di Sungai Bebala Mayuh, bak lot 15162, lorong 2C Taman Berlian, Kota Semarahan di Kuching. Jadi berita keterang lagi, berita kesil lagi berkawang penusah Rabat tu, kita tahu bertelepon bertanya ngagai Hepson Sungguang, bak nomor ia 016-885-6409. Aku nando baru nombor telefon Hepson 016-885-6409. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Melda anak sungguang kau dah nadai kemari hari 5 bak hospital besar di Kuching dito, lalu dekat di Sungai malam tu pukul 8 malam, bak lot 15162, lorong 2C Taman Belian, Kota Semarahan. Tadi pesan ke terubah ke bisi di peda aku nyadi agi maca sekedar pesan berat ke bukai. Jadi pesan nangkan ke tu peninga.

Udah tu lagi aku dekat Nampung sekedar pesan berat ke Bukai. Laban bisi sekedar pesan ke nak boleh dibaca lagi. Nih. Hanya di ke Siti tu ianya pesan pemati madah ke Pelesi anak ubuang. Pelesi anak ubuang tau ke menyadi apa isi dak tu ianya menyadi baki anak ubuang udah nadai 24 bulan 7 2026. Jadi niang tu ada kak dintu ba nombor 52 Rumah Cendang Sungai Asan lalu dekat Dianjung 26 bulan 7 2026. Jadi ngau tu pesan tu nesau ke semua bala kawan melayan ba Sekayuk Sungai Asan, Pulau Dudung, Sangkuang Julau, Batu 10 Julau, Rumah Meris Mauang, Selepung Lop, Selidap Bintangu, kawan melayan di Serikai, Rumah Gaduh, Sungai Nabau Ruban, yang kaum kawan melayan di Salim, pian mega kawan melayan ke Bukai, ke Nglala aniang tu. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertelepon bertanya ngagai mana nak baki ba nombor ya 0148927921. Jadi isi pesan tu tadi peningah, jadi isi pesan tu madah ke Pelesi anak ubuang tau ke menyadi apa sidak ya hanya baki anak ubuang udah nadai 24 bulan 7 2026. Jadi ia tu dekat di intu bebala mayu ba nombor 52 Rumah Cendang Sungai Asan serta niang dekat di Anjung 26 bulan 7 2026. Jadi berita keterangan lagi kita tahu bertelepon ngagai mana anak baki bernomor ya 0148927921 mana anak baki 0148927921.

Lizuita ukai ngai ngante. Ya lagu kena kita menggal hajam meketrubah kita iba sada lemai. Okey. Ngarik kita semua dah terperinang peningang ngan lagu kedebai Lizuita nya tadi serta nak terlalu nak meh jam ke dia tu lebih lagi kita ke benung gereja pengawak ke nang ya patut berarti ke utai ke dikena kita buat rumah lebih lagi api ne patut dikemata ke belama ne peninga yang kaum Swiss karan patut dipadam enti nak dikena kita ha ngarik kita nak terlalu nak pemega kita ke benung beribun ke enam biamit beribun kurang tuai mega ne hang ingat ke kita mai hujung minggu tu angkanya busy happy hour ko kita tau ke busy berjalai kini ninggal ke sida ketuai ninggal ke bala nembiak di rumah tau telefon bertanya pergi gak ke sida ya okey lagi terus nampung sekedar pesan berat ke serat tu jadi tu pesan terima kami ngena email jadi pesan tu datai Aridaya anak dingin madah kapai sida ya dingin anak lang tau ke lemambang dingin udah nadai pagi tu tadi ianya 25 bulan 7 jua adini hari ini jadi ya dekat dintu malam 27 bulan 7 2026 serta dekat dikubur ke 28 bulan 7 2026 jadi minta bala kapan belayan ke ngelala niang dingin anak lang kita dipinta datai engau ngesah penusa rabat tu ngagai rumah misi sungai tapang kabo krian serato jadi ngatu sida ya mesan ke kaban belayan di Bangi sebelah Roban Lemuak Risau Awiak Gabu Anak Buga ianya si Pia Mega Siti Anak Buga Angki Lubuk Nibuang Awiak Jaya Lubuk Nibuang Awiak Miri Anak Buga Lempak Isa Anak Ranti di Enang Abudu Pia Mega Kaban Belayan Ari Aik Krian Aik Kabo Aik Awiak Rumah Patricia Agustin Sungai Bangkuang Rumah Ali Rantau Kecala Rumah Mat Tali Meruji Rumah Libau Sungai Buliah Pia Mega Kaban Belayan Berumah Peraja Dua Buah Rumah jadi ianya tadi pesan ke bisik diterima kami ngena email kalai pesan tu tadi madah ke dingin anak lang tau ke lemambang dingin udah nadai dini hari tu tadi ianya 25 bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayu malam 27 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke 28 bulan 7 2026 jadi lagi nampung pesan berat ke bukai jadi tu pesan rabat mega pesan tu datai Ari Lila Majenun anak tiat tau ke Indai Tuan tau ke dikelala orang bini ini yang gereja jadi pesan tu peninga madah ke pemati anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kuang anak gereja kau dah nadai hari 3 tu tadi 22 bulan 7 2026 jadi anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kuang tu dekat di Sengai Bebala Mayu malam hari Minggu ianya pergila 26 bulan 7 2026 26 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke ngagai pendam Munggu Lubuak Tanu kena pagi hari 1 27 bulan 7 2026 jadi ngoto sida ia mesan ke kawan belayan ke rumah memakai rabat ianya rumah Maximilian Rian Batang rumah William Ubos Koyat Lama rumah Teddy Lepuah Jungkal rumah Sunang Bebangai Kibak rumah Siba Nangeberan rumah Nambah ianya rumah Thomas Cagat Nyelutung rumah Morris Nangaban Rumah Agus Ban Ulu Pian Mega pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di rumah Panjai Sekatap Nangajau Gensurai Melayu Ulu serta semua kaban belayan kena boleh disebut magang ngaurang ke ngelala
Niang tu ngau sidak sebilik semua kita dipinta datai ngagai rumah lipa anak nyawai tanu layar betuang ngesah penusah sidak sebilik serta sidak serumah tu. Jadi aku maca baru isi pesan tu. Jadi pesan tu tadi diterima kami dari Lila Majenun anak Tiat tau ke Inai Tuan. Biar mega di Kelala orang bini niang gereja. Jadi madah ke pemati anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kong anak gereja Kuda Nadai hari 3 tu tadi 22 bulan 7 2026. Jadi ia dekat di Sengai Babala Mayu malam hari Minggu 26 bulan 7 2026 serta dekat dikubur agai pendam munggu lubuk tanu kena pagi hari 1 27 bulan 7 2026. Jadi kawan belayan kuda ditesau pian megak ke ngelala kita dipinta datai ngesah penusah rabat tu ngagai rumah lipa anak nyawai tanu layar betuang. Ya tadi pesan diterima kami ngena email YFM Iban.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.

umpan. Hanya pukul 7. Lemai ni. Cukup nak berasai ni. Sejam ku dah lalu gulai ngau bala kita bersada lemai. Ya, lagi mengkam gulai ngaku. Min jam kedua kita. Jadi pergila ni 26 bulan 7 2026, Basic City program kedekat diatur ba MBKS ke Majlis Bandaraya Kuching Selatan ni. Ianya pelanda Half Marathon Heritage Run 2026. Jadi pelanda tu apa ninga ukai seminak di pasu rakyat Ari Menua kita ajak tang bisik mega rakyat Ari Menua luar bisik ngau ngambil bagi ba Half Marathon Heritage Run 2026. Jadi kategori pelanda tu bisa dibagi ngagai 5 km fun run, 10 km competitive run, hapia mega bisi 21 km. Enya kira ke setengah banyak ko kita ini, banyak medis sebut orang half marathon, habak jago orang putih. Nek kira ke pelanda heritage run tu pelanda pesaka kini nek. Laban tu nang tiap-tiap tahun bisik di atur di menua kita lebih agi tunggak ke Kuching. Nek kita ke bisik ngau ngambil bagi ba half marathon heritage run tu ngarap kudah nyedia ke diri. Lebih agi kita ke bisik ngambil pelanda 21 km kedekat berengkah pukul 4 pagi dini hari. Ngalih ketuk lagi nih nak berasai nih ngitung jam-jam ke dia tu. Ngarap ke udah nyedia ke diri tinduk tumuh anak nak makai. Ngarap ke datai badan meh pia megak anak kelalu ngagai PB tau ke kalau ngagai pes kini anang kelalu ngiga utai ke nak uliah kita gaga utainya ni nak uliah kita nanti nak uliah ngetu nangkanya aja anya perangsang area ku laban kita sama-sama ngau nguluk pelanda tu kena kita kira ke merangsang rempu kebenaran ni merangsang rempu ni nak uliah kaki kita itu tadi matiah kaki kita ini bak pengawak ke bangsa tu lebih lagi kita kerinduk bak pengawak Belanda. Ya, jadi perkara kebukai kebisi di pratikaku dalam minggu tu tadi 2-3 hari ke udah lebih bagi berita kebisi nyadi di menua kita berita kena entu mana tajak utai tu viral ni okay kena dicuntuh atau kena dicuannya diukur ke mana ni laban pengawak ke merejuak ku kita ini merejuak muka kunya tadi labannya ukai okay pengawak ke diatur sesekedar sebengkah raban atau utai ke udah diiktiraf korang eh utai ke udah register jadi utai tu pengawak ke merejuk hari atas jematan tu nang ya viral buat media ramah jadi perkara kebakar tu cukup nak mana kebenaran eh jadi polis dia tu benuang begigak korang ke merejuk ke air sungai hari atas jematan Darohana di Kuching baru-baru tu tadi ne labak ku kita pun tentu bisi medak utai ke viral tu ne jadi kepala polis pilihan menua Kuching enya ACP Alexan Naga Cabuk madah ke video 28 second ke mandang ke kes tu nyadi udah balat di kerembai ke orang bak media ramah lalu sidak megak bisi nerima report polis pasal perkara tu kemari jadi polis agi mansiak pengamat kes tu jadi jam ke dia tu orang ke merejuak ke sungai tu bedau di Kelala jadi kes tu peningan nang agi di pansiak polis agi ngiga nah hanya ame kita ini hari utai ke begitu kita patut ngingat ke derempu pemegak bala kita utai ke nadai mai penguntung begitu anang mengreja nih okey jadi kita berperinang dulu sebedau ninga ke berita kedekat dikunci ke Bana Jimbat nama nak berita kedekat dikunci ke lebih agi bekau ngoregata ke bisik dia tu di Baram nah jam ke dia tu kita berperinang dulu ngau lagu Ari Mae Franklin, Kunci Hati.

0: Lagi segulai sejalan dengan kami bawah FM. Tanya tadi frekuensi di Miri ni. Hanya di bakal ke lemai tu peningah. Kita dekat ni ke berita ke dikunci ke Bana Jimat. Kelebih lagi berkawar dengan Oregata di Baram. Kita terus ngagai Bana. Hello, selamat lemai.
1: Selamat lemai, Min.
0: Ya, selamat lemai, Bana. Nama berita?
1: Berita mana? Di pasar Marudi itu mana yang bega hari kalau main domain hanya kong ngatur pengawal ngatur program kelebihan di malam budaya ada tu berita lama itu.
0: Aw ne, okay kira ke terus ngagai nuan tu bana ne mai berita ke kita.
1: Terima kasih Min, selamat lemai ngagai bala peningat ke benda-benda yang ke ada lemai-lemai itu yang di Marudi Munyiko dah di temu kita yang lama itu Baram Regatta 2026 benar diatur pergi lari ke Penudi jadi aku melansa program yang bisa diatur hari Miri yang pantau Pak Adi Miri lemai kemarin yang final pakai bintang Baram Regatta jadi sudah cukup lancar diatur muncul banyak orang datai. Kalau champion pulai ngagai Spencer Marcus jadi orang hari Lina itu nggak ke Marudi itu lalu nomor 2 Rafael Gau lalu nomor 3 Wenis Celudei hari kenawin jadi kategori pemandang kemana-mana ke persembahan terbaik Dimpu Rafael Gau jadi champion nerima prize 2000 ringgit nomor 2 1500 nomor 3 1000 ringgit lalu persembahan terbaik atau ke pemandang-pemandang 500 ringgit. Jadi semuanya disimpulkan ke trofi ngau stipiket. Lalu hari itu nama Prau Kayu berengkah dia tuh men. Sebelah itu paket di sini atur hari itu tadi. Lalu ya ke cukup nama tu yang TNT pala peninga udah premier ke berjari pengerami para mereka pukul 10.30 pagi itu tadi. Lalu ditangkap karena pekit lumba perahu kayu yang berebut ke mangkuk yang amat berhormat premier Sarawak. Jadi tim ke menang pakai championnya Belaga 9. Nomor 2 Singgah Saga 1. Lalu nomor 3 Samil Sari N76 Satria Sakti. Lalu pergilah bisik 10 pekit lumba perahu kayu ke dekat dia tu nemu ke pengerami Baram Regatta lalu pergilah ianya mayu pekit ke nyedia ke prize ke besai baka pekit piala Petro Energy Berhad ngau mega piala etnik gemilang yayasan perpaduan Sarawak lalu yang ke nutup lumak perahu kayu lemai pergilah ianya piala Raja Batang Baram jadi pelabahku pekir pergilah dan diantik-antik balas peningan apa nak tim ke mai pulai piala Raja Batang Baram nak buka piala Petra Energy Berhad nak piala Unity Baram Regatta tak kayasan perpaduan Baram Regatta lalu lemah itu pengerami kebenung diatur bahawa dataran Marudi tengah hari 6.30 lemah itu tadi berjalan ke balas mayung tak keperarakan kebudayaan ke di pasuk 10 bengkah raban bangsa bialai hari tamu di Marudi muncul agak dataran Marudi itu ya lalu program ke bukai malam tu ianya malam kebudayaan ngau Ratu Baram Regatta lalu ya ke endang diante-ante orang ianya pekit Ratu Baram Regatta 2026. Jadi siapa nak bagi lo darah ke tahun tu ke mai pulai gelar Ratu Baram Regatta 2026. Kelindahannya mega pengerami ke malang ke mai nasal ke dekat dipandang ke malam tu ke dipasok mayu pun ke raban bangsa. Jadi pergilah tunggu pagi dipungka kena pesta 6 rupiah tumbuh pagi pergilah pukul 6 pagi lalu muak ke malam hanya malam penangguhan konsert paduan jadi bisik beberapa ikut terutamanya adalah artis menua kita bakal ikat saya Kerry Garris, Les Water, Mawan, The Crew Ngau Penoma Band dekat Merindang main konsert perpaduan malam pagila ya. Jadi banyak teka boleh dikunci ke aku kebala pengingat bisa gambar bak diri kita semua bisa lepas pengawal terus mecut nagai malu kita ya mematakan lalu mak perahu kayu abari ke penuli nama gak berperindah kepala artis ke bisa diundang hak merindang udah bekau ke lelah kelebihan ke balas tidak akan lau belum mak perahu kayu ya. Jadi report ntar yang ujung ke hil hari report bekau gak pun ramai-ramai gak tadi maru ditemu mulai baru lagi di studio.
0: Okay, terima kasih ngagai Bana Jimat udah berkongsi ke berita bekau ngau Baram Regata. Terima kasih Bana.
1: Ya, sama bye.
0: Okey, harap ke kita ya udah menerima berita ke mana meh kita ke Semak Ndur di Miri dia merudik dia sama ngericah kagi pengerami Baram Regata tu neh laban bisi mega pangau pemerindang bisi mega raban artis ke bisi dikangau merindang kita malam tu neh. Jadi kita ya terus kula sejalai jadi pukul 7:30 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita Ari YFM.
2: Baram Regata 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regata 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026 bertemu kita di Marudi.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Selamat lemai peningah, Datuk, mari kita mendiang ke berita lemai. Ketua Batuk Batang Berita. Pemeruan Rampak Menua atur guna pengeraja asal ngukuh ke ekonomi Sarawak ke Jemahila. Agih belanja RM50,000 kena ngelati ke perkara pelajar ngau penglandia digital Bala Nembia di muka. Operasi Bespadu Immigration 30 ikut rakyat menua luar di Tanka. Nyak tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Ekonomi menua Sarawak ke Jemahila dekat ditegap ke ngena atur baru ti dekat ngemeran ke perkara pemeruan rampak menua ngau atur nguna pengeraja asal ngena cara ti emeruan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke strateginya dekat nyadi ke pogok pemansang menua dikena nangkup pemar ketegal ubah iklim ngau ekonomi dunia. Sarawak megak dekat lebih merati ke pengawak nguliah ke ekonomi ti meruan dengan pengawak pemansang tindak mayuh mansut ke karbon kelimpah ari ti ngerembai ke atur nguna kuasa baru bakar hidrogen. Yang mansut ke jakut tu lebuhya ke berjadi Regata Baram 2026 bak dataran Marudi. Raban pengintu pengerai di menua tu udah semampai mandang ke penglandia sida ngintu orang kesakit. Tajak pen menua tu betapi ngau penangguh suntuk pengerja pengawak ngau perengkaguna. Nyalai, Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke perintah oleh ngisik pengawak puangnya nyengkawum pengawak dutur ngau nurse. Tu setipak benar ngau perkara ke alai palan perubat Tunku Ati menua Sarawak udah ditetapkan jadi sebengkah hari 100 bengkah spital ke pemadu nyulut di Asia Pasifik. Dato' Amar Dato' Sim mansut ke Jakarta ngagai pengarang berita lebuh ya ke berjadi Sarawak Critical Care Conference 2026 di Kuching. Awam dua harinya kediatur nyentuk ke pegila dekat di Guluk kira 300 ikut raban pengintu pengerai ari menua tu ngau ari menua luar kena ngelati ke kawa kerjasama antara semua raban perubat. 50 ribu ringgit udah diagih ke kena berjalai ke program tuition Setia Raja Muka ngau smart gadget. Nyadi ke sebengkah hari jalai dikena ngangkat ke perkara pelajar serta ngirik penglandia digital ngagai Bala Nembia dalam sita Parlimen Muka. Kaban Parlimen Muka, Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke tulung RM10,000 udah diberi ngagai upis pelajar pelilih menua Muka ngau upis pelajar pelilih menua Muka. Duit RM20,000 kebukainya dekat dikena meli 10 unit tablet tidak dijaga kanser pelilih menua dalat ngau muka. Lalu RM10,000 lagi dekat dikena ngatur kelas tuition nyengkaum kena maya pengajar nyedia ke pemakai ungkup Bala Nembia ngau belanja dikena nguliah ke bub. Program tuition Setia Raja Muka dekat berat agi ke pengawak ngemata ke Bala Nembia ke kurang pemandai serta patut balat agi di iriang. Nambah kenyak, perengkah digital tak cukup ke guna dekat nentu ke Bala Nembia tak lebih bersedia nangkup pemar ke Jemahila ngau penangguh ke datai ari pemansang dunia digital. Ngena agih belanja RM600,000 upis pengregister Gerempuang Menua Malaysia JPPM dekat ngelancar ke program Kampung Angkat Madani ngau Sekolah Ambuk Madani JPPM 2026 bak Kampung Pendam di Sadong Jaya kena 1 hari bulan 8. Penerang ari JPPM madah ke Kampung Pendam dipilih yang dipalan ndur ngatur program Kampung Angkat lalu sekolah SK Kampung Pendam dekat boleh penguntung ari program sekolah Ambuk ke dipejalai ke Opiesto. Agih belanjanya dekat dikena berjalai ke mayu macam projek ngangkat ke pemanah perengkah guna serta nyaga pengelikun ngau penglantang orang mayu. Mayu macam pengawak ngau servis dekat dia tu nyerombak pengawaknya elak lalu tu nyengkaum program berjua ramah madani pengawak pemansang agensi perintah
kaunter ke Mindah Kenkia, berpersa pengerai ngau nyabut

5 km pemanjainya berlabuh digagak kena 15 hari bulan 2 tu kemari ngena agih belanja dari agensi pemansang bagi menua betung BDDA yang ngarap ke perengka gunanya dekat dikena serta dijaga ngau mana ngambil kauliah merik penguntung dalam timpuh ke panjai. Kita ada tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM. 30 ekor rakyat menua luar sudah ditan ke Upis Immigration Malaysia Sarawak ketika mayu macam penyalah dikerja lebuh operasi bersepadu ke diatu sidak bak 21 bengkapalan di Kuching berlabuh hari 23 hari bulan 7 nyentuk ke kemari. Penerang hari Upis Immigration Malaysia Sarawak madah ke operasinya berengkah diatu pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 2 dini hari. Berduduk hari sebana ke diterima sidak hari Mensia Mayu, kelimpah hari pansiak ke diatu sidak, dikena ngigak serta ngelaban pengawak ting langgar undang-undang immigration. Semua orang tiditan ke bak operasi itu megak, udah dibaik ngagai Upis Immigration, ngambil ke atur ti patut uliah dipejalaika. Bas pemanjai operasinya ke diatu, 117 ikut orang dari Mayu Bengkah Menua besi diperasa. Operasi itu numpu ke pengawak meresa kedai makai, permis tidi pelabak ke ngatur pengawak berjudi online ngau palan pemerindang. Polis diatu benung bergigak ke orang ti terjun ke sungai dari jematan Darul Hana di Kuching. Kepala Polis Pilihan Raya Menua Kuching, SCP Alexson Naga Chabu, madah ke video 28 sekon tik mandang ke kes Tok Nyadi, udah balat dikerembai ke orang bak media ramah, lalu sidak megak bisik nerima report polis pasal perkara tu kemari. Polis diatu agih mansiak pengamat kesnya. Jam ke diatu, orang tik terjun ke sungainya, lalu bedau di Kelala. Kesnya diatur, benung, kes tu diatur benung di pansiak ngena Seksyen 336 Penal Code. Sikup bayar kata induk kebuliah 2.96 meter pemanjai ke ditangkap bak kampung Pepat di Kabung udah dipindahka. Dalam post Facebook sida Sarawak Forestry Corporation SFC, madah ke pengawak mindah ke bayarnya di pejalaika, pengudah sida kan terima report pasal orang ditangkap bayar kena 20 hari bulan 7 tok tadi. Bayarnya boleh dipindah ke ngena saub antara SFC ngau sikit orang ke bisik lesen anangkap bayar Wong Kim Min ngau orang mayuh ke diau ba endurnya. SFC megak dekat semampai ngemata keendurnya kena nyaga konflik antara bayar ngau Mensia. Nyalai Mensia Mayu udah dilalau ngau jakuk tinggal suh sidak berjimat lebuh ngereja pengawak bak sungai ke BC bayar. Bintang Baram Regata ianya pelasar ke berguna bendar dikena nempak Mayu agi bala artis senutuk ngau pemansang industri kreatif di menua tu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telang Usan Datuk Dennis Ngau madah ke pekitnya megah udah muka peluang ndo mantai ke orang baru ke bisik penau ba industri muzik di Sarawak. Pekit tu megah nyadi ke pemun dikena orang baru nyingkang jauh kaki dalam industrinya nyentuk ke peringkat nasional ngau antarabangsa. Bak pekit tu, Spencer Marcus Dana nyadi champion serta nerima prize duit RM2,000 tropi ngau stipiket. Orang kebulia lumur dua, Rafael Gaujon megak sama bulia anugerah persembahan ke pemaduk mana. Lalu lumur tiga bak pekito pulai ngagai Welles Celudai. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Pemeruan rampak menua atur nguna pengeraja asal ngukuh ke ekonomi Sarawak ke Jemahila. Agih belanja RM50,000 kena ngelati ke perkara pelajar ngau pengelandiak digital Bala Nembiak di Mokah. Operasi bersepadu immigration 30 ekor rakyat menua luar di Tanka.
Tenaga kami nabur ke berita lemai, ungkap ke lemai 25 bulan 7 2026, hari 6, yang diberita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, hari bilik berita RTM Kuching, lalu di

nanti anak kita tu ada yang agak penyalah, anak yang lo berjaku kasar, anak yang lo berjaku jai, anak yang agak nyumpah. Hanya untuk kelompok satu nak tahu sekali. Apa nanti kita nyumpah, kita ngasuh jai. Dan kita inai nak tahu nak peduli ke anak kita. Nak tahu nak peduli ke anak kita sekali-kali. Dini-dini maya kita. Ngai aku supaya aku malam dia ingat ke aku. Nama aku kenangguh, aku kenangguh anak aku. Tuk utai, ukai utai dah gagak aku. Tuk tinggi utai datai hari. Pengasai ngutai aku dah kerja aku. Utai aku dah sepik, utai aku dah dasai ke. Dan utai ke depan saya aku, ngagai bala keningang. Ngagai semua bangsa kita iban. Nggak tahu ke bangsa Malaysia. Utai ke depan saya aku, pengunduang saya supaya aku. Nanti anak kita mujur, ia kelompok satu untung, ia mpu. Kelompok dua, apa inai. Ketiga, bangsa. Keempat, menua. Yang saya suka aku, dari perancang kita, aku sama perancang kita, apa inai lah. Lebih lagi kita inai lah, bagi kita tahu ada orang Hindu anak. Anak yang pantuk hati, anak yang puas hati, anak yang terlalu takut kerugi, anak terlalu takut ke dihimpun, nak tulis, ngejau tak, mesti duji. Orang bukai, megak menguji, megak pada aku. Ukai nagang ne pasal pengerindan dunia to ukai nagang nak tin ada pengerindan nyon ada pengelantang kita nak ya yang dia bagi kita jamnya kena kita ngemansang ke dehempu dia bahu mansang ke dunia ngora ukai.

Okey, peningannya tadi lagu Abang Kaya, Bisi Undang Selepak Batu. Nama lawak kita ke malam tu peningan eh. Hangkanya berlawak ke undang kini eh. Anak-anggi enti undang sungai atau ke sepit biru ke ni. Cukup nyamai ni. Panduk terjun aja, sub terjun aja. Okey, hanya di pukul 8 malam tu lagi peninga. Mai kita bergulai ngau Nembia Ari Sekolah. Kita buat program Nembia Amir gulai ngau aku Aunty Min. Ari Sekolah pesang begu malam tu ni. Buat jalai pedawan Serian. Jawa sidak tu datai ni. Jadi sidak tu Nembia ke diau buat budiang tau ke asrama aku kita. Jadi malam tu lagi kita ada ke ninga penglandiak sidak tu bisinya kat lagu, biasanya dekat bercerita ke malam tu bergulai dengan Timian buat program Nembia Amir pukul 8 malam live buat Facebook YFM Iban ngau radio ni teka frekuensi kita. Pian megak kita boleh ninggal ke kami ngena channel Astro channel Astro 871 live bergulai dengan Nembia Ari Sekolah SK Pesang Begu. Lagi kita dekat madah nama teka sebut nama kebuah sekolahnya nama ya Pesang Begu ne. Laban sempat ganti Mian nanya bala kaban bidayuh ne. Okey, kita berperinah lagi ke malam tu ne ngau lagu Ari Dayana Shini selantang timang lagu kendangnya dituju bala indai-indai ngagai bala anak-anak retianya tadi indai tu tadi kasih tau ke sayau sinuk ngagai bala anak.

0: Okey, bertemu baru kita datang baru buat program Nembiak Min live ke Sarito. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau anti Min. Anti Min ngau tiga ikut Nembiak buat mua anti Min hari SK Persang Begu hari Jalai Padawan Serian. Kak Ngumai nya jauh nak ga jauh makne laban sekolah sidak tu enti ke Serian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu udah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita ari kucing ke Serian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tamina tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Ya, nama nak berita abala Nembiak Mit kita ke malam tu kelebih lagi kita ke Bendung Ngantik atau ke dekat Medak live Facebook program Nembiak Mit tu meh temuai anti Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kuda duduk bertungak ngau anti Min bab mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kibak anti Min dulu ne. Okey, semak lagi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Mhm. Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Mhm. Jadi majoriti Nembiak ke sekolah ba SK Pesang Begu tu Mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dan kakak.
1: Ya.
0: Mhm. Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac.
2: Ya.
0: Isaac Edna. Mm-hmm. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Raja ya. 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah aja mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi primary 5, Max primary 6.
3: Ya.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Ba Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayuh Diau Ba Budiang Nembiak ba sekolah SK Pesang Begu tu kepada hangi Aunty Min Diau Ba Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempo bakal ke malam tu merindang kita ba program Nembiak Mit. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninga ke kami ngena China Astro 871 biar mega ninga ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okay, Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya.
0: Seronok.
3: Seronok.
0: Seronok. Mm-hmm. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun, ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul...
0: Selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Okey, hanya menembia hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu sudah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini. Mersi derempu tambah lagi bisi dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu raban pembantu pengurusan murid matiah sida itu ngambil sida itu tadi landik ngereja pengawak bakal kita ke di rumah anti berumah anti min bakal anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu ngereja pengawak ananya lah pengawak ke bakal berbasuk garik nyembi garik jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program Nembiak Miet sama meninggal ke pengasai sidak tu dia bak budi yang tau ke dia bak asrama ni teh ke zaman ke dia tu neh. Sida ya nadai dia suah megai telepon nya ga cukup manah neh. Tang bisik gama ya sida megai telepon mai sida ya pulai. Sida itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang. Nak tinggal sida laban baskula sigi bisik di padah kata ke bisik diajar lebih lagi bekawa ngau dunia digital, dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu neh. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udahnya lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu. Ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu siapa ngai nanti anak kita nyulut ne. Nanti anak kita tu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita bala nembiak atau baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timin ba program nembiak miat. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jala bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke Marik. Hari okay, ke hari 2. Hari 2 hari bapa sarinya. Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke konti, bulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benuang gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama age tu me peluang sidak ene. Mantai ke penglandia sidak ya ba program nembiak miet gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita. Anti min kak belagu kai, bukan anti min kak belagu. Kita akan ngasih Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender. Apa anti min pada rekuang, anti min ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Sudah. Okey, dah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia. Alright. Max.
1: Macy's Day Parade.
0: Okay.

Okey, bisi penangguh mimit peninga. Ha, laban kita lagi bisi awak. Kita ada minta Max Talk berlagu. Hari pun baru. Medak live baru kita. Neh, anang gue pindah ke frekuensi kita. Anang gue pindah ke Facebook kita kini-kini. Anang scroll ke bukai. Kita lagi ninga ke Max Talk berlagu. Baru bergulai dengan timin buat program Nembiak Mit. Okey, start baru kita Max. Anang takut. Anang malu. Lagi steady Max Talk. Okey, dah ready? 1, 2, 3.

0: Okey, cukup landi Max Belago. Nyak otik kedekak kita ini. Nembiak kenang yang ngembuan pengeransiang bakato. Landi Belago, nemu bercerita, nemu berjako, nemu bergano. Ni nemu ialah antimian dekat umai bala nembiak kita ke ngembuan pengelandia ba main asal. Bisi antimian percaya bala nembiak kita ke maya hari dia tu. Ukai semina landi ba dunia digital tentang apa main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender, nama dah penyanyi, bisi pengelandia agi, bisi bakar ko kitai ni nemu ila. Okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Mm-hmm. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas
0: antara sekolah-sekolah lah ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nembiak amit kita engau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Hanya pesan nanti mien ngagai bala nembiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Okay reti kita tadi Allah hanya tadi kita alungai bakal sidak tu dia bab budiang. Nanti mien rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatur derempu ne. Udah nemu meresi garik derempu, udah nemu ngintu, peniau derempu. Okey, anti mien kak nanya dulu, Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari.
0: Cari dulu. Ya. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa, cakap ke kawan mana baju saya?
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Ya. Okay, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan, ya? Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni, ada kawan tu kan, dia tak sengaja. Dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong dengan apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah.
1: Tak.
0: Okay, nanti kita medak deh gamas sudah 3 atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin medak ne, nanti kita nanya sidak ya tu nadai diajar. Nang sidak ya lu nyaut nemu. Nama utai kepatut digagak sidak ya ne. Sidak ya tu nemu berkeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Okey, Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur jangan mereka. Jangan bertumbuk lagi.
2: Kalau saya beritahu cikgu.
0: Terus beritahu cikgu. Jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan?
2: Ya.
0: Nyak meh patut diajar kita dengan anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya, kes ngenyatik, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ke kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budeng, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala nebiak ke dia bak budeng yang kau nebiak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah. Temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti direk ne. Nyak yang bekenyak nah. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: Jadi hare tu ianya jelo rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Aunty Min kira terus baca, okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti, anak Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min. Nyak me penglandia bala nembiak kita ke datai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Mm-hmm. Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Kessel.
0: Kessel?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tujak.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Mm-hmm. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Mm-hmm. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Mm, memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar.
3: Eh,

0: Red FM English, nakkah?
1: Nak.
0: Nak. Oh. Okay, tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
1: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Ah, dengar kita. Ah, kak jadi pengajar ne, kak ngajar dalam bahasa Inggeris. Banyak tadi Charmin ne. Ya bisi pengelandia lebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi ya landia bak belagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
1: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
1: Sukan berlari.
0: Oh, run.
1: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
1: 200 meter.
0: 200 meter. Yang yeah. Pecut ke ataupun yang larian button tu?
1: Dua-dua.
0: Dua-dua.
1: Oh. Yeah.
0: Tengok Aunty Min tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
1: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
1: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
1: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
1: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
1: Minat.
0: Lompat tinggi tu?
1: Ya.
0: Minat juga. Oh, minat. Selalu dapat nombor juga?
1: Tidak sangat.
0: Tidak
1: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
1: Tidak.
0: Tidak. Jawab pengeriduk bala nembiak tu ne. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakal ya ne. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ne. Sidak itu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya gagal baru. Laban kak engkau. Nanti sebut ke bermain tu ne. Okey Isaac. Isaac minat sukan?
2: Minat.
0: Minat. Sukan apa Isaac?
2: Olahraga.
0: Olahraga juga?
2: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmin lah.
2: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan, mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min. Rumah merah, rumah biru sekarang?
2: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
3: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
3: Ya.
0: Charmin rumah?
1: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
1: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
3: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah. Tahun ni tadi biru.
3: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Oh, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
3: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan apa?
3: Bola sepak dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
0: Softball
2: dengan olahraga itu saja.
0: Olahraga itu saja. Charmin?
1: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
1: Ada.
0: Ada. Minat?
1: Minat.
0: Tapi selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke. Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
1: GK.
0: Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya. Nak jadi pemain je.
1: Nak jadi pemain juga.
0: Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Oh, Max dia football. Bola
3: badminton
0: sepak.
3: Badminton paling bagus.
0: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey. Pengalaman penelebak bala nebiak kita ke dia uba budiang di patih ukai semina uba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang ba pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar, araban pengerja belajar pengawak ke bukai, bergulai dengan bala nebiak kita ke dia bak budi yang anak takut ngancung bala anak kita dia bak budi yang laban dia tu

0: cukup nyamai. Cikgu bisik dia oba sekolah, yang kawan bala waden bisik dia oba sekolah. Jadi kita ke apa indai pun ane anggap ngelak ke tanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indai itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke pengelikun sidak ya, merati ke disiplin sidak ya, ngau penau sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelala anti miento bejaku. Kita dekat berperindang laban Isaac. Isaac dah ready Isaac?
1: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kak ngemait lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelantian hati mian laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakai ya, meh udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nembiak ke mai hari dia tu. Kira ke nyu dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyu ngumai lagu ke zaman-zaman nyu bakal anti minto umur-umur anti minto jadi kita ninga ke Isaac to belagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
1: Sudah.
0: Okey.

0: Ya, belalak kita ni ngai belagu ni cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ni ngai ni live lagi, live buat program dan biar ambil kita ke malam tu anti men penyenino ni ngai ni ananginya lagu lama ke kita ini lagu lama menya kira ke ukai lagu kemayari dia tu tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab ya, sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac cukup landi terus ke agi pengrendok nuan abak pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagus Jerok.
0: Telagus Jerok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab anti Min dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik, sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Ya. Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita buat program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Begu. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Begu, guru besar bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau anti min buat program nembi amin. Kira kena kak tu dulu kami begulai ngau kita buat program nembi amin. Bertemu baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko nembi ke kalak di kangau buat program nembi amin.
3: Perangsang tu meh munyia. Di indai andi nak pengaga asai dalam mati.

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Aku minyau jaku ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik lala balamayu lebak aku. Jadi munye kuya, education is the most powerful weapon in the world. Tapkan terkali kita yang gajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita yang gaya maca, bekeni kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anang ngau orang berpikir ke magai menua pihak ya. Lalu berdua harinya, kita anang nak ngemerat ke pengawak macam buuk. Menuju nembiak baru, jeman keliak, entik tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sikit nak tulih kutai. Nambiak tu, dunia sudah berbalik, siapa kena dari pemandai, sikit tinggal laban orang. Menuju apa yang dah nembiak megak, entik bala nak minta beli ke buuk, anak lu ni dah. Laban, awgik sidak yang merancang, ngambil keminat, tidak macam buuk tu, nak kurang.

Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumiputera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumiputera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumiputera mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumiputera Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart Gurun Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian, sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Ke perkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
5: Saritu, 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nempak sejarah lebu mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan ngetu ba penglama 50 jam tu berengkih hari 23/7 nyentuh ke 25/7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Tumegak, Direktur Pis Penabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, menerima sertifikat pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, bergendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupuraban bangsa di Sarawak ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jau Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggup tanda tingujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak ngau Malaysia mayerti di besayagi.
4: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedak tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, aku benar undur balap kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke pemelanja arkitek lebih lagi siling atrium kemana di ayam mata kalau upis bun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Berbaum bisik muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri Dewan Indur Makai Indur Semayang serta galeri di penyadi yang dituan agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai pun termegah tercubah di penyadi yang dituan agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercurah pandang ke menu bengkak etnik kubur abang bangsa di dalam bumi kenyalan sepian astana negeri Sarawak mangkat kanan lalu dikepit kubur negereta pelah kekibak digagak usai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu hari Daniel Petrus hanggau Danny Wumpiang engkini yang lagu kena merindang serta lagu kena mungkal pemerindang malam kita hari itu 25/7/2026 bertemu baru kita awak pemerindang malam bergulai dengan aku 3 jam jadi bawa penglamat 3 jam tu tu program kita yang ada berubah lagi bakal selama kalai pukul 10 malam tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM di Kuching itu jadi udah nyat lagi dia kita dekat terus mendiang ke tanduk carta siapa juara minggu ke 29 oh. Jadi nyat tusun program kita sebedau kita dekat mendiang ke timang kerbak tawas nyentuk gagai pukul 6 pagi pergilah jadi kena kita terus ke segmen kita bapa pemerintah malam tu lagu Ari Lucy M tulang besi urat dawai pemerintah malam YFM.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka prau kayuh ngau powerboard. Pekit prau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba prau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: 24 jam. YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu. Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu Nesal Ari Sita merindang kita bawa pemerindang malam ngujung ke jam dia tu pukul 9.35 minit malam. Selama mendiang ke kami, kita ke mendiang ke kami ngena Astro Channel 871. Pemegak kita ke engkanya bisik mendiang ke kami ngena RTM klik megak malam tu. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Jadi kita ke benua merantu Jalai jam ke dia tu.

perahu lelaki Belaga 9 mujur jadi champion bawa kategori Piala Premier Sarawak terbuka. Jadi sama bising mata ke pekir tu tadi ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pengundahia ke berjadi Baram Regatta 2026. Lalu perahu lelaki Belaga 9 nerima prize RM15,000. Lalu nombor 2 perahu Singgah Tagal 1 di nerima prize RM8,000. Lalu nombor 3 perahu Taming Sari di nerima prize RM6,000. Hanya pemutus Baram Regatta 2026 ke diatur bak penentang Tebing Marudi Sari tu tadi peningat. Okey, jadi pergila kita dekat nemu final Baram Regatta 2026. Jadi pergila bisi pengelola program kami dekat ngelatai ke serta berkongsi dengan kita pemutus ke bisi pergila bak Baram Regatta 2026. Lalu lagu ke sekali tu Merinda kita buat pemerinda malam, lagu hari Basil Tedung, Oh Dara Bintulu.

0: Nak mamak dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Lagu ni gue nak sanggup aku merindang kita bak pemerindang malam pukul 10 atau lagi dan kita dekat mendengar ke berita terita terus hari YFM tang tu bisi duiti lagu kena merindang kita dulu seraya kita ke hengkanya ngerja pengawak kini harap kita perindang malam tu anak gue tinduk terus bergelengau kami nyentuk ngagai pengujung program bak pemerindang malam lagu hari Amy Nizan nama penyanyi aku dan sebenarnya lagu hari tu di Bersumpah Masuk Neraka.

0: Jam dia tu pukul 10 malam. Dia tu kita bergelar dengan aku Nancy Tambun berita malam kena 25 hari bulan 7 2026. Perintah Sarawak ti nyediakan skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES nyak siti ari pengawak meranak ke pukuk ti strategik dikena ngada ke modal mensia ti ngembuan pengelandia ke tinggi. Premier Dato' Pati Hitan Sri Aban Johari Tun Openg madah ke FTES pukuk ke timpuh panjai kena ngada ke rebak baru ti boleh nangkup peminta industri jemah ilak bak bidang bakal peminta tiru AI, green energy, semiconductor, bioteknologi ngau ekonomi digital. Yang maksud kerja kutuk bak pengawal alai berjadi ke Expo Pendidikan Yayasan Sarawak FTES 2026 di Curtin University Malaysia Miri. Teks jakut ya dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin. Perahu Lakin Belaga 9 mujur jadi champion bak kategori Piala Premier Sarawak terbuka. Nyerombak Baram Regata 2026 ti diatur bak penentang Tebian Marudik Saletok tadi. Sama bisik mata ke Pekitu, ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg, pengudah yang berjadi ke Baram Regata 2026. Perahu Lakin Belaga 9 nerima prize RM15,000. Nombor 2, Perahu Singgah Tagal 1 diterima prize RM8,000. Lalu nombor 3, Perahu Taming Sari diterima prize RM6,000. Di Sarawak sepemanjai tahun 2025, semak RM9 juta pengrugi ketegal vandalisme, infrastruktur telekomunikasi serta ngerikut ke 726 kes. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Sri Julaihi Narawi madah di Serikai bisik 28 kes diriput ke Ngau penyampau pengrugi lebih RM314,000. Tegalnya Sarawak Digital Economy Corporation SDEC ngagak pagar pengelikun peninggi 3 meter di bisik dawai berduri ngelingi palan tiang pemancar smart Sungai Raya Bintangor. Palanya udah 5 kali dikacau nyengkawum kabel ngau bateri dicuri. Ungkus ngagak pagar tu ianya lebih RM100,000. Lalu sebuah tiang pemancar smart serta perengka arus penyambung di pelabak berga kira RM2.5 juta. Yang maksud ke jakut tu pengudah nemuai sambil gawak ngagak tiang pemancarnya ndur berarti ke pengawak ti dipercalai ke SDEC kena nagang vandalisme. Sarawak meruahnya dicuntuh penjerakut bangsa udah tik rekod 0.791 dalam indeks keharmonian Ariupis penjerakut bangsa ngau integrasi nasional JPNIN. Penyampau nyak ngelui Ari Purata Nasional 0.701. Sapit Kepala Direktur Perancangan JPNIN Sarawak Nur Zahiruddin Amin Hussein mada pemujurnya hasil Hari Raya Sarawak tik ngemeran penghidup tik lantang tajak ndak sama bangsa jala pengarap enggak budaya. Tu jadi ke menua Sarawak jadi model penyerakup menua Malaysia. Ia masuk ke jakut tu buat program Dialog Harmoni 2026 peringkat Sarawak. Tik berambai ke jakut anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik kediatur buat Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching Saritu tadi. Program tu dipasuk kira 330 ikut orang serta diguluk Direktor Unifor Dato' Georgina Afia Ngau. Berita tiga berudi. Tuai Pemegang Benua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Gobinia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi keterubahian depan Bilun Air Borneo Saritu tadi. Seduaya datai buat airport Kuching urang pukul 12.15 minit tengah hari sepeda bekerja ngagai Kuala Lumpur ngenak Bilun MY5005 pukul 1 ngalih hari. TYT tengenak Bilun Air Borneo Tumegak ke tanda sukung ngagai pengawal Sarawak tidak dekat negap ke sektor penerbai Bilun menua tu. Tudahkah kita mendiang ke berita malam sehari itu? Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Ailinda Suil. Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah lebu mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan ngetu ba penglama 50 jam tu berengkih hari 23 hari bulan 7 nyentuk ke 25 hari bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Tumegak, Direktur Pis Penabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, menerima sertifikat pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, bergendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupuraban bangsa di Sarawak Ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kada Zandusun, Jau Bacau. Pengawak maya itu recagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggup tanda tingujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngau Malaysia maya reti di Besayagi.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Selamat malam. Terima kasih kepada kita ke Gemengkam Gulenga kami Bak YFM Pemerintah Malam. Jadi kita terus ke program kita terus mendiang ke tanduk carta siapa juara.

0: pukul 1 ngale hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngale hari. Lalu tanda ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang.
3: Tuan Sempama Bulan.
2: Ingat-ingat carta siapa juara ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
4: Ya, carta siapa juara ninting hari 5. Tentu ya begulai engkau. Aku Monica Midi serta mega.
5: Aku Jackson Jabot.
4: Jabot pula sekolah terus kita.
5: Ada aku sekolah tadi.
4: Nama pengawal ada. Nama dengan apa je sekolah ada Jabot?
5: Aku Exen aja.
4: Ada pengawal buka Exen
5: aja. Surprise, surprise.
4: Hello Rudy Peter. Tu bisi pelajar tu nadai tanya tu. Nada sekolah.
5: Ada aku bisi support ta.
4: Hello Will Masterpiece.
5: Oh, aku bisa ada aku seputa.
4: Mayu bala bala bala
5: aku cikgu tak temu siapa seputa kau.
4: Siapa?
5: Mesta jantan umat.
4: Jantan umat. Udah pincin.
5: Oh iya, tang ya bisa kuasa.
4: Nih kanya deh, udah pincin lah cerita. Mesta
5: jimbon, jimbon tawai.
4: Udah pincin mah, gang orangnya.
5: Mesta mampuang gak?
4: Ngajar.
5: Oh, ngajar.
4: Dek jabot dia udah main nak sekolah. Hey. Udah agak minggu ni lah aku bisa dengar cerita dek kak ke Selangau.
5: Orang mai aku bukan lah aku.
4: Nah, aku mana ke dek?
5: Aku mai.
4: Siapa di titik ke dek kan?
5: Aku sida ibu minut, sida banon.
4: Kau pernah ke dek? Syarat-syarat ya.
5: Apa syarat? Mesti kau bisa tanya banyak.
4: Okay. Dia mesti sekolah dulu.
5: Oh.
4: Nanti dia nggak sekolah, orang nggak main dek.
5: Oh, mesti ke sekolah.
4: Mesti ke sekolah. 8 tahun ini lah, orang sekolah, oke, 7 tahun, 6 tahun.
5: Nggak patut, hari 6 ke sekolah, hari minggu ke sekolah.
4: Hari 6, hari minggu sekolah, dek ke lain nggak? Hari dek, nah. Orang hari 1 sampai 5, dek hari 6 sampai hari minggu.
5: Nggak part time sekolahnya. Kemarin ada yang bisa part time sekolah, kan?
4: Jabot dia mesti sekolah dulu ngambil kedai pandai uliahnya di penanyi enggak orang SSJ.
5: Oh my god. Uliah macam lirik.
4: Nanti dia nak ada sekolah, dia nak nemu macam kati kedai ka belagu enggak orang SSJ. Leka lagu pan adik lagi jus kebuka hari.
5: Amai kena jauh kurang mudian.
4: Rerti ya. Kak jadi penanyi dia tahu kaya rerti dek kak bisi pengelandia belagu aja.
5: Betul.
4: Tang di mesti bisi pengelandia nemu maca.
5: Mesti kak nemu maca 10 itik lagu bak cata siapa juara.
4: Okay, sebenarnya 10 ya. Yang kau iya baru masuk lagi 11. Okay, terima kasih selama. Ninting hari 5. Gelai ngau kami dah jabut buat program Carta Siapa Juara Kesari untuk tusun ke 29 2026 nak jabut.
5: Ya.
4: Okay, nama bagi lagu ke dipasuk ke minggu je kemari jabut.
5: Lagu ke dipasuk minggu cete ni kemari. Cete lagu ke
4: Nanyi baru tu saya guna.
5: Nanyi baru tu ada kalau
4: Ronald namanya.
5: Ya. Ronald K namanya.
4: Ronald K na. Oh, kita sebenarnya engka bala ndak sempat ninga ke program tu minggunya kemarin aja bot. Tua mai sida mulai ke pengingat seminggu minggunya kemarin.
5: Ya.
4: Ninga ke
5: recap tu dulu.
0: Recap seminggunya kemarin. 10

0: Recap minggu nian kemari.
1: Ianya recap minggu nian kemari. Jabot.
2: Oi.
1: Jadi juara minggu nian kemari siapa Jabot?
3: Juara minggu nian kemari kan.
1: Uncle tanya.
3: Uncle
1: dari kapit. Adik jaga adik dari sekolah jadi nilang dari cigonya.
3: Adik ku kira ya nilang. Ya cigo.
1: Cigo di kak mada sekolah ga. Anjong ku ngagai sekolah seni. Nawa ke dunia ngajar.
3: Adai ngak mana ji awak yang ngajar ku ngajat.
1: Ada ya orang belajar ngajat den.
3: Adai ka.
1: Belajar buka bisa.
3: Oh nama ya sekolah seni.
1: Iya ukai ngajarnya. Gak ngajar tu ukai. Hanya juara minggu yang kemarin baru seminggu juara. Hari lagu hari dunia lang. Nama lagunya Jabot.
3: Penawar pengubat ati.
1: Ya. Sekali ke dunia lang lagi oleh ngetan ke juara minggu tu. Lagi kita ninga pengujung program. Lalu minggu yang kemarin mega lagu ke baru dipasuk ke diberi nama Sulu Seput Nyawaku. Dini nak penuduk lagu tu lagi. Sama-sama kita ninga ke program tu jentuk ke pengujung program. Laban tentu ya tiga cara andur ngambil undi tau ke ngira markahnya endang dikena nin tiang minggu na Jabot. Okey. Jadi ya nak masa jam laban bisi berita kedeka dikunci ketua mega program catat sepa juara lebih lagi bekawal ngau program kedeka diatur di Selangau.
3: Ya, kena ke satu hari bulan tu ilah.
1: Jadi ya terus berarti ke lagu nomor 10 nya Jabot.
3: Ya ke nomor 10 minggu tu sikit lagu ke 2 minggu kalaknya di juara. Cempian. Ya, 12 minggu dalam catatan nak mukai-mukai. Minggu tu yes.
1: Nurun 4 gigi. Anak tangga. Arif nuduk ke 6 berarti entar ne.
3: Ya, betul. Lekang ngotion lagu tu ibu minut.
1: Ayah di Wandi.
3: Ayah Wandi. Engau di ba lagu ke debai Yus Endro.
1: Lagu ke diberi nama Manggai ke Ati. Penuduk tiga 10. Sebab kita dengar ke lagu. Penuduk tiga 9.
0: 10.

0: Bisik hati ibu minat.
1: And saya hari Intan.
0: Saya hari Intan.
1: Di kalam dah Intan dia jawab.
0: Adik kalah aku ngai babula.
1: Ninga aja.
0: Kan nama Intan kalah.
1: Nya mayu.
0: Intan.
1: Orang nama Intan ya mayu. Intan ke mama atau ketekan ke mala kurang dah. Kita kalam beda nah.
0: Amai.
1: Betuah nanti terpedak ke tek nama tekan ke mala atau ke Intan ya.
0: Betul.
1: Okey jadinya lagu bab penduduk tik ke 9. Kamu sudah didengar kita. Siko tahu dikumbai kita penanyi legend tu jabut. Di beda-beda maya ya tu jadi penanyi
0: kelihatan. Betau. Ya. Betau si Belango.
1: 90-an. Tahun 90-an. Lebuah ya namanya tadi berengkah belagu. Lalu bisik dikumbai orang tele movie nya jabut.
0: Iya iya.
1: Dikala dia mendak tajapan dia miat engka dikala mendak tele movie ya tak?
0: Iya te YouTube.
1: Iya uka YouTube bedau YouTube nya nya.
0: Bedau.
1: Ngena ngena.
0: Ngena kiset.
1: Ya ngena tap saya nya.
0: Video
1: sidi. Video tap. Video ngena video tap mendak tele movie sudah tu kelia.
0: Iya.
1: Jadi ke sekali itu pengudah asai koka 20 lebih tahun bisa aja buat. Ya tu, ndak
0: pansuan.
1: Ndak pansuan, ndak ngeluar ke lagu lebih 20 tahun. Yeah. 20 lebih tahun. Dia tu
0: pansuan baru. Lagu Intan.
1: Terus lagu Intan, saya ori Intan. Sebut dia siapa nama ayak dia?
0: Ini kuyang.
1: Ini kuyang. Leka ngau tiun lagu tu. Di Gaga
0: Yampo
1: Yampo di Kuyampo. Minggu tu 5 minggu udah abah cuata sapa juara. Tajap ya. Lalu bedau begin siat tone ja buat.
0: Bedau.
1: Hanya lai padah ke ngagai bala ke benuang ninga program cuata sapa juara. Lebih lagi peminat-peminat sidak ke bisi ninga 10 itu lagu tu. Cara
0: ya. Unde kita lagu ke di kerindu kita penyanyi ke di kerindu kita. Ubah pengujung program tu lagi ianya uning nak telefon tu pemandu besar tu peminat.
1: Madu besar.
0: 60%.
1: 60%. Besar punya lebih hari setengah.
0: Betul. Uning Facebook ianya 30%. Buka ibak Facebook. Aku Facebook.
1: Cata siapa juara. Agi.
0: Udahnya 10% tu ianya hari lagu kita pinta peminat ba tiap stesen YAM
1: FM
0: ba Selampur menua Sarawak tu.
1: Kayaknya cara merkah undi di ituang kai sitik cara aja mayu.
0: Betul.
1: Nya ngujuang ke penduduk 10 lagu tu engka dekat berubah ba minggu ke nintang minggu.
0: Yeah.
1: Okey, jadi
0: undi
1: ja cara ngundi. Jadi kita ya terus ngage lagu penduduk 38 tu jabut. Dek kan dah nemu maca.
0: Oh. Undi tik ke 8 atau lagu terbaru tu terbaru pasuk minggu sitik yang kemarin tu.
1: Lagu kebaru di calon minggu yang kemarin eh.
0: Baru seminggu
1: tu dah.
0: Udahnya leka lagu tu digagak Justin JR.
1: Justin JR. Nama JR na junior.
0: Junior kini. Ngau Ronald. Ngau penyanyi tumpo.
1: Ngau penyanyi tumpo.
0: Tion na. Ya. Dari Den Aladdin.
1: Tion ya Den Aladdin eh. Tu ayak de Den Aladdin tu.
0: Okay. Citi lagu ke disadaka Ronald K.
1: Ronald K.
0: Sulu seput nyawaku. Punten adai sulu tu. Udah mak. Oh nyengai antu.
1: Nyengai antu. Oke. Okay. Darum macam seberatnya.
0: Ya.
1: Empat pemergah sulu yamnya tadi. Ya. Nyo bakal ke.
0: Jadi bisi mai pun api.
1: Bisi mah?
0: Bisi mai pun api ke sepot ya.
1: Bisi mai pun api. Katiknya lah.
0: Katiknya adai pun api. Mati lah.
1: Api ya. Jangan ingap lah.
0: Jengap lah.
1: Tintin ada solo, ada lain sepul atau tak ada ne?
0: Ya, mesti kan bisa solo, bisa artinya solo, bisa mai pun api, bisa mai sijin.
1: Oh, bisa mai sijin. Oh, kira ke solo ya tu kadang nak gawat ke hospital lah.
0: Enggak mai.
1: Engkanya jadi lutur. Tahu ke Indo misi ne?
0: Ya.
1: Oh, okay. Jadi lagu kebaru di calon ke minggu yang kemarin Ronald K tu bab 238 kita terus dengar ke lagu namanya tadi Sulu tu support ya aku ya. Sebedau terus tinggal ke lagu nangkan ketu lagi 2 3 7 8.

0: Nak pamagi dekat di tempoh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri musik Iban.
2: 7.

0: sinok ka lang. Sinok ka lang
1: niya. Udah milih pergi.
0: Siti lagu ke namanya lagu orang ke benuang putus pengrindu. Dah ditinggal ke Suluati ya.
1: Iya.
0: Jadi pindih, orang ke lagu antara siapa aja buat?
1: Pindi McLean.
0: Oh, okay, pindi ribut tau. Pindi McLean. Sino mat lagunya nih?
1: Nenuan milih pergi.
0: Oh, nemu mana lagunya aja buat?
1: Nah, aku sih lagu-lagu Sino tu sih lagu aku kan nemu.
0: Namanya bisa berkhayat ngode?
1: Atai.
0: Enggak, ma.
1: Gimana aku rindu nina. Ya, milih pergi.
0: Oh, milih pergi. Pergi. Enggak tak sebaiknya tinggal ke dewa ku.
1: Betul.
0: Leka lagu untuk benar ya. Daniel Undi. Nyak ke ngagak leka lagu.
1: Oh. Tiun digagak Cyril Kayam.
0: Ayat
1: oh, di Cyril Kayam. Oh, kaban ku toh.
0: Kaban lama deh.
1: Ayo kok.
0: Okey, jadi ya, lagu untuk menairan Niki segigian nak tangga hari penduduk tiga tujuh minggunya kemari ngagai lumur lumur lapan minggunya kemari ngagai lumur tujuh.
1: Ya, pelan-pelan.
0: Berapa minggu dah?
1: Udah 12 minggu.
0: Dalam cata.
1: Ya.
0: Nuan milih pergi Penny McLean. Ya, orang ke ngagai lagunya. Nanti medak video klip lagu tu. Asal ke baru bakal ke medak lagu Florence Law lagu lelengau kelia ya ke tebing air.
1: Oh.
0: Nyoka bebekanya gamal, nyoka sebaka bekanya sekelia, nyawa nyoka sebaka.
1: Ayah ke sini alet ati ku
0: tu. Nama tengah lihat dia.
1: Nasu alet ati itu. Tiap-tiap orang ke syuting video mesti ke tebing air.
0: Tebing air.
1: Bak pun bunga. Bak peguang.
0: Peguang ikan.
1: Peguang ikan.
0: Nama pengawal peguang ikan.
1: Adai ah? Kenemunya makukan nanya nama kebuah orang. Mimit tepiang tasik. Pun bungai. Bak peguang. Bak rumah-rumah kendon nemiak pemain.
0: Dini rumah nemiak main. Nama atas ka.
1: Taman kanak-kanak.
0: Oh, taman kanak-kanak. Oh, nyang ke lagu miat-miat kenya ka?
1: Oh, kak.
0: Ini sekedar dor na. Bisik ga atas atas bangunan na?
1: Bisik.
0: Bisik.
1: Bisik kata nyematan.
0: Kata nyematan. Nah, dini ge. Ya ke mayo ya segi bepun bungai lah.
1: Betul.
0: Susah kan nah. Ya. Dia tau tangnya kebenaran aja buat kelia amai bepun bungai. Dia tau nanti dia berarti ke pemansang video klip tau ke cara bala kita bantu ngagak video lagu lagu betul. Video klip lagu ndak bakal kelia nyo majak mansang nyo macam style namanya ukai semina melit-melit pun bungai aja.
1: Laban dia tu teknologinya canggih.
0: Ah,
1: bisi itu kumairang namanya Ewan apa?
0: AI
1: Ewan.
0: Ya macam macam style lah video klip dia tu. Bisi sekedaknya tadi Ari Ata Langit.
1: Ya.
0: Videonya diambil. Laban dia bisi drone. Mayu macam ah. Cara video klipnya diambil bisik benuang bapa air buang macam-macam style dia tu
1: bisik sekedar kesemina bos studio aja ke pemin
0: bisik ga
1: ya
0: lapan kos
1: nama tak kena kumairang itu di belakang kapan green
0: screen. Oh, green screen
1: green screen kan
0: green screen bisik ga bekenya engkau pengelandi terimpu menyentuh deh
1: betul
0: leban teknologi deh
1: ya nadai terbatas
0: nadai ukai sebenarnya melihat pun bunga aja enggak itu
1: melihat ya, pun mulung pun
0: bisa ya lain punya lagu ini mulung
1: ya
0: nanti bakal atau lagu rock enggak itu nyade gede pun bunga aja buat
1: mesti enggak pun mulung
0: Bapun bulu enggak yang menyadai.
1: Ngai ke dini ke
0: aja di imagine. Raban sedang masterpiece bapun bungai membelit pun bungai. Itu nyadai lah.
1: Raban lagu rock tu ya ke mesti bak rumah-rumah ke.
0: Udah tinggal kurang
1: lah. Tinggal kurang. Udah rumah ke bedau nyantai. Nama ke buah bukannya ini peminat.
0: Nah, rock. Segi rock bukannya kini.
1: Ya.
0: Bisa gak pada aku ba band kita ba Padang. Ba Padang ya ke. Nanti bungai penanya. Nanti bisa bungai. Ngintunya di. Ba bungai. Ba Padang. Ba Gelanggang. Tau. Bisa sekedar nyantari.
1: Tangan bisa lagi, Ibu Minah. Tangan lucu lagi. orang yang ngesantong gas.
0: Nama bisa. Ngesantong gas, mah bisa lagunya.
1: Kayak orang modeling ngesantong gas.
0: Oh, ngesantong gas, nama bisa.
1: Bisa.
0: Mau kuna naik ke lemedang, anak.
1: Kayak macam-macam. Pemintar dia tuh, kita yang ngambil view dah.
0: Oh, macam nih. Bisa ke bapun lalang, mah yuk gak? Nyaknya pama gak ganti rock bapun lalang. Gak gula
1: terima. Baru nyematan.
0: Baru nyematan. Aja rock tadi baru nyematan. Slow rock, baru nyematan.
1: Tanya aku kalau lucu-lucunya. Lapan, ya tuh, sikit kreatif gak? Siku penyanyi kita itu. Yang santung gitu.
0: Ngesantung gitu. Macam-macam nih. Nyana deh ngawa nitiah ke pengelandia.
1: Pengelandian.
0: Asal ya pandai ketika mana edit ngatur videonya. Bakal ke mana lah gamal lah. Landia ngadu orang-orang ke ngedit entri landia. Nya tadi pengelandia. Utai ke baru kita enang dak nitiah ke pemansang.
1: Ngau penguat orang kayaknya deh modelnya.
0: Oh nyang itu nya deh si ngesantung
1: gitu. Deh aku tu ngesantung gitu ibu minat jangka aku.
0: Aduh ulir
1: melerak magang.
0: Nadanya 15 kg tong giasnya.
1: Lawapun di debait di terjun kai. Nadanya meditan makap tong giasnya. Enang ke bola-bola.
0: 15 kg nadanya kan jadi miga berat.
1: Bola deh. Nadanya.
0: Uga 15. Berau ga 10 kilo. Napa tuh di natangkat.
1: Tuh. Di nemu kai peminat. Ya keempat 15 kg-nya. Tuangnya aja ukai termasuk uci dalamnya.
0: Oh landia deh, tahu kerja nah, bau upia dagang dalam menuang.
1: Aku biasa angkal meruni.
0: Oh nya tambah ngoges ya, kira 20 lebih ya tadi.
1: Nya kemudian
0: kedai. Mana oleh, nak oleh, nak oleh san ke jana?
1: Terus barang tai.
0: Tahu gede nguji ngagak
1: nah aku punya klip ngesantung gaya peminat kayak pula-pula
0: kata teh bukai kesan aja buat
1: nyak mak
0: oke nyanya nyu limpang kia ke pemansang teknologi nih
1: teknologi ngesantung gaya
0: ngesantung gaya
1: nyanyi kita terus ngagak lagu tiba penuduk
0: ke 6 oke lagu ke 6 tuh aja buat
1: 6 minggu
0: udah 6 minggu udah dalam cata Niki ya tahun tuh minggu tuh nih Niki segi gina tangga
1: iya lagu tu digaga penyanyi Raban Tumpu.
0: Ketua yang memegang pemain namanya
1: saxophone.
0: Bass ke gitar deh saxophone utai. ya memegang ketua band, ya memegang siko ari ke nebah music atau ke pemain Raban sedak to. Lagu kediberi nama penyanyi tua. Kedigaga Leslie Launas Empire.
1: Ya.
0: Okey, lagu tu di baik Raban Nona Sempaya hari penduduk ketujuh minggunya kemarin, minggu tu penduduk 6.
1: Ya.
0: 6.

0: Umbas.
1: Iya, tekawang kawang ada umbas.
0: Umbas. De anang ano ex geprende kare.
1: Nang ko ka kukan ano ngenang.
0: Dan lo si pual di lagi. Lagu bab 235.
1: Ya.
0: Lagu kadi bayi Ika.
1: Ya, ada berasa itu. Ada berasa. Ibu minat.
0: Lagu kadi bayi Umbas.
1: Umbas. Umbas. Aku ninga lagu itu. Hari nomor 10 ngagai nomor 1 semua lagu cinta ini
0: nomor bedau dengar bedau nomor 1 tu ah
1: ngagai koko
0: ngagai
1: di dekatnya hari semua sampai itu hari nomor 1 ngagai nomor 10 semua lagu sino-sino madapu tu pengrindu bisik kada tinggal solo
0: bisik ka baru bepangan
1: bepangan pangan kedami orang alit atiko kelengu.
0: Ya, rana mahal dah.
1: Ngenang ke semua lagu cintan-cintan magang.
0: Ai, barangku sidak ya, sidak ngaga lagu.
1: Ngenang ko kakau. Tang bisi gak lagu, setiak gak lagu. Ya, kan nantai cinta-cintan.
0: Sini, sini.
1: Siko terbaik watrok.
0: Dini warok bisa ditau.
1: Nah, dai ngenang kok.
0: Oh, nyok ke lagu baca tanya.
1: Okay,
0: nanti
1: kan.
0: Lagu ke baca tamai wah, benar dai bercinta.
1: Oh.
0: Namanya tadi lagu ke ni bo jawa lah dia nyemak ke jambut. Dengar ada lagu ke gau pekit SSJ tahun tu. Semifinal.
1: Siapa?
0: Ndak semua hai lagu cinta. Bakal lagu masterpiece menyade. Nya lagu kenuju orang kau di bakie ya.
1: Lagu ke orang kenuju menyade.
0: Menyade, menjadi ambo, menjadi amat. Orang ke bak kawal kita ke bulai tu tadi bakal menyade. Bisik memaya kita belayak ngopangan diri. Renyar teh tadi ukai tu ngopangan.
1: Bisa
0: gak lagu ukai bakal lagu waroknya lagu terbaik. Ukai lagu bepangan makan eh. Hanya pemanah ya lagu
1: terbaik tu. Lagu patriotiknya jenis yang
0: ya, nak tahu kenyangnya tadi reti ya patriotik. Mana ke lagu bekenya aja buat laban kita nembia baru Gen Z to. Naden tu mayuh gak lagu bekenya.
1: Betul.
0: Ni lah bercinta.
1: Mimi cinta.
0: Mimi bebelat bapa nang bungai. Nanti lagu beketongnya dia pada bungai.
1: Aku jangka aku. Nanti kita berlagu untuk nanti akan lagu ini ustaz jangka aku. Sigi buah kita itu bertukar ke baju.
0: Aku mudah kena jabut. Lagu Hindustannya ya mesti berlagu bercinta. Laban tinah lagu cinta kayaknya dia melihat sebelah pun bungai.
1: Amai. Ngenang ke kita ya ke bercintanya ngagai kereta api sahnya gerinti.
0: Ba kereta api. Ngareng diri
1: ba. Ngareng
0: beril
1: kereta api.
0: Putus sahnya jabut.
1: Naik kayaknya pula nya pedak Hindustan. Ya, nanti ya berlagu. Ya. Me bukit, me langit, lelai pengujung, gerabak kereta api, mesti bisa.
0: Nyanyi lagu bakal sanggup mati kena timbaknya. Sama menyertin tadi deh. Hanya sekedar lagu dunia pemerindang. Tinitia ke 10 lagu amat kudu jabut. Lagu tu bercinta magang dalam tu. Kasmina lagu kau ndak dalam tu nya bisa kena bercinta bakal kepada aku tadi ba SSJ tu ila. Ndak salah ke kita datai beda SSJ.
1: Betul.
0: Laban lagu dalamnya 24 itu lagu kais mina lagu cinta. Bisik megak lagu ke bakat tadi
1: bergerak lagu patriotik.
0: Bisik megak lagu ke Siti G nunggu lo nama ke sebut kota lagu bisik Siti lagu
1: sebut aja ya anak.
0: ya lagu nuju anak ya. Apa bisik gak?
1: Mayuh
0: lagu ke nadai bercinta.
1: Betul.
0: Ya, nda salah gak bala ke bisik dekat kakak lagu lekak lagu tu.
1: Betul.
0: Ukai semina bercinta aja nih. Tau ke pengerindok dek ke indok tau ke lelaki. Pengerindok dek ke namanya ke rumah panjai pun tahu, pengerindu dekat Indo Iban pun tahu, hanya kerana dia aduh ke kita kuas toilet eh. Kena 29 dari bulan
1: Okay,
0: jadi tadi nyo pulai baru tu angka yang belum umur 5 je buat. Lagu kedibai Ika tu kebenarnya digagak ayak dek.
1: Ayak Gunrong.
0: Siapa nama ayak?
1: Jesley Jabu Bajang.
0: Enggau Matthews Mambang. Nikit sige na tangga arip ari bukan Nikit Nurun.
1: Nurun
0: sige na tangga ari lumur 4 ngi lumur 5. Kala juara ne.
1: Betul.
0: 3 minggu kala juara. Minggu tu lagu ke dua lama dalam carta. Lagu tu 16 minggu dalam carta. Hanya tadi penduduk lagu tik kelima tinggal 4 itik lagu. Sebedau namanya sebedau mai bala kita ningak lagu bak nomor 4 jabot. Tentu ya tua berkunci ke mimit berita berkawan ngau SSJ na jabot. Laban nyau ka semak bapa hari tu seminggu lebih lah. Seminggu bapa hari. Seminggu sehari. Seminggu lah, seminggu sehari. Okey, jadi ngagai bola kita ke
1: Biau Bos Langau.
0: Biau Bos Langau. Bisi mega ninga berita sekedak ke di muka dekat datai medak beraba-raban.
1: Beraba-raban.
0: Bisi mega ari sibu di ninga
1: tak beraba-raban.
0: Sibu bisi mega datai. Jadi sibu tu suah nur ngatu pengerami je buat.
1: Betul.
0: Lebih lagi pengerami bakal tau ne. Tu tadi perami di sibu ke ari.
1: Betul. Ari Malaysia.
0: Ari Sarawak. Tang di tunggak ke Selangau, jarang bisik pengerami berkata.
1: Betul.
0: Nyala ya tentu ya orang Selangau enggak ke semak muka ta tahun dah jauh harinya magang.
1: Artinya ibu minut. Bos dia kemeri kesempatan ngagai orang kosan Selangau nya bos ya.
0: Bos ya. Bos Tamin lah.
1: Ya betul.
0: Bos Tamin. Bos Tamin. Mai orang datai meda bahkan ni gaya pasal Selangau.
1: Betul.
0: Jadinya Siti mega cara ketuai kelebih lagi ya beromat ngangkat ke ekonomi, angkat ke pemansang. Laban aku meda utai tu bakal aku meda ke Terubah ya SSJ di Betuang Menyak tahun 2014.
1: Betul.
0: Ke Terubah ya segi nak percaya orang SSJ satu sebab je buat.
1: Betul.
0: Aku pun ada percaya Dewan dan nyong ngelompak. Pun Gamal Dewan ngelompak. Namanya Sarito SSJ pagi lah. Ai pemakai.
1: Biar moga.
0: Biar moga pasar Betuang. Kurang ada nyangka utainya deh. Jadi utai ke sama engka dekatnya di Selangau tajak pen ka kurang agi lah ndak bakal kelia. Kelia ukai nama datai barabar-barabar laban bedo bisi Facebook live deh.
1: Betul.
0: Dia tu laban da bisi Facebook live bala ke jauhnya tadi bisi kena oleh datai
1: si Tang Gerinti datai ibu minut.
0: Ya kena pian datai.
1: Dek nemu nama ke buah.
0: Nama ke buah.
1: Jalai nyonya mai.
0: Amai.
1: Nya.
0: Bonio.
1: Buen bonio. Jamai ada jalai. Nak bermalam kita ulir.
0: Pulai hari.
1: Pulai hari.
0: Bapak jam jari. Nak tak sejam hari sibuk.
1: Nak tak kira.
0: Setengah jam jari sibuk.
1: Nyapian.
0: Hari muka pan. Bapak lama jauh hari muka.
1: Kira bisa sejam setengah.
0: Sejam setengah.
1: Dua jam lah.
0: Dua jam juga bakal muka ke hari sibuk. Hari Selangau ke Bintulu menyana.
1: Ya.
0: Sejam lebih ya. Tangan ngawak. Siti ada cara megang angkat ke namanya kelimpari ekonomi menyangka aku tadi ngelamat tu orang mayu nak nemu bisik hotel di Selangau. Jadi dia tu hotel kira ke baru dah bisik. Lalu Siti megak rakan strategik SCSJ ke 9 semi final laban ke sponsor mayu bisik 12 bilik sudah sponsor 4 malam.
1: Betul.
0: Jadi tu cara kita ngangkat ke tau ke ngasuh sedang lala. Siapa ke dekat bisik penggerami di Selangau sudah tahu dia bah hotel tu ilah.
1: Ya. Tambah muka ibu minut. Pemakai bah Selangau tu
0: tidak pukul 7 tutup kedai nah. Parem kita lapar Selangau.
1: Ya.
0: Tang tang nang awak engka maya SJ tu ya bisik tai berubah mimik eh. Bakal mendak Betuang subak lah. Jadi udah SSJ tau ke maya SSJ tu lah ni nemu ke kedai ke ngelamak tu tutup pukul 7. Ya nemu tutup sampai pukul 10. Tau ke pukul 12 tengah malam. Lepas orang mayu datai.
1: Pihak megak ibu minut. Tuk berita paling san manah ngakai sidak ke Bos Langau din. mayanya Anang Irawati. Mayo penyanyi bekaligau buat pasal Selangau.
0: Mayo penyanyi bekaligau. Ya okey, semina semi finalia saja ya.
1: Betul.
0: Mayo mega bala penyanyi kedeka datai kena satu hari bulan 8 ni lah.
1: Betul.
0: Munyi kuda tak ada habisnya bekaligau mesti dengan gap makai.
1: Betul.
0: Ambil me peluang tu kita Selangau.
1: Ambil gambar.
0: Okey, semina bergambar ke bisi bisnes, bisi kedai buka kedai kita. Anak nutup kedai kita pukul 7 lemai.
1: Betul.
0: Rugi WB mai program ke kawasan kita.
1: Betul.
0: Kami gaya baik. Kami nggak lapar menua kita.
1: Adai petan. Aku nanti aku lapar. Pulai ke rumah panjai pak kau.
0: Adik untuang lah. Bisa rumah panjai Selangau. Kami nyadek kau pernah pulai pulai yang itu nih rumah. Junia ma rumah sengalai.
1: Ya mak kita.
0: Nggak jatuh kelala dia. Oke.
1: Bisa ya ke ya.
0: Bisa ke.
1: Nggak kayak rumah puluh.
0: Puluh siapa nah?
1: Nih. Ya tentu kita semua.
0: Nyama pengulu yang lainnya kak.
1: Kayak bisa ya.
0: Program kita dokumentaris buat nama-namanya buat rumah Dato siapa nama kek sebenarnya ke danadainya sebut dah urus kuaunya
1: nama Dato
0: siapa namanya Subana
1: pengulu imban
0: ya pengulu imban namanya sekuau magam jadi mayon dor kita pecah
1: besok nggak kayak kuning amannya tahu
0: oke kita pulai baru nggak kayak catat siapa juara
1: kita ibab penuduh tadi kita ibab penuduh nomor 5
0: nomor 5
1: kita ibab penuduh nomor 4
0: oke baca ketua dia
1: nyadi lagu tau ibu menut 2 minggu kalaknya di juara
0: kalaknya di juara
1: 18 minggu
0: lagu dalam madu cata. Lama betul madu lama dalam catat
1: tak minggu tu ya bagi can orang bukai
0: nurun dua gigi na tangga
1: betul
0: leka ngotiun
1: di gaga best
0: apa kata kang belajar sih
1: best fire
0: lagu disada ke Nick Ravinsky kala jadi juara menyeku jabo dah kala jadi juara 2 minggu ta minggu tu ya bab 2 3 4 ngolagu pengindo nak datai ba adan 4

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: 3.

0: Ka Engau Berpekiat ACSJ tu ilak semifinal.
1: Ya.
0: Ah, tang lagu ya, bukan lagu tu, lagu bukan.
1: Bukan lagu bukan.
0: Ah, lagu singkang. Ah, tang ka baca ta tu lagu bukan aja buat.
1: Ah, baca ta tu lagu bukan.
0: Ah, lagu namanya
1: lagu Isi Ati ya.
0: Ah, Isi Ati, Isi Atiku Dayana Shini. Ya, leka lagu digagak Paulus Morris.
1: Iya, Dion digagak Paulus Morris begulanya Den Alade.
0: Ya, lagu tu kebenar ya, nikit dua gigi anak tangga minggu tu.
1: Betul.
0: Tajak pun baru 3 minggu dalam carta. Hari lumur 5, ngagai lumur 3.
1: Betul.
0: Artinya kita tinggal 2 itik lagu lagi kepada udah dinga. Sekali ke Donilang lagi oleh ngetan ke juara ya. Tau ke kepada udah dinga kita. Siti lagi ya ke namanya tadi semifinalis mega.
1: Ya.
0: Dunia langpas semifinalis.
1: Betul.
0: Ya ke Raban Kelemayang band pun semifinalis.
1: Betul.
0: Ke tahun tu. Dayana Shini pun semifinalis.
1: Ya.
0: Omayu semifinalis tu. Ika pun sama. Nah aja buat lah.
1: Ya.
0: Engkau bertemu magam. Seratnya.
1: Enggak, aku bertemu magangnya.
0: Apa-apa.
1: Nanti oleh aku ke dia ala kampung.
0: Nama di dia ala kampung lah.
1: Enggak bertemu Sita.
0: Lapar lah.
1: Ngai ke belaya.
0: Nama tak kelaya. Nama orang yang anu dek. Nada yang lain.
1: Aku kemalu.
0: Ayai, kini kenapa tak kemalu ke dek?
1: Ada yang bertemu Sida ya.
0: Oh, nanti bakal Sida kelemayan ada yang punya anu dek.
1: Ada yang pun.
0: Dunia langka leban cigo.
1: Betul.
0: Leban di kamar dek sekolah aku ya.
1: Ngau siko ke.
0: Siapa?
1: Ngau kita ngagak lagu ikannya.
0: Ya ngagak lagu ikannya.
1: Cigo,
0: oh, nya guru vokalnya.
1: Ya
0: kak. Okay, jadi ya. 8 itu lagu udah ditemu kita eh. Sebeda tu ngalih ngagai lumur 2 ngol lumur 1 na jabot. Auji di madah ke dia ngagai bala ia ke bisik nganjong lagu ke RTM kelebih lagi ke dekat nemu lagu sidaknya namanya
1: bekeni
0: ulih kan ulih pasok lam cata ke ndak. Padah ke dia meh ge sidak
1: berengkah hari tahun 2022 nya kemarin.
0: Oke, okay, 4 tahun udah.
1: 4 tahun udah. Semua lagu ke lulus tapisan PPLTI nya. Dekat di sarap, dekat di tapis, dekat di pantis panel khas. Ba RTM Kuching ngau Kuala Lumpur. Sebetau dicalon ka ba CSJ kata siapa juara.
0: Tajapan ti kita berarti ke lagu ke dianjuang ke Kuching atau ke RTM Sarawaknya. Mayu rekomen ke DC.
1: Betul.
0: Lalu mesti nungak Luya dulu.
1: Betul.
0: Luya ya, luar berangkat sumpah.
1: Betul.
0: Madah ke lagunya digagak orang nyampu. Enda ngupi lagu orang. Enda ngambil lagu orang. Nanti nyemak ke lagunya bisa ngambil lagu orang. Ngau pemendar hari orang kengagak lagu.
1: Nggak
0: mesti
1: tahu.
0: Bisa surat pemendar.
1: Betul.
0: Semuanya mesti bisa magang.
1: Mesti.
0: Nya Siti hari cara kita namanya ngambil ke lagu orang tu nak suka tig ngambil lagu orang dah.
1: Betul. Sini ada tahu ngambil lagu orang.
0: Lepas kadang-kadang begak, ya udah ngangkat sumpah aja buat. Tang kebenar lagunya bisik lagu menua bukai sama lagunya.
1: Ya, betul.
0: Bisik gak? Hanya Siti hari penyalah bak undang-undang melegau.
1: Betul.
0: Artinya tadi kita ke ngagak lagu, kita ke nusun tion lagu. Berarti ke namanya lagu ke digagak kita tadi enggak ketemu bisik sama lagu sama tion ngau lagu orang bukai di luar.
1: Betul.
0: Ia ke ngagak yang kena, ia nemu dah jabot. Tang ia ke meli ri orangnya.
1: Ya, tentu.
0: Ya kembali engkau kenerima lagu dari orangnya tadi.
1: Betul.
0: Laban orang kadang-kadang nak nganu orang ngagak lagunya. Orang mayo ge nganu penyanyinya tajak pun kaya ngagak.
1: Ya.
0: Jadi berarti ke tanya mega lebih lagi kita dalam dunia pemerindang.
1: Ya.
0: Okey, jadi ya ngagai bala kita. Tua bisi lagu baru mega dekat dipadah ke bisi mega berita bukai bekal ngau SSJ tu lagi. Yang lain ni bermasa jam ni buat.
1: Ya, terus ngamik ke sida nadai tanya.
0: Terus ngamik dua.
1: Pasang
0: nombor 2, pasang terana.
1: Ah.
0: Okey. 2.

0: Ya, saya keduan siko ko ya jabut. Ngarap ke kita saya ke YFM bagana jabut.
1: Betul.
0: Lebih lagi kita te saya ke program Carta Siapa Juara ngau anugerah Carta Siapa Juara.
1: Ya. Yeah.
0: Meri pangkati ngaga Doni Lang.
1: Ya. Yeah.
0: Kan jadi juara ba minggu te kedua jadi juara minggu to.
1: Kalau mayang ben tadi pun adik berniki segigi anak tangga.
0: Jadi kalau mayang ben tu hari lumur tiga yang agak lumur dua. Tiga minggu. Tajam pun baru tiga minggu dalam cata. Laju sudah niki.
1: Betul.
0: Jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Nuan Berulah.
1: Nuan Berulah.
0: Nuan Berulah. Ia ke dekat berpekiat di baik lagu ke dekat di Sabung Sida SSJ untuk lagu diberi nama Penerang Dalam Petang. Nuan Penerang Dalam Petang. Jadi itu lagu baru Sida ya. Nuan Berulah.
1: Di siang Sida baru lagu itu.
0: Ya, aman. Jadi lagu itu digagak Dixon Boss. Penengkebang lagu kesama nengkebang lagu Nuan Penerang Dalam Petang.
1: Iya.
0: Hanya kelumur dua tadi lalu juara baca ke dia pengajar dia nyanyi.
1: Iya ke juara minggu tu. Dua minggu termasuk minggu tu nyanyi juara 10 minggu dalam cata. Leka ngotion digagak penyanyi tumpu. Ianya Doni Lang penawar pengubat atiku.
0: Pandai dinambah keku belakang.
1: Bes. Ada sih kan?
0: Adai.
1: Oh, penawar pengubat ati.
0: Penawar pengubat ati. 10 minggu dalam carta. Menyika jabut tadi 2 minggu dah jadi juara. Lekang ngotion lagu tu nanti gagak penanyi tumpu. Tau ke pengajar jabut. Siko hari penanyi ia ke nyadi pengajar. Begulah ngau sida Rudy Peter nah. Jadi ya hanya penduduk 10 itu lagu dah ditemu kita. Engau nya megak tentu ya bala kita ke udah ngunding nak harus telefon minggunya kemarin nemu diri bisik menang ke ndak.
1: Iya. Nyati minggu tu ibu minat nadai orang si menang
0: nadai.
1: Salah megang teka sida ya.
0: Nadai pemenang. Salah magang. Kita kedekat nguliah ke prais nak salah. Kita tahu nguji baru ke sekali tu
1: anang putus asa.
0: Tajak peminggunya kemarin salah teka ya ne.
1: Betul.
0: Jadi tang ke minggu tu ni nemu engkau uliah kini nyala ya sebedau muka arus telefon. Tentu ya kita bisi lagu kedekat pansut ngau megang lagu kedekat dicalon ke minggu tu.
1: Iya betul.
0: Jadi sebedau kita ningakan nama lagu baru ke masuk. Nah, jabut.
1: Betul.
0: Kita ya ningak ke dulu lagu ke dekat pansut Ari Carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: lagu baru Jabut.
1: Ya.
0: Lagu ke di baik lama itu nak ngagak lagu ke Ayu Lundai berkata.
1: Ya, senang-senang.
0: Senang-senang.
1: Ya.
0: Ngau lagu ya terpejuah.
1: Terpejuah.
0: Terpejuah.
1: Laban hujan.
0: Ya, leka ngau tiun lagu tu digagak penanyi tu empu. Andang sebenar tu yang megak andang ngagak lagu ke diri empu.
1: Ya.
0: Okey, jadinya lagu ke masuk ke tahu berengkar diundi kita nak jabut.
1: Betul.
0: Jadi tadi tua ndak sempat madah ngagak bala kita ya ke deka menang prize undi. Tentu ya bisi arus telefon dibuka udah tu. Inya lain ngagak bala kita ke deka nguliah ke prize tahu ke barang produk pemakai.
1: Ya.
0: Kina Kara Agrofarm.
2: Recap minggu tu. 10

0: nak memaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang ke belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, ulir main kemelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Reba, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penyalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Logistik, Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aging Irau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Boleh main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

kes culik atau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Jadi entik maya ngubur tok kang anyong orang mati tok dia pasal. Entik subak dia tok dah. Kelebih lagi di rumah-rumah panyai ke jauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke nadai tu mai bayak entik kita ngubur ke dia. Macam-macam bayak ke dia baik. Aku ambil ke meda utai tok dia pasal.
1: Ya,
0: ambil ke contoh tok dia. Nanti orang ke nadai nyak maya ia lagi hidup ia aman rinuk ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik dengan orang ke nadai nyak tadi merek radio ke bayak ya. Dia ngambil ke bisik dia dinga menyak ini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tau ke agi ngeman kini bak adunya kita ke dia tu kelebih lagi ngau pengarap kita orang Kristian.
1: Nak ngeman nama kuah ku tak nyimpul lah lalu tak mutua sekenyak titik bansanya. Gi kita kelia diberi batang duit duit nyengala nyengala duit lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nuna ngaji biang orang ngerumpak lalu ngaji kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak makan nombor dua nanti sidak ya Rino nal gantinya anak darah sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di pedak orangnya leboh orang kemedaknya dian mesti dak nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kenadai lalu dia sidak nyeng kubang namanya kubulnya lalu ngambil utainya anak ngage berundian terbesarnya ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah kebuah ya laban pengaya ba dunya tu nak uliah dibanding kengau pengaya tebak serga dedin pengaya tebak dunya tu tu munyi kuaku tadi tu temporary dunya tu tang tajak ku nyebutnya ngagai kita ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuknya nanti kita ngai medak kresaya ditinggal kedia semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak nung ngubur. Tang anang ngumai nyak bayak. Anang ngumai nyak bayak. Nyak semina dibuai kita ngagi tanah pulai ke tanah. Lalu semua tanya pulai ke tanah magang. Laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai yang ngagi sebayan kian. Bak runiang urak keberaun mu Tuhan. Tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala. Bak saat kita nerima Tuhan. Lepas kita ninggal ke dunia tu. Kita bisa tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu dah baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh utai tik badas. Kapak, ia berguna kutai tik sengapa bakau ras bak dunia tau. Uliah kita berundian kenyak bala peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dian badas, jauh 1,000 kali badas.
2: Plaza Jurai 6:35 Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digunakan.

0: Dua pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi why nanti berpansa lagi. Ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subah.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subah. Ya udah kelama antara baru nama sano nya neh sama sekolah ngau kita subah sama pemberi. Udah nya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lebannya subah lain dah mea udah besainyo gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mea ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik dengan aku ya sebab kami tu sebab segi geng udah ngulami mata
2: mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuan salaikan ke boleh tempat kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca isi salaikan nak aku nemunya lumik sampai tu nala ikan
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena dia mayu. Yes, history yang dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak batalika yang kesama album yang masuk agak primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada hati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Terlebak di pedak sidak magang. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimiat nanti histeria.
0: Mimiat aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tetu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lebat sidak tu udah kamceng. Udah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi deh.
1: Jadi nyaba aku nyaba
0: kita brotherhood siko nyaba mesti nyaba mega tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari ke diri kelebih lagi anti jelunya pendiau ya bakar tina ada orang ngempu anti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditujuk vaksin anti rebis tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: enti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh. Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berhati laban bisik sekedaknya tadi udah tuai kok kita deh.
1: Betul.
0: Nak
1: boleh
0: ngintu diri tak kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tau ke ketegalnya nyangkanya udah babo kok kita ya.
1: amat ya. Nah ngamat mayuh nak nyadi bak ruang bilik atau satu lalu lebih lagi apa inai sidak nyudah tuai lebih sira ketuai nyu tulai lagi itu dah ya, dah
0: bengal
1: nyu bengal lagi itu dah lalu tatua age megak kedak ayanya dah. Ya nu de sebut kita nyo babo dah ya. Nyo tatua age metu dah ya. Lalu enti kita nyau nitiah ke ulah sida ya. Sida tu bakan nu pulai ke anak miat baru dah ya.
0: Ya
1: segala. So anang sekali bekenyak bala menjadi dalam Tuhan bala kita iti anak ya awak ke kita mengkang babasa kapai nai kita bayak sidaknya nyo dah tulai age nyo bengal lagi nyo babo age kini nu nak mayuh age utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke age sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tuai ben satu aku bisik dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku ya nak meda tang ya nadai ruang bilia lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku begulai dengan aku baku ciang itu lalu gagak ke aku bilia siti so nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke lebuah tenyak titik nyadi bak ya lebuah ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu bilia kau utai ketemu kita lebuh kita muka bilik naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia daya tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki tu pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ni ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai ti bansatu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya naka mah pengutul kaki jari kami dua anak. Ya tang laban pengerindu.
0: Ya.
1: Aku rindu dengan gaya. Tanya ya, okay. Apa ya dah? Tang laban pengerindu.
0: Ya, aman.
1: Anak aku cukup. Aku terima kasih dengan gaya. Ngau ku ngangkat gaya. Nuci meresih bilik ya. Dek nemu pamaya udah. Udah birak macam utai penuh biliknya.
0: Ya.
1: Aku ngambil mop. Semua anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai shampoo ya. Nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah
0: ya.
1: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa inai kita ngagai bahkan aku nyak tadi ngagai ayak aku mpu
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: sedia.
1: Anda sedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu?
0: Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
2: Alah dulu.
3: Yalah, dia naik.
4: Dia start ya.
0: Lagu

0: na pamaagi. Dekat di temu kitai, ni bagi 12 itik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke

0: Kita sudah sedia.
1: Sudah sedia ke Kak Menu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu.
0: Sapa kena kau lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
0: Lagu engkau.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemandang ngagai sidak tikurang penatai pun.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana?

0: pastor tua pulai baru ngagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah kapakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit ngah betul baka merambu bajet, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja kena udah pensiun nila. Oleh nyawup nampak penghidup ti lebih mana tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Artinya kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai ke kak kerja kita bakawa ngau duit tu. Lalu kita mega patut bersampai minta penemu waria uleh nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah mega semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai tang semut bersimpan ke pemakai lebuh musim panas, nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu nyimpan tu sitik cara ti pemadu ipitip lebuh kita ngatua belanja bak ruang bilik dirimpu. Wow, ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji ninti bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna, ianya nyimpan duit penabat guna ya nyawup kita nerus ke penghidup ti semak nak mukai-mukai nadai kerja kita, nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Tengujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja barulah.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

dalam situ pis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak ngerujar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut mengaka buah rundiang pangan diri nyangka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita lalu dipegulai ke rundiang yang tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ngau pangan diri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah didriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngai jawab telefon aku tau sinar ni.
2: Oh, kalau biar lagi nanti penuh nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucu, kenari yeah. Tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kan. Bukan nanggam perindu. Periwa anak ada tangga. Tajak penanggah pengerindau.
2: Nanti tinggal di tanggar. Periuk tanggar deh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Hai, seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Enam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, ulih nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya, alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: diresubilia tidik sayau.
1: Tanamu kita, nintia ngari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalan pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut, ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang, ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio, ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak, tau kemasa.
0: Datai ngau selamat, nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto, ari YFM, Miri.

0: tua. Pagi rewind. Rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasiak tuan-tuan. Hmm. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Mm-hmm. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada. Oh. Demu dia tiramnya tuan. Ah. Kan dia tempat sedang mata. Oh, dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Oh, sirut ke nyau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tiram nanti. Aku dah trauma makainya. Menguji ke makai cakanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak koraknya
1: ya
0: pasti banyak le bangku tu ada tayak berkuang aja nyu senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nula ya lu lekat babatan kuang
1: nyu kelan nama kebuah dia makainya ada tuan
0: nyap kak nguji laban sebutnya nama restoran tu eh kak ya semua kayak kebelacan tu kok engkah dia apa gagal meni makai laban ni mau view restoran
1: restoran
0: asai ke orang kaya ditamak kayaknya kena tu kok belacannya empat ada dia asai ke kaya makai tu kok belacannya.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Siaran Pengerak Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Tabik bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 26 hari bulan 7. 2026 aku pada kibin Remi Ridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita yang lata lapai dan udah nyaga ngemata kami udah ngibun ngerengkun kami bermalam kuda lalu pagi itu lebuh kami bergulai ngudari sampai dalam semayang kami ngelala Jesus segi amat udah angkat dari pemarai lalu yameh nyadi juru selamat penebus kami tidup lalu merintah datai ke selama-lamanya. Amin. Kemudian kita ini ingat ke baca Injil. Kita ambil ke Injil Matius bagi 13 ayat 44 ngagai 46. Ayat 44 Matius bagi 13 ayat 44 ngagai ayat 46. Jesus berjaku ngagai Romayu. Perintah surga megak bakarta ti berga ti delalai ke dalam sebidang tanah. Tetemu orang siku lalu dilamun ya baru. Ngawati tiga ga ya mupuak lalu nyual semua retaya lalu beli tanahnya. Perintah serga menggak baka siku orang dagang kabegiga ke batu mutiara ti mana. Ya tetemu ke sigi batu mutiara ti berga amat mupuak lalu nyual semua retaya lalu beri batu lalu beli batu mutiaranya. Injil Tuhan. Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bak minggu tu kalau pagi pagi tu belum menjadi dalam Jesus Kristus kita ingin tu hari Minggu ke satu pesan kule diperhatikan kita ngiga penemu dalam hari Allah Ta'ala. Kedua, perintah serga nyak meh reta ke penghabis ya berga. Ketiga, milih dalam pejalai pengaruh utai ke meruan belama utai ke tan utai ke nak nemu rusak. Baca ke satu tajak nak dibaca tang ingat ke kita Solomon lebuah ke ditanya Allah Ta'ala yang minta penemu penemu dalam jadi Allah Ta'ala gagah hati lalu meri ya penemu ti dalam kena ya merintah menua ya mayanya. Kedua, baca di surat Santipul ngagak di Rom bagi 8 ayat 28 ngagak 30 Allah Ta'ala gawak ke pemadas dalam penghidup sidak terinduk kaya. Lalu Injil kita dengar kita tadi ianya pasal perintah. Perintah surga tu bakal reta tengkira ti dilalai ka. Lalu buat pengujung ya tadi disararak ke utai ke mana ngau ari utai ke jahi. Jadi itu kita dikangau dalam minggu itu, dalam minggu itu ngingat ke, awak ke kita dalam perjalanan pengharap itu ngigak penemu dalam Allah Ta'ala. Lalu ketiga, kita ngingat perintah Allah Ta'ala merta ti bergamat. Keempat, awak kita ngingat ke perambu Allah Ta'ala dalam perjalanan pengharap kita itu. Keempat, ianya, kena hakim kau dicararak ke dudi arila. Kelima, ianya ajar di mana ajar di landi aman. Jadi kita boleh nanya dalam pengharap tu ke dalam penghidup ketempu. Minta Allah Ta'ala tu ke minta hari Allah Ta'ala penemu dalam dikenak kita ini tiang hari awak ke pemutus kita di segi aman pepanggai balah Ta'ala. Kedua, milih utai ke betul hari milih utai ke bakal sengapa tu ke pihak ajak. Ketiga, andal dalam perambu Allah Ta'ala. Indah dalam perjalanan pengharap kita tu pedis dan kita nemu perambu Allah Ta'ala lebih maneh hari perambu kita mensia. Harinya sama kita minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimin. Tuhan ngau nuan-nuan diberkat. Hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami tiba dosa dia tahu ngau maya kami para elok. Amin. Awak kala Ta'ala tiba dobu kuasa merkat kita apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: W-A-I-Y-F-M. Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Aku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuk gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap gak kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Nusai kemadang ramai campur ngawur sam. Lebas ga anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ga kayu serang batang purang ruman. Ngetak garana urara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas ke udah badu lantang ngiga ikan.
5: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
6: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
5: Ninting malam hari tiga.
7: Tapi ku tentan siwet masak belakang pulang nomor dua.
5: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau. Malam kita.
6: Aku memayah keterima kami yang petuai yang sudah putus balak. Agi berdahu ke dua-dua dia.
5: Bak menggam semangat. Tentu ya. Bak YFM.
8: Aram ngerangkai ke ngeli. Bak program Leman Berita.
9: Di menua Kongo depan ingat. Bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku. Tang ya boleh belagorek.
8: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
9: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
8: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
9: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
8: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
10: Kuching 101.3 FM.

Aku Rindu, Aku Keran, lagu Kedi by Bobby Layang Peninga, lagu dikenak kita ngepun ke awak pengerak pagi kita pagi tu, bak pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 ya, mana hari bulan serito 26 7 26. Okay, jadi mari sama pagi dengan guys semua belum peninga ya, ke udah tumu dan ni pagi tu nyangkanya benar nyikap diri ke dekat urun ke gereja tau ke kita nyangkanya bisi pengawak kini ke pagi tu lebih lagi kita nyangkanya ke bisi run pagi tu ya. Beri selamat pagi ngagi kita ngarak kemujo datang beradan pagi tu peninga. Egi jadi sekali lagi beri selamat pagi ngagi semua peninga YFM yang kanya benung giro pagi kini jam ke dia tu serta mega. Yang kanya kita tu tadi benung tau ke agi kali kini benung genat ke diri pagi tu au berangkat sampai mendiang ke YFM. Selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua peninga ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku Imerda Joni tau ke mel bawa awak pengerak pagi dari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Ngaku kita peninga nyangkanya nanti pindah kini bawa pagi hari Minggu tu dia di rumah aja. Selamat mendiang ke kami bawa YFM seluruhan bersambi ngarap ke semua kita semua belak gerai semua belak likun ya. Nak ngira dini alendo kita ke pagi tu peninga ya. Jadi pagi tu kita boleh mendiang ke kami dengan frekuensi ke semak dua kita diau, kita ke diau di Bandaraya Kuching boleh mendiang ke kami dengan 101.3 FM. Pemegak kita boleh mendiang ke kami dengan channel Astro 871 dengan mega RTM klik ke pagi tu peninga ya, ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu. Okey, jadi tu semua program kita untuk ya pagi tu peninga tentu yang ada berubah. Dan lepas tu lagi mai kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi di andor kami macam pesan berat ngagi kita ke dekat ngajuan pesan berat kita boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com. Pemaga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami tak save nombor tu 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak pukul 7.30 pagi dia ndo kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Nangkan ke berita peninga dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumping Jingan about program Lalau Penghidup ya. Lalu ke penudi lagi peninga 8.30 pagi dia kita sama bala mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau ya. Bakanya mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi terus gulai secara ngau kami ba YFM tu lagu ke Dubai Stella Philip Sulu Injau YFM segulai sejalai.

Sulu Injau, lagu kedua by Stella pilih peningan. Jadi dia tu terus mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu.

Nama gagak. Penuh online, tuh aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban

0: pelabak ke aku, nanti bisik orang nemu merik terima kasih. Tentu bisik, maka orang kena nemu merik terima kasih tu. Bahkan ni dah kita boleh ngelala, tak ke nemu karakter orang kena nemu merik terima kasih.
1: Nanti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakatu dan sigi mayuh Puan Penny. Mm-mm. Nak boleh ditusut tua ditu.
0: Oh.
1: Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
0: Empat apa program kita
1: sahaja? Abad sahaja tu lah. Aku tahu ke mayuh atau ke mimit yang jadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sari tu. Perubah yang tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang tak selalu mod-mod dalam semua pengawak, dalam semua teka di kerja ya. Jadi Bob Kudus sudah madah dengan kita. Kita nak tahu mod-mod, nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai ti di kerja kita. Mut-mut tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengharap. Mut-mut tu tadi nunjuk ke tuanya tadi nada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Ya, arti mut-mut tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterimanya, udah ungkup tua.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Segulai uliah dihukum upil tip berkuasa. Okey? YFM Segulai Sejalai.
1: Bila hati terasa

Gracias, Tichwa. Pendang siang ke diri, berkunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nadai penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi lagi, dalam mati kita bu, nampuan pengeransi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilam. Pesan tu hari aku, Gracias, Tichwa, berbulan dengan YFM.

Kalau anda kita berandau dengan orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau dengan kita, telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekat daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pemilia David, dengan YFM.

Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjung agak email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: yang nalah di hari kaya gitu kelebagi rumah yang tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ini jadi pesan ke terubah tu peninggal, pesan pemati tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia ba Sungai Menyan, Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Pasai Siung, Nanga Tada, Sungai Pui, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Semeh Bintango, Rantau Panjai serta Kabamblayan ke Diau di Kuching, Seri Aman, Bintulu, Miri serta Kabamblayan ke Bukai, Kenglala Joseph Suti Anak Bujing, Joseph Suti Anak Bujing, ke Bisi Mendiang ke Pesan Tuk. Ya, jadi Pesan Tuk madah ke Joseph Suti Anak Bujing udah nadai kena 25 hari bulan 7 lalu dekat di Sengai Bebalamayu kena 26 hari bulan 7 2026 ba lot 248 Kampung Usaha Jaya P1 Jalai Sentosa Salim Sibu ya. Lalu Joseph Suti Anak Bujing tu dekat di Anjung kena 27 hari bulan 7 2026 ianya kena hari 1 ya. Jadi kabar belayan kita tahu bertanya terus ngagai Boniface kan nombor penerangan sili lagi bernombor 012-372-5895 ya. Aku nak pesan tu baru, jadi pesan pemati tu madah ke Joseph Suti Anak Bujing. Joseph Suti Anak Bujing udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai kena 26 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 27 hari bulan 7 2026 ianya kena hari 1 ya. Jadi Joseph Suti Anak Bujing tu dekat di Intu bak lot 248 Kampung Usaha Jaya P1 Jalai Sentosa Salim Sibu ya. Jadi pesan tu tadi peninggal dituju ke ngarai kemelayan ke dia ba Sungai Menyan, Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Pasai Siung, Nanga Tada, Sungai Pui, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Semeh Bintango, Rantau Panjai serta Kabamblayan yang kebukai di Kuching, Seri Aman Bintulu Miri, ngau Kabamblayan yang kenalah dirintai ke Dituk, ia kenglala Joseph Suti Anak Bujing ya. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya terus ngagai Boniface bernombor 012-372-5895 ya. Jadi pesan ti kedua tu peninggal, pesan tu datai Ari Petruzia Anak Bujang madah ke pemati ini ya. Peni Anak Engkilan, Peni Anak Engkilan udah nadai kena 26 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia Batang Sebungan, Batang Kelabat, Sujan Pandan, Sebangat Sebawah, Naman Durin, Suai Nieh, Nanga Jela Lubuk Antu, Rumah Tiut Sungai Stulan, Jalai Kuala Tatau, Kejaman Bram, ngau kemelayan kebukai kanalah dirintai ke Dituk. Semua kita dipinta datai ngagai Fusiu Batu Enam, Jalai Nyabau Bintulu ya. Jadi maya nganjung peni anak engkilan tu ianya kena pagi 28 hari bulan 7 2026 dianjung ba pendam Anglican Batu 2 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Petrusia Anak Bujang Tumpu ba nombor 013-836-9142 ya. Ku nanduk baru pesan pemati itu datai Ari Petruzia Anak Bujang madah ke pemati ini ya. Peni Anak Engkilan, Peni Anak Engkilan udah nadai kena 26 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ya ke dia Batang Sebungan, Batang Kelabat, Sujan Pandan, sebangat sebawah naman durin suai niah nangga jela lubu antu rumatiut sungai Stulan jalai Kuala Tatau kejaman Bram ngau semua kebelayan ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datang ngagai Fusil Batu 6 jalannya Bau Bintulu lalu peni anangkilan tu dekat di Anjung ke pendam Anglican Batu 2 kena pagi 28 hari bulan 7 2026 ya penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Petruzi ba nombor telefon 013-836-9142 ya lalu pesan ketiga tu pendengar pesan pemati tu datai Ari Asun anak Seliman pesan pemati tu datai Ari Asun anak Seliman ngau Sudau anak Buluk tau ke Inai Mirai, tau ke Inai Mirai, madah ke Dina Anak Jamit, Dina Anak Jamit, tau ke Inai Matu, tau ke Inai Matu, dan nadai kena 25 hari bulan 7 2026, jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayu, kena hari 1, 27 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Kubur, kena pagi hari 2, 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan eh kenglala Dina Anak Jamit ya. Dina Anak Jamit semua kita dipinta datai ngagai rumah Douglas Jenuang Ulu Beletik Sugai ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai laki Mirai bernomor 019-361-8018 tau ke Mirai Mpu 013-449-8936 ya nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai Ari Asun Anak Seliman Ngau Sudau Anak Buluk tau ke Inai Mirai madah ke Dina Anak Jamit Dina Anak Jamit tau ke Inai Matu tau ke Inai Matu dan adai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi Dina Anak Jamit tu dekat Dintu Bebala Mayu kena hari 1 27 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Kubur kena pagi hari 2 28 hari bulan 7 2026 ya jadi semua kepembelayan ia kenglala Dina Anak Jamit tu dipinta datai ngagai rumah Douglas Jenuang Ulu Beletik Sugai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai laki Mirai bernomor 019-361-8018 tau ke Mirai 013-449-8936 ok lalu pesan keempat tu peninga pesan pemati itu datai Aridaya Anak Dingin madah ke Apai Sidak ya Dingin Anak Lang Dingin Anak Lang tau ke Lembambang Dingin udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Intu kena malam 27 hari bulan 7 2026 serta dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026 ya jadi minta kabar belayan ikan lala datai ngagai rumah misi Sungai Tapeng Kabo Krian Seratuk ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kabar belayan ikan dia bangi sebelak ruban limua risau awik gabu anak bugek siti anak bugek Angki Lubuk Nibung Awik, Jaya Lubuk Nibung Awik, Miri Anak Bugek Limpa, Ngau Isa Anak Ranti, Nanga Budu, Pemaga Kepembelayan Ba'ai Krian, Ai Kabo, Ai Awik, Rumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung, Rumah Ali Rantau Kecala, Rumah Mat Tali Meruji, Rumah Libau Sungai Buluh, Rumah Praja Dua Berumah, Ngau Kabam Belayan Kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Kiku nanduk pesan tu baru, pesan pemati tu datai Ari Daya Anak Dingin, madah ke apa ya, Dingin Anak Lang, Dingin Anak Lang, tau ke Lemambang Dingin, tau ke Lemambang Dingin, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi Ia tu dekat di Intu kena malam 27 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Kubur kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi minta ke pembelayan ia kenglala datai ngagai rumah misi Sungai Tapeng Kabo Krian Seratu. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ianya bangi sebelah ruban lima risau awik. Gabu ane buge, Siti ane buge, Angki lubuk nibung awik, Jaya lubuk nibung awik, Miri ane buge, Limpo, Isa ane ranti nanga budu, ngau ke pembelayan, ikediau ba aik krian, aik kabo, aik awik, rumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung, rumah Ali Rantau Kecala, rumah Matali Meruji, rumah Libau Sungai Buluh, rumah Praja, dua berumah serta maga kapal pembelayan ia kebuka ia kenalah dirintai ke Ditu Magang ia kenglala dingin anak leng ya kenglala dingin anak leng tau ke lembambang dingin ya tau ke lembambang dingin.

0: di rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ike nampung pesan berat kita ke pagi itu peningan jadi pesan ke sekali itu datai Ari Roslin Ana Anggan tau ke Inai Indi tau ke Indai Indi ya madah ke Guni Ana Banyan Guni Ana Banyan tau ke Indai Ilam tau ke Indai Ilam tau ke Indai Tinggi tau ke Indai Tinggi udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya ke ngelala banyak kena jauh tau ke Semak kita dipinta datai ngagai terumah beranda ya tau ke terumah Kinta ba ulu Sungai Naman laban yang tu dekat di Sengai kena 26 ngau 27 hari bulan 7 2026 ianya hari Minggu ngau pagilah hari Satu ya jadi gunian banyan tu dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026. Nanduk baru pesan pemati tu datai hari Roslin Ana Anggan tau ke Indai Indi tau ke Indai Indi madah ke Indai ya Guni Ana Banyan Guni Ana Banyan tau ke Indai Ilam tau ke Indai Ilam tau ke Indai Tinggi tau ke Indai Tinggi udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai semua kebelayan banyak kena jauh tau ke Semak semua kita dipinta datai ngagai terumah berandah tau ke terumah Kinta ba ulu Sungai Naman laban Guni Ana Banyan tu dekat di Sengai kena 26 ngau 27 hari bulan 7 2026 ianya hari Minggu ngau hari Satu serta dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan ke Nangkan Ketuk Peninga pesan pemati tu datai hari Aji Ana Bab tau ke Inai Labam madah ke pemati apa ya ex terumah bab anak entinggal iku dah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia di Semeh Lengan rumah Unjeh Melangan rumah Suda Tanjung Keling rumah Merina Sungai Apuang Sibu rumah Brian Sungai Mupuang rumah Bennett Bukit Papit rumah Sayang Kakap rumah Kuncun Ana Koti Jabe Baru rumah Rawing Ana Impin Jabe Atas rumah Angkasan Sungai Pasir rumah Bill Ana Rangga Sungai Pasir serta Mikal tau ke Apai Simai Ana Pengulu Biju di Bukit Besai serta Kabar Melayan yang kebukai kanalah dirintai ke Ditok Magang ya semua kita dipinta datai ngagai rumah Silan Sungai Mupung Alam Bintango laban ex terumah bab Ana Entinggal ex terumah bab Ana Entinggal udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuh kena lemai tu lemai hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 serta dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari Satu 27 hari bulan 7 2026 ya aku nanduk baru pesan tu pesan pemati tu datai hari Aji Anak Bab tau ke Inai Labam madah ke pemati apa ya ex terumah bab Anak Entinggal ex terumah bab Anak Entinggal udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Basmeh Lingan rumah Unjeh Melanggan rumah Suda Tanjung Keling rumah Merina Sungai Apung Sibu rumah Bray rumah Brian, Sungai Mupung, rumah Bennett, Bukit Papit, rumah Sayang, Kakap, rumah Kucung, Kuncun, Anak Kote, Jabe Baru, rumah Rawing, Anak Impin, Jabe Atas, rumah Engkasan, Sungai Pasir, rumah Bill, Anak Rangga, Sungai Pasir, serta Mikal, atau ke Apai Simana, Pengulu, Biju, di Bukit Besai serta Magang Kampung Melayan Kebukai kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Silan, Sungai Mupung, Alam Bintango, Laban X di rumah bab anak tinggal udah nadai kena 25/7/2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena lemai tu lemai hari Minggu 26/7/2026 lalu dekat Dianjung ke Pendam kena pagi hari 1 27/7/2026 ya. Jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit Imelda anak lau tau ke ayang. Pesan ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang. Pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan. Madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang. Ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang. Kena 26/7/2026 ianya sarito hari Minggu pukul 7 lemai tu lagi baru meh buli lu buat numpu skim skreng. Jadi semua kepembelayan dipinta datai magang ngau nguluk pengawal ngetas ulit tu ya. Aku danuk baru pesan ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang. Jadi pesan tu madah ke tau ke pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kengelala. Jadi pengawak ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang tu pesan ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang tu dekat diatur kena 26/7/2026 ianya kena sarito pukul 7 lemai tu lagi baru meh buli lu buat numpu skim skreng. Jadi semua kepembelayan dipinta datang magang ngau nguluk pengawal ngetas sulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang tu ya. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Pesan semayang itu 100 hari. Jadi pesan tu datang hari Subdeacon Andrew Perayat madah ke pesan semayang itu 100 hari ni yang bini ya. Jadi bala dipinta datai ngau ngintu pengawak semayang 100 hari ni yang Subdeacon IC Anne Lauren tau ke dikangau kurang ci tau ke anak cigu anak ni yang cigu Lauren Abing. Jadi pengawak tu dekat diatur bak kampung terumah Stevie temuduk baru Jalai Hap Ong kena 8/8/2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau ba Miri Batu Niah Pidik Bintulu Sungai Pelan Kucing Seri Aman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Selepung Melugu Ntulang Temuduk Sabu, Peruan, Batu Lintang Undup serta Kampung Melayan yang kebukai kanalah dirintai ke Ditu Magang ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus dengan ke Subdeacon Andrew Perayat Agong Banumo 017-675-0551 tau ke menyadi ni yang IC Lauren Banumo 019-644-2544 ya. Kuna nuk baru pesan tu pesan semayang itu 100 hari datai hari Subdeacon Andrew Perayat madah ke semayang itu 100 hari ni yang bini ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ikeng lala ikeng diau bamiri Batu Niah Pidik Bintulu Sungai Pelan Kucing Seri Aman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Selepung Entulang Melugu Temuduk Sabu Peruan Batu Lintang Undup serta kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal semayang 100 hari ni yang Subdeacon IC anak Lauren tau ke Ci tau ke anak ni yang Cigu Lauren Abing. Jadi pengawal tu dekat di atur bak kampung atau rumah Stevie temuduk baru Jalai Hap Ong kena 8/8/2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai. Penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai Subdeacon Andrew Perayat Agong ban nombor 017-675-0551 tau ke menyadi niang IC Lauren Tumpu ban nombor 019-644-2544 ya. Ikinya tadi sekedar pesan berat ya ke sempat dibaca aku bahawa awak kita ke pagi tu peninga. Jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ya ke di tabur terus hari Konti YFM Iban di Kuching ya. Ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat kita ulih terus email ngagi yfmiban@gmail.com pian mega ulih terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 bakal ke pagi tu.

0: Sejak Lain YFM.
1: Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 26 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Jalai MMMLL tiba ungkus 3.8 bilion ringgit, penyungkak pemansang ekonomi baru di Baram. Vandalism infrastructure telekomunikasi mai pengerugi ngagai Sarawak semak 9 juta ringgit bas pemanjai tahun siti tu tadi. Raban apai patut dikelati ke pengelantang ruang bilik. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Pukul 3.8 bilion ringgit kena berjalai ke projek ngagai jalai Miri Marudi Mulu Long Lama MMMLL di adang dekat nyadi penyungkak ngagai pengawak ngubah Baram jadi kana pemansang ekonomi baru. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah projek ngagak jalannya dekat muka mayuh agi peluang pemansang nengah sektor dagang temuai servis ngau bertanam bertupik moden. Ia madah Baram ulih ngeluar ke komoditi bertanam bertupik ungkup dijual ngagai benua luar ngena sukuang pengawak pemansia serta teknologi moden. Ia mansut ke Jakutuk bak pengawak alai berjadi ke Baram Regatta 2026 bak penentang tebing Sungai Marudi kemari. Ia megak meransang Raban Nembiak di Baram ngami nyikap diri ngau penau serta penglandia dikena ngerebut peluang TBC disedia ke hasil hari pemansang ngau meranak ke pukuk perintah bak kandang menuanya. Berbak ngau nyak peraut Lakin Belaga 9 mujurnya di champion bak kategori Piala Premier Sarawak terbuka nyerumak Baram Regatta 2026 ke diatur bak penentang tebing Marudi kemari. Perau Lakin Belaga 9 nerima prais RM15,000. Nombor 2, Perau Singah Taga 1 nerima prais RM8,000. Lalu nombor 3, Perau Taming Sari nerima prais RM6,000. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg megak bisi berjadi ke projek ngangkat ke pemanah Masjid Arsalam Marudi kemari. Projek tiba ungkus 2.4 juta ringgitnya diperjalai ke dalam 3 renggat timungku mayuh macam pengawak dikena ngangkat ke pemanah fasiliti ngau image masjid. Projek tu diadang dekat negap ke agi pengawak Masjid Asalam tinya dipalan alai bersemayang ngau pemansang umah di Marudi kelimpah hari nyedia ke perengkeguna tik lantang agi ngagai mensia mayuh. Di Sarawak, bas pemanjai tahun 2025 semak 9 juta ringgit pengerugi ketegau vandalism infrastructure telekomunikasi serta ngerikut ke 726 kes. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi madah di Serikai bisi 28 kes direport ke ngau penyampa pengerugi lebih RM314,000. Tegaunya Sarawak Digital Economy Corporation SDEC ngagak pagar penglikun peninggi 3 meter TBC Dawai Berduri ngelingik palan tiang pemancau smart Sungai Rayah Bintangor. Palannya udah 5 kali dikacau nyengkaum kabel ngau bateri dicuri. Ungkus ngagak pagar tu ianya lebih RM100,000 lalu sebuah tiang pemancau smart serta perangka arus penyambung dipelabak ke berharga kira RM2.5 juta. Ia mansut ke Jakutuk pengudah nemuai sambil gawak ngagai tiang pemancaunya do berarti ke pengawak dipejalai ke SDEC kena nagang vandalism. Raban apai patut dikelati ukai seminak kerja ngigak belanja tangena sukung ari sukut pengerai pengelantang runding ngau pengelandiak nyadi apai indai. Menteri Pemansang Orang Induk Rombiliak ngau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Sukri madah 5 batang pemal ke ditapik sidak ke begelar apai ianya pengawak ngau penghidup ti enak setimbang ungkus penghidup suntuk belanja ungkus kula anak ti bertambah serta pemang ibun anak. Gaya ke bangsa Tumaga merempas ngagai pengerai raban apai baka darah tinggi, kolesterol tinggi ngau diabetes ti dikelala nyadi sebagi ari penangguh pengerai raban tu. Teks Jakuya dibaca Celedi Upis Perayat ngau pemansang Ruang Bilik Bangsa LPPKN Datuk Seri Rohani Abdul Karim maya nyambut hari apai peringkat negeri Sarawak 2026 ke diatur ba Dewan Perpaduan Pilih Mit Debak Betul. Datuk kita menunggu mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Baram Regata 2026 ukai semina pengerami lomba perahu tangnya ditanda penyerakup ngau pengelantar rakyat ari pupu raban bangsa tiudah di Kemeran kenyau ari dulu kelia. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengau berumah ngau perintah loka. Datuk Dr. Pengguam Manggil Madah ramai jaku baram regata tahun tu ti diubah ngagai pengelantang penyerakup ngau pemansang. Nyangayan ke basai guna pengelantang nyadi puguk penyerakup ngau pemansang semua rakyat. Tegahnya semua orang dipinta ngemeran ke ulah toleransi serta ngerejanya ngga pemaduk manah kena negap ke keterangkuman sosial. Rakyat megak dipinta nulak provokasi ngga ngerembai ke reti politik sempit dingena retorik jalai pengarap ngga bangsa dikena nguliah ke sukong politik maya musim pengawak berpilih. Ia maksud ke Jakutu bak pengawak alai berjadi ke Baram Regata 2026. Tuai Pembagai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa Ngau Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi keterubahnya depan bilun Air Borneo kemari. Sedawaya datai ba Airport Kuching urung pukul 12.15 tengah hari sebada bekejang ngagai Kuala Lumpur ngena bilun MY5005 pukul 1 ngali hari. TYT tingena bilun Air Borneo tu megak ke tanda sukung ngagai pengawak Sarawak tidakkan negap ke sektor penerbai bilun menua tu. Sarawak meruannya di contoh penyerakup bangsa udah ting rekod ke 0.791 dalam indeks keharmonian ari upis penyerakup bangsa ngau integrasi nasional JPNIN. Penjampaunya ngelui ari purata nasional 0.701. Sapit Kepala Direktur Perancangan JPNIN Sarawak Nur Zahiruddin Amin Hussein Madah pemujurnya Asia Ari Rakyat Sarawak ti ngemeran penghidup ti lantang tajak endak sama bangsa jalai pengarap ngau budaya. Tuk nyadi ke menua Sarawak nyadi model penyerakup menua Malaysia. Ia maksud ke Jakutuk bak program Dialog Harmoni 2026 peringkat Sarawak ti berambai ke Jakut anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik ke diatur ba Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching. Program tu dipasuk kira 330 ikut orang serta digulut Direktor Unifor Datuk Georgina Afiangau. Ngatu pekil lumba ngau main sekolah. Ukai semina alangi gabakat ba pengawak lumba ngau main tang nyadi palan ke berguna kena ngada ke identiti, disiplin, pengarap ati serta semangat nyadi ketuai ba raban nembiak sekolah. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia Chiu Chun Man Madah lumba ngemain merik peluang agai bala nebiak nengulih pengulih diri berani nambah ke pengulih diri serta ngangkat ke pengerap ati kata nyapai utai ti dikingin. Ia maksud ke Jakutu bak pengawal alai berjadi ke pekil lumba ngemain ninting tahun ke 69 Sekolah St. Columba Miri ke diatur bak Stadium Bandaraya Miri kemari. Teks Jaku ia dibaca pemasai tugas khas ia, Christopher Jemat Ami. Ia madah pengawak ngemansang ke muda mensia ti berkualiti nyak setipak ngau aspirasi Malaysia Madani patut berengkah kenyau ari sekolah ngena pengawak numbuh ke identiti pemanah ulah ngau pengransiang bersemekiah. Mansia Mayuh diperansang ngau masuk program berperasa pengerai ke diatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS bak Medan Selera Song Keng Hai Sarito. MBKS bak sebengkah penerang madah ke program tu diatur dikena merangsang ngemeran gaya penghidup ti berpengerai serta ngangkat ke pemeti ati Mansia Mayuh pasal besai guna berperasa tumu ngau nagang penyakit. Program tu diatur berlabuh hari pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi. Antara servis TBC disedia ke nyengkaum berperasa pengerai ti endak berbayar bakal merasa tikas gula dalam darah, darah tinggi ngau pemerat serta peninggi tau ke BMI. Jadi ke perangsang tiap ikut orang ti register serta bisik berperasa pengerai dekan nerima sekampit beras putih 5 kg percuma nyentuk ke habis stok ke alai sapa jampat ia boleh. Program tu dibuka ngagai semua orang ti andak ngira umur ngau bangsa. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Jalai MMMLL tiba ungkus 3.8 bilion ringgit penyungka pemansang ekonomi baru di Baram. Vandalism, infrastruktur telekomunikasi mai pengerugi ngagai Sarawak semak 9 juta ringgit bak sepemanjai tahun Siti tu tadi. Rabat apai patut dikelati ke pengelantang ruang bilia. Yang nak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: tariah ngau konseling kelimpah ngeluar ke buletin berita perkim kenang remai ke penerang ngagai balakaban gerempungnya. Ba aktiviti ke udah diatur Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera ari program tu enya forum ari keluarga ku segama ngau program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu ari sukut belanja mega bisi diberik ngagai balan biak tim guna ke tulung duit tingayan ke pengeransiang perkim nyawup raban bansa.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Kuching 101.3 FM.

Ya, lagu kedibai Maxwell Franklin saran pendengar urai-urai. Ngujung ke jam kita dia tu 2 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Jadi mari selamat pagi dengan guys semua belah pendengar ya kagi segulai sejalan kami ba YFM tentu ya ba awak penggerak pagi ba pagi hari Minggu sehari tu 26 hari bulan 7 2026 lagi bergulai dengan aku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi udah lepas tu lagi pendengar kita dekat mendiang ke program Lalau Penghidup begulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching tang sebenarnya peningat lagi terus merenang kita ngau lagu ke dipilih aku bakal ke pagi tu ianya lagu ke di by Diki Unggiang Janji Putus di Tengah Jalai Siti lagu retro merenang kita pagi tu ba awak penggerak pagi.